Pagi, Gubernur Bali Wayne Koster menegaskan tidak akan mentoleransi adanya komunitas warga negara asing atau WNA di Canggu, Badung yang diduga melakukan diskriminasi terhadap warga negara Indonesia. Menurutnya, kasus tersebut sedang ditangani aparat, termasuk pengejaran terhadap dua warga negara Belanda yang diduga menjadi penyelenggara kegiatan. Selain penanganan oleh Polda Bali, Koster mengatakan pemerintah Kabupaten Badung juga melakukan investigasi terhadap penyelenggaraan komunitas tersebut. Ia menegaskan tindakan diskriminatif tidak boleh kembali terjadi di Bali dan pelanggaran akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: ke sarangnya.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Dia, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
3: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
2: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
3: Hah? Beneran, Kak? Ya ampun.
2: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
4: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
5: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Paingi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng sakit aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI dan

0: Nyinyir Rakerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nyinyir kanten sarang-sarang titian niki Jayuari Ring FM 106,4 MHz nyarangin Rakerai kenten nge ringgalah makin sampung ranjing ringgalah jam kutus lintang tulas menit kenten nge. Inge rajang numun niki Rakerai selamat pagi aturan titian malih-malih niki napi wastane ngelanturang aktivitas duwe kenten ge minar niki sampun nyantos ring tapi astane kantor kentennya kutawi genah mekarya ring alit-alit sampun sami tapi astane ring sekolah sampun pas tika sampun memulai pembelajaran kegiatan pembelajaran ge astung kare malah jebos niki Rakerai mangde presiden margi ke antar ke mantan taler tapi sane kemargiang kekaryane presiden Mesari. Inge Rakerai diwo sampun tarot aturan titang tembang kenten ge pinake pemabaring galahe mangke niki tembangnya ne saking mang senior kenten ge sane mamude pesan metambus ge astengkara presiden menghibur taler Rakerai sareng sami ring galahe mangke. Inge Rakerai duaning kanton niki sesi napi aselanturan ge lanturan saking diwawu inge mau sang ngeninin inde hal-hal kecil sane presiden ngawinang hari-hari Rakerai dados hari yang lebih bahagia. Inge dewo sampun sobia titian kede kenten nge kebiasaan kecil sane rutin dilakukan niki presiden ngawinang bahagia kenten nge kadi mengucapkan terima kasih kenten nge kepada orang yang telah membantu kita kenten nge taler mengucapkan mohon maaf peprade wentan iwang kenten nge Rakerai niki selalu apapun itu dibawakan dengan senyuman presiden taler nge melakukan kebaikan kecil ya memang tidak ada ruginya nih Rakerai kita menanam tapi astane karma baik kenten nge mangda presiden benjang pungkuran kenten nge presiden tapi astane memergi antar ke mantan ya dan mantan niki wenten berbagi cerita menyenangkan ataupun bisa saja nih Rakerai mengingat satu hal baik yang terjadi pada hari kemarinnya. Inge rasa bersyukur talon niki nge bisa juga dilatih Rakerai niki nentenya wantap perasaan ke mantan kemauan kebiasaan ya misal nih Rakerai sebelum tidur coba ingat 3 hal baik yang memang terjadi sebelumnya ataupun bisa saja Rakerai mengemargian kadi tapi astane menikmati cuaca cerah kita nge bisa juga mengingat makanan enak yang kemarinnya di tapi astane ke dikonsumsi ya taler benten niki merasa pekerjaan telah usai ataupun bisa bertemu teman kembali nah niki kebiasaan niki terbukti presiden ngewantu untuk meningkatkan emosi yang positif kita atau niki Rakerai saking Rakerai peragan soang-soang taler nge mungkin wentan ya contoh-contoh nampak sani kehidupan sehari-hari kenten nge Rakerai sani ngawinang hari-hari Rakerai berbahagia terus ya kira-kira napi kemanten ngiring ngangin kalah duwe makin ditamungkah ring soal telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp lurus niki ngeranjing sarang titiang nge nge niki sampun wentan sani ngeranjing sanggra titiang dumun om swastiastu.
1: Om swastiastu, dayu ari cantik.
0: Titiang, Haji Tatang niki ya.
1: Aduh, wakti keni warna.
0: Inge Haji, penapi gatre Haji Tatang.
1: Gatre, nah becik-becik, sake wanten, widangan riki, taler gurimis, wujuni.
0: Inge, penebel Haji ya, betul ya?
1: Iya, penebel, tegalingga, Tatang.
0: Inge Haji Tatang, kentan kenapi dikit ala mendung ya. Boleh sabar ya. Ika berarti Haji ya?
1: Ya.
0: Boleh sabar.
1: Boleh ku gurimis ke mantan.
0: Gerimis ke mantan. Oh, saking yeah. Dibin api wawu.
1: Tentu boleh dulu nampun ngerbang gerimis ke niki dan wentan gede turun ke kentan.
0: Oh.
1: Eh, sedang kentan memerlukan toyo nah dicari niki aduh. Aduh.
0: Ingin. Kan kenapa yang jen nak cuaca kadim nike kang yang di mana ji.
1: Eh, kentan jen terima ke mantan dan makanya mempersidayang kang yang di rumah ngonyong padahal gaya liu kentan jari. Toyo dan wentan kan tan ngidang mempersidayang.
0: Nah, nike sampun tan mempersidayang. Yes, disyukuri mantan asukara benjang lebih baik dari ini boleh kan kita Ji?
1: Kang yang pun iki monitor dayu hari ring rumah
0: asik sarang sira nih kayak ring rumah ring jero
1: Sekarang tinggal ni kau di rumah.
0: Mungkin. Kenten.
1: Wow, kau boleh cari ngerah Padang.
0: Wow je tau.
1: Okay, wow pun pirang dayu hari siaran ada jengerjit babayu. Boleh sedih kenten.
0: Asik, semangat balik mungkin.
1: Okay, mangku sedar ni pasti menetor.
0: Astun karai, okay. Haji.
1: Kopi nak Niki.
0: Nah, Niki tak kentiang. Yang kadi Haji kenangan sederhana sampai sekarang Niki yang masih ngarian Haji tersenyum kira-kira napi Ji?
1: Kalau yang sederhana tersenyum, oh ini kok ampun modal utama, yang pun tersenyum ini kok waktu je demen ampun gendan.
0: Oh ya ampun mekenyam, api je nih kemargiang je lancar gitu ya.
1: Iya gendan ampun dasarin mana alas dah ya, termikir tapi napi, napi kariannya nih kok langsung jauh.
0: Kenten. Nah lalu Niki yang kadi Aji ya, kira-kira perlakuan orang lain kenten nggih napi ke mantan sani ngawinang Aji seneng atau merasa Aji lebih baik dari orang lain ke? Biasanya dibawakan sesuatu atau apa yang sani ngawinang Aji seneng bahagia?
1: Iya pun ngawinang seneng perlu mau gonya nanti perempat sedang dayu. Iya pun kan mau tambung merah demen.
0: Asik.
1: Ngarerah kita. Ibu kan ampun buat wow ya gue.
0: Artinya yang tiang ampun boleh nyanden aja, aja senang ampun kita.
1: Aduh, jaga. Oh, kemarin kan penendek bunga tanpa anglo.
0: Asik. Artinya nak wenten kan nyanden aja, aja pasti bahagia.
1: Eh, pasti yang bertemu aja teman-teman, padat mancung, Pak Yanar, bom pun kucunduk langsung, boleh beli megending. Kan megending teman, megending kalian kan bisa, gitu.
0: Aingge, yang penting nyaringin
1: mantan. Patut kan dua ngerti, gitu. Boleh, joko ring bajero angka, nih, bertemu, bergulat, gitu.
0: Asik. Jadi nanti dijadwalkan aja sarang Sawitra.
1: Aduh, nah makanya Sawitra yang selamat dan serampingan. Itu nak demen melalui aja dua yang kentan berdiri ngerah senang ngerah nyamuk kentan.
0: Jadi nampun nampun.
1: Makanya dua Sawitra di Aston dan ngabo pipis. Nah, bisa masih membelanjo.
0: Nah,
1: tapi pun ngajak Kak Teguh yang mengganti pasti kenyir kenyir Kak Teguh. Bos tukang jahit kan kanun timpal bu pera.
0: Ada pasti senang pisan rasanya ya. Yang penting boleh informasi tapi mungkin kalau kecunduk gentan bu ini demen atin aja.
1: Aduh kenda nampun. Sing kena beli nasi jek beli nasi. Ah.
0: Kentan inge. Berarti ya memang masing-masing orang beda-beda perlakuannya tang kentan jinge.
1: Ane ngawin. Ijo lakon ngarah sewitro pejaten ku sami ini ke. Oh, dah yuk.
0: Inge.
1: Ikan pun teman aji, umur-umur peniki menampilkan merah hiburan. Nah,
0: ini kan pun ada wentan masanya, wentan fasenya, kentan jinge.
1: Iya, teman genang gending, Kang Yang. Jatuh dia gendang orang Kang Yang.
0: Inge, Aji. Suka banget. Iya,
1: wentan meniku, dah yuk.
0: Iti, Inge.
1: Yang pengen pamit, nah baterai, berarti saya ini menggelebuk, dia
0: ngurus sakit, Kang Yang. Inge, suka sama Aji, Inge.
1: Suka kemantan, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge. Susumba banget Niki Aji Tatak saking bidang penebel sampo nyarengin. Nggih, napi malih nih biasanya lanang-lanang Niki nggih walaupun istri-istri taler ya, yen ampun wenton slungting genten notifikasi saking handphonenya nih ya, ajakan kecundo kenten nggih metemu malih aduh senang pisan rasanya ya. Jadi ya pinter wenton makte bekel. Nah, Nika sampun sane ketumbas kenten nggih artinya mendapat hiburan kenten dari berbagai macam aktivitas sani ngawinang bahagia Nike sani kererah nge ingin ngelantan Niki sirai malih ringung kuraji tatak sani presiden nyarang titiang diurus ngeranjing mangkin ingge santos dumun sanggre titiang om swastiastu
2: om swastiastu dayu
0: titiang
2: tiang kali ring cari ngulang kerja dayu dah.
0: Ada.
2: Wangkung saja nih tuan mas ini kok.
0: Nyanan tiang nyanan ulah nyanan siran niki.
2: Tiang yang kapal dah yun.
0: Oh, Pak Tut Mancung.
2: Pak Yanarbon, yeah. Yanarbon Alio kecari ada yuk.
0: Oh, kenten, ada tumben kecari niki, kaden tiang yeah, ringporo
2: ya. Yang semang-semang kecari, kapat yang idang menitor semang-semang mungkin oh. Ampun biang tiang baterai radio niki.
0: Dong be jeng ulah kede sambil makte radio.
2: Iya ya biang tiang baterai niki ya.
0: Ada.
2: Bang idang abo kecari.
0: Ah oh, kenten kwe. Ah. Neh tiang begedi angken neh.
2: Iya ya.
0: Aduh, penapi gak tere Pak Yan?
2: Aduh, kalau kena ada yuk, ini pantun sedang kuning, ini sedang...
0: Masa?
2: Iya. Yeah.
0: Oh, jadi pantas ya, megadangin tau senika nge, yeah, ngulah ke desa.
2: Aku, kalau ngalih-ngalih kuning, itu jadi demen saja, ini ke desa. Oh,
0: be, bahagia, be, ciri-ciri ini.
2: Iya, kalau ini boleh kita diasun ya. Lalu masih kan bikul ke desa.
0: Nunas nih, kedek terestes sana nyanan nge.
2: Iya. Aje datang nih kang kirang toyol, tiang lebihan toyol.
0: Nak pada ngisinin makin Pak Yan.
2: Yeah, uh-huh. Dan nyedang nyak kan dia juga.
0: Obe.
2: Iya kinten.
0: Obe aja nih batang emer aja datang. Tunas toyol nih.
2: Apa ben lim wisanya sabah tu dah yuk.
0: Oh inge.
2: Inge.
0: Makin kan tonton.
2: Dan mungkin benang yang wisanya sampai jam 6 kalau kapal sabah.
0: Kenten.
2: Iya, yang mau mantap, bukan mau ngomongin lecet mas itu ya.
0: Betul. Iya.
2: Tapi topiknya ada ya?
0: Iya, dengan Niki Pak Yanarbet bahagia. Apa aja biasanya Niki?
2: Ah, sana bahagia dan berkesan kan Kenten.
0: Apa tuh?
2: Di waktu tiang antian masyarakat pengemikul kan wenten saling soap nikah tu saya
0: ada be demannya ngai iri tu
2: kan wenten nikah nello ngasoap nelanang soap nello kenten kan
0: bos kenten
2: nikah kan foto nikah di ibadi kan nikah
0: oh iya betul sekali
2: nikah pun asalnya paling berkesan
0: kenten be kenyem be bilang lain ke ingat nikah
2: diasun di suwur ni ada orang bin 6 bulan ya udah gak mau aku sengkengken
0: ya penting makin ampun ajak bareng kan demen ya ti
2: kuning tuh tayo gak mau aku
0: enggak
2: saling bis
0: iya ratu. Aduh, ngampunan nah, ngantos kenten nah.
2: Ya harus melaging kenten tuh dayu kita-kita yang melompa mungkin nak tenung bece nih ke.
0: Oh kenten, ya biar lebih berwarna.
2: Yang jatuh luwong kan terus dan masih luwong.
0: Ah, sirah nih kang kenten.
2: Pama timpal, jadi lah kenten.
0: Ya, pada isinya.
2: Soalnya lagu berkeluarga, pasti kan cara tutup aja payu, kudiang kan ya. Pastikan dan mengkumpulkan kan kenten
0: sedang. Betul sekali. Ya pastikan nak mantan ya naik turunnya dinamika kehidupan ya.
2: Yang tadi bengit ya pangtan ya ganti ke pisah kau mendingan pangkal kau jatuh.
0: Ampunan nih ke di
2: Inggris. Yang itu ganti ke pisah kau.

0: Iya iya iya iya nggih
1: Itu
0: Pak ya.
1: mungkin ajak senang mana kenten ya sen dan wenten api bede wenten bede dom kenten
0: iya pada pada ngerasa ya nggih
1: nggih yang ngawin itu yang banget kan kenten
0: napi ngawin
1: banyak banget nih ke malah tiang tiana amang kena nyak ngidap pengunyi raramo kenten matilah sang rago kenten selayu
0: terus malah siki nih ke Pak Yan yang ke napi biasanya napi mantan nane ngawinang Pak Yan iki bahagia dari perlakuan orang lain
1: bahagia
0: apakah karena ajakan ke cundo atau diapakan sama orang lain ke tiba-tiba Pak Yan senyum tertawa kenten
1: Beli manggodon iki nyarangan rahayu.
0: Ya inggih rahayu.
1: Nggih, beli manggaduh nggih.
0: Miring.
1: Neng awin bahagia kan kenten tidak bangga. Nyidang itu nah. Kene bisa go nyidang ben masuk umpi anak kanti nguliahan kanti tamat ya stun ya. Ulian mekuli mutang kenten mbak ngau masih tiang itu.
0: Artinya pujian dari orang lain nih kan nggih.
1: Nyidang tiang nama teng kanti kuliah karena akan dipulih pekarian kekali ya stun ulian mutang kan kenten tuh dah nah yang nang uliah panak kanti mandap kenten kenten
0: betul sekali nah.
1: Niki Bu Mang Budo nyolek ke dayu.
0: Iya reng Bu Mang.
1: Ya nak ada se. Kengkeng ada hari niko. Ya, wenten nak sugih nak mau duwe panahnya banyak masuk kengkeng.
0: Ada yang ya. Tidak beres artinya.
1: Nge, niki. Dan wenten napi jatnya panahnya masuk. Nake masuk panahnya kengkeng. Nah kang yang ya kuntang pantik darah motor kengkeng. Nyidang mayah kuliah kali manggil nak nonton gratis
0: ya. Ya betul sekali napi napi nak sami nganggen materi ya mungkin nih kok.
1: Astung karo sih itu nama kan tadi boleh pekarian kan kita kan disampun mudwe cucu makin yang siki kan bangga yang diasun panak lo di pisago yang ampun mudwe skill kan elahang kita itu dayu.
0: Betul sekali. Ya mensyukuri malihnya nih harus dibiasakan lagi.
1: Yang ngawi bangau, kenten. Asung karo dan yang anu yang kewa ngumangi deh amalah tiang binyuh nih kenten tak beli makro kenten
0: Nika kan ampun ngawi rena bahagia
1: iya asung karo yang penting ngician segar gitu dayu
0: Nika sani mahal itulah yang mahal
1: ya asung buat mau utang yang ampun segar kan hidang lah kalau ngalih pengukuh jiwa maya utang
0: betul bersidang mengkarya inge Pak Yan suksa banget
1: kena boleh nikirin cari kide-kide sambil ngulahan kerdis kenten
0: Mungkin ulah ampun ke desa Dayu masih ke ulah. Inge Pak ya, sukses banget sampai nyarangin.
1: Niki kak tahu dia nyolek tuh Dayu.
0: Inge sarangin kak tuh, ngulah ke des.
1: Mar Pak Mar untuk keboiwo dan BKBB yang ni kita muka ni.
0: Inge
1: Mbah Indira talar. Kudet sarang sami yang mau pamit. Om Santi Santi Santi Om.
0: Inge sukses banget Niki Pak ya Narbe kadang tiang Pak Tut mancung di wawung ya sakit bidang kapal sampai nyarangin. Iya dengan kesibukannya mungkin Niki rem pantunnya sampun kuning kuning kocap ya. Durus sampun ulah ke desa. Iya kedai wau ulah engge. Engge kadi payani wau nge memang ra kerai apapun iko harus disyukuri kan enten. Ya diapin medue kater ge kemon jeninten patut antuk mengelola mungkin ye napi male ring luang lingkup keluarga niko agak mewah ya ngiring sarang-sarang sapu napi antuk ya ngerele solusinya. Ya diapin teman-teman napi kemon uning punapi antuk ngawinang bahagia ring rumah tangga nike seni utama taler kesehatan juga harus ini ke yang paling mahal kentangnya ini sampun sehat nah pijat kekaryanya presiden mesari nge ingin akhirnya maja bos malah lanturan titi yang puniki jaga wenten sane ngelintang untuk nike ngiring mesandekan
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali
3: Tari Rejang yaitu tari tradisional Bali yang memiliki gerakan sederhana dan lemah gemulai. Tarian ini dilakukan secara kelompok atau massal di halaman pura saat berlangsungnya upacara. Tari Rejang dapat diiringi dengan gamelan gong kebiar atau gong gede.

0: tradisional ini dibagi dalam beberapa jenis berdasarkan status sosial penarinya, antara lain tari rejang dehe, yaitu tari rejang yang ditarikan oleh remaja putri. Rejang renteng adalah tari rejang yang ditarikan oleh ibu-ibu atau perempuan yang telah menikah dan dalam pementasannya ditarikan dengan saling memegang selendang. Jenis tari rejang yang lainnya adalah tari rejang oyo padu, rejang galuh, dan rejang dewa.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: desa sana. Seret budak Drupadi dan letakkan di pahaku ini.
1: Aku bukan budakmu, Pangeran Duryodhana.
0: Diam kau budak. Suamimu sudah mempertaruhkan dirimu dan aku berhak atas dirimu itu.
2: Duryodhana, akan kupatahkan pahamu itu dan itu sumpahku.
3: Ayah, orang ngapain itu?
4: Itu perang ya?
5: Anak ayah, itu perang Mahabharata, perang antara Pandawa dan Kurawa.
4: Perang Mahabharata? Kenapa ada perang Mahabharata?
5: Perang itu terjadi karena ada yang jahat dan salah satunya ada ketidakjujuran Sakuni di arena judi.
4: Oh, judi. Tidak baik ya, ya.
6: Kalau judi online gimana ya?
4: Kalau judi di HP itu boleh gak?
5: Sama aja, gak boleh itu nak. Yang namanya judi akan membuat kita sengsara, merusak moral, dan membuat kita menjadi miskin.
6: Oh, makanya gak boleh judi ya.
5: Kok jadi ayah yang kena?
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Hingga rakyat para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ya kan tuh sarang titik menikit dari hari Ring FM 106,4 MHz. Nyarangin rakyat ringgalah yang makin kenten nge Ring program acara Rajin Bali Sanimotang Indek informasi makamiwah tembang-tembang. Hingga di Winton Pak Yan Arbel sampung rajin tala raji tatak ring widang penebel semua banget kenten nge sampun berbagi pengalaman ya. Napi ke mantan kira-kira sani presiden ngawinang hari-hari duwe niki berbahagia gitu nge nggih tawi niki rakarai mungkin bisa napa astane merasakan hal yang sama niki wenten kedang contoh sane nampak dan kehidupan sehari-hari sane ngawinang niki rakarai bahagia nggih kadi mendengar lagu favorit menghidup udara pagi kenten nggih ataupun mendapat pesan dari keluarga tersayang ya presiden aler niki ngawinang minimal tersenyum ya terus nggih taler niki minap rakarai enten sane kantun ring napi sane kantor ringe genah mekarya menggonjakan sarang teman sebaya teman kerja kaitan nge wenten sane niki melihat anak-anak bermain kadin yang yoga di wawo napi sane mangge cucunya niki aktif kaitan nge salah satu juga cara untuk membuat hari-hari rakerai lebih berkesan dan bahagia. Nah talan niki hal sederhana kadin makan bersama keluarga sempatkan waktunya juga niki rakerai kenten ge presiden niki menjaga keharmonisan ring rumah tangga ataupun ada yang suka niki berjalan santai kenten ge ini buat duwe gala napi astani luang kenten ge bisa juga niki dijalankan utawi sanis ringan tangan ya suka membantu orang lain juga termasuk niki ge kadi positif yang wau berbuat kebaikan kenten ge nenten-nenten salahnya tidak ada ruginya justru kita sama-sama diuntungkan kental nge. Nah niki rakerai mana sami presiden uning ring psikolog menjelaskan bahwasanya emosi positif nike presiden mempengaruhi orang lain loh niki kadi senyum ucapan terima kasih ataupun perhatian kecil niki nge rakerai kepada seseorang niki seringkali membuat suasana nike menjadi lebih hangat dan menyenangkan kental nge. Ya memang ya kalau dipikir-pikir nih kira-kirai minap sami ya selama ini kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang besar sampai lupa nih kira-kirai nge menikmati hadiah-hadiah kecil ke mantan yang hadir setiap harinya kenten ya. Nah mantan nyantos kenten ya artinya kita bisa mencukuri napi je kesani kepolehan kenten nge walaupun nih ke kita kurang tidak ada napi astane keinginan ataupun di luar kendali kita duaning nih kenge. Nah nih ke presiden kita biasakan untuk menerima ya dengan ucapan rasa syukur kenten nge tidak pernah memperhitungkan apapun yang terjadi. Nah nike salah satu juga caranya rakerai mana presiden rakerai menikmati hari-hari rakerai dengan bahagia. Inge rakerai sekadia sampun nike nge presiden aturan titian niki titian ngutip dari berbagai sumber mana presiden dados penyemangat kenten nge jengah ya menjalani hari-harinya kenten nge rakerai talen niki titian wacan dumun sanering WhatsApp sani sampun akeh kenten nge nge-WA titian niki wenten nini hayuna rajang semang deh ge dan mengi sareng sami sate kena ngemar giang suadarma driki cuacanya rem-rem aduh inge patah dikir yang hayam murah taler rem-rem inge mugi sate kena nge nini hayuna taler keluarga sami inge tetap bahagia nini ngelantan nike mentan ini yang sri kekeran rajang semang dayu hari ini yang sri nyarangin ice mantan tuh senyumin mantan oke ini yang ngajeng wedang mendaging keladi rebus asik sambil mirang prompat tuh nge ingin yang Sri tetap bahagia selalu ingin yang napi jisani kekaryani mas tungkara presiden mesari ingin ngelantur niki wenten ibu youtuber nyarengin nge sane ngawi seneng ketika ketemu sahabat waktu sekolah atau lawas oh artinya reunian niki asik ajak-ajak dah iya ingin ibu youtuber mas tungkara napi astane presiden napi anaknya ngemargiang ya setiap harinya bisa berbahagia terus nge
nggih sareng keluarga nggih. Nah niki wentan Bapak Pandu Warjana kocap don't forget to smile always. Asik, jangan lupa untuk selalu tersenyum ya, betul sekali, kunci utamanya ada tersenyum, artinya kita menerima dengan lapang dada apapun yang terjadi. Nah nonton niki wentan Ibu Wayan Suartini sedang rajang semangat tuh yu cantik asik tiangnya rengin atau asik nggih, susumba banget niki Ibu Wayan tata kenak dan berbahagia nggih. Lantur wentan niki Ibu Ninda Kum nyarengin asik ah Mbah Mangku Prajapati nyolek-nyolek tiang sampun nggih, susumba Mbah Mangku nggih niki Ibu Ninda Kum tala nyarengin untuk cuaca sabah wawu sareng ngulah kedis Pak Yan. Oke Pak Yan Arwa, Bu Ninda Kum katanya mau ikutan ngulah kedis. Ya tanya kedis mantan mina pring napi astane jeruk ketut presida keulah dik. Inge sehat-sehat Bu Ninda, ngelantun nih kuenten Bu Marnyit nah nyidah ya satya monitor gongge Ari, aduh ampura tiang dayu Ari. Inge rajang tugas ngantos puput siap suksema Bu Marnyit dah ya, salam sehat salam bahagia sareng keluarga saminge. Inge rakarai kadiasa pun ikut tiang nyarengi rakarai ringgalah mangkin karena pastane intinya rakarai inge mungkin hari ini kita belum mendapatkan hal yang besar yang kita impikan kemauan, semoga nge, kita tidak melewatkan hal-hal kecil yang sudah Tuhan hadirkan untuk kita nge. Inge rakarai apapun itu bisa kita biasakan untuk mensyukuri apa adanya nge, menerima dengan lapang dada astungkare kentang nge, presiden iki memargi antar kemanten iki presiden napi asane menjalankan hari-harinya dengan penuh senyuman canda tawa dan bahagia. Inge mogi-mogi presiden menghibur rakarai ringgalah mangkin kentangnya untuk tembang salur informasi sani sampun sobiang titiang lalu meja bos sampun yang lali niki rakarai meja bos pacang lanturan titiang ring program acara Rajeng Bali obrolan komunitas kesarangin Kementerian Agama Provinsi Bali. Inge sani mangkin sanekan dumun nge ngiring napi astane pirangang taler untuk informasi taler tembang sani jaga aturan titiang meja bos niki wenten tembang saking manggita sani memudel layu setonden kembang untuk menikah ngiring mesan dekan dumun.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Balom merupakan tradisi yang dilaksanakan di Desa Ngis, Manggis, Karangasem. Acara ini dilaksanakan sebagai rangkaian dari usaha pusa di Sengis. Dua orang gadis kecil yang masih suci dan belum menstruasi akan dirias. Mereka menggunakan gelungan janur dan mereka berdua akan menari di tengah pura. Tradisi ini merupakan tradisi sakral yang ada di Desa Ngis.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggira Kerai, selamat pagi. Polres Tabanan masih mendalami kasus tewasnya seorang pria berinisial IKD asal Buleleng yang diduga menjadi korban aksi massa setelah dipergoki mencuri ayam aduan di Banjar Dinas Juwuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti. Penyidik saat ini mengusut dugaan tindak pidana pencurian dan pengeroyokan secara bersamaan dengan melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa sejumlah saksi, serta menganalisis rekaman CCTV untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat. Kapolsek Baturiti Kompol Nyoman Darsana menegaskan penyelidikan dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan sesuai ketentuan hukum. Sementara itu, Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Arya Sandi menyebut rekaman CCTV menjadi alat bukti penting dalam proses penyidikan dan mengimbau masyarakat tidak melakukan tindakan main hakim sendiri, melainkan menyerahkan setiap dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum. Demikian Kabar Terbaru bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Sahabat Budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
2: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang inggih punika acara Taman Penasar yang kalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero we
3: ditian ji
2: menika mbok tiange
4: saking kan bersidang meklu mertimpu
2: tajung
1: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
5: Mek lo belanja dong.
6: Mariki sini.
7: Mek lo, aku mau ini coklatnya 5 ya buat
6: Lele. Oh, ini ki.
5: Sama ini snack sama minuman
7: apa lagi?
5: Dingin.
7: Oh, itu pojok itu mau 5 ya.
6: Oh, itu. Niki.
7: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
6: Mah lagi.
5: Teman-teman. Nih. Nah, deh. Segitu aja.
6: Sudah.
5: Ya,
7: banyak kayaknya.
5: Udah. Melo, tolong dong dikantongin.
7: Plastik dong.
6: Maaf. Saya lagi diet.
5: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
7: Iya, plastik.
5: Kok diet sih padahal?
7: Hubungannya apa?
6: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
5: Mimi,
7: gimana cara bawanya nih? Besok-besok kamu bawa kantong lah ke belanja.
5: Iya, bawa kantong.
0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Tradisi mepantigan adalah sebuah aksi bela diri tradisional. Mepantigan berarti membanting, sehingga dalam tradisi ini diperlukan kelihaian untuk bisa membanting lawan. Permainan bela diri tradisional ini bisa dilakukan di mana saja, yang penting arealnya berlumpur sehingga tidak membahayakan untuk lawan yang dibanting, tetapi lawan akan penuh balutan lumpur. Peserta bertanding satu lawan satu dengan cara membanting lawan, kemudian bergulat dan mengunci lawan. Tidak hanya sekadar keberanian, memang diperlukan teknik agar bisa membanting lawan di lumpur sehingga terlihat layaknya gulat lumpur. Tradisi mepantingan masih bisa ditemukan di Banjar Tubuh Batu Bulan Gianyar.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Swastiastu. Inggih, rek rayi para peringat setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggih, mulai-mali niki sarang titiang dayu ari Ring FM 106,4 MHz. Kanton nyaringin akhir ini niki ringgala mangkin jam si lintang dasa menit kenten nggih. Ring program acara Rajang Bali pina kombrolan komunitas kesarangin Kementerian Agama Provinsi Bali. Inggih, sedulur ngelantur niki titiang nyobi informasi kedubun manjang rakerai sarang sami niki siaran live duwe presiden rakerai akses kenten nggih ring Facebook Perompat RRI Denpasar utawi ring RRI Digital. Inggih rakerai sani mangkin niki napi wastane rajang semun niki aturan titiang dumun manjang ring rakerai sarang sami kenten nggih astung kare sami stata manggayang kerahayuan miwah kerahajengan nggih. Inggih ring obrolan komunitas mangkin kesaringin Kementerian Agama Provinsi Bali kenten nggih pasti ke sampun napi wastane ampun ke saya gayang miniki topik due ring dinamika sosial masyarakat Bali di balik siklus zaman kali yuga. Inggih ring studio niki titiang nenten newek male niki wenten sampun narasumber yang luar biasa niki nggih wenten Bapak Dr. Inyoman Arye nggih SAG MPDH nggih sanggre titiang Om Swastiastu.
1: Nggih Om Swastiastu
0: dayung nggih. Nggih pun ati dokter.
1: Nggih astung karo becik niki rahayu.
0: Astung karo sehat seger oger. Nggih patut bisa niki ring topi duwe niki ring dinamika sosial masyarakat Bali di balik siklus zaman kali yuga kenten Bapak nggih. Nggih napi sane ngawinang Bapak mungkin napi astane pacang membahas ngeninin ini topik niki. Mungkin ada pembuka dumun tidur niki nggih.
1: Nggih, suk semua dayu ari. Ya, pendengar RRI dimanapun berada. Jadi pada pagi hari ini kita bersama-sama mengangkat topik adalah dinamika sosial masyarakat Bali dalam siklus zaman Kali Yuga.
0: Betul sekali.
1: Topik ini kita angkat karena kita melihat akhir-akhir ini fenomena terus berlanjut bahkan di luar nalar kita. Ya, kejadian demi kejadian yang perlu kita sikapi ada apa di balik itu. Karena bagaimanapun juga kita tidak bisa akan apa semua peristiwa kita biarkan berlalu begitu saja tanpa ada suatu penyelesaian baik secara hukum maupun secara agama. Karena dua hal ini sangat bersinergi dalam penyelesaian suatu masalah yang selama ini masyarakat umat di Bali banyak bertanya-tanya ada apa di balik berbagai peristiwa yang terjadi ya sebagai suatu kehidupan kita sebagai makhluk sosial kenapa hal-hal ini terjadi di luar daripada nalar kita ya. Kami mengutip berbagai suatu sumber sastra karena di dalam kehidupan sosial kita ini Bali pada awalnya ini adalah terkenal satu sebagai suatu daripada alam sorga. Alam sorga yang dimaksud sudah berarti tentu tidak bersifat statis, tidak bersifat kaku. Tetapi alam sorga, alam ketenangan ini ya adalah bersifat dinamis. Dinamis yang terjadi itu sudah berarti tentu tidak bisa kita lepaskan dengan dua konsep yang disebut dengan ruwa binedo. Namun dalam menghadapi ruwa binedo ini dua yang berbeda baik dan buruk ini sudah berarti tentu kita sebagai manusia ya agar menyikapi ya berbagai peristiwa hari ini terjadi di luar daripada pemikiran kita. Yang terakhir kemarin terjadi suatu peristiwa yang sangat mengerikan ya itu adalah terjadi pencurian ayam ya dengan pembunuhan dan pada awalnya sudah banyak terjadi ya yang diakibatkan ya dari pemahaman kita dalam tanda petik kita tidak paham siklus apa yang terjadi di dalam kehidupan kita beragama, khususnya di Hindu.
0: Ada siklusnya.
1: Ya, ada siklusnya. Betul. Di dalam agama Hindu itu ada ya siklus dalam niti sastra ada disebutkan adalah Chaturyuga.
0: Chaturyuga.
1: Dari ada empat peralihan yang semestinya dipahami oleh umat, ya bukan dalam maksud kita memahami kita akan menetang. Karena alam ini akan berputar sesuai dengan siklusnya. Ya, yang kami sampaikan tadi. Ya, kalau kita hanya berpikiran bahwasanya ruwa binedo itu hanya kita mendominasi baiknya Lalu yang buruknya kemana? Tetapi dalam menyikapi dua alternatif ini, sudah barang tentu di dalam suatu sastra Indo ini diberikan suatu pemahaman kita untuk menyeimbangkan. Supaya tidak yang jahat, yang jelek itu mendominasi kita. Pertanyaannya yang muncul di masyarakat ini sangat menggelintir di berbagai media kami baca. Ya, kenapa kok di Bali ya biute terlalu terjadi? Bahkan upacara Hindu di Bali ya begitu besar-besaran berjalan.
0: Nah
1: ini yang kami kaji sekarang ini. Ada apa gitu? Maka di dalam empat peralihan zaman ini, yang pertama ada disebutkan dengan Satya Yoga.
0: Satya Yoga.
1: Ya ini ya, yang namanya Satya. Manusia, umat, dalam tanda petik, ini semuanya ya bersifat prema wahini, bersifat pemaaf pada zaman Satya. Tidak ada di zaman Satya itu akan mengegulkan emosional, tidak ada zaman Satya itu akan mengegulkan daripada kemewahan, ya tetapi semua pernik-pernik peristiwa ini ada fase, ada siklusnya. Berapa perjalanan daripada siklus itu adalah 4.300 tahun sekali setiap siklus. Setiap siklus. Ya, maka zaman Satya Yoga ini kehidupan manusia, kehidupan umat ya sangat ya tertentu. Tidak ada suatu ketakutan. Ya, menaruh binatang di luar, menaruh barang di luar, tidak ada takut.
0: Tidak ada takut.
1: Ya, sekarang ini kita serba ketakutan karena memang siklusnya berbeda. Ya, kami jelaskan nih. Yang kedua, ada yang disebut dengan siklus Tirtha Yoga.
0: Tirtha Yoga.
1: Tirtha Yoga, bibit daripada kejahatan ini masih kecil. Ya, artinya kejahatan ini ya dalam artinya ya masih ibaratkan itu adalah berkaki tiga. Kalau zaman Satya itu adalah ya tidak ada kejahatan sama sekali.
0: Sama sekali.
1: Ini berkaki tiga. Dan pada zaman Satya Yoga ya umur manusia itu memang panjang. Ya, kembali kepada suatu mitologi ya daripada kehidupan manusia itu adalah meminjam daripada umurnya kera. Sehingga umur kera itu pendek.
0: Okay.
1: Ya. Pada zaman sekarang, zaman Kali Yuga, ya ini belum kami menginjak pada zaman berikutnya ini. Ya, umur itu ditagih oleh kera. Sehingga manusia sekarang tidak ada, jangan berharap berumur panjang. Ya, paling final manusia pada zaman Kali Yuga adalah 80.
0: Kali Yuga.
1: Ya, itu pun 10 tahun sudah sifatnya itu adalah berjiwa kera. Ya, konden bang ajong uyut. Nah, sudah berjiwa kera itu. Ya, makanya di sinilah siklus ini kami sampaikan supaya umat semakin ngah.
0: Paham.
1: Ya, paham. Sehingga kejadian yang terjadi ini, pertanyaan yang muncul tadi, yatnya yang besar, kenapa kok terjadi seperti ini?
0: Bisa menyadari.
1: Ya, kita evaluasi kembali.
0: Ya, disadari kembali.
1: Ya, sekarang mulai yatnya dengan cara membeli. Ya umat sekarang bertanya dengan membeli paham tak? Ya paham tak? Nah inilah yang terjadi sekarang ini. Kalau kita sebagai dalilnya itu, kenapa yatnya yang besar? Ya kejadian Bali ini terus berutik seperti ini. Kemudian zaman Dwapara Yuga ini sudah selisih daripada baik dan buruk sudah sama. Ya, sudah sama. Makanya di sini sudah sama ini antara baik dan buruk ini adalah seimbang. Dwapara. Ya, dalam Dwapara ini adalah sudah mulai manusia mulai mengalami perselisihan.
0: Oh, sudah.
1: Ya, perselisihan. Kemudian yang keempat adalah Kali Yuga. Kali itu adalah ik itu larangan. Ya, Yuga itu adalah zaman. Jadi Kali Yuga itu adalah ik itu adalah perlawanan, adalah larangan, adalah zamannya peperangan. Makanya manusia sekarang ini disusupi oleh sifat-sifat Buddha. Pertanyaannya muncul lagi di media sosial. Kenapa kok orang Bali berani kepada sesama? Kenapa kok orang luar diam? Kan banyak ini di betul media sekali, ini. Betul. Karena memang zaman Kali Yuga begitu. Peperangan saud sedulur ring. pasemetonan, ring saudara. Memang begitu ininya zaman Kali Yuga.
0: Sudah diberikan tanda.
1: Iya, diberikan tanda. Ya, maka itulah di dalam Lontar Niti Sastra ditegaskan. Rikali Yogante datang, itu tanhane luihen sang mahedana, itu ya. Sang mahedana dan waktu guna suara pandita, wigdagde mengayapakan ringdane suara. Artinya pada zaman Kali Yuga ini uang sebagai raja.
0: Uang sebagai, ya, uang segalanya.
1: Yeah, uang segalanya. Memang kita kehidupan ini tidak bisa terlepas daripada uang.
0: Betul.
1: Tetapi kalau uang ini memperalat manusia, ini kacaunya. Berbagai peristiwa yang terjadi kemarin, apa viral masalah tukang jahit, itu juga uang itu.
0: Iya, betul.
1: Iya, ya, tukang jahit juga uang. Kemarin terjadi pembunuhan di Klungkung, itu ya. Ya, adalah dagang dagang lawar godel, itu juga uang. Kalungnya. Berikutnya di Ubud ada pencurian daripada emas, juga uang. Di Karangasem ada peristiwa adalah pencurian bawal, ketu, juga uang. Ya, kemarin adalah pencurian daripada ayam adalah uang.
0: Iya, kepentingan di sana.
1: Maka disinilah bagaimana uang ini supaya tidak menjadi sebagai suatu penguasa.
0: Betul.
1: Sebagai alat, betul. Tetapi pada saat ini sebagai penguasa, maka uang inilah yang menjadikan di zaman Kali Yuga ini adalah sebagai raja. Ya, ini semuanya orang tidak lagi memikirkan di dalam sesana misalnya, ya, dalam kesulinggihan itu misalnya, pakemnya itu sudah jelas, ya, dan dados ngadol banten kan jelas. Tetapi ini kenapa terjadi sekarang ini? Ya kembali tadi jawabannya karena uang.
0: Perlawanan ya.
1: Ya karena uang. Nah, maka disinilah kita. Ya, di dalam Lontar Roge Sanggaro Bumi, bagaimana kita umat sedharma menyikapi zaman Kali Yuga ini? Ada cara, yang disampaikan dalam Lontar Roge Sanggaro Bumi. Yang pertama, kalau kondisi alam ini hujan, supaya tidak kena hujan, berteduhlah. Ya, itu solusinya. Jangan kita takut kena hujan, lalu keluar rumah tidak pakai payung. Nah, ini ya, ini Roge Sanggaro Bumi ini. Yang kedua, apabila alam ini mengalami angin puting beliung, ya, ini, ya, ini karena ada beliungnya ini. Kalau hanya puting saja ya bapak-bapak senang ini.
0: Ini ya,
1: puting beliung. Kemana kita harus berteduh? Tiada lain adalah ke gua. Jangan di lapangan. Kalau di lapangan diterbangkan kita.
0: Betul.
1: Ya. Yang ketiga dalam Lontar Roge Sanggaro Bumi. Kalau alam ini terjadi tsunami. Ke mana kita berlari?
0: Ke arah.
1: Iya ya, adalah ke arah yang lebih tinggi. Yang terakhir. Kalau dunia ini mengalami kehancuran. Ya, perlaya alam ini. Kemana larinya kita? Jawabannya hanya satu. Adalah ke sastra agama. Ya, ini ya.
0: Apa yang dimaksudkan ya, dari sastra itu?
1: Ya, ke kitab suci agama. Karena semuanya ini praktek-praktek agama, dalam tanda petik, sudah banyak terkikis ditinggalkan. Ya, banyak orang mengambil upacara besar, tetapi kemampuannya tidak besar, maka terjadi nafsu besar, tenaga kurang. Apa yang terjadi? Terjadilah daripada kriminalisasi permasalahan ekonomi. Ujung-ujungnya apa? Ya mencuri. Ujungnya apa? Yang ngeroyok. Ujung-ujungnya apa? Menghalalkan yang tidak benar, yang benar ya dianggap tidak benar. Ya, maka disinilah kita diperlukan sastra inilah sebagai tempat untuk memberikan perlindungan kepada kita. Yen iraga ngodalin satu, irage panggelah neng madan ikse ngelah pandangan.
0: Hmm.
1: Ya, yang kedua irage panggelah kesaktian, sakti pesing.
0: Hmm.
1: Ken kesaktian raga ngelah pipis pesing.
0: Hmm.
1: Ye, ini yang harus tepat ini. Yang berikutnya adalah kale. Waktune kengken. Pada saat tsunami sing bayang ordalis sing jo raga gelem. Kan gitu?
0: Betul.
1: Ya, ini waktu. Makanya kita harus berbicara dalam konteks daripada roga sanggara bumi, sasralah sebagai suatu pedoman.
0: Betul.
1: Di dalam kita beragama. Kemudian desa, adat kita kengken. Karena dinamika sosial kita ini adalah bermasyarakat.
0: Ya.
1: Tidak bisa lepas.
0: Ya.
1: Tetapi kita harus menyesuaikan. Yang raga sing mampu, de liu nampah celeng. Ya, ya. Tapi lagu berpura-pura mampu berarti terlindas daripada zaman kaliyuga. Ya, kemudian yang berikutnya adalah sastra kembali. Ikse, kale, sakti, desa, sastra. Ini dasarnya kita beragama. Nah, inilah sekarang ini kami lihat di lapangan sedikit terkikis. Ya. Daripada pemahaman kita dengan cara apa? Kita menyerahkan semuanya, maka muncul kayak pertanyaan tadi. Upacara besar, kenapa terjadi daripada biute yang begitu banyak? Dan perlu dipahami, dalam lontar roga sanggara bumi ini, puncak kekacauan itu adalah terjadi pada bulan Agustus ini. Entah apa itu. Entah apa itu.
0: Yeah.
1: Nah, kalau memang kita tidak ngeh jawaban daripada roga sanggara bumi ini, semua ini akan terus terjadi. Ya, di samping daripada kehidupan dinamika sosial kita.
0: Oke. Okay.

0: kalau itu.
1: Ya,
0: ya, dia dibohongi dengan ya meninggikan daripada harta. Yang berikutnya adalah disrupsi sosial. Nilai daripada kehidupan terkikis. Anak berani pada orang tua. Siswa berani pada gurunya. Dan siswa yang berani itu malah dibela. Itu zaman Kali Yuga. Ya. Sehingga seorang guru sekarang tidak bisa berperan. Ya, sebagai pendidik, ya hanya sebagai pengajar. Ya, ini terjadi tanpa kita ngeh, tanpa kita sadari, seolah-olah kita adalah membenarkan suatu yang tidak benar sebagai suatu panglima. Itu Kali Yuga. Ya, kalau emang yang salah itu dibela. Ya, dalam sistem daripada apa yang kita sampaikan tadi itu disrupsi sosial. Ya, sehingga ya dikatakan sekarang ini kita tidak sadar anak berani pada orang tua. Berapa hari yang lalu kan ada terjadi itu, anak memukul orang tuanya. Malah anaknya itu di penjara sekarang, enggak gitu. Ya, dan siswa berani pada guru udah banyak sekarang ini. Ya. Nah, inilah sebenarnya yang perlu kita evaluasi pada zaman Kali Yuga ini. Ya, sekali lagi kita tidak perlu, ya maaf ini kami meramal, tetapi kembali baca ya teks daripada Ruga Sanggara Bumi. Ya, jelas di sana pengalihannya. Ya, apapun yang terjadi di alam ini, ya begitu kita diwarisi oleh leluhur kita lontar Ruga Sanggara Bumi ini sangat lengkap. Ya, untuk sebagai cermin kita. Bukan kita mencari ya siapa salah, siapa benar.
1: Tidak ada.
0: Ya, kita sebagai mediator, kami di Kementerian Agama adalah sebagai mediator untuk menerangi semua umat untuk berhati-hati menghadapi peredaran siklus zaman Kali Yuga. Demikian.
1: Oke, terima kasih kepada Pak Nyoman Ariel ya, sudah disampaikan secara detail dan sangat jelas sekali ya. Dan berisikan juga di sini penyampaian dari bapaknya terkait sastra Ruga Sanggara Bumi yang sudah menyampaikan secara jelas nih, Pak Nge. Reng, siklus, dinamika sosial masyarakat di Bali pemekasnya nih. Ingin rakyat ngirim sandakan umum niki duaning wenten sane jaging lintang.
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kesenian Genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental. Salah satunya adalah kesenian Genyek. Kesenian Genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian Genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian Genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kenang, cenceng, gongkulu, kecapi, petuk, dan

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Santun miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman
2: jero ditiang
1: niki mbok tiange
3: saking kan pada sidang meklu mertimpung
1: kanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 budaya RRI Denpasar.
4: Program RRI Denpasar.

0: Inggih, rakyat para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggih, mali-mali niki sarang titiang dayari peniket talan niki Dr. Nyoman Arya, kantun ring studio nyaring nakarai ring obrolan komunitas kesarangin Kementerian Agama Provinsi Bali. Inggih, rakyat maya jawab jaga ungkat titiang ring ambara peniki inggih anto interaktif, minap rakyat wentan sana jagi ketakenin lurus maya jawab ngeranjing ring pesawat telepon 0361-223361 utawi dikiring WhatsApp durus nggih ring nomor WhatsApp 0878988224200. Inggih niki mali-mali niki sarang topik duwe ngemosa ngeninin indik dinamika sosial masyarakat Bali ya di balik siklus zaman kali juga. Inggih Pak Nyoman Arya niki nggih titiang izin metaken sebelumnya nggih. Tadi sudah disampaikan secara detail nah pikir mantan siklus zaman menurut sastra wonten 4 ya tadi nggih. Taler yang paling meresahkan niki zaman kali juga memang nggih. Nah, pertanyaannya dayu makin nggih. Apakah ring zaman niki zaman kali juga ke bos ya harus dipandang sebagai zaman yang menakutkan atau justru sebagai ujian nih kengge untuk meningkatkan kualitas diri. Mungkin bisa disampaikan.
1: Iya, suksumo dayu. Ya, yang pertama siklus ini tidak bisa kita tolak.
0: Ya,
1: karena
0: sekali.
1: Apa? Karena ibaratkan adalah musim hujan, musim ini kan gitu. Nah, ini selalu akan terjadi. Namun yang kami sampaikan tadi, hal ini bukan menakutkan. Ya, tetapi kami sampaikan di awal bagaimana kesiapan kita di dalam setiap siklus pengalihan zaman. Peralihan zaman. Ini yang perlu kita pahami. Ya, banyak orang kita tidak sadar kenapa kok dulu kita di Bali tenang kan gitu. Emang karena zamannya memang zaman itu, zaman Satyo Yoga.
0: Fasenya.
1: Ya dimanapun naruh ayam, naruh kucit, enggak ada yang nyuri itu. Ya ini ya, naruh sapi gitu. Karena memang zamannya. Ya, dan zaman itu tidak terjadi ketimpangan. Sekarang ini ya ekonomi, media sosial begitu semarak ya. Tetapi ketimpangan itu tetap terjadi.
0: Pastinya.
1: Ya, terjadi. Kenapa? Karena memang zaman kita menumbuhkan keegoan. Emang zaman Kali Yuga ini keegoan. Pada zaman Satyo Yoga itu memang manusia itu memahami dirinya. Amone ragengelah, amone anggon, amone sisang gitu. Kalau sekarang ini enggak ya. Harus dihabiskan besok dicari lagi. Itu zaman Kali Yuga itu. Ya, kemudian manusia tidak memahami dirinya. Kasusup dining kali. Ya bermalas-malasan aja. Punya duit sekian, misalnya bekerja harian, besok tidak kerja, kita tidur, kan begitu. Ya, dan lebih parah lagi, kita tidak menyadari juga, ya, bangunnya kita selayaknya kan pada pesan orang tua dulu. Kalau bangun lewat daripada waktunya, rezeki itu diambil orang.
0: Betul.
1: Ya. Namun sekarang ini juga terjadi. Ya, kita biasa, anak-anak itu biasa bangun jam 10 itu. Itu artinya zaman Kali Yuga itu.
0: Ya,
1: Kali Yuga. Pada era zaman Satyo Yuga, itu tidak terjadi seperti itu. Kesadaran mulai tumbuh. Sebagai saudara memahami ya sebagai konsep getih abumbung. Kan begitu dulu.
0: Betul.
1: Ya, sekarang ini getih abumbung ini kecerotan sekarang. Ya, tidak lagi abumbung dia. Memang tempatnya abumbung tetapi dia keluar gitu.
0: Keluar kemana-mana.
1: Keluar kemana-mana. Ya, karena sekarang di zaman Kali Yuga ini orang lebih banyak memikirkan hak. Tanpa memikirkan kewajiban.
0: Betul.
1: Banyak memikirkan hak di semua lini. Ya, misalnya kita sebagai pegawai, ya, kita sadar saja punya enggak kompetensi di dalam tempat itu, kan begitu?
0: Harusnya.
1: Ya, harusnya. Tetapi dia bangga menduduki tempat itu padahal kompetensinya enggak ada. Itu Kali Yuga itu.
0: Tidak seharusnya.
1: Ya, karena dalam sistem kita ini kan ada output, outcome, input kan ada begitu.
0: Betul.
1: Apa yang dihasilkan? Ya, inilah sebenarnya kita tidak sadar seolah-olah apa yang kita punya adalah sebagai milik kita total. Ya, harta benda milik kita total. Bahkan di dalam suatu sastra di Hindu, ya kita mati tidak membawa apa-apa. Namun dalam arti kehidupan kita ini bukan kita tidak bersikap untuk menyediakan kehidupan kita, tidak. Ya, kita menyediakan karena kita memiliki suatu regenerasi kita. Makanya di Hindu ada 7 keturunan, 7 tingkat keturunan. Inilah semestinya kalau kita bisa, ya ini ya, harus kita sejahterakan dalam tujuh tingkat itu. Tidak semata-mata untuk diri kita. Kalau untuk diri kita saja, ya mungkin kembali zaman Kali Yuga. Kenapa kok kita banyak berpikir? Ya kita banyak punya uang, ya makan saja. Toh mati tidak punya uang. Itu zaman Kali Yuga itu. Ya. Tetapi daripada zaman, daripada Satya, itu kita mempersiapkan daripada kematian kita, walaupun kita tidak bawa. Nah, inilah sebenarnya ya Dayu sampaikan tadi, jangan kita zaman Kali Yuga ini selalu mengerikan. Marilah kita berada pada rel itu yang kami sampaikan tadi. Kalau takut dengan hujan, ya berteduh. Kalau takut dengan angin kencang, ya ke gua masuk. Ya, kalau emang takut dengan tsunami, tingkat ya tinggi melayap. Ya, ya kalau takut gumi uwuk ya ke sastra agama. Ya, jangan di gumi uwuk baru ke sastra agama, jangan. ya, kita mempersiapkan melaksanakan niatnya sesuai dengan ya dengan kemampuan. Ya, melaksanakan kerja sesuai dengan kompetensi. Ya, jangan nekor kan gitu. Sudah tidak eranya. Ya, kompetensi diperlihatkan sehingga ya akan bisa daripada nilai orang lain akan menilai daripada kesejukan kita. Itulah satya. Itulah satya yoga. Itulah keharmonisan. Inilah yang menjadikan Bali itu sebagai pulau yang harmoni. Sebagai surga. Pulau sorga. Namun sorga itu tidak statis. Tapi dia akan berkembang sesuai dengan zamannya. Cara kita mencari uang dulu mungkin tidak sama, ngempuk batu dulu. Sekarang kan tidak sama. Ya itu misalnya. Tetapi apa yang kita peroleh semua itu memberikan suatu kesejukan. Inilah daripada zaman yang kita akan lalui, yang disebut dengan zaman keemasan, Satya Yoga. Ya setelah daripada Kali Yuga.
0: Demikian. Terima kasih ya Pak Arya ya. Lalu apa sih namanya, Dayu mau sampaikan lagi pertanyaannya terkait sekali sudah Bapak sampaikan juga ya, bagaimana adanya peristiwa yang terjadi sedang maraknya itu yang zaman Kali Yuga, dan juga yang jadi pertanyaan Dayu ini mungkin masih sama dengan pertanyaan di sosial media nih. Di tengah modernisasi juga di zaman sekarang, mengapa ya di Bali itu masih banyak tradisi atau adat Bali yang mampu bertahan di zaman ini, Bapak?
1: Ya, sebenarnya kemampuan daripada adat itu ya memang disokong daripada agama Hindu. Ya, walaupun di luar itu ada agama Hindu, tapi tetap dia akan memberikan suatu vibrasi. Namun jangan sampai agama itu ya dijadikan adat. Ini yang bermasalah. Ya maksudnya apa? Di suatu daerah A itu harus wajib upacaranya adalah setingkat ini. Padahal ekonominya itu tidak sesuai. Ya, dengan cara apa? Kembali kayak Dayu sampaikan tadi. Dengan cara menakut-nakuti. Ya singkene nyana gerubo gumio gitu. Ini menakut-nakuti. Ya, banyak hal yang sudah berubah. Maaf ini. Ada suatu daerah, seorang pemangku yang memang sudah memiliki kapasitasnya dalam tingkat jenjang pewintanan sudah boleh memakai gento. Ada di daerah itu tidak membolehkan. Nah, itu bersifat adalah diskriminasi. Ada suatu kekhawatiran. Ya, bahwasanya kalau mangku nanti nganggon gento, ya nanti kemampuan saya kabur, ada begitu itu. Itu zaman Kali Yuga itu.
0: Nah, itu ya, dia.
1: Ya. Dan sekarang ini sudah kembali kepada ini. Kemudian yang berikutnya, ada suatu tradisi pemangku tidak boleh memakai daripada udang mobongkos. Harus udang kayak walake. Itu ya. Ada seperti itu. Nah, makanya kita kembalikan. Dresde yang memang memperkuat itu, ya kita pelihara. Kayak di Tabanan, pemangku menyelesaikan ngaben. Ya setelah kami memberikan ceramah di sana, memang ada hakikat kebenarannya. Karena di sana memiliki daripada Pura Siwo namanya. Setiap orang ngaben, maka ngelungsur Tirta Siwo. Ya, di pura itu. Ya, karena prosesi ngaben di dalam lontar siwo yatnya memang mewali ring siwo, mijil pusira ring siwo, mewali pusira ring siwo, wenang kapuput dining siwo, itu bunyi lontarnya. Tapi apakah salah menggunakan tirta? Tidak. Karena agama kita itu adalah agama tirta. Makanya bebesan nak lingsir, bebesan leluhur ragonika, ya penyelesaiannya adalah kepada tirta. Bebangkit di daerah luar, daerah trans, sulingihnya jauh, ya ngelusur tirto daripada siwo. Ya, sulingihlah yang menjalankan, apa pemangkulah yang menjalankan. Nah, inilah Dresde yang memang bisa kita pertimbangkan. Tidak semata-mata tidak benar tapi tidak punya dalil.
0: Nah,
1: ya, ini yang berbahaya.
0: Okay.
1: Wah, ini modalnya harus seperti ini, tingkatnya harus seperti ini, tapi dalilnya tidak ada.
0: Sumpah.
1: Lalu apa yang kita nikmati? Ya seperti ini sekarang ini.
0: Ya, malah justru jadi konflik.
1: Ya, justru jadi konflik, konflik ekonomi. Ya, ya.
0: Dalam artian dari pertanyaan tadi, takutnya kan mempengaruhi ya dalam pelaksanaan yatnya gitu.
1: Ya, justru kita, nilainya itu akan berpengaruh.
0: Oke. Okay.
1: Ya, makanya muncul tadi, kenapa yatnya yang besar kok Bali terus seperti ini? Nah,
0: itu dia.
1: Ya, itulah jawabannya gitu.
0: Ya, baik. Terima kasih Niki Pak Nyoman Arya sudah menyampaikan sangat detail dan sangat mudah dipahami ya. Moga-moga Niki, para pendengar juga bisa menyimak dengan baik ya apa yang dimaksud oleh Pak Nyoman Arya. Inge Rakerai, untuk sekarang Dayu akan buka Niki ya untuk telepon interaktif. Jadi ada yang ingin ditanyakan silakan ya, Anggen Galadwe, ring 0361 Niki 223361. Inge, sampun mentan saning ranjing sang retitiang, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Dayu cantik.
0: Inge.
2: Sedang Nini masuk mangkin.
0: Inge, be sama bapak ganteng be perjani sidang.
2: Harus sampun piragi, aduh bapak narasumber. Oh, ya.
0: Tante Jerman bisa aja.
1: Sarangin.
0: Inge, bu,
2: napi. Bapak narasumber, perkenalan dumunnya.
1: Inge.
2: Titiang, Sancho Jerman.
1: Yeah.
2: Ampun uningin akin dayu geng.
0: Nini Jerman.
2: Yeah. Titiang rimpayangan niki nini. Dosna nido jangan nikang Sancho.
0: Napi nini.
2: Sapo napi titiang matur nge Pak Nyoman kan.
1: Nge Pak Nyoman nge.
2: Nge Pak Nyoman. Ajak kadisiratin merdo sanjiwani warang dan ngajang kenten yen sampun nini Jerman miragi narasumber Pak Nyoman saking Kementerian Agama kenten nge aduh yakti tapi dadasnya kapas sana Pak Nyoman
1: ya napi bergilir niki ini.
2: Oke,
1: okay, nggih, jadwal bergilir.
2: Nggih, meniki nini nak sampun lingser ta none ngakeh kan kenten.
1: Nggih, padut nggih.
2: Kangyang nasi nampurang ane daken-daken kan iki.
1: Nggih, sarang-sarang. Nggih. Ya
2: wicara. Man, piman ane sampun sekadi wacana wau sampun 200% ya ti. Nah, nak mangkin iki cara makin irago dados anak lingsir menghadapi zaman sekali makin teken-teken Pak Nyoman yang irago lingsir dumun menawi Pak Nyoman alit kan ya kini ini yang 47 usia Pak Nyoman 47 mabalik
1: oh tiang 58
2: nggih tan wentan cara dumono cara mangkin iki di HP nyengain megenep-genep di TV ya miragi yang ta kan nah dados mangkin sapun api carane rago mangkin karena mangkin zaman sampun berbeda pangtan rago tuo rago lingsir kari berpatokan ngangon zaman cara rago pidan kadang-kadang mangkin alit-alit ya yen aja ngomong bisa tan mesaos dan gugo apa caranya rago pidan makin sapun api nih kon makin kal ketunasang pangten ya rago lingsir rago tuwajang berpegangan ken caro pidan kene napi keniko sampun salah kenten tadumun Pak Nyoman kan dangkal kan umun petakan ininya dan bani nakenan lebihan keniko nak sampun piragi wawam pun 200%
0: jangkep ampun
2: moniko dumo sangat boleh netiasan suksemo
0: Inge susmo banget ikin ini Jerman saking widang payangan sampun nyarengin Inge pun api niki Pak Nyoman durus
1: Inge suksemo ini Jerman yang pertama ya kita harus berpikiran ya dalam konteks struktur kita di dalam kehidupan sosial. Ini tetap harus kita ini. Kalau sebagai orang tua, ya sekolot apapun orang tua, statusnya tetap orang tua.
0: Betul.
1: Tidak bisa dijadikan anak gitu. Mm-hmm. Ya, ya. Ya, kalau anak berani pada orang tua, tetap anak itu alfa ke guru.
0: Okay.
1: Tetapi kalau orang tua menegur anaknya, tidak ada alfa ke anak.
0: Tidak ada apa-apa.
1: Ya. Nah ini ya. Ya, maka yang perlu kita sikapi Nini Jerman ya, ya setiap zaman itu ada orangnya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, ya, artinya ya dalam pengalihan zaman, ya, peralihan zaman ini, ya kita harus menyikapi dengan situasi yang sebenarnya. Dan setiap orang itu ada zamannya.
0: Setiap orang ada
1: ya,
0: zamannya.
1: Kita tidak bisa, Bu Jerman, ya, Nini Jerman, kita akan bertahan dengan konteks yang kita harus terapkan zaman dulu.
0: Mm-hmm.
1: Kayak kami misalnya hidup di desa dulu, ya belajar di rumah itu tidak memakai listrik, memakai lampu sentir gitu.
0: Mm-hmm.
1: Minyak tanah gitu.
0: Mm-hmm.
1: Lupa mematikan, hidung ini tersumbat gitu.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Tetapi juga bisa dalam kehidupan itu bisa menyanyi dalam kehidupan zaman sekarang kan juga bisa menyanyi gitu.
0: Iya.
1: Ya, ya. Ya, tidak sangat belok lah gitulah.
0: Ya, tidak
1: ya.
0: Sangat belok.
1: Ya, padahal belajar seperti itu. Ya normal-normal lah, beloxing, duoxing gitu. Ya, ya.
0: Standar.
1: Ya, padahal kehidupannya seperti itu. Yakin. Makanannya juga makan nasi selo gitu.
0: Hmm.
1: Ya, ya. Kalau kita flashback kepada masa lalu.
0: Hmm.
1: Tetapi kalau ini diceritakan pada anak, ini mental.
0: Hmm.
1: Jawabannya apa? Oh, itu kan zaman dulu,
0: zaman
1: Pak.
0: Dulu. Enggak ada
1: ya,
0: salah.
1: Ya, apakah kita harus memakai lampu sentir sekarang ada listrik?
0: Hmm.
1: Ya, itu ya. Inilah kami sampaikan, setiap zaman itu ada orangnya.
0: Yeah.
1: Zaman itu kita ada. Sangat beruntung Nini Jerman dan Tiang ye, ya, bisa menikmati peralihan berbagai zaman. Sangat beruntung.
0: Betul.
1: Ya, zaman lampu triplek tayang.
0: Oh.
1: Ya, zaman sepeda gayung tayen, bolehlah sepeda gayung bukan ada mana gitu. Ya, bertayen. Zaman sepeda motor tayen. Ya, sekarang ini zaman bermobilan tayen masih gitu. Berarti kan sangat beruntung kita diberikan umur, ya, karunia oleh Tuhan untuk bisa kita menikmati dan mudah-mudahan, ya, umur panjang yang kita diberikan oleh Tuhan ini bermanfaat, tidak kayak tadi. Ya, usia kita ditagih oleh kero gitu. Ya, sehingga umur daripada 80 ya sebang kita kayak bojok gitu. Ya, jangan sampai seperti itu.
0: Ya,
1: nah, inilah yang menjadi hal ya, Bu, apa Nini Jerman, kita harus menyesuaikan kondisi ini. Ya, dan kita dalam menghadapi sudah barang tentu dengan era yang sangat berbeda, ya kita harus pintar mengelus dada. Ya, mengelus dada. Makanya dulu orang tua kita berpesan ini kembali pada dulu ini, pada apa zamannya, ya, ya, pada orang ini. Maka kita diberikan apa setiap rumah itu memelihara ayam dulu. Ya. Ayam ini sudah bersuara berarti sudah jam 5.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Sekarang ini tidak lagi seperti itu, memelihara daripada arloji. Tetapi arloji itu bersuara, yang memasang alarm tidak bangun. Nah, ini ya. Itulah eranya. Alarmnya bersuara, kita besok bangun jam 5, kita putar jamnya jam 5 alarm, alarmnya bersuara.
0: Alarmnya bangun.
1: Ya, ya tapi alarmnya bangun. Yang menghidupkan alarm masih nyenyak tidur. Itulah perbedaan era.
0: Betul, betul.
1: Yang perlu kita sikapi.
0: Okay.
1: Makanya kami sampaikan tadi, siklus zaman di dalam susastra Hindu ini harus kita pahami sehingga kita ngeh. Sekarang ini zaman Kali Yuga ini banyak orang memancing. Kayak kemarin tukang jarit kan dipancing itu.
0: Yeah.
1: Ya pada saat makan, ya pakaiannya supaya segera diselesaikan. Yang namanya orang yang makan lapar sudah beritahu emosinya muncul.
0: Yeah.
1: Ya, ya, emosinya muncul. Inilah di era Kali Yuga ini banyak orang terpancing.
0: Iya, tergoda.
1: Ya, tergoda. Makanya hati-hati.
0: Iya.
1: Belum tentu orang akan ada pikirannya baik, kayak kejadian di Klungkung, diajak berendam di sungai, malah tahu-taunya dibunuh. Ya, lalu kalungnya diambil. Ya, ini ya. Inilah kita harus menyikati, itulah tanda-tanda Kali Yuga. Dan kami sampaikan tadi, ini akan terus berjalan kalau kita tidak sikapi. Makanya puncaknya bulan Agustus, entah apa yang terjadi, di sanalah hati-hati.
0: Oke.
1: Keterpancingan yang terjadi lagi beberapa hari ini.
0: Oke.
1: Ya,
0: okay.
1: Ya. Demikian daripada peredaran daripada ya Roge Sanggara Bumi tentang daripada Catur Yuga. Demikian.
0: Oke, okay. Terima kasih banyak sekali Niki yang sampaikan pada Pak Dr. Nyoman Arya. Niki sudah disampaikan secara detail jelas 200% kata Nini Jerman di WoW, okay. Dan di WoW sudah sekaligus mencakup bagaimana solusinya untuk menyikapi zaman Kali Yuga makin. Oke. Okay. Ingin rekarai para dengar dari perbincangan hari ini ya, kita belajar bersama bahwasanya memang perubahan zaman memang tidak bisa dihindari ya Pak ya.
1: Dihindari.
0: Betul sekali. Namun di tengah dinamika sosial yang semakin cepat, kemudian masyarakat Bali pun masih memiliki pegangan kuat nih Kingge melalui adatnya, budayanya
1: ini sebagai benteng.
0: Betul sekali, dan ajaran agama Hindunya. Ini Kali Yuga Niki juga bukannya hanya sekedar tentang kemerosotan moral ya Pak ya, tapi juga pengingat ya agar manusia semakin sadar, bijaksana lagi dan kembali pada nilai-nilai Dharma. Inge Rakerai, tiang ucapkan terima kasih kepada Pak Nyoman Arya, betul nggih, atas wawasan yang sangat bermanfaat yang luar biasa sekali nggih. Dan juga Rakerai sampun menyimak tadi Nini Jerman sudah mengikuti di Ambare niki sunu banget. Tale Dayu Ari ring rahinane mangke nyarangin niki nggih, titian nuna segang renung pangampura niki Pak Nyoman. Tale Rakerai peprade wenten atur titiang sanen enten mandut. Inge maka wesanane ngatur niki ngiring Pak Nyoman untatin antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi.
3: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Sahabat Budaya, proses pengadaan lahan untuk proyek jalan tol di Bali masih berada pada tahap appraisal atau penilaian nilai tanah di Kabupaten Jemberan. Meski Lembaga Manajemen Aset Negara telah menyiapkan anggaran sekitar 79,2 miliar, hingga kini belum ada pembayaran ganti rugi kepada pemilik lahan karena proses masih dalam tahap penilaian. Kepala Kanwil DJPB Bali, Supendi, menjelaskan anggaran yang tersedia saat ini hanya digunakan untuk appraisal tanah, sedangkan pembayaran ganti rugi akan dilakukan oleh Satuan Kerja Pemerintah Pusat. Sementara itu, Kepala Bidang Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi Kanwil DJKN Bali Nusra Ahmad Fauzi menegaskan, LMAN bertugas menyediakan pendanaan pengadaan lahan proyek strategi nasional. Sementara proyek jalan tol yang semula direncanakan Gilimanuk Mengui kini difokuskan pada ruas Pekutatan Mengui sepanjang kilometer 42 km. Sekian Gatro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

keporosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

Beragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Pak, ayo cepat, Pak. Ambilkan aku air minum, Pak.
1: Ada apa sih, Ibu ini? Mendadak bangun tidur. Kayak ketakutan.

0: merusak lingkungan. Nyadar dong.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ratu Idadani sarang sami, ngiring, sarang melajah bertembang, ring acara dagang gantal.

0: Om Swastiastu Razang Semang Ratu Dadane Razang Ayu Bahagia Titiang Niki DKP yang presiden nyarengan Nering acara sana makin acara regang gantal Numonin Rakhine Anggara sana makin gih tanggal kaping duang dasa kutus niki kantor ring sasi Juli warse duang tali duang nem gih pasti kenyane Titiang sedate pengabdine presiden mangguh ratu dadane sareng sami sedate kena rayu ring griya jero puri suang-suang yeah. Semoga sana makin Titiang sarangan duk nyaman Titiang sane be won pisan minabatine niki Om Swastiastu beli nyoman.
1: Om Swastiastu tenendang kata won.
0: Tenendang kata won.
1: Ampun, mundur pelikat nama ondak baik ya.
0: Punapi kadro.
1: Astung karo.
0: Niko nak libi nak ngeling debu di tiang suara tu kengkianin.
1: Lebih ang lapis.
0: Aduh dadanya niki Pak Mas di tiang nak wenden anu pikobat kini niki boleh. Napi astane
1: cumurayu
0: cumurayu cara ngaspal minum niki hingga mulai nugi kelas kena paman niki limut lah niki babak belur do
1: ah dah lebih nasi
0: dah nak dah ngebut petang ragu saya ngayah di petang
1: nah orang lepete sing jadi kelir
0: topi ragu mungkin kan lepetan niki
1: lepet sing bukan lepetan jajau nih
0: yang cuma lepetan dah
1: lepet.
0: Sangra lu semeduan nutumen soal Bu Paman tuh.
1: Iya, jangan maka pengintapkan nutumen Bu itu.
0: Nak sibuk terus.
1: Makin kan galah ring widang Badung.
0: Badung mungkin mulai galah niki.
1: Widang Badung antah Gung Krisna mendua jadwal ring mambal
0: bindu. Mahal ingi.
1: Gitu.
0: Eh ingi pantan kelas niki gila galah jadi sangra tiang dumun Paman mulai
1: jadwal. Om Swastiastu.
0: Ingi. Om Swastiastu semeton widangan Badung niki mendue galasane mangkin nggih Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak De.
0: Nggih.
2: Sareng Pak Man Bagus.
0: Aduh.
2: Mugi kena rayu lantur.
0: Sik semo sapa sira niki bagus sajan suarane.
2: Dewa Haji tiang Pak.
0: Dewa Haji Radi.
1: Maradi we.
2: Nggih.
0: Menapi kado aduh.
2: Nggih ama konten dadah sama mugi Pak Madi Pak Man kena rayu sareng keluarga kami nalernya.
0: Inggi.
2: Nyarang Pak Mbak De Om awi nama itu nama si diam.

0: Duane rago nerimo raos bunyi ini dan patut ayan duong ban nerimo aji kuping ni bisa salah tampi
1: me ayo ka seno Allah
0: apa de kerana kegedo yang cuba ban salah nampi sebenar-benarnya bisa kawan bakat dari mom.

0: Bisa-bisa keluarga pedidi ajak bergonggang yang megenggong ada di ngah monyin ni.
1: Sing kejarang tanpa guna.
0: Ni doang tadi ni raga nerima tertujuan ni ajak ni sesai bakat pelajahin.
1: Wira masengit iri hati.
0: Nyak lantas melisi rasa iri hati dengki lantas ane ajak nyatuang.

0: kalian dadi ban neros mabudi ayu we ale banyak kemertaan ngewit ulian raos.
1: Suk semua Pak Man, sarang Pak Dicapel.
2: Iya, Ji.
1: Mungkin kena rayun lantur sarang
0: keluar. Bijo menang nih, Ji.
1: Tiang.
0: Ini Bijo.
1: Tiang.
0: Bijo menang makin posisi.
1: Iki, ring kerobokan, Tiang.
0: Oh, kena kena kena kok.
1: Suwiswa, radio, dengan kantal, batang sinar.
0: Kena RRI,
1: orang. Ceng, Bijo menang meringgi, manggo rayu. Yang pamit, Pak Man. Om, santi, Om.
2: Suk semua Haji Radi nih kiring kerobokan. Kalau gua ngaji ring cekilung nih kiri.
0: Cekilung ya.
2: Cekilung. Cekum Maria nampak nih. Om swasti.
0: Bukti GBK-nya ram deh.
2: Eh rayu Bu Putri.
0: Masa suri marah pasti deh.
3: Om swasti.
0: Yeah.
3: Raja semang Pak Nyoman sarang Pak Made.
2: Raja semang.
3: Robok niki dalar robok niki.
2: Robok kan.
3: Dong arta.
2: Oh dah arta cantik, penapi gatre.
3: Pak Tujeng pur.
2: Tujeng.
3: Pak Made bagus sama Pak Man bagus, penapi gatre.
2: Yeah.
3: Ada storing niki ge.
2: Storing ge niki. Ge.
3: Nyarom aja Pak De.
2: Terus.
3: Om swastiastu.

0: Ini bahwa semakin kewentanan dari kering jagat inre parastu ni.
1: Ida ibu Dewi Kunti.
0: Kewentanan ide ibu Dewi Kunti rikalaring mangkin.

0: Medalan pawacana sarang putra-putra nidene sami.
1: Ibu mirang atmanang.
2: Nggih, Pendut.
0: Dewo anak-anakku mekejang dewo, ada ibu mireng, ada atmo sane sedih nangis adi.
1: Atman ibu Dewi Madri.
0: Nah. Yang sing pelik penibu tuh Atman ibu Dewi Madri tuh.
2: Ajin dewo nyentuh.
1: Mewah Atman Aji Pandu.
0: Kesarengan Atman ide Aji Pandu nyentuh.
1: Kalebo kering kawah neraka.
0: Dadi ditu ide sarang kali kalebo ring kawah neraka ne adi pagi.
1: Duros mereka mangke nacene.
0: Nah titah ibu nejani pang kemujon yang cening aja makajang sang pancu pendawu.

0: Penak tuntunnya karyanan yadnya atmani dosang kalih yaji lani biya.
1: Enggak sang semua Pak Made, artos niki Pade.
2: Iya. Kak aja niki Kak nih.
1: Niki Kak nongkin ke magane yang.
0: Beh.
2: Oh, mabanding dong.
1: Enggak, mikir Kak nih sekarang. Sang semua Pak Made sekarang Pak Mama.
3: Enggak. Om swastiastu, rahajang semang dumun katur sarang kali.
0: Om swastiastu, wedang dumun Kak.
3: Enggak, ampun. Nikah, kenten penyangrau dumun semang.
0: Matut.
3: Ya, rahajang Pak Dai, sarang Pak Ma.
0: Lurus.

0: Siap.
1: Iya. Ari sampun peput pawilan ide mangkin. Tutuak tutujone majang ring sang Dharma Putra.

Nah, pan tujuan ni alih cening kemo ke bawah nak neraka nak peteng seripet san joh gati tu nyen cening.

Makan bawah cincang dan wangsa. Pat Prada beli lantas kemo. Ngalih tu mos jauh katin tu. Right? Cik.

0: Mana kan kenyer dia tu?
1: Nah, lu nak sanglar mewaska.
0: Bukan yang do ne, apa nak dengar dia? Jauh dah kalau apa-apa kita jauh saya terus dibanding jalan si bakar tu.
1: Ibu,
0: tiang ibu, kita baru kan kalah pas perjalanan kita kan itu. Jadi mem, ih, mapan jauh kalah tu kewang kali. Mamit perlu bu, cuang perlu.

0: Iya. Nama kejang, masa waktu timbal, kadia nak kembakan meragaan kaya. Bin, udah nak jauh aja di bu, tiang mau pamit bu.
1: Mundur, Sami.
0: Mundur, udah.

0: Kangnya kira nangku Pak Dai, Pak Mar.
1: Bagus aja peka Arta. Nyen kada nelpon nenek nang nang mun.
0: Nggih, sami niki semeton nggih RRI mugi kena rahayu pengedar Pak Man, Pak Madai, Pak Dai.
1: Bu Dewi Sadeng jegang nyalan Bu Dewi Sadeng niki Pak Man.
0: Nggih galah Bandung mangke.
1: Nggih,
0: Pak Man, sejebak paten sinar miki semeton bagi rasa de rumah pecing. Suksemo menyamo komandan, tiang pamit. Om santai-santai om.
1: Wih, baju mu kucang itu tuh abeh. Bu Dewi Sadeng rajang suksemo.
2: Bu Dewi ring sading, yeh, rayu Bu Dewi. Terus sani ukuran Om Swastiastu, rajang semong niki kantun.
3: Om Swastiastu, Pak Made, sarang Pak Man.
2: Yeh, kong biang yoga niki no.
3: Yang simbang.
2: Oh simbang, ini kong biang yoga. Nah, wah, aku aman warin, Bu.
1: Buban Badung niki menek tengidang-idang leng Buban Badung dia niki.
2: Budak ini.
3: Nggih, menuju Badung Badung. Nggih,
1: dia diangkat aku ke atas nih. Bu Putih ke pedalam masih Bu Dewi Sadeng tengidang menek aja Mang De Sadeng.
3: Weh, Bu Putih nang nang Entar Pak Mar, Rajang Pak Mar, sarang Pak Made.
2: Tinggi Raja.
3: Sarang ngancen cidek nggih.
2: Napi niki sarangin.
3: Oh, Swastiastu. Tingkat sastra Wira Pucat
2: Ingik sang sane margiang sastra Uire pujane punika
3: sangka idang ya Arya Nagari
1: kan kawawo anyeledi ring jaga Pak De pasti subuh Pak De saya jeung orang ulet sastra utamane pang saja-saja
2: melajah
1: bener
3: kada sare ri
2: Maka sami itu napi ngon dasar Pak Man.
1: Bawah sudah telu perjalanan
2: utama marga.
3: Marga.

0: Pawilangane kaping pertama, nah kebawas kamu karmo marga pelaksana punika.
1: Bakti marga
0: Serakino astiti bakti, nah nika kebawas bakti marga nika pewilangan kaping kali.
1: Ya nano marga
0: kaping telu. Kaping tigane kebaos pemargi jenane marga. Nah niku pemilangane kaping tiga.
1: Keto pamangan apang tawanya.
0: Nah tunyen paman aja dudu madi lan nyoman pang tatas nyen paman nawang paman
1: siwa boda niko
0: mapan kebawas kewentenan siwo lan budene serta tenungil
1: pangdang ngapu tingkat
0: tatasan dunyen mekejang pangsing apung pemargin iragone risa jeronan megamo tirte megamo hindune
1: sugama kabe sadang pak manang pun hijan odah redi gala radung mangkin ye nikin ini santan oleh nikin pak made sadang jena cita pak ujian oleh ciki dalam
0: mengapa rahayu rahayu
1: ingat Pak De mungkin kena sadang Pak Man, sadang Sami pengantar di RRI nge.
2: RRI.
1: Sejumlah batang sinar bagi rasa dan lomba plecing. Niki pola berapa Pak De?
0: Nge,
1: atur yang gak lange. Om, santi, santi, santi, om.
0: Nge, suk semua. Dawe ini dikiring si Pak.
2: Udah sana lintan ya?
0: Nge, rati dana ini ngiring ke sana ke jebos. Lagi pacang wentan ke sana.

Budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lempet merupakan lauk makanan halal khas Bali yang terbuat dari ikan yang sudah diberi bumbu dengan bumbu khas Bali dan dikemas dengan daun pisang. Lempet menyerupai pepes, hanya saja cara memasaknya tidak dikukus. Kemudian bumbunya juga berbeda, sehingga rasanya juga berbeda. Cara memasaknya, dipanggang di atas arang dan dibungkus dalam daun pisang. Biasanya, lempet dihidangkan dengan nasi akan terasa lebih nikmat. Lempet, hidangan khas Bali yang kerap disajikan saat acara atau upacara tertentu. Lempet juga sering disajikan suguhan tamu di acara pernikahan.

0: Aing kira tuh dadane mau wali niki, ringgalah. Sana makin kantun niki semeton widangan Bandung niki. Buayan lo dre niki, ada san mangi ngeranjing niki durus na buayan. Ing om swastiastu.
1: Om swastiastu, Pak Made, sarang Pak Nyoman.
2: Nggih, Ditya.
1: Tiang yang keseri saking kerobokan niki.
0: Yang keseri kesambing nggih.
1: Nggih. Saya nyarang lajah, Pak Man.
2: Dulu lagi.
1: Nggih.

0: pemargi ni dona aturan awak sejani ni Pak De.
1: Yeah.
2: Maring gunung batur prati.
0: Sampun rauh kerke di kering gunung batur.

0: Nujuh punika ke bawah gua nir malam.
1: Genah beti kenangon yogi.
0: Dua ane genah becek saja punika nangon berato yoga semadi.

0: Di kalangan punika jak kaget. Kaget. Ih, dari sampun rauh. Ngaksi. Kewentan genah linggih-linggih dike.
1: Wenton anak jaget ayu.
0: Kan prana gaduh wenton sang istri nak jaget rauh.
1: Gadaun kayu nesang nato.
0: Kagiat. Kadilingi kayu nido sang porabu.
1: Ngambil ipun ngangen rapi.
0: Wintan raris kayu nido sang porabu. Ngangkat na esi punika dados rapi.

0: Yo go, dia ngedung ni kedang ni ke. Namun yaso yo go beratus semadi. Entah lah sah bidadap itu. Pang perakat malu pemargin itu. Barang ayo ni patut. Itu. Ajo lah sah sang ayu tu. Dorian ke kayu.
1: Oh.
0: Go.
2: Yang di atas yang di galah ni kini.
1: Ngesuk semua.
2: Saya rajang tugas namun sarang kali. Malah jebas budal wasadar sama kini. Kita ayo rajang lahirin jeruk. Sejebak batang sinar bagi rasa dan lomba pecing salam menyamodogen galah katur tuputang antuk paramo santi om santi santi santi om
1: ingat sesemua dunia serinu kiring kesami ini katun galah dulu om swastiastu
3: om swastiastu
1: ini
3: yang nyarang Pak Deh.
1: Apa sih Rayling niki?
3: Sing pengubang Pak Deh.
1: Pengubang Pak Mandan siapa nah?
0: Dingsa. Pengubang pasti itu.
3: Ah pasti sing tahu.
0: Orang mah muka lu.
3: Udah hari ya.
0: Udah hari pengubang.
3: Udah niang nu sanang nu meniang. Mungkin tiang ke belajar dangdang mali jebos yenten manut sareng Pak Mangi.
1: Yes.
3: Mah

0: yan gamalang.
1: Ih, mapan. Arek tu kamu kesugihan yang budi itu nak saktisan kau. Jangan coba bekal kau ni tu gemel kan?
0: Ya yeah, ni kirang.

0: darmane.
1: Iya ninglah kesugihan arte nananantu kono yang sing bisa ragung kal bakal ngadokan ngangun kalang bisa ke darmane.

0: Di subane sedang liung lahan dasan barano ditu subo gegodane liu pesan bakal petu
1: ngangken gelah maka sami
0: pekejang subuh kelpuk tekung aku nyamu pade paman punapi gatre bi ramah-ramah gati nih subuh tekung nyamane
1: kemajajar pe tepuk jamas mejajar.

Aduh ini sana mawinan yang sengida ngeret ini yo ini anggaru ini nguasa-nguasa yang ragu.

0: Nah, pang majalan kan kena ke demen hati ni pedidian kengkeng je kita ni. Ya, aku gak mau pipis dan alian pasti bakal numut.
1: Lambang bangkian dongkang.
0: Ya, bangkian dongkang, lambang pengit bon ni.

0: Duh, nak madan rakus, dah jadi impale banges nyapi kalah nyapi. Yo lulu sing bang benyur gitu nak kayak aneh. Momo.
1: Enten ge sajati
0: kan. Ih, jan liu sajan ngalah anu niki. Aduh, iya kada nalin-nalin model-model kini gending luung-luung gak hati nih.
1: Bang Keno masih ragu dedek ke tempatnya. Kang Yang aja jajak ke Bagino dah beru.
0: Napi nih ke?
1: Bagino marumur.
0: Oke,
1: okay. Semua Pak Dek.
0: Sukses semua dari.
1: Di tiang senang ngaben ke niki ya. Oke, aku nak meneto recording Padang Sumu semeton di tiang ya. Enak sarang sami.
0: Padang Sumu nge pedau nih kang ya.
1: Taler niki ring suwitro sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba plecing mugi kena sarang sami Pak De taler Pak Man rajang siaran di tiang pamit nge. Om Santi Santi Santi Om.
0: Ngesuk semua dari iki ring pengubungan ya. Balik siki kandun kalah duit ini Om Swastiastu. Nge Om Swastiastu rajang semang. Aduh enten nge nenek emaknya emas. Hujan-hujan nyebelik gini. Om Swastiastu. Nge Om Swastiastu.
2: Ini tiwasan. Om Swastiastu.
3: Swastiastu, Pak Man serang Pak D. Ring kekeran tiang Pak D, Gung Biang Sri.
0: Gung Biang Sri kekeran.
3: Ngarang pupuk Mas Kumamang Pak D nge.
0: Terus kanan kalah duit.
3: Om Swastiastu.

0: Li beli jak merasa jengah mana di tiang kadi mangkian.
1: Bali mata gelap.
0: Jak dingah tiang nak buku beli jak makaman di sunuk mesesalan.
1: Nya.

0: 이게 뭐래? 알리나 라서 버티? 저 라디나서 버티?
1: 뭐 가란
0: 말이? 말 아무 딜라는 딜니?

0: Iki ada dia bersih, berperabagan.
1: Marosan ganti pelapon.
0: Berperabagan. Oh, anak bawa hijau kalau aku jadi ni.
2: Sangkaleres ngaranjeng.
1: Irikor haris pedaduanan ngeranjeng itu sangkalih uniki.

0: Ring tengahin gedung beh Dewa Ratu saget wenten gegamaran lukisan cingakang.
1: Pas lah kalah nyuruh lah deh.
2: Made, majang Kiki mantan ring Ratu Perana, ring Geria Gede, Tegal Dharma Sabom, Rajang Masana ke Ratu, sarang kali Ratu
1: Lintu. Ke Bu Putri GWK nyalah, Bu Putri GWK wuyut.
2: Nge, GWK, nge Bu Mdia, Cegomiang, sarang nge Bu Abini Abdi. Nge, Pak De, Rajang, Kenten Masana kan, panggil kena Pak Man, Pak Man nge, Kang Kenten. Semua Pak Ma, Sarah Pak Made, Galawal yang Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Inggih, sukses semua.

0: Lah nggih kandun sene bawa-bawa mle siki niki, telasan saja niki galah nggih, Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Aduh, buayan kengkene bae kene-kene telah Bandung mare kita
1: ngumpul. Oh, ada Bapak Dirita.
0: Tiang.
1: Dangidang-idang, mampan Bapak Dirita.
0: Dan idang-idang masuk, nggih pun api. Buyan. Aduh, ijal buaya dihani
2: rapi. Aduh. Sinom dan Singapura geng kene.
0: Marung kan ini pacar.
2: Lo bareng-bareng orang ini pacar
0: apa ya pacar. Ini iki buaya lo do galak duwine telak mulai jebos nggih jagi ring manung ring galak rebut.
2: Nggih nggih menawa. Ana malarian malu nah.
0: Nggih nggih nggih. Ratu darane ngiring mesane ke jebos jagi pacang wenten sane ngelintange mali jebos. Malih sarang titang linggalah rebutan.

Sahabat Budaya, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan tidak akan mentoleransi adanya komunitas warga negara asing WNA di Canggu, Badung yang diduga melakukan diskriminasi terhadap warga negara Indonesia, WNI. Menurutnya, kasus tersebut sedang ditangani aparat termasuk pengejaran terhadap dua warga negara Belanda yang diduga menjadi penyelenggara kegiatan. Selain penanganan oleh Polda Bali, Koster juga mengatakan pemerintah Kabupaten Badung juga melakukan investigasi terhadap penyelenggaraan komunitas tersebut. Ia juga menegaskan tindakan diskriminasi tidak boleh kembali terjadi di Bali dan pelanggaran akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Kemiskinan adalah masalah kita bersama, tapi kita bisa mengubahnya. Dengan pendidikan, pelatihan, dan dukungan bersama, kita dapat untuk keluar dari jerat kemiskinan.
1: Permainan tradisional meong-meong. Permainan tradisional meong-meong yang dikenal pada umumnya berbentuk bundar. Namun, pada permainan meong-meongan ini, bentuk posisi yang dipakai berbentuk kotak. Permainan ini dilakukan dengan menyiapkan sebanyak 16 pemain dan membentuk 4 deretan barisan yang masing-masing terdiri dari 4 orang. Bagi keempat orang tersebut, saling berpegangan tangan kanan dan kiri, terkecuali pemain yang berada di posisi paling ujung yang hanya berpegangan satu tangan saja dengan pemain lainnya. Pemain kucing dan tikus berdiri berseberangan kotak, kemudian seorang pemimpin nantinya akan meniup peluit ditambah dengan mengucapkan kata-kata listrik, dinding, dan mong. Khusus ucapan mong, tiupan peluit diperpanjang sebagai tanda perburuan dimulai, diikuti dengan perubahan posisi kotak-kotak dan akan selalu berubah ketika peluit dibunyikan. Setiap peluit berbunyi, secara serempak para pemain bergerak menghadap ke kanan sehingga terbentuklah posisi kotak yang baru dengan pasangan baru. Ketika posisi kotak berubah, tikus dan kucing harus menyesuaikan diri dengan posisi kotak yang baru. Kucing dan tikus tidak diperbolehkan menyentuh dinding kotak ataupun menyuruh ke bawah pegangan tangan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Aing geura deudeureun mah wali niki ditang di kapeang niki nyarengan ring acara duwine ngisane wau sampun semeton wewidangan Badung sanemang duwe galaheng eh sanemangkin ngiring male sarangan ring galah rebutan kapala dan kaping kalih niki eh. Niki wendan salam saking semeton didiang segegong suara sandi banyar babaan banyar sanding desa adat babakan niki rayu semeton jerang sami niki wendan reken niki simalu niki nah penggemar setia dubine taler niki wendan Eka dagang nyuh niki mok budi mek budi niki ya jahit jahit canang lu kalau dalan nyangre niki ereng niki sekegong serang sami meli jebos nyanan lantur meli latihan duwine jadi bacang nyolahan ratu gede sesuunan ini ngilingan selit-selit rauh niki serang sami ini sana makin jadi sangra titiang meli ringgalah rebutan dulu som swastiastu rajeng semeng kandun niki om swastiastu. Inge Om Swastiastu.
1: Inge Cici yang saking penate.
0: Saking penate, siapa sirah dados nyikiring?
1: Cici yang Tut Mulyati, Pak D.
0: Bu Tut Mulyati. Punapi nanti cuaca ring penate niki Bu Tut.
1: Si, kentan rem-rem-rem
0: niki. Rem-rem tejanire.
1: Inge. Pak D.
0: Cici yang.
1: Cici yang melajah.
0: Semarandana nggih.
1: Semarandana nggih. Nggih, malah jebul sampe manut parengin.
0: Nggih.
1: Kawitin siang ulah siang. Ih, angkur. Harun.

Ingat bahwa semakin kewentanan ide sugar, ide resi markan dia. Ingat durus.

0: Napi ni kibgat begat napi?
1: Mungsi kena jati mule.
0: Nah, wanta di kalani der si margan dia. Mungsi kena mau tamu san. Kau menikah.

Genah sane kaungsi wantari kering puncaking gunung Rawung.

0: Nah, ring saking genai punika sampun ide ngaturan puja pengas tadi ni.
1: Ingin ratu yang batara.
0: Sugera-sugera didiang ratu betara-betari sareng sami kadongno.
1: Ya.

0: Tiang, napi napi punya napi.
1: Ngawi wenang buana agung.
0: Uang cahai ratu yang orang ngomong kawi sane ngawi wenangan niki ngawi wenang kewentanan jagat elan sedagingnya ne.
1: Ati sembah batin titiang.
0: Wenten atur pangobatin titiang sana makin durusan aksi aksi ratu betar betari.
1: Ini pada ampura kentan ke putus-putus.
0: Ini putus-putus wawo tiang colak-colak ben Pak Man niki di samping jak sendingah tiang napi ben. Eng jahil. Enggak
1: kayak
0: niki ben. Ini pada
1: oh niki anin aram Bu Sinta niki.
0: Bu Sinta.
1: Sarang Bu Yasmin.
0: Iya.
1: Mau aku panti. Nggih, pade ampura.
0: Iya niki dumbiang dumbiang mesin tiang ki nyarengin koling koling padi kita tinggi aduh munga munga boleh jebol. Oh,
1: nggih salam kenal di sarang si tiang ketuk niat. Nggih padi jalah waliang. Oh niki nini gabor malih mau kenten.
0: Nini gabor.
1: Nggih.
0: Wis tuk pen. Penari niki nini gabor tiang no kangkel gabor no.
1: Waktu masih bajang nika penari kelas berat nika saking sandor nika.
0: Oh kenten rayu nini gabor kena-kena setate.
1: Kenten kena Pak Wite mendingin.
0: Pak Wite.
1: Nggih bu Pak Wite penate.
0: Oh asan ten asane asan tenuning tiang eh.
1: Nggih
0: rayu rayu.
1: Nggih Pak De.
0: Terus.
1: Kita yang untapan tepat ramo santi. Om santi, santi, santi.
0: Ingin suk semua. Bu Ayan Lodro, sana wawu sabun meglebuk durus na angin kalah mali makin dadon kita yang rebut nyarang niki om swastiastu. Nggih. Om
2: Swastiastu, rahajang temang menjelang siang Pak De.
0: Ih, sira niki jak debras sing pisan niki.
2: Sira tiang iki.
0: Nah niki betiang sira niki bejak
2: sing. Ini Bella mantan tanuning.
0: Ini Bella betantan.
2: Nggih, Pak De. Bunga di atas meja pas.
0: Pas. Penapi gatro kena nih Bella.
2: Nggih, tiang kena-kena Pak De penapi gatro.
0: Ah. Munian mantan ya ternyata.
2: Nih mungkin cina sarang kami nih.
0: Iya.
2: Bisa studio. Dia nyarang belajar durma Pak De.
0: Durus.
2: Belah mana keling Pak De?
0: Ring.
2: Jagi kawit ya. Om tuas piastu.

0: Ih, cai banyak-banyak ajak mekejang subuh, subuh rasa yang cai jani nenenan.
1: Gagak tangkas tamat.
0: Dong langkah-langkah nu pangkah cumangkah nyen paman.
1: Nyabia nyoba bape maratuara.
0: Maru ado anak lingsir ruyo dekil menyine jog cobo paman yang ngajak mekejang.

0: Dokitan bapone membedik bapone Adi bisa hilang benadak jane kengkien ini.
1: Matur suksemo Pak De nek kalah sarang ato.
0: Suksemo.
1: Pak De male jebos waspada ring margi nggih. Dalam niki tiang mengatre ring dagang gantal sejebak batan sinar bagi rasa den lomba pecingkang yang menyamo doget. Walah kalian siang Pak De. Inap tiang antuk ramo santi Pak De rahajang tugas. Santi.
0: Suksemo nenek belan jaring batanta niki. Durus sementara sana tiwasa niki sekangin-kangin niki durung dan ngeranjing Bu Eka Bebe talar dubiang tiangan yang tialing bono ring tegalalang niki talar nggih ring bitro dayu madioke gung biang sri gagung kalih siki niki tungka asrama Haji Orse talar niki Pak Kaling ring roban talar suka santi ring banyak roban bitro sarang sami rayu. Saya ingin Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak Made.
0: Ingin Om Swastiastu.
2: Siro tiang. Siro tiang.
0: Niki batan rasa niki masih dan.
2: Batan sambian kelak.
0: Ada harta niki nah. Dong.
2: Ini kompiang
0: niki jak. Aduh jang sam-sam niki bener sain aja. ampun tak kian kira tiang. Ampun kita tiang dianu ingat ba tiang.
2: Pak mana lu senten kuning.
0: Nggih, Bapak mana. Tiang.
2: Pak mana?
0: Kari niki di samping tiang. Kari ngoles nganun gidat nih ngoles gidat nggih.
2: Emang
0: siang kelucuan Arjo nih tanggalan siang
2: di radio
0: mingga. Wih, ampun papa niki Pak
2: Mantia yang. Padahal siang yang demen sudah siang nyidang kene Pak deh, jadi radak gerudut Pak deh.
0: Memeh do ratu penampi nih kok.
2: Tinggi melaju Pak deh, durmo.
0: Iring.
2: Kirajo palo padanen durmo temane durmo.
0: Tinggi.
2: Sasti.

0: kali ini lantas teki yang memen ceningnya nu cenik cening subuh kalahin nu
1: Jumah Dewa Jumah Dewa Atang Melang
0: Nah Jumahnya cening oyong cening nu cenik soalnya cening nih
2: masa cenik apa deh?
0: Lurus, lurus, malih.

0: Luas bapurnya ke Gunung Alasnya nangun kertina anggap kan subuh bapur subuh mati nyen paida panjenjening durmo idewe
1: semua pada batuk yang pesu
0: lah kian pesunya
1: ada anak yang suka menyarang pada kewah saja
0: ini arang-arang
1: arang sarang agak mengintiak nih kini api nusiki. Nah. Ya pada magasar yang kenten sejebak batan sinar bagi rasa dan lama percaya namanya namanya modogen galak katur santi
0: inggi suksemu nenek kompiang cantik niki niki wenten ini abi rayu munga munga ini abi inggi nah semedon bangli niki panoceng didiang ding dijen niki om swastiastu
2: didiang saking Iman Bonjol Radong Agus inge pamade sarang Pak Nyoman tiang bareng melajah niki
0: iya sarang-sarang
2: iya didiang melajah ginado pet nyerendeng sarang ya pamade Pak Nyoman
0: inge
3: dulu dong
2: kawitin om swastiastu. Aduh, riung.

mai kemu anak abu kau titiang alihan ragan meme ni dijem maka jatine meme ngoyong meme

0: Pak Made sarang Pak Nyoman.
1: Ingesuk semua.
0: Ternyata sarang sami ini kompia yang mesanan. Sana sampun boleh.
2: Bulodro di jani kita menerangkan hilang akan ngawi-ngawi gitu.
0: Iya, munga bulodro munga.
1: Iya, manggil buku bulodro.
2: Uban Badung, Bu Dewi Sadeng, Pak Mang Sadeng, tanya menek-menek niki.
0: Makin-makin munggah jagi kewalian kalah.
2: Bu KBB yang memang yang cak-cak ini jenis
0: ini. Ini suk semua untuk kalah, untuk artos. Tidang dan dong agus ngelungsur mau pamit. Om, Santi, Santi, Santi, Om.
1: Ini suk semua. Paman niki kan salam niki saking mok ditiang ni jerumangku niki ning mawang niki rayu mok mangkung nggih. Sia rayu sia ni cucu nene nang uling niki kan saran bareng niki Kak Edena.
2: Kak Anom ni di benar do mo de brem.
1: Ingi Kak beli mati dale.
2: Oh mati becunda nande. Rajang sebetulnya kan wetan ring pada nyar do mo ring wetan niki nggih. Pak
1: Ji, sang rumah li paman.
2: Ya, Om Rosyastu.
3: Rosyastu. Rahajang siap.
1: Ini rahajang siap. Salam
3: Pak Mang.
1: Ini yang kardiasi niki.
2: Oh, sebenarnya saya ya coba kayaknya lentak-lentak. Pasti lo udah kardiasi ya. Mesti ngeres punya pem. Pasti ngeres saja ya, Bu. Nah, prakata sebuah.
3: Waalaikumsalam. Boleh tuh ni mencet-mencet tenghidang Pak Mang.
2: Wah, banyak kan tu yo, pecah-pecah yo.
3: Pak Mang colek pangkong ni ten respon.
2: Pakai kenapa tu saja kati telefon masuk. Enggak, siapa nak lima dewa yo?
3: Jarangin belajar
2: ni. Nah, kebagel dewa pon lah.
3: Tapi katre dumun sarang kali.
2: Retro niki
1: rayu anu, rayu bukan biasa.
3: Mugi je ngelantur kena rahayu nge
2: sekeluarga. Benya ampolin pisan.
3: Sembung cerah cuaca tapi medaging gulem.
2: Artine?
1: Artine. Cakep.
3: Sarangin aja pane sarang Pak Mang. Iya.
1: Kemarin kan nak pantun menonton.
3: Das Pak Mang.
2: Das kat balas. Buah tenten, don buingin, buah hancur, buah cermin.
3: Belajar pupuk sinom ni ring cakepan tamtam ni.
2: Wei lautan, keke si nyambung jojak legol baglo no ni kan.
3: Kawin sinom suas jatuh.
1: Iya.

0: Napi onek ni buge?
1: Adoh kacang ngeras sayang.
0: Nah, wireh kebisa ni bedek rasa ni jadi tunan niki Kang Yang. Ya.

0: Maka sami lanang istri sang peragaan yang wikan, sang peragaan yang putus, presiden ngemargi yang nyungkeman sekadisannya sampun katur.
1: Ini Pak D suksema daging artisnya nih.
0: Bukan
1: dia. Ampura kirang langkung, onek-oneknya nih.
0: Ampura ini pegat-pegat dengan dia.
1: Ini riantukan ini signal kan becek beriki. Pak Nang sarang Pak D suksema rahajam tugas nih. Mogatre majen ring dagang gantal. Batan sinar bagi rasa. Dan lomba pecing, salam menyamo dogen, kardiasi sembong mui badung.
0: Kardiasi.
1: Semua segala Pak Mang, bagus ganteng idewe.
0: Arum
1: Pak De. Prama Santi, Om Santi Santi.
0: Santi Om, kardiasi sembong Bali. Ada dan yang iring mesandakan jebos lagi pajang wentan sana yang ngelintang.
2: Korupsi membuat negara miskin, menghancurkan perekonomian, merusak sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan. Bro, korupsi masih merajalela nih.
3: Bener bro, kita sebagai generasi muda harus punya rasa malu. Dan sudah menjadi tugas kita untuk hidup disiplin, bersih dan menggelorakan budaya anti korupsi.
2: Tentu bro, awali dari diri kita sendiri dan keluarga. Dilanjutkan pendidikan budaya anti korupsi di sekolah, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Hidup disiplin, bertanggung jawab, dan bersih dari korupsi, itu keren.
3: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya? Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar. Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak? Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget. Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
4: Bisa banget dong, dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
3: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
4: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
3: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
5: RRI Denpasar, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
5: Bisa dong, Kak.
6: Ratu Ida Dani sarang sami ngiring sarang melajah metemang ring acara dagang gantal.

0: Ini kan dulu acara dulu ini acara dagang kantal ini dulu. Nah, sana makin kandun dengan galah rebutan. Ini bih, lais niki dagang di kafe yang niki. Om swastiastu. Om swastiastu. Rajang semeng menjelang siang niki. Aduh, tentu sudah yang anjing-anjing. Wawan yang malih. Om swastiastu.
1: Om swastiastu. Pak De sarang Pak Mak.
0: Ingi.
1: Punapi gatre.
0: Astung kare kena niki.
1: Iya, semoga kena ngelantur ya Pak De sarang Pak Mak. Niki siang ini Abi Pak De.
0: Ini Abi.
1: Ngiring seroja.
0: Seroja pijak cetar sen suara anu niki.
1: Keras suara tiang Pak De.
0: Iya, becik-becik.
1: Angge, tiang nyarang belajar Pak De.
0: Terus. Pak Mana sangra Pak Man?
1: Tiang. Oh, Pak Mana angge. Angge nyarang belajar durma angge.
0: Iya.
1: Ge kawetin titiang. Om swastiastu.

Dari sampun punika pidadap ide betara dalam karya ide memargi tur ke emban untuk wadua sami.

0: Dia kata ke pegat dia ke? Dia kata ke dia?
1: Yang?
0: Apa dia ke? Putus dia ke?
1: Sida karya ku
0: cakap. Pupur! Sida paripurna karya ni dia dalam sida karya.

0: Bunga lering-linge kita yang para mawisese.
1: Matur suk semua Pak Mas.
0: Inge, pasti mantap inge.
1: Nih Pak D, nak ler suk semua Pak D.
2: Inge.
1: Inge, tutup yang di tiang niki semeton sarang saminge dagang gantal batam sinar bagi rasa den loma plecing niki. Rahajeng mesemeton ke manten. Galah wal yang titiang Pak De, sarang Pak Man, puputin untuk Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Ngecuk semua. Durusan yang bulan durusan nih, durung puling ranjang ke Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Bapak Made sareng Bapak Nyoman.
2: Iya Om Swastiastu Muali, sapa sireng kiring?
3: Titiang saya ngayani Pak De.
0: Ah iya, nyen melian gelung prado gede Pak De.
3: Tiang saya ki belajar niki Pak De nggih, Pak Man.
0: Nggih.

0: Ipun di kembang bintang banyak yang nawang untuk gobane luweh pisan.
1: Nanging benak kemo lisa.
0: Gobane ne melatongos ne bajang melisah ne beten.
1: Rencana ipun mah lile.
0: Nah di tanah yoi kembang bintang mentik itu ya mekilit.
1: Dengan idadane emete.
0: Wireh tongos ane betin. Nah lo karena sesemetone bakal kemudian kena kayu ne metik nyegak.
1: Malek lepki pun layu.
0: Yang subuh kena lelimo, kena cokor sesai, ya layu bakal tepuk engal niki.
1: Reng sampun layu kutang.
0: Dong udiang menganggu bungo subuh layu kutang jadane ya teman.
1: Dening sekat tanpa wangi.
0: Layu be bin sing misimik anda sing yoi kembang bintang.

0: Subuh layu pun mati apa menuar dari lu kan nesen tanpa guna lah wah tunyel kan jadi nenek cocok nenek bakar.
1: Semua bapak Made, kalau Pak Man, kau ini sampun santra bunga, menikah kemantan Pak Made. Lala wal yang Om Santi Santi Santi Om.
0: Suksema. Hai nggih semeton niki rasakan kangen tiang boleh ngeranjing niki Glungkung Karang Asem Bangli niki Rayu talar semeton Selat Segara niki duru sarang niki Rayu Om Swastiastu Rajang Siang sampun. Nggih Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nggih Om Swastiastu.
2: Hari galai pamade.
0: Kantun sepesiran dikiring.
2: Yang ini alia saking penido.
0: Penido Bangli. Bidoh saja niki nggih.
2: Boleh sinom pamade.
0: Nggih, dados.
2: Kalian sama de.
0: Urus.
2: Om Swastiastu. Hareng ngajaga tebalik.

Wenten kabisek ratu ide Sang Prabu sane ke bawah seluweh peradnyan pisan.

Rikalan hidung ambil jagate ngintar jagate beh lintang wijaksana hidung niki minta salam saking Pak Madi Subrata niki rayu Pak Madi Subrata yang babakan kirayu.

0: Ian bawa senini ke jagia kerana beh dewa ratu itu mempesingan kang cingwi o kane incik ini yang burut las niki galat ya.
1: Semua Pak Mali sekarang Pak Mal. Begat
0: residik, cemetong, dagang gantal, sibuk batu sindar bagi rasa dan lomba pelecek. Minta pang antuk pramu Santi,
1: Om.
0: Santi, Om. Tinggi suksemu, Ampura. Akhirnya duduk dana yang pura duanin ke Bandung antuk kalah. Niki rauh-rikir di tiang presiden nyarangan dengan acara duitnya Raino yang makin pasti kenyane dorong sami boleh ngeranjing, dorong saumi boleh onek di tiang lunas pangapuro, ini benjang magi wawan jagi jarangin, ini pina ke penguntat di tiang salang nyaman di tiang nyoman Sunardo SSN udah diungkur ke pamit, untat dan di tiang lantuk ngaturan paramu Santi, Om Santi Santi Santi Om.

teu prati aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka wadu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padu.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Biyaning wenteng, anake sane nenten nanang modano bunia. Nenten nanang ngemargyang berade, yogo miwah tape. Raris mowongah nunas kewirian, wiaden kesenengan. Majang reng ide sang yang widiwase, sekadi momakse pedewekan ipun. Pacang kebalikin pengabdin ipun, kesengsaran, kenerakan pacang kepanggih, dan surut-surut kesakitin antuk rajah tamah, kededah antuk sakit hati. Ngiring ngulangan pikayun, sareng-sareng nguncarang puje Tri Sandieu.

Poran ya kita angkari.

0: ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Om Swastiastu, Rajang atau Didang Majang Ring Prapa Miar Sesami, Senekan dan Mesikian Ring Perempat Suara Budaya Bali. Ini juga pada megenah dumugi kantun panggih titi yang sata kena. Didi Mahendra seneng makin jadi nyarangin para pemirsa Ring Rahina Anggara Ulu Likur Juli Warsa Kali Tali 6 Likur Jagi lanturang titiang acro dulu ini untuk ngaturang siaran teras UMKM menyajikan informasi lan musik. Temang dumun jagi katur saking Yes Bali sayang.

0: Raglan Roy, para pemirsa, semeton di tiang seni kandun misikian ring perumpat suara budaya Bali. Temang senuwau sampun aturin di tiang. Nyarangin para pemirsa sami saking Yes Bali. Spesial niki majang ring semeton di tiang seni sampun nyarangin dede ring TikTok wenten mok suci rasur taler niki suksemor hajang. Sane mangkin sangra di tiang kalah duit ini telepon 223361. Serudung lantur di tiang informasikan dumun nggih ngomong sengenik cuaca sane wenten ring Kota Denpasar. Iki cerah kendan nggih. Kemon ring Bali bagian utara niki terpantau dari dalam studio terlihat niki agak mendung gulem. Nah, rekan rai para pemirsa, sahabat budaya sane mangkin sangra di tiang selamat siang. Lebih keras kidek Bapak, lebih semangat nggih. Selamat siang. Kerasin kidek Bapak, kerasin Pak. Halo.
1: Halo Om Swastiastu Dede.
0: Nggih, Om Swastiastu.
1: Nggih, yang nyaman sipar nggih anyar nggih.
0: Nyaman sipang nggih. Gianyar napi nggih.
1: Siang ring siangan di Dede, ring pasar Bitro ngalera.
0: Oh, Bitro nika ring Bijang nggih.
1: Ring perempat nih, dangin semua baung beli Dede.
0: Semua baung di Jan Seman Badung nggih beli.
1: Rika nggih ring tukar di kau
0: nggih. Oh siladan nggih. Inge, niki wenten salam saking guru brewok.
1: Nah, temang siki nge.
0: Temang napi.
1: Yang mus nge, sembromo prada nge.
0: Nengken gending nih beli.
1: Lah apa jam nih beli.
0: Don, tenapi pangtawang nengken gending sembromo prada nak. Ake soalnya niki sembromo prada A, sembromo prada B, kenden.
1: Yang
0: A nih. Nah, niko ampun ingkeh niko temang nih.
1: Elak sih jadi.
0: Semprong meprad.
1: Nih tu semua di dede
0: nih. Nge. Nge, suk semua nyaman Siva. Sade sampun bergabung.
2: Pak Sipe
0: dan. Oh, Pak Sipe kecap nge. Niki wentan salam sarang Pak D Kapeng alias Pak D Pulih. Alias Pak Made Widnyane nggih ring Bitre napi wasane Banjar Sengwan. Guru brewok sing semua sedulur ring seputaran Batu Bulan Agung Kartike selamat siang. Om Swastiastu Rahayang.
3: Ganteng. Tiang.
0: Ih.
3: Jadi request lagu nih kita.
0: Dadas.
3: Request lagu Pan Lare dari Agung Raka Sida.
0: Pan Lare, nggih.
3: Sampun nggih.
0: Ngiring.
3: Suksema.
0: Ngiring suksema mawali Nini Santa. Santi, Santi, Om. Agung Kartike Rahajeng punapi gatre atuh. Wedan Bu Agung ring seputaran Guang Sukawati talar sampun nyarangin. Nggih, selamat siang.
4: Selamat siang, Pak Dede.
0: Selamat siang, udah Weni.
4: Iya.
0: Kengken punapi gatre udah.
4: Ini yang sehat, Pak Dede. Di Sibang cerah cuacanya.
0: Loh, tuh, bu gelur-gelur nih ngajak Pak De Kapeng.
4: Pak De Kapeng. Mugi kenak, Pak Dede.
0: Inge.
4: Sirawu Nini Santa.
0: Nini Santa sampun bergabung Niki Wentan Bu Agung ring Guang.
4: Inge, mesanakan umu di tiang Makassar kita Pak Dede.
0: Deres.
4: Nini Santa sampun baik KBB munga baik Mahegi sarang nagong biang Sri Kale. Sarang gung biang ring kekeran, gung biang Sri, amunga menuju bos, Nini Bella, Bu Desi Batanta, gung biang Yoga, sarang Peka Dania, Nini Dania Risanur,
0: Mungi
4: Kena, Ani yang Kirana, amunga Ani yang. Gang yang mesin penafikan iki gang yang ngangge sareng opang Jerman. Inge padede main di rama siki sareng di bawang bikin galuh siapa napi padede
0: mangken lo galuh minap wenten ring sawah minap niki.
4: Ini pacar mungkin dapat 5 kilo. Alhamdulillah, bunga mulai jebol.
0: Ingin.
4: Dede rebut-rebut. Ingin pada dede, kami mau nikah ke Manda. Ikan sarang sami, mugi kena. Ini terangnya, Pak Dede kena ngelantun. Mulai jebol budal, waspada yang margi. Nah, udah ini mah.
0: Nggih, aduh dah weni. Aduh meglebuk niki sepan. Inge sik semua dah weni sedang wenten ring seputaran Sibang, senawa sampun bergabung eh. Raglan Rai sampun nampi frekuensi ring 106,4 FM Dedi Mahendra nyarangin para pemirsa kados puput geladru ini jam kali. Iring titiang untuk ngaturang teman-teman Pak Bali. Seni makin lurus tumun biar siang seni pacang lintang.
5: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Ay, nge.
1: Woy, jag sing orang apa, jag sing orto, jag saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI dan

Suli. Gamelan Gong Suling adalah barungan gamelan yang didominasi oleh suling bambu yang didukung oleh instrumen-instrumen lainnya seperti kenang kerumpungan lanang wadon, kajar, klenang, cengceng kecek, gong pulu, 2 suling berukuran kecil, 4 suling berukuran sedang, dan 2 suling berukuran besar.

suling pada hakikatnya merupakan pengembangan dari Gong Kebiar. Tabu-tabu yang dibawakan hampir semuanya berasal dari Gong Kekebiaran. Hanya saja, pembawa melodinya tidak lagi gangse yang terbuat dari kerawang, melainkan sejumlah suling bambu dengan berbagai ukuran.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rakulan Roy, Bapak Miarsa, Sembro Ditya, Seni Kantun, Mesikian, Ring Perumpat, Suara Budaya Bali. Senawawu sampun aturin di tiang tembang. Majang ring para pemirsa sami dumugi presiden terhibur untuk tembang-tembang seni sampun katur. Para pemirsa semeton pasti ke sampun sering ngajang buah manggis kendan nge. Nah, siapa sangka ternyata kulit buah manggis nih ke bermanfaat sekali untuk kesehatan. Utamanya nih presiden dados ke angin nedunang kolesterol, kontrol gula darah, alar ngilangin peradangan. Nggih, riantukan kaya akan antioksidan. Nah, para pemirsa mungkin bisa dicoba nih ke caranya nih di blender nggih, digunakan jus. Antu info sane sampun katur wawu dumugi mapi kenoh sane mangkin muali sang radi tiang ring 223361. Selamat siang, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, selamat siang Li Dede. Kulit manggis ketemu Li Dede. Malah bakat tungsungan yang Li
0: manggis. Nah, Dede juga baru tahu Niki.
1: Ampun, saya mulai pidan, pirang gitu. Pemarah aja yang pahit kesan Li Dede.
0: Nah, kan dagingnya nak kide. Artinya, jangan kulit yang paling luar, kulit tengah nih kak.
1: Oh, berarti pak putih nih Li Dede.
0: Nge, sebelum putih nih kan apa ada, kulit apa ada nih.
1: Iya, kan kari emas
0: ya. Nge, yang di paling luar nih kan ampun agak keras nih kak.
1: Niko ampun marah iseng orang apa kena ada di obat kan gitu. Rago beli malu mudiang nih. Kutang mau coba aja yang pak pahit. Nggak kau coba di Dede. Nah, soalnya anu masih bakal gelang penyakit tuh di Dede.
0: Tapi wastane alami nih ke prosesnya nih. Karena sembari bertumbuhnya, bertambahnya usia.
1: Orang kadang mau punuh di rumah sakit kan gitu di Dede. Sama kontrol sebaya apa sakit
0: kan apa penyakit samurat kolesterol kan dan nge
1: samurat kolesterol darah tinggi gula darah patuh penyakit.
0: Karena hampir lansia nih kan pola hidupnya sama, artinya banyak gerakannya nih ke agak berkurang.
1: Ya aktif nih Dede. Bosnya kena sama genap anu milunin kegiatan sing eta Dede.
0: Kurangin nak ngajang sane berkaki 4.
1: Oke,
0: dan. Nggih, ampun usia di atas 50. Ajangan sane berkaki 4 nih ke kurangi.
1: Oh, berarti senyangke nak beli Dede ngoran bujarap kaki 4 hijau kursi di Dede nyangke.
0: Dan
1: yakin
0: nika kan
1: oleh dulu nak mulu agak senang vegetarian nih kok
0: ya ya
1: dan buah masih kena di Dede.
0: Nah
1: pada pikir sekarang uang
0: di Dede. Untung ngajang buah nih, yang ten ngajang buah mungkin lebih parah nih kak.
1: Nika ampun ya bujuran kari dengan nyeri ya.
0: Ngeres angin kalah druene dumun megatron tapi ngarsang tembang niki.
1: Ngarsang tembang Li Dede.
0: Terus.
1: Kene kasih ngaco tembang aja gelea baik kan Li Dede. Tuh tembang Li Dede di kita
0: oleh. Lea baik kan dan.
1: Nge
0: mana? Fitik oke. Nah ditunggu nge. Di semua wentan Bu Jerman Jero Manurage sana wentan ring seputaran Payangan sana wawu sampun bergabung. Sana tiosan muali Om Swastiastu selamat siang.
2: Om Swastiastu selamat siang Bu Dede.
0: Siang selamat siang.
2: Napi gatre nih.
0: Kena.
2: Nah, itu yang kita cari, tengen.
0: Aha.
2: Supaya selanjutnya kena panjang umur murah rezeki.
0: Sengkare.
2: Ya, dah ada job li.
0: Ampun.
2: Ampun.
0: Yeah.
2: Oh, iya. Ah, magatra ka dali.
0: Deres na angin gala magatra.
2: Eh, wau man si Papa sama ka dali. Ang lemang yung mana di masuk man.
0: Salba beli man si Papa pasti jak ngeremak.
2: Terus bantu Nini udah main dira. Terus bangku Sudani. Ini Ayuna. Ini Ita juga nanti kata ini Ita ini Agus ini Bagas Bukutu sekali ini ke Boiwo. Terus tak jadi sekali asing bisa ni rame ini.
0: Oh kentan.
2: Ya rame bisa ni kentan ni tapi ada
0: kecimpadan ni
2: Bara dihujan ya.
0: Niki Wentan, sira Niki Putu Gede Sutri nyalamin di Kabali Channel. Niki sampun bergabung.
2: Salam.
0: Aha, banyak Niki. Durus semeton ring TikTok sana jagi bersalam salam durus sang.
2: Hilang di menyinggali oleh deh.
0: Oke, ampura dumun Pak D. Riantukan napi wastana Niki channelnya nih ke berbeda berubah kan dan gih nih kemauinan suaranya titiang tidak bisa didengar gih suk semua Yudik Bali suk semua sampun bergabung sih nih Yudik Bull kok Yudik Bali sana sampun nyarangin ini Ayuna Om Swastiastu beli Dede Punapi Gatre Astengkare titiang kena Bu Jerman wau sampun niki gih Mah Mangku Prajapati ring pemenang salam beli Dede Majang ring semeton Sami Dumugi kena ingge suk semua Mah Mangku sampun bergabung nyarangin Dede ring perempat suara budaya Bali rakalan rai sana mangkin durus dumun biar sayang sana pacang lintang.
3: Wajah-wajah yang kehilangan harapan, anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebenarnya di daerah Kelenrai, para pemirsa, sahabat budaya, sanekan dun mesikian ring, perumpat suara budaya Bali, sanawau sampun aturin titiang tembang. Yarangin para pemirsa sami, dumugi je presiden terhibur ke mantan. Suk semua niki, warung mencedo, sanawentan ring. Seputaran penate yang ngebaya, sampun bergabung niki nyarangin dede. Salam, majang ring semeton sami, kocap, salam kenal, kentan. Kapluk dadi, kok kapluk dadi. Kadung dadi, suk semua beli bagus. Niki semeton di tiang ring seputaran napi wasane peguyangan. Nggih. Suk semua jurang asri, salam sarang sami semeton ring jurang asri. Ari Mas, suk semua sampun bergabung niki ring perumpat suara budaya Bali. Pekak Wanda taler niki, salam aja ring semeton sami beli dedi rajang bertugas kenten. Inge, suk semua pekak Wanda sampun nyarangin talar. Nge, rekalan rai, para pemirsa ledang pisan niki rentukan galah sampun telas. Suk semua dumun sarang sami antuk radiannya nih. Menawi tewen dan iwang risgironing pemargi di tiang enter ajar pun niki banget lungsur gang reno pangampura. Mali jebos ring galah jam siki jagi lanturang di tiang ajar dulu ini antuk ngaturang siaran ngililau langun. Kandos puput galah dulu ini jam kali. Senang makin muali jagi atur di tiang tembang saking Pompi, pahlawan pengganti. Duris biar sayang.

Sahabat Budaya, Polres Tabanan masih mendalami kasus tewasnya seorang pria berinisial IKD asal Buleleng yang diduga menjadi korban aksi massa setelah dipergoki mencuri ayam aduan di Banyardinas Juklegi, Desa Bandung Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Penyidik saat ini mengusut dengan dugaan tindak pidana pencurian dan pengeroyokan secara bersama dengan melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa sejumlah saksi serta menganalisis rekaman CCTV untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat. Kapolsek Baturiti Kompol Nyoman Darsana menegaskan penyelidikan dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan sesuai ketentuan hukum. Sementara itu, Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Arisandi menyebut rekaman CCTV menjadi alat bukti penting dalam proses penyelidikan dan mengimbau masyarakat tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Sekian Gatro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Om Swastiastu, Rajang, Aturi Dhamma, Jang Ring, Prapa Miyarsa Sami, Sanegadun Mesikan, Ring Perumpat Suara Budaya Bali. Kandun Dede Mahendra, nyarangin para pemirsa ringgala siang, kadimangkin. Tandurang di tiang acara dulu ini, untuk ngaturang siaran ngelilu ulangun. Untuk ngaturang teman-teman Pak Bali, tembang senawu sampun naturin di tiang. Majang ring para pemirsa, sani kandun susatia niki nyarangin. Kebugi presiden terhibur ke mantan untuk tembang sani sampun naturin di tiang saking Raipeni Gusti Ngurah Gusti Ayu. Oke, Om Swastiastu, selamat siang.
1: Om Swastiastu, Rajang siang, Bu Dede.
0: Rahajang.
1: Mbah Egi, Reng Kakaran, Tiang Pu, Bu Dede.
0: Mbah Egi.
1: Iya, wau polemongan, isi meresidang. Ini yang mencet-mencet, orang gantal, kelompol.
0: Ini pun api yang mana?
1: Iya, cuaca rezeki cerah beli dede. Iya, pun api gatro beli dede.
0: Dado semangkinan mbak.
1: Iya, sungkaro mogi kena lantur beli dede.
0: Iya.
1: Niki yang nyarengi nuna semang beli dede.
0: Temang napi.
1: Semang ne blog maguno saking yang Jensen.
0: Blog maguno kadan mahge.
1: Magatre cutet sarang kami semeton ring perempat mau bikin arahayu
0: di
1: menikah semua beli dede galak yang pamit om santi santi santi om
0: inge suk semua mah Egi sampun bergabung Miki nyarangin dede selamat siang.
2: Selamat siang Om Swastiastu, Bli Dede.
0: Om Swastiastu.
2: Punapi gatre mangke.
0: Mangkenan dados di tiang kena.
2: Bli kiring tanah lot cerah rem-rem kenten.
0: Patah-patah nih.
2: Patah nih.
0: Nggih, seluruh Bali minam tiang niki patah.
2: Nggih. Kenten jenenge. Anu nanging dingin kenten. Hujan Riki beli dede pagi-pagi beli dede.
0: Nih rendan pasar terlalu gerimis.
2: Oh gerimis, Riki keras hujan.
0: Oh kenten, nih.
2: Sana ini banjir nih kok. Kenten Riki di jalan.
0: Ada kenten.
2: Gede saja nih kok. Gede saja.
0: Nah nih ke makannya jangan buang sampah sembarangan, nih.
2: Ten.
0: Ya, terjadinya banjir ini kan salah satunya sampah yang tersumbat di aliran drainase pembuangan air nike tersumbat deh ya.
2: Anu masih nike beli dede. Biar nih sampun suud sabah nike aja otomatis nike seni kenten.
0: Ya, nggih, menten ya menten toyo.
2: Kenten ya tuh atas nih.
0: Nggih. Nya tan wentan sabah dan men wentan banjir.
2: Nggih. Pisan beli dede.
0: Aduh, enten gen bar. Yang.
2: Nggih, beli dede.
0: Yoang.
2: Tiang nuna sabang niki.
0: Beres nah.
2: Tiang kan makin ngajeng payo kan terus. Niko pun makin tembang ne sekadi payo niko nggih.
0: Buah paye kenten nah.
2: Napi?
0: Buah paye dan ya sekali paye.
2: Buah paye nggih.
0: Kompon. Ede.
2: Sampun li dede.
0: Yang.
2: Nggih.
0: Nggih, sampun sampun niki.
2: Nggih, pun niku wonten nggih.
0: Nggih.
2: Li dede rajeng tugas.
0: Ngiring.
2: Titiang megatro sutetna sareng sami wonten nggih. Terus sami sataler ring kentone penyiar sami ring perempat dan pasar nge Mangdor Hayu selamat nge
0: ingge
2: kagam li dede di tiang mau pamit santi om
0: merakalan rai Mangdane selalu menjaga kesehatan nge riadukan wawu niki sampun informasikan ring tabanan banjir kocap kemarin niki yang namanya cuaca tidak bisa diprediksi. Sasih karu taler niki pasti kok sampun agak dingin kenden niki cuacanya suhunya. Nah niku mau winan Mangdes selalu menjaga kesehatan ruine. Nah rumahnya mengkonsumsi air anget. Nah, kalau bisa setiap pagi berjemur kenden iki Benggala Semeng jam kutus pagi, kantos jam 9, paling lambat jam setengah 10 nih kang, nggih. Dan itu kan becik sekali untuk kesehatan tulang dulu ini. Karena sinar ultraviolet kenden iki dari pagi nike sangat baik sekali untuk kesehatan tulang. Pada pemirsa, sane mangkin durus dumun pirsa yang sane pacang lintang.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cite akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cite setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Beli. Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat. Nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
1: Yang benar nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Raglan Rai para pemirsa, sahabat budaya, semoga di tiang senikan dunia rangin dede, rempat suara budaya Bali. Tembang senawawu sampun aturin di tiang, nyarangin para pemirsa ring gala siang, untuk ngaturan ngelilu langun, senimangkin sangra di tiang male. Om Swastiastu.
1: Mailin.
0: Nggih, pun api, ring dan pasar.
1: Napi gatran iki bedede.
0: Enak, stengkare dades.
1: Cuaca cerah mancen.
0: Ha ha ha ha, cuacanya cerah niki.
1: Nggih. Ring ayam muruk cerah nggih. Anu tembang bedede.
0: Tembang napi.
1: Tembangnya lubak mebulu siap.
0: Lubak mebulu siap.
1: Siap. Saking LIS.
0: Oke, ditunggu nggih.
1: Nggih. Ye, tutat makasami beli dede. Beli dede sana bagus. Raja tugas. Sama Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Om Santi, Santi, Santi Om. Suk semua sampun bergabung. Kerangin dede. Benten Melin. Kendan nge. Muali ring 2.

0: 0243361. Selamat siang.
1: Halo.
0: Inge.
2: Yang mampu coba disitu pemenang Pak Dede.
0: Nge.
2: Kenapa tidak coba Pak Dede?
0: Kena. Kena mamangku, kena.
2: Asung haro tiang rado Pak Dede. Cuaca remrem, malih cuaca kinten, cerah kinten.
0: Nge. Semua informasinya, tiang.
2: Nas temangnya.
0: Temang napi.
2: Tunjung biru.
0: Tunjung biru, nge, ditunggu, ya.
2: Nge, menikah kan umur Pak Dede.
0: Miring.
2: Kencannya kerang megelbung, nge, kenen tiang.
0: Inge, nge, sing semua sampun.
2: Tempat bertugas, Pak Dede.
0: Miring.
2: Nge, kalau yang siang gak lah. Santi, Santi, Santi, Om.
0: Santi, Santi, Santi, Om. Rumangku ring pemenang. Selamat siang.
3: Selamat siang. Rem-rem ring Karangasem, Mbak Dede.
0: Rem-rem, Bu Utama.
3: Rem-rem ring Karangasem.
0: Yeah.
3: Lagu, Mbak Dede, nge.
0: Lagu napi.
3: Katak ngambang, Litlagani. Kata sama-sama mantan Pak Dede nge.
0: Kata
3: rahayu sekarang sami yang rahainan purnama banyak. Ada tugas Pak Dede. Yang mau pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Inge sik semua Bu Utama saking Karangasem sampun bergabung taler niki nyarangin Dede ring perempat suara budaya Bali. Para pemirsa sebelum di tiang seni kantun susatia niki ring perempat suara budaya Bali. Nah, semeton sahabat budaya dengan situasi iklim kada niki panas, hujan, dingin kendan nggih. Nah, mali pisan niki Mang Dene selalu menjaga kesehatan ruine, menjaga kebersihan lingkungan taler niki nggih. Sangat perlu diwaspadai sekali niki para pamiarse demam berdarah.

0: napi wastane menghindari kebiasaan-kebiasaan yang memang disenangi oleh nyamuk Aedes aegypti. Para pemirsa, sahabat budaya, Mang Dene nenten tidur di pagi hari jam 10 kada niki, kan nyamuk Aedes aegypti nike berkeliaran di antara jam 9 sampai jam 10 nih ke. Okay. Nah, sane seneng ngantung pakaian, baju, celana, handuk napi maling di belakang pintu. Dan tu kan akeh pisan yang dumune ketan-wentan anger datang dari luar kendan niki jak langsung ampun gantung baju di pakaian pintu di belakang pintu eh. Nah nike yang dados sampunang maling eh rian tu kan nike gena becik pisan angene bersarang untuk nyamuk Aedes aegypti rian tu kan seneng di tempat yang lembab eh. Nah menurut itu wentan taler niki gena genangan air kolam yang tidak bergerak dan airnya boyo jo kolamnya bergerak nge airnya yang tidak mengalir nih ke nah nih ke tempat ternyaman untuk nyamuk Aedes aegypti. Nah nih ke mawinan ide dan ini dia para pemirsa sana medui kolam mang dene dagingin ikan dagingin ulam nge. Jadi tidak ada kesempatan untuk nyamuk nih ke berkembang biak. Sane medui kolam kemaon nenten mendaging ikan untuk tunjung kendan nge. Nah nike bisa ditaburi bubuk abate. Para pemirsa, sahabat budaya, Mang Dene menguras tempat atau bak-bak air kendan niki yang memang agak jarang dari pantauan. Nah, Mang De, kita terbebas dari yang namanya nyamuk atau sarang nyamuk demam berdarah. Oke, para pemirsa, dumugi mapi keno untuk info seni sampun katur wawu. Araban titiang, dumugi para pemirsa pangin stata kena. Nge, Mang De tetap semangat melakukan aktivitasnya masing-masing. Semakin terus dumun pirsa yang seni pecang lintang.
1: Dap-dap tanaman yang mempunyai nama latin Erythrina parigata ini mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Daun dadap memiliki kandungan yang bertindak sebagai antiseptik. Daun dadap bisa menghentikan atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme pada luka sehingga mencegah infeksi. Dalam pusada Bali,

bagi umat Hindu dipakai. Kayu dab-dab disebut sebagai kayu sakti karena dalam melakukan ritual keagamaan, kayu dab-dab memiliki peranan yang sangat penting. Selain pemanfaatan daunnya, kayu dab-dab sering digunakan sebagai pembuatan sangah turus lumbung. Hal ini dikarenakan sifat kayu dab-dab yang ringan, efisien. Kayu dab-dab juga dimanfaatkan sebagai pagar hidup atau tanaman peneduh di sekeliling rumah. Karena tanaman ini dipercaya sebagai penangkal aura-aura negatif.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ikat kepala ikonik ini berawal dari zaman kerajaan Hindu-Buddha. Kata udeng berasal dari istilah Jawa kuno, yaitu mudeng, yang berarti paham atau berpikiran jernih. Udeng dulu digunakan oleh para bangsawan sebagai simbol status sosial. Kini, udeng telah menjadi mahkota wajib saat melaksanakan persembahyangan atau upacara adat lainnya. Udang memiliki bagian kanan yang lebih tinggi, melambangkan bahwa manusia harus selalu mendahulukan dharma atau kebajikan di atas adharma atau keburukan. Simpul di dahi pada udang melambangkan ikat manah, yaitu pemusatan pikiran agar kita selalu fokus berbuat kebaikan. Selain itu, warna udang memiliki arti khusus. Putih melambangkan kesucian dan kedamaian, digunakan saat upacara adat dan persembahyangan. Hitam digunakan untuk upacara adat, khususnya saat berkabung. Batik digunakan untuk kegiatan adat atau sosial sehari-hari. Udang lebih dari sekedar pelengkap busana. Udang menjadi pengingat bagi pria Bali untuk selalu mengendalikan diri.
1: Pamiar saya sembuh di tiang, sani kadun nyarang di diri perempat Surabaya Bali. Lian tu kan galah niki sampun telas pisan, suk semua sarang sami antuk uratian nyane. Menawi tu benda diwang risironi pemargi di tiang enter acara pun niki banget lungsur geng reno pangampura. Meliji bos perempat RD Denpasar, pacang bergabung ke serangin perempat Jakarta. Om Santi, Santi, Santi Om.

Abang Po, pemerintah Kelurahan Peluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara mengoptimalkan pengelolaan sampah melalui rumah pilah sebagai tindak lanjut instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2024 tentang pemilahan sampah dari sumbernya. Lurah Peluit Ahmad Faizal mengatakan optimalisasi yang berlangsung sejak 2 bulan terakhir dilakukan melalui kolaborasi dengan PT PLN yang memberikan pelatihan pengolahan sampah dan bantuan peralatan. Sampah organik hasil penyisiran petugas PPSU diolah menjadi pupuk, sedangkan sampah anorganik yang masih bernilai guna dipilah untuk dimanfaatkan kembali. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara meningkatkan daya saing pelaku industri kecil dan menengah melalui pelatihan pembuatan kemasan ramah lingkungan di Rumah Kemasan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara, Deni Haryanto, mengatakan pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan keterampilan pelaku IKM dalam menghasilkan kemasan yang menarik, berkualitas, dan ramah lingkungan. Menurutnya, kemasan menjadi faktor penting yang menentukan daya tarik produk serta minat beli konsumen di pasar. Pelatihan yang digelar

APBD. Rencana ini sebelumnya telah mendapat dukungan dari Kementerian Bidang Perekonomian. Meski demikian, Pemprov DKI atau MI dan Raudatul Atfal atau RA Karisma yang berlokasi

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Abang Po, pendengar Perempat. Ketemu lagi bareng Ejo Diti ya, di hari ini ya, di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan kita di hari Selasa, tanggal 28 Juli 2026. Di hari ini, kita di hari Selasa, kita kagak ada masuk ke Radio Visual RRNet ya. Kita cuma di audio aja, di audio di Perempat Network, Perempat Jakarta, dan Perempat Padang hari ini ya. Dan udah tersambung dengan Bang Hatmarwan di Perempat Padang. Assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, gimana kabar, sehat ya Bang?
2: Alhamdulillah, gimana audio saya bisa diterima?
1: Oh, aman.
2: Aman ya?
1: Siap. Okay. Ya Bang, hari ini kita bakal bahas tema apa ya Bang ya?
2: Ini temanya pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman.
1: Siap. Dan untuk narasumbernya hari ini hadir atau via online?
2: Hadir.
1: Sudah hadir ya di studio ya. Dengan siapa narasumber kita nanti Bang?
2: Dengan Bapak Marsaleh Adas Esos. Beliau adalah pabang budaya seksi cagar budaya Kota Padang.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang Bapak
2: Marsaleh Adas.
1: Iya, kan nyapa. Iya, sehat ya Pak ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat, siap dah. Bang, hari ini sebelum kita mau mulai, boleh dikasih tahu dulu kali ya nomornya Perempat Padang untuk nanti pendengar Perempat bisa berinteraksi barengan kita di menit 30, Bang.
2: Iya, di 0751-812414. Atau di 0811-6609-240.
1: Oke, siap dah. Kalau untuk di Jakarta seperti biasa pendengar Perempat, Abang Po 021-350-4510. Dan untuk pesan WhatsApp saja kita bisa terima di 0812-1124-928 ya. Hanya pesan WhatsApp ya. Dan langsung aja silakan Bang Hatmarwan dan juga Bapak Marsaleh Adas untuk untuk tema kita di hari ini, pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman. Monggo, silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Jo. Baik, sahabat budaya di seluruh Indonesia, terima kasih ya Anda kembali bersama kami, Perempat RRI Padang, dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini kami dari Padang mengangkat sebuah topik yang saya pikir ini cukup menarik untuk disimak ya. Karena berhubungan dengan cagar budaya ini ya. Nah, mungkin kita sudah tidak asing dengan kata cagar budaya gitu ya. Cagar budaya. Cuman, seperti apa sih cagar budaya dan sejauh apa sih pentingnya cagar budaya itu? Apalagi nih di tengah zaman yang notabene saat ini ya instan gitu ya. Serba banyak yang lain, visual-visual lain. Nah, sekarang apakah cagar budaya nanti kan akan dianggap sesuatu yang oldies saja kah gitu ya, atau punya nilai yang enggak pernah kita bayangkan juga nih Pak sahabat budaya ya. Nah, untuk memperbincangkan hal ini kami di Padang sudah undang dan alhamdulillah sudah hadir di studio Perempat dari Padang salah seorang pamong budaya seksi cagar budaya Kota Padang. Jadi pas banget ini orangnya ya. Memang pamong budaya seksi cagar budaya pas ya dengan topik kita. Beliau adalah Bapak Marsaleh Adas Esos. Selamat siang Pak Marsaleh Adas.
3: Selamat siang. Saya biasa dipanggil dengan Pak Ad juga bisa.
2: Pak Ad ya. Oke.
3: Okay. Singkatnya.
2: Iya, panggilan apanya ya. Oke, okay, Pak Ad, kita siang ini akan mencoba mengulik ini ya persoalan cagar budaya nih Pak Ad ya. Sesuatu yang dia nyata ya, tapi terkadang seakan-akan tidak semua orang mau ininya gitu lah ya, concern terhadap itu. Nah, padahal itu bagi sebagian orang kita kan penting. Nah, kita ingin tahu nih pentingnya itu apa sih cagar budaya ini gitu Pak ya. Baik, sebelum kita masuk ke pentingnya ini Pak At, ya, kita ingin tahu dulu Pak, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan cagar budaya itu sendiri Pak At?
3: Jadi begini, saya manggil siapa nih?
2: Iya, Hatmarwan.
3: Pak Hatmarwan. Ya. Jadi begini, cagar budaya itu kan dari dua suku kata. Cagar itu dilindungi, budaya adalah hasil karya atau warisan budaya. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang 11 tahun 2010 tentang cagar budaya Ini didefinisikan bahwa cagar budaya adalah barisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, situs cagar budaya, struktur cagar budaya, dan kawasan cagar budaya yang posisinya bisa ada di dalam air ataupun di atas daratan yang mesti kita lindungi karena memiliki nilai guna sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Dan satu lagi, yang disebut dengan kata cagar budaya sesuai dengan undang-undang ini setelah melalui proses penetapan. Ya, jadi kalau kita mengacu ke undang-undang cagar budaya, suatu bangunan, benda, struktur, situs dikatakan dengan sebagai cagar budaya, ini telah melalui proses penetapan. Nah, bagaimana penetapannya? Nah, penetapannya dalam konteks otonomi atau birokrasinya, ini mesti melalui yang disebut dengan nama tim pendaftaran cagar budaya. Nah, tim pendaftaran cagar budaya inilah yang kemudian mengumpul, menghimpun, dan mencatat semua bangunan yang disebut dengan objek diduga cagar budaya. Objek diduga cagar budaya ini kemudian diusulkan kepada TACB namanya, yaitu Tim Ahli Cagar Budaya, untuk melakukan pengkajian.
2: Kalau awalnya tadi apa, tim apa namanya? Yang
3: tim pendaftaran cagar budaya.
2: Pendaftaran.
3: Ya. Okay. Nah, kemudian dari tim pendaftaran ini, dia mengusulkan ke TACB, Tim Ahli Cagar Budaya. TACB ini sesuai dengan undang-undang, itu pengertiannya adalah kelompok ahli pelestari dari berbagai macam disiplin ilmu yang tugasnya cuma tiga, yaitu melakukan penetapan, kemudian melakukan pemeringkatan, kemudian melakukan penghapusan untuk diberikan ke wali kota, gubernur sesuai dengan tingkatannya untuk dilakukan supaya dikeluarkan SK penetapannya sebagai bangunan cagar budaya kah, apakah ini akan dinaikkan peringkatnya, kemudian apakah akan dihapuskan statusnya sebagai cagar budaya.
2: Itu berdasarkan rekomendasi dari tim cagar budaya,
3: tim ahli
2: cagar budaya tadi Pak ya.
3: Jadi TACB ini dia cuma bertanggung jawab kepada kepala daerah.
2: Oh gitu.
3: Ya, di provinsi juga ada TACB provinsi. Di nasional pun ada juga namanya TACB nasional.
2: Iya, kepala daerah ya, pimpinan daerah ya.
3: Nah, untuk menetapkan sebuah cagar budaya ini disebut sebagai cagar budaya kota, ini ada kriterianya lagi, ada 5 poin, ada 10 poin, ya kan? Nah, ini baru disebut dengan cagar budaya. Nah, kemudian saya agak menarik sedikit arti penting.
2: Ya.
3: Ini boleh saya masuk ke sana ya?
2: Iya, tapi sebelumnya Pak, tadi kan Bapak sudah uraikan nih apa itu cagar budaya ya, yang saya lihat itu dilindungi, cagar dilindungi ya. Budaya itu hasil karya ya. Karya. Ini tentu kita berhubungan dengan peninggalan-peninggalan karya masa lalu berarti Pak. Pertanyaannya Pak, apa kriteria sebuah benda atau bangunan itu bisa dikatakan cagar budaya? Nah, kriteria artian apakah umurnya, Pak? Apakah ada kriteria umur? Kemudian apakah ada kriteria ada sejarah di dalamnya? Kemudian adakah semacam momentum juga di dalamnya? Itu seperti apa Pak yang tahu? Mungkin bisa dijelaskan. Kapan sebuah benda itu, sebuah bangunan itu dikatakan cagar budaya? Jangan-jangan nanti rumah saja di cagar budaya juga. Silakan Pak.
3: Jadi begini, sesuai dengan undang-undang juga, sebuah bangunan dinilai sebagai cagar budaya. Ini ada sekitar 5 itu poin yang mesti dipenuhi. Salah satunya minimal berusia 50 tahun.
2: Usianya 50 tahun.
3: Kemudian mewakili gaya pada masa bangunan ini diciptakan. Kemudian ada nilai sejarah di dalamnya, ada nilai pendidikan, ada nilai agama, dan ada nilai budaya. Ya kan? Tapi tidak semua bangunan yang berusia 50 tahun bisa dikatakan sebagai cagar budaya. Bahkan ada juga bangunan yang tidak cukup 50 tahun, tapi karena ada nilai penting di dalamnya, ini bisa diusulkan untuk sebagai cagar budaya.
2: Berarti ini 50 tahun ini apa ya, maksimalnya gitu ya? Ya,
3: ini angkanya. Misalnya begini. Ini kursi tempat saya duduk ini. Kebetulan di kursi ini pernah duduk seorang tokoh bangsa. Kayak Pak Jokowi, Pak Prabowo. Nah, ini kan ada nilai, ada ketokohan. Ini bisa disebut dengan benda cagar budaya. Tapi ini kan tetap juga melalui kajian yang dilakukan oleh TACB. Apakah ini bisa ditetapkan sebagai benda cagar budaya atau bangunan cagar budaya?
2: Begitu ya.
3: hampir semua yang tadi kita telah kunci. Hmm. Yang disebut dengan cagar budaya itu setelah melalui proses penetapan.
2: Proses penetapan ya. Nah,
3: kalau belum melalui proses penetapan, jadi ini belum. Disebut dengan objek diduga cagar budaya.
2: Objek diduga cagar budaya ya. Gitu ya.
3: Okay. Jadi untuk naik ke peringkat cagar budaya, itu biasanya melalui hasil kajian dari tim pelestari yaitu THCB tadi.
2: Begitu. Ya. Oke, jadi kembali kita ke sebuah bangunan atau benda, bisa dikatakan cagar budaya setelah penetapan pasti ya, ya. Tapi untuk ditetapkan itu pertama usianya 50 tahun ya. Atau kurang dari 50 tahun tapi mempunyai nilai-nilai ya. Sejarah, nilai agama dan lain ya Pak ya. Kemudian gaya pada masanya gitu ya, sesuai dengan gaya atau style ya. Bangunan itu pada masanya gitu ya Pak ya. Ya,
3: yang lebih penting sekali itu memiliki nilai budaya ke arah penguatan kepribadian bangsa.
2: Oh, penguatan kepribadian bangsa ya. Ya.
3: Misalnya jadi, kayak gini, India terkenal dengan Taj Mahal ya. Cina, kota terlarang atau tembok Cina ya. Belanda dengan bangunan tua di sepanjang jalur kanalnya.
2: Iya.
3: Iya kan? Semarang mungkin, Jawa mungkin ada Borobudur dan segala macam ya.
2: Iya.
3: Kalau Jakarta mungkin kayak kota tua atau Monas. Padang kenapa?
2: Oke. Okay.
3: Nah, jadi keberadaan sebuah bangunan cagar budaya atau sebuah cagar budaya di suatu tempat ini adalah identitas
2: bagi
3: daerah
2: tempat dia berada,
3: secara umum bagi bangsa ini. Nah, misalnya begini, kita tahu bahwa di Padang ini, sama kalau kita kembali ke sejarah, Padang ini adalah pintu gerbang untuk masuk ke daerah pedalaman dan daerah ketinggian di Sumatera Barat ya, atau Minangkabau dulu.
2: Minangkabau ya.
3: Otomatis semua bangsa asing yang akan masuk, jalur masuknya kan melalui laut.
2: Dulu ya.
3: Ya, ada yang melalui Muara Padang, kemudian masuk sejak ditemukannya tambang batubara Ombilin, kemudian lalu dikembangkan pelabuhan Teluk Bayur, Emma Heaven.
2: Okay.
3: Ya, nah otomatis kan ada perubahan. Ada perubahan. Nah, bangsa apapun yang masuk ke sini, Belanda atau Jepang, pasti dia akan melakukan perubahan akan kota ini. Ya, misalnya kayak di kota tua, di sepanjang Batang Arau, ya kan? Itu kan banyak bangunan-bangunan tinggi, dindingnya sampai tebalnya 80 cm, ya kan? Ini akan menyesuaikan kondisi di mana posisi bangunan ini akan dibangun oleh bangsa Belanda.
2: Iya.
3: Misalnya kayak di daerah Singgalang, daerah kawasan Gunung Merapi. Saya pernah ke sana, bangunannya memang bangunan kayu, tapi dindingnya itu lapisan semen atau tanah putih, yang di dalamnya itu ada lapisan anyaman dari bambu.
2: Anyaman bambu ya. Ya.
3: Nah, saya pernah ngomong sama orang tua di sana, kenapa bangunan hampir semuanya dengan kayak dinding anyaman bambu ini? Karena mereka tahu mereka berada di kawasan gempa. Kalau seandainya bangunan bata mereka bangun di sana, otomatis ini akan mengancam jiwa. Sama juga dengan di kawasan Batang Arau atau kota tua yang Jakarta.
2: Berarti ada kearifan lokal.
3: Menyesuaikan.
2: Nah, ya.
3: Inilah kemudian yang menjadi sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dilakukan kajian-kajian baik itu dari segi arsiteknya, dari segi agamanya atau kebudayaannya.
2: Baik. Nah, kita sekarang ini Pak. Apa sih awal-awalnya latar belakangnya sampai keluar ide cagar budaya ini Pak? Dalam artian, untuk apa sebenarnya para ahli, katakanlah ahli budaya atau ahli cagar budaya sendiri mengadakan atau membuat atau menjadikan sesuatu jadi cagar budaya? Apa sih tujuannya sebenarnya Pak di awal itu?
3: Sebenarnya tujuannya kita ingin melestarikan karakter bangsa ini.
2: Melestarikan karakter bangsa. Artinya apakah dengan itu akan kelihatan karakternya gitu?
3: Ya. Misalnya begini. Kita kan tidak ingin suatu saat nanti generasi ini, apalagi Gen Z ini, tidak mengetahui bagaimana sejarah mereka. Sama halnya dengan setiap kita kan ada semacam yang pasti kita alami, yaitu peringatan hari ulang tahun. Anniversary atau happy birthday.
2: Iya kan?
3: Nah, ketika setiap tahun kita melaksanakan ini kan sama dengan kita menghargai masa lampau. Dengan bertambahnya usia, otomatis ada sesuatu yang kita harapkan, ada sesuatu yang akan kita kenang, dan ini yang akan kita sampaikan. Sama dengan bangunan tua.
2: Iya, betul.
3: Ya, nah, seperti yang saya katakan tadi, India yang dikenal dengan India adalah Taj Mahalnya. Nah, identitas bangsa dan karakter bangsa ini menjaga bagaimana supaya sebenarnya supaya kita tidak lupa akan asal kita.
2: Pertama asal gitu ya.
3: Ya.
2: Kedua kemudian, ada nilai-nilai di sana. Ya,
3: harga diri bangsa kita di sana.
2: Diri, oke. Okay. Ya. Jadi itu tujuannya ya. dibuat cagar budaya ya. Itu ya Pak ya.
3: Jadi kalau seandainya sama bentuk pembangunan, berarti kan nggak ada tidak ada semacam ciri khasnya.
2: Ya. Oke. Okay. Jadi ada timeline lah ya.
3: Ya ada.
2: Jadi Padang ini dulunya seperti ini ya,
3: ya. Nah,
2: kemudian berkembang gitu ya. Nah, itu bagian-bagian itu jadikan cagar budaya gitu ya Pak ya.
3: Untuk... Sama dengan misalnya kayak Masjid Raya Ganting,
2: ya.
3: Ini ada 25 tiang
2: yang
3: melambangkan itu 25 ya. Nabi.
2: Oh.
3: Rupanya pembangunan Masjid Ganting ini bahannya tidak dari Indonesia sampai ke negara lain.
2: Baik.
3: Bahkan sampai tukangnya pun didatangkan dari okay. negara lain. Nah ya. Kemudian misalnya ada namanya Kampung Jawa atau Kampung Jawa, ya kan? Ada dua penamaan, bisa jadi ada Batang Jawa, Batang Asam Jawa. Kemudian saya juga dapat informasi, mungkin sudah ditulis oleh para peneliti, ketika Tuanku Imam Bonjol ini membutuhkan energi yang banyak bagi kolonial Belanda untuk menumpasnya, dia minta bantuan ke pasukan Sentot Alibasa yang ada di Jawa.
2: Jawa.
3: Nah, ya. Pasukan ini sebelum dikirim ke Bonjol, dia ngetep dulu di sini, ngetep, bikin base camp.
2: Nah, transit lah ya.
3: Transit.
2: Ya. Okay.
3: Nah, setelah Tuan Imam Bonjol ditangkap, kan tidak semua pasukan Sentot Alibasa ini kembali ke Pulau Jawa. Mereka sudah membentuk kehidupan, sudah membentuk komunitas hidup di sini. Sudah bersosialisasi dengan masyarakat sekitar sini.
2: Oke.
3: Okay. Nah, mereka membentuk kehidupan sebenarnya mungkin bisa jadi itu namanya Kampung Jawa, ada Kampung Nias, ada Kampung Cina, ada Kampung Keling.
2: Jadi ada sejarah di dalamnya ya. Gitu ya, Pak
3: nah,
2: ya.
3: Mereka ini datang dari daerah asal mereka, otomatis mereka kan butuh sarana kehidupan. Kayak bangunan misalnya.
2: Ya.
3: Kayak Masjid Keling, Masjid Muhammadan. Yang ada di Kampung Cina sana.
2: Oke.
3: Okay. Iya kan? Nah, ini kan sebagai bentuk bahwa memang orang India pernah ada di sini. Kemudian ada Kampung Cina namanya.
2: Iya, iya.
3: Apa buktinya? Orang Cina memang udah eksis di sini cukup lama. Ada bangunannya namanya Kampung Cina.
2: Ada Kampung Nias.
3: Ada Kampung Niasnya. Jadi ini yang saya sebut tadi sebagai jati diri dan karakter bangsa.
2: Oke, okay. Ya, baik. Ya. Nah, baik, saudara pendengar, sahabat budaya di seluruh Indonesia, ya kita ini masih bincang dan nanti gimana nih Bang Jo yang akan terima telepon dulu atau di Padang?
1: Nanti ya, kita, setelah kita jeda lagu, kita akan buka line interaktif dari Padang dulu ya, Bang
2: Mahmawan.
1: Dan sekarang kita jeda istirahat dulu kali ya, buat nanti Abang Po pendengar Perompat kita bisa berinteraksi ya, abis ini ya. Di Suara Budaya Nusantara. Jangan kemana-mana nih, tetap dimari di Perompet FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pendengar Perompat, Abang Po, balik lagi di siang hari ini. Dan gimana Bang Hatwarman, sudah ada teleponkah di Perompat Padang?
2: Di Padang belum sepertinya.
1: Belum ada, siap ya. Nanti kita juga akan sembari menunggu ya untuk teleponnya untuk Abang Pop dengan Perompat bisa menghubungi Perompat Padang ataupun Perompat Jakarta. Di Perompat Jakarta sudah ada beberapa WhatsApp yang mau dibaca nih, Bang Hatwarman. Ada dari Pak Haris Prasetya, ini di Yogyakarta. Ini yang mau bertanya, sebentar, ini terlalu panjang ya intronya. Bagaimana saran dalam merawat cagar budaya di Kepulauan Mentawai, katanya gitu. Demikian, kalau untuk dari Pak Haris Prasetya di Yogyakarta. Dan ini ada tadi satu lagi dari Ibu Linda Idris, Mama Linda Idris di Ternate. Tadi mana ya? Ketutupan tulisannya.
2: Ibu apa? Ibu
1: sebentar. Ini ketimpa-timpa WhatsApp-nya banyak banget nih. Iya Cik Guria tahu ya. Yeah. Maaf ya, Ki, kita yang penting abang, laki kita panggil abang ya. Yeah. ini Bu Dayanti di Kedoya, beda lagi ya. Tanya kabar aja gitu. Siap deh. Mungkin kita bisa respon dulu yang tadi pertama dari Pak Haris Prasetya. Ya? Boleh, silakan Bang.
2: Baik, terima kasih ya Bang Jo. Nah, Pak At ya. Pak Marsaleh Adas, SOS Pamong Budaya Seksi Cagar Budaya Kota Padang. Pak At, ini pertanyaan dari Pak Haris ya. Cara atau saran cara merawat cagar budaya di Mentawai. Nah, ini gimana nih Pak At?
3: Jadi, silakan. Cara untuk merawat, yang penting statusnya dipastikan dulu.
2: Statusnya?
3: Ya, jadi bangunan itu tetapkan dulu sebagai cagar budaya. Berarti cagar budaya Mentawai sudah jadi kabupaten, berarti tetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, setelah ini ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat kabupaten, pemilik melalui instansi terkait bisa mengusulkan semacam kompensasi atau biaya perawatan.
2: Ada.
3: Cuman agak uniknya, belum semua ya. Saya mengatakan bukan tidak ada sama sekali, ya kan? Belum semua kota kabupaten, walaupun memang sebagian sudah mempunyai regulasi untuk itu, misalnya melalui peraturan daerah atau SK wali kota atau SK bupatinya, ya kan? Tapi belum semua yang memang mengalokasikan APBD-nya untuk perawatan ini.
2: Gitu ya. Baik. Nah, untuk bisa diakui tadi, status otomatis melewati proses tadi, Pak ya. Diusulkan ke tim pendaftaran gitu ya. Kemudian tim dimasukkan tim ahli cagar budaya ya, baru di ketok palu nih ceritanya, baru disahkan ya.
3: Iya. Jadi TACB nanti akan menerbitkan semacam rekomendasi kepada wali kota untuk dilakukan penetapan. Nah, begitu SK ini sudah ditandatangani oleh wali kota atau bupati, nah ini baru bisa menjadi peringkat kota atau peringkat kabupaten.
2: Nah konkretnya nih Pak, kalau umpamanya ada nih salah seorang warga kita merasa mungkin rumahnya kah atau bangunannya kah ini sepertinya sudah

0: kali ini ya, udah lama ini
1: ya.
0: Dan punya sejarah nih. Konkretnya dia pergi kemana nih? Ke tim pendaftarannya di mana dia ditemuinya?
1: Biasanya kalau untuk cagar budaya ini melekat ke dinas kebudayaan.
0: Dinas kebudayaan.
1: Ya, dinas kebudayaan setempat.
0: Hmm.
1: Ya, bisa jadi ada yang namanya
0: ya,
1: misalnya ada yang gabung namanya dinas pendidikan dan kebudayaan, ya. Ada yang namanya dinas kebudayaan dan pendidikan di balik, ada yang namanya dinas pariwisata dan kebudayaan.
0: Gitu
1: ya kan ya. Kan ada bidang kebudayaan di dalamnya.
0: Gitu
1: nah.
0: Ya.
1: Setiap bidang kebudayaan itu ada tim di dalamnya,
0: oh.
1: Ada tim pendaftaran.
0: Yeah,
1: nah,
0: yeah,
1: tim pendaftaran inilah yang kemudian jemput bola dia.
0: Setelah dapat,
1: menemui pemilik, akan menanyakan bagaimana sejarahnya,
0: okay.
1: Bagaimana nilai budayanya,
0: okay.
1: Kemudian apakah dia bersedia ini ditetapkan. Kalau seandainya bersedia sesuai dengan PP No. 1 tahun 2022 mengenai registrasi bangunan cagar budaya, ada form yang akan isinya. Itu surat, salah satunya adalah surat kesediaan untuk ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.
0: Nah, ketika sudah ditetapkan jadi bangunan cagar budaya, hak milik mana nih Pak? Apakah masih pemilik perorangan itu atau jadi milik negara nih? Gimana ceritanya?
1: Di daerah? Secara hak milik masih tetap milik dia.
0: Oh, masih milik dia. Ya,
1: negara
0: ya.
1: tidak mengklaim
0: kok
1: itu. Tapi begitu ini sudah ditetapkan, otomatis semua renovasi, rehab dan segala macam ini mesti memenuhi aturan dari sebuah bangunan cagar budaya.
0: Betul. Bisa nggak bisa semau pemilik gitu ya?
1: Tidak.
0: Okay, baik.
1: Memang secara finansial, secara kondisi ekonomi saat ini, apalagi misalnya sebuah bangunan berada di jalur premium, orang kan otomatis lebih bagus membangun sebuah ruko, tempat yang bisa ada kepastian ekonominya, ketimbang mereka mempertahankan bangunan ini.
0: Iya, iya, iya.
1: Ya, itu umum. Itu sifatnya umum.
0: Dan yang paling pasti adalah nggak bisa dijual ya.
1: Ya.
0: Itu sudah pasti, Pak ya.
1: Boleh.
0: Kalau, boleh.
1: Boleh. Yang penting.
0: Tapi kan sudah ditetapkan jadi cagar budaya, kok dijual nih, Kak?
1: Ah, bukan. Kan kepemilikan yang dijual.
0: Oh.
1: Yang status yang haknya itu kan tetap di dalam.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi pemerintah pun tidak kaku juga dalam hal ini. Sebab jangan masyarakat atau pemilik bangunan, ketika sebuah bangunan sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, wah ini udah pemerintah yang punya ini, bukan?
0: Ya, begitu ya.
1: Ya bukan.
0: Ya. Jadi bagi pemerintah penting statusnya gitu ya.
1: Ya.
0: Oke. Nah, baik. Itu dia, Bang Jo. Jawaban
2: ya,
0: untuk
2: sudah terjawab ya.
0: Pak Haris.
2: Pak Haris ya. Di sana sudah ada telepon kah, Bang?
0: Masih belum.
2: Oh, belum ada. Oke, okay, ya. Kita.
0: Oh, ada satu nih.
2: Oh ya, udah kita angkat ya.
0: Oke, baik, kita terima di Padang. Ya, 812-414. Ya, halo, assalamualaikum. Wah, ada putus duluan. Ya. Sedangkan ada Jakarta, ada nggak?
2: Siap, di Jakarta juga belum. Jadi kita sembari nunggu aja, ya. Berarti oke, itu tadi ya, Abang Po dan juga Pak Haris tadi yang bertanya untuk statusnya apabila di, pengen dijadikan cagar budaya ya. Umurnya terus juga ya ke dinas yang terkait ya Bapak ya gitu. Di Jakarta sudah ada telepon, kita boleh angkat ya, Bang Hatma. Halo, Bro. Ya. Assalamualaikum.
3: Halo, Bang Jojo. Salam budaya Nusantara.
2: Iya, silakan Cegu.
3: Dengan Cegu Ria.
2: Iya, silakan.
3: Halo.
0: Iya.
3: Di Padang.
0: Cegu.
3: Dengan Bang Udah yang ganteng ya. Emang kalau Bang Jojo manggil apa nih? Udah ganteng. Jadi aku manggilnya Udah Warman. Ya benar ya.
2: Iya, silakan Cegu. Iya.
3: Langsung. Assalamualaikum juga nih buat Bapak narasumbernya, Bapak Marsal ya.
2: Silakan
3: dengan Cigur ya di Jakarta Selatan.
0: Ya,
3: kita membicarakan temanya pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman. Memang kalau kita bicarakan ini waktunya tidak cukup gitu loh. Bapak narasumber atau manggil Bapak aja ya?
2: Iya, silakan Cigur langsung buat ke pertanyaannya.
3: Mau tanggapannya cagar alam ini cagar budaya di Kota Padang ini kan sangat penting di tengah perkembangan zaman untuk menjaga identitas daerah, sumber edukasi, sejarah serta aset penggerak ekonomi wisata. Nah, Kota Padang ini memiliki ada berapa cagar budaya yang termasuk kawasan Kota Tua di Batang Arau dan Masjid Raya Gentiang, begitu ya? Ada ya, berapa di sana gitu, kira-kira? Nah, pertanyaan pertama, yang keduanya, sudah sejauh mana kah penting peran penting cagar budaya seperti identitas kota, wisata sejarahnya, media edukasinya? Itu saja beberapa pertanyaan dari Tejuria. Kasih pantun dulu, pantunnya cuma sedikit aja kok pantunnya. Kalau ucapannya salah, mohon dimaafin ya. Begini pantunnya ya. Buat siapa? Pantun dari Padang ya. Ucapannya kalau salah mohon dimaafin. Andek ayak di dalam kuali, bakwa santan si gula cubadak. Zaman berubah maju sekali, budaya asa jangan diubah, tujuan cadia. Itu pantun Cik Guriah. Makasih banyak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guriah, silakan. Ini ngasih pertanyaan kayak ngasih kuis ya. Langsung pertanyaannya adalah gitu. Alah, ya. Silakan direspon okay. Dulu Pak.
0: Ya. Ya, silakan Pak ada
1: ya,
0: Pak.
1: Lihat, ya. Nah, jadi tadi ada cikgu yang nanya berapa sih jumlah
0: cagar
1: budaya
0: Padang.
1: Ya. Sejak 98 sesuai dengan surat keputusan Wali Kota Madya nomor 3 tahun 98 tentang inventaris bangunan kolonial dan kawasan cagar budaya, Padang memiliki 74 bangunan cagar budaya.
0: 74 ya? Ya. Itu yang sudah terdata ya Pak ya? Ya,
1: tahun 98.
0: Nah, 98.
1: Kemudian seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan alam, 2009 dengan 7,9 skala Richter dengan tak salah.
0: Iya ya gempa ya.
1: Gempa yang sangat dahsyat yang sampai menewaskan lebih dari 500 jiwa. Banyak bangunan di Kota Padang, bahkan di jalur gempa yang ada di Sumatera Barat ini sampai ke Maninjau, Pariaman dan segala macamnya.
0: Yeah.
1: Itu akhirnya dari 74 ini menyisakan menjadi 52 bangunan.
0: 52
1: yang tinggal.
0: Berarti nah, berapa persen ya? Hampir setengah ya?
1: Hampir setengah. Nah, tentunya Padang mesti mengkaji ulang kembali. Bagi yang telah musnah, otomatis statusnya mesti dihapuskan sebagai bangunan cagar budaya.
0: Iya. Tapi kalau masih ada tinggal-tinggal bekasnya nggak bisa diselamatkan juga Pak? Artinya tetap
1: masih bisa diselamatkan. Bisa. Ya, cuman itu kan ada akhirnya muncul berbagai persepsi. Kalau seandainya agak pun tunggul atau masih ada, ini masih dianggap sebagai bangunan cagar budaya. Otomatis di sekitar setitik yang masih menyisakan ini, logikanya kan tidak bisa diapa-apa kan?
0: Iya. Tidak kan? Ada visualnya ya gitu ya?
1: Iya, kan nggak ada. Tapi, berarti kan kita kaku dalam memahami undang-undang. Jadi, dalam memahami cagar budaya, kita berada di dua sisi. Kita akan menyelamatkan fisiknya, atau akan menyelamatkan nilainya.
0: Oke, baik.
1: Nah, contoh. Misalnya kayak dengan Sedeng Klok. Pengenalan Sedeng Klok. Tempat di mana Soekarno-Hatta pernah diculik oleh para pemuda supaya segera untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Kemudian atau bisa jadi kayak rumah tinggalnya Bung Hatta yang ada di Bukit Tinggi.
0: Ya kan? Rumahnya kah atau nilainya kah? Ya. Itu ya.
1: Itu kan saya dapat informasi dari kawan-kawan. Tidak satupun lagi bangunan yang asli.
0: Oh, maksudnya yang asli dulu ya?
1: Ya, nggak ada lagi.
0: Udah direhab semua.
1: Tapi ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Kenapa? Karena ada tokoh penting di sananya.
0: Tapi apakah boleh Pak, suatu cagar budaya itu direnovasi dengan menghilangkan ciri khasnya itu?
1: Kalau seandainya faktor alam boleh. Kita kan tidak bisa kehendak melawan alam.
0: Tapi seperti yang bilang tadi, rumah Bung Hatta tidak ada lagi yang persis seperti awalnya.
1: Iya.
0: Nah berarti kan direhab manusia, bukan direhab alam.
1: Iya, tapi kan ada nilai pentingnya.
0: Oke,
1: berarti kalau ada. Jadi penting, ada 5 syarat untuk sebagai cagar budaya ini kan ada 5. Jadi kita... di sana itu kan pertama 50 tahun mewakili masa gayanya, kemudian ada nilai penting karakter bangsa di sana.
0: Nilai penting karakter bangsa.
1: Jadi kita tidak bisa berpegang kepada satu pasal kemudian mengatakan ini tidak boleh dan segala macamnya. Ya banyak kejadian-kejadian seperti itu di
0: bukankah bagian dalamnya saja boleh dirubah Pak, tapi bagian luarnya visual terlihat dari luar harus tetap sama, enggak begitu enggak?
1: Iya. Memang fasadnya tidak boleh diubah.
0: Itu dia.
1: Struktur intinya tidak boleh diganti.
0: Berarti yang boleh dirubah itu di dalamnya ya?
1: Iya, di dalam.
0: Oh, gitu.
1: Jadi, kadang kita kalau seandainya kita berpegang mati-matian ke undang-undang cagar budaya ini sebagai pemerintah yang memegang regulasi, kita kewalahan juga. Kenapa kewalahan juga? Kenapa kewalahan? Ketika pemilik bangunan dia menuntut haknya karena bangunannya telah ditetapkan cagar budaya. Kadang-kadang di sini dilemanya. Pemerintah belum memiliki regulasi tentang SK Wali Kota mengenai pemberian kompensasi atau keringanan membayar pajak dan segala macamnya. Dan itu butuh proses. Kemudian ditambah butuh kemauan kita untuk menyediakan sekian dari APBD yang akan kita berikan kompensasi kepada pemilik bangunan. Nah, itulah solusinya. Ketika telah menjadi peringkat kota, kemudian menaik menjadi provinsi, ya kan? Kemudian menaik menjadi nasional, kan ada penilaian-penilaiannya. Nah, ketika menjadi provinsi, bisa jadi kita beranggapan di provinsi anggarannya lebih lebih banyak. Kemudian apakah di nasional melalui APBN anggarannya lebih banyak di Kementerian Kebudayaan? Lagi kayak sekarang ini menteri kita Bapak Fadlizon ini sedang gencar-gencarnya mencari semua bangunan cagar budaya, situs, struktur atau kawasan supaya ini diusulkan secepat mungkin dalam tanda kutip menjadi statusnya nasional. Sebab kalau sudah statusnya nasional, ini menjadi tanggung jawab dari nasional melalui APBN-nya.
0: Baik.
1: Dan upaya lagi dari pemerintah saat ini kan melalui ada namanya FBK, Fasilitas Bantuan Kebudayaan, ada yang namanya Indosiana, ada yang namanya Indosiraya. Ya kan? Ini kan bagian upaya dari pemerintah untuk mengatasi persoalan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat.
0: Nah, ini menyambung ke pertanyaannya Cik Guriah yang kedua nih Pak ya, sesuai banget dengan topik kita ini. Pentingnya cagar budaya sekarang untuk zaman sekarang ini. Kita bahas juga Pak. Apa sih sesungguhnya pentingnya cagar budaya itu bagi generasi hari ini gitu Pak?
1: Memang kalau seandainya kita bicara penting dalam konteks ekonomi saat ini, ya kan? Kita pasti akan melihat enggak ada gunanya bangunan cagar budaya. Ya kan? Bahkan lebih bagus kita bikin bangunan yang baru, ada pasti keuntungan secara finansialnya, bikin ruko, kita bisa jualan di sana, bikin sesuatu bisa bikin rumah makan atau tempat kos dan segala macamnya, ya kan? Tapi kita akan mesti memikirkan juga harga diri dan karakter bangsa ini. Jadi ini pengalaman, saya pernah ke suatu rumah tua, rumah Kajang Padati namanya, di wilayah Padang ini.
0: Kajang Padati.
1: Rumah Kajang Padati ini kan
0: itu rumah Gadang ini Pak ya?
1: Rumah Gadang. Masuk rumah Padang ini untuk karakter daerah daratan. Kalau di daerah pedalaman itu kan biasanya pakai lonjong. Kalau Kajang Padati ini kan bagian atasnya kayak pelana memanjang, pelana kuda kayaknya. Nah, saya pernah ngomong sama yang mak datuknya,
0: ya
1: kan? Dia pun bertanya kayak gini, Pak.
0: Pimpinan kaumnya.
1: Saya ingin menghancurkan bangunan ini, Pak. Sebab ini berada di jalur akan menuju ke Kampus Sunan. Kalau saya bikin rumah bertingkat sekian petak, otomatis kan setiap bulannya berapa masukan itu, ya kan? Tapi saya bilang kayak gini, mak datuk, kalau seandainya nanti mak datuk punya cucu, punya anak, mereka merantau ke Jawa, ke luar negeri. Kebetulan di sana mereka ditanya kampung halamannya di mana? Di Padang. Otomatis dia akan tanya, mana bukti dia punya kampung halaman? Nah, ketika dia pergi ke Jawa, dia melihat Borobudur, kemudian dia pergi ke Bali, atau bisa jadi dia pergi ke luar negeri misalnya. Ya kan? Ingat dia akan kampung halamannya. Tapi ketika dia sampai, akan dia sampaikan, dia tidak bisa menceritakan bahwa di kampung halamannya masih ada sawah, masih ada rumah gadang dan segala macamnya. Jadi mana yang akan kita

0: Oke, itu pentingnya.
1: Jadi memang kalau bisa bicara masalah cagar budaya, saya sampai saat ini tidak bisa memberikan statement yang satu tambah satu itu mesti dua. Jadi ada memang ada pertimbangan-pertimbangan yang lain, ya kan? Yang penting kita berada di dua pilihan, menyelamatkan fisiknya atau menyelamatkan nilainya.
0: Oke.
1: Ketika kita berhadapan dengan persoalan yang sangat rumit dan krusial gitu.
0: Iya. Baik, baik. Baik, pendengar suara Budaya Nusantara, ya, kita masih dalam topik pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman, ya. Karena memang zaman seperti kita lihat sekarang ini, ya, Pak, ya, banyak yang update setiap hitungan menitnya update gitu ya. Nah, akhirnya yang identitas oldies ini bisa ketinggalan. Nah, ini penting sekali kita apungkan lagi persoalan cagar budaya ini, ya, di tengah perkembangan zaman. Baik, Bang Jo, itu yang jawaban untuk Cik Guria. Masih ada di Jakarta, barangkali di Padang belum nih?
2: Di Jakarta ada beberapa WhatsApp yang mau kita baca. Ini kita langsung rapel aja kali ya, Bang ya, karena udah mepet juga waktunya, sudah menit 50. Ini yang ini berikutnya dari Bang Orik di Jember. Ada berapa jumlah cagar budaya yang ada di Kota Padang? Tadi udah disebutkan beberapa ya. Terus juga kemudian adakah upaya dari lembaga terkait dan juga ya di sana dalam mengenalkan dan merawat cagar budaya kepada generasi muda sekarang, seperti itu dari Bang Orik di Jember. Terus juga ada Ibu Linda Idris di Kedoya. Mau nanya dulu, zaman perang ada jam gadang kah, di tahun berapa jam gadang itu berdiri? Ini berbeda dari itu, tapi sama ya, ini kan jam gadang juga termasuk khasnya di Padang ya, Bang ya. Terus juga di Bukit Tinggi. Terus juga ada Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi, mau nanya tentang Maninjau Kabupaten Agam, apakah sudah ada cagar budayanya dan apa keunggulan dari Maninjau ini, katanya. Terima kasih. Terus satu lagi, ini jauh dari Ternate. Ini adakah kendala atau tantangan dalam melestarikan cagar budaya yang ada sekarang di sana di era modern ini? Gitu, silakan.
0: Oke, baik.
2: Agak banyak ya, Pak.
0: Kalau pepatah orang Minangnya ini sekali ragu dayung, apa ya?
2: Betul.
0: Dua tiga pulau talabau itu, Bang Jo. Jadi di Padang itu ada pepatah, sekali ragu dayung, dua tiga pulau terlampaui. Gitu.
2: Iya.
0: Jadi soal jawab semuanya kejawab. Oke, silakan Pak.
1: Jadi yang pertama tadi apa?
0: Iya, yang pertama itu dari
2: Bang
0: Orik ya.
2: Di Jember.
0: Apa upaya lembaga terkait dalam pelestarian di Kota Padang khususnya Sumatera Barat umumnya mungkin gitu ya. Terus ada dari Bu Idris ya. Ada jam gadang. Nah, soal jam gadang walaupun itu di Bukit Tinggi, Pak, kan di Padang, tapi paham juga sedikit sedikit banyaknya gitu ya. Terus dan
1: Maninjau.
0: Bu Dewi, cagar budaya yang dari Maninjau gitu, dan apa sih kelebihannya Maninjau itu cagar budayanya? Silakan.
1: Ya, jadi tadi yang pertama ya.
0: Ya.
1: Apa
0: upaya lembaga terkait?
1: Ya, apa upaya lembaga yang terkait? Sampai saat ini Pemko Padang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian di bawahnya ada bidang kebudayaan, melalui TACB-nya, kita saat ini lagi konsen untuk melakukan revisi terhadap sisa dari 74 yang kena gempa pada tahun 2009. Jadi kalau seandainya dulu penetapan bangunan cagar budaya ini dikelompokkan gelondongan dalam satu SK ada 74.
0: Oh, gitu.
1: Ya.
0: Sekarang masing-masingnya.
1: Sekarang satu bangunan satu SK.
0: Oh.
1: Jadi dari 52 ini kita sudah menetapkan sebanyak 9 bangunan cagar budaya. Nah, kemudian konsentrasi keseriusan Pemko Padang, kita kan sudah memiliki namanya Badan Pengelola Kota

0: Kota Tua tidak kalah dengan Jakarta. Kalau malam itu banyak atraksi kesenian di sana. Ya.
1: Itu untuk menarik masyarakat ya, ya. Biar melihat Kota Tua seperti
0: karena
1: apa.
0: Karena ada kafe-kafenya. Ya, memang itu. Ya.
1: Kemudian jam gadang itu Pak, gimana?
0: Kalau jam gadang mungkin saya titip jawabannya, kan kemarin ini peringatan 100 tahun. Ya kan? Itu kan ya. Jam gadang memang sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.
1: Iya.
0: Ya kan? Peringatan 100 tahun ini otomatis kan bagian dari pelestarian cagar budaya. Bagian menunjukkan kebanggaan kita bahwa kita juga punya jam gadang. Nah, dengan datangnya pengunjung.
1: Tapi pertanyaannya masih sama nggak dengan tahun Belanda dulu?
0: Masih sama.
1: Masih sama.
0: Ya, masih sama. Kalau saya melihat dari perkembangan foto-fotonya masih sama. Kemudian meninjau tadi.
1: Ya, meninjau.
0: Apa yang dibanggakan? Di sana meninjau kan ada Hamka.
1: Rumah Bu Hamka.
0: Ya, kita nggak tahu. Saya nggak tahu juga apakah rumah Bu Hamka ini sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Tapi saya dapat informasi bangunan rumah Buya Hamka ini sudah dijadikan pustaka Buya Hamka.
1: Iya, pustaka Buya Hamka ada.
0: Iya, nah kemarin ini ada sebuah bangunan rumah tua yang ada di Meninjau. Ini mendapat bantuan rehab dari UGM kalau nggak salah. Dari UGM. Jadi dari UGM sana dia memberikan bantuan
1: ke Meninjau.
0: Ke Meninjau.
1: Okay,
0: nah ini otomatis kan akan menaikkan jati diri masyarakat Meninjau. Menjadi sebagai objek wisata nantinya.
2: Siap. Dan untuk pertanyaan terakhir mungkin Pak Marsaleh.
1: Iya. Iya, baik ya. Pertanyaan terakhir ya. Itu dia cagar budaya Meninjau tadi.
2: Bukan. Yang terakhir itu dari Mamelinda Idris di Ternate. Ya, itu tadi apakah ada kendala dan tantangan untuk melestarikan cagar budaya yang ada di Padang sekarang di era modern? Dan sekali mungkin bisa langsung closing statement kali ya Pak Marsaleh ya. Karena sudah menit 57.
1: Iya, silakan Pak Pak.
0: Ya, memang kendalanya kita banyak sisi yang kita mengalami kendala. Pertama kita kita tidak bisa memastikan apakah masyarakat memiliki kesadaran akan cagar budaya, ya kan? Sebab dari segi pemerintah kita sudah siap dengan regulasi dan segala macam ya. Bahkan di segi pemerintah pun bukan tidak ada kelemahan. Bidang kebudayaan masih melekat dan gabung dengan tupoksi yang lain. Misalnya kayak pendidikan dan kebudayaan. Padahal kan pendidikan dan kebudayaan di satu sisi memang kebudayaan memang ditujukan untuk membentuk karakter siswa. Tapi kan tidak semua materi kebudayaan bisa dikaitkan dengan masalah pendidikan.
1: Harusnya bersendiri gitu Pak.
0: Bersendiri. Di atas saja kita kementerian sudah pisah. Mungkin itu salah satu kendala. Atau mungkin dari segi penganggaran atau pendanaannya. Siap tidak?
1: Apalagi di tengah efisiensi sekarang Pak ya.
0: Efisiensi.
1: Baik Pak dan seluruh permintaannya Bang Jo tadi karena memang sudah lewat 57 menit ya mendekati penghujung. Closing statement-nya silakan Pak.
0: Jadi saya sudah menyiapkan sebuah closing statement. Waktu mau kesini tadi.
1: Iya, silakan.
0: Jika bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya, maka bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang mampu melestarikan warisan budayanya. Kemudian ada sebuah kalimat menggantung tidak sesudah itu, dan Indonesia memiliki keduanya.
2: Kalau gitu Pak Marsaleh, terima kasih Pak Marsaleh untuk pemaparan di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa mencerahkan kita untuk tetap menjaga cagar budaya yang ada di setiap daerah kita masing-masing ya Bang Po pendengar Pro4 ya. Dan terima kasih juga buat Bang Warman di siang hari ini perjumpaan kita. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang semuanya, sehat-sehat.
1: Terima kasih semuanya.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat siang menjelang sore hari, Rekdentrai Gubernur Bali Wayan Koster mendorong gerakan penanaman mangrove dilakukan secara rutin setiap bulan dengan melibatkan pelajar, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan saat peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026 di Ekowisata Batu Lumbang, Tahura Ngurah Rai yang ditandai dengan penanaman 15.000 bibit mangrove sebagai upaya memperluas tutupan hutan dan menjaga keseimbangan ekosistem pesisir Bali. Gubernur Wayan Koster mengatakan program tersebut sejalan dengan visi Nangun Satkerti Loko Bali untuk memperkuat kawasan hutan dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan mangrove memiliki peran penting sebagai pelindung ekosistem pesisir sekaligus sumber penghidup masyarakat, sehingga kolaborasi berbagai pihak diperlukan untuk menjaga dan memulihkan kawasan mangrove di Indonesia. Rekdentrai, demikian Gatra Bali di siang hari jelang sore hari ini bersama Gongga Cynthia dan sampai jumpa.

4 RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dang-

Selamat siang menjelang sore hari, hai hai hai, Raka dan Rai kembali menyapa Ruaningar Anda di edisi hari Selasa 28 Juli 2026 di FM 106,4 MHz dan juga AM 1206 KHz, perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Apa kabar Raka dan Rai? Senang sekali Gongga Cynthia kembali hadir temani ruang dengar Anda di detik-detik terakhir menutup bulan Juli 2026 sampai pukul 8 malam nanti di waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya nanti Gongga akan sapa-sapa ruang dengar Raka dan Rai, semoga kabarnya selalu sehat, selalu berbahagia ya. Dan tentunya Gongga Cynthia akan informasikan terlebih dahulu acara apa saja yang Gongga Cynthia akan temani ruang dengar Anda sampai 5 jam ke depan. Di pukul 3 hingga 5 sore nanti di waktu Indonesia Tengah ada acara Lingser Sanja, Ragam Irama Nusantara, Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Dari pukul 5 hingga 7 malam nanti ada acara Lingser Sanja, informasi dan juga lagu-lagu Bali, informasi mengenai destinasi wisata dan juga adat istiadat. Di pukul 6 sore nanti ada renungan Puja Trisandya bagi umat Hindu Sudharma yang berada di seluruh wilayah Bali. Setelah Puja Trisandya, detik-detik menuju Adzan Maghrib di pukul 6 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah bagi saudara kita beragama Islam yang berada di Kota Denpasar dan juga sekitarnya. Dan di pukul 7 malam nanti tepatnya ada Ceraki Berita Berbahasa Bali. Setelah Ceraki di pukul 7 lewat sedikit ya, Raka dan Rai sampai bertugas Gongga Cynthia di pukul 8 malam nanti. Ikuti bersama di acara Lingser Sanja Ragam Irama Nusantara, siaran Tembang Warga. Dan di pukul 3 tadi, pukul 4 sore dan pukul 5 sore ada Berita Berbahasa Indonesia. Dan tidak kelewatan informasi selalu Gongga Cynthia hadirkan ke tengah ruang dengar Anda. Tentunya siaran hari ini sampai pukul 12 malam nanti Anda bisa dengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga melalui streaming kami di rri.co.id.

Baik, Raka dan Rai, Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Tentunya gongnya Cynthia sekarang di pukul 3 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah. Akan menunggu ya Anda, Raka dan Rai, yang tentunya ingin request lagu dangdut ataupun yang ingin bersalam-salam. Karena waktunya 2 jam, jadi manfaatkan waktunya. Seperti biasa, nanti gongnya akan colek-colek di 0361-223361. Di WhatsApp Pro 4087898882240. Dan Anda juga bisa berkomentar melalui Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Mengawali acara Purna Danut kali ini, seperti biasa yang belum mungkin sarapan, terus yang belum makan siang, pas nih lagunya cocok gitu ya buat Anda yang belum pernah makan nasi uduk juga. Nah, ini persembahan dari Seruni Bahar, nasi uduk membuka acara Purna Danut sore hari ini.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Kone manik nangon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngaleh legan awak kone sing ada dagang obat segar cuma dini kena Raga ngaleh obat segar satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga nak rawasan
0: membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Moped berasal dari kata ped yang berarti berbaris. Tradisi ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari upacara besar keagamaan yang ada di Bali, seperti melasti, odalan di pura, dan karya ngusabe. Ada beberapa unsur penting yang dibawa saat moped seperti sesajen. Sesajen ini terdiri dari berbagai macam persembahan seperti rangkaian buah-buahan dan diiringi dengan gamelan beleganyur. Moped menjadi simbol kekompakan dan kesatuan masyarakat dalam menjalankan ajaran agama Hindu yang ada di Pulau Dewata. Selain itu, moped juga memiliki makna spiritual yang mendalam, yaitu sebagai wujud bakti dan doa kepada Ide Sang Hyang Widiwasa.

0: Selamat sore Rekan Denrai, kembali menyapa ruang dengar Anda bersama Gonge Cynthia masih di perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sudah dibuka oleh Srundi Bahar di acara Pro Dangdut kali ini, nasi uduk. Yang belum pernah makan nasi uduk, semoga sudah terwakilkan ya dari lagu Srundi Bahar, yakni nasi uduk. Tentunya menghibur ruang dengar Anda, kembali Gonge akan sapa-sapa dulu yang ingin bergabung, yang ingin request dan juga salam-salam sampai 2 jam ke depan. Selamat sore, halo Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut dan anak-anak kita, Gonge Cynthia.
0: Selamat sore nih Dania, apa kabar nih?
1: Baik-baik saja, Gonge gimana?
0: Semakin baik, Peka gimana nih?
1: Ada, ini di warung Gonge.
0: Iya. Sehat-sehat Peka sama
1: ya,
0: Nini.
1: Sehat, tumben nih dapat nomor satu Gonge ya, biasanya susah.
0: Susah-susah ya, bahagia tentunya nih ya, ikutan di perempat ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau begitu Nini mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Putri Panggung aja ya Gonge ya.
0: Putri Panggung. Masih Gonge carikan, mau salam-salam dulu
1: dari
0: silakan.
1: Dari siapa Puput itu ya?
0: Dari Puput. Uut Permatasari. Oke.
1: Oh, ini virus kaninya video call mungkin dia ikut bergoyang nanti Gonge.
0: Diintip dulu goyangannya nih, goyang apa tuh?
1: Goyang dumang apa senangnya itu?
0: Oh, goyang dumang dari cita-cita Ata dong nanti deh ya, Pak Ruskani ya.
1: Lanjut ya Gonge ya.
0: Boleh.
1: Ada Ma Indira, Nini Ita, Pandepi, Bu Eka Batu Bulan, anak-anak kapal, ada Bu Putu Keboiwe, Budak Kemang Bete, ada siapa Jeromangku itu ya. Raja Pati gitu ya, ada kayak Mas Tayangan, ada Nini Mika, Gus Bawo, ini Beli Ruskani, terus video call ya Gonge.
0: Sabar Pak Ruskani, baru juga
1: Nini
0: mulai.
1: Ada Gonge Yang Yoga, Mas Nini, ada Nini Tuade juga, ada Pak Putu Yase, Pak Yan Arbo, Pak Dut Mancung, ada siapa lagi, ada Mok Melin juga. Ada Yoga Saputra, Moklu Sekat, ada Pak Eka juga ya, Pak Eka Plago ya. Ada siapa lagi ya, Pak Tut Mutayu udah, Bu Ayu Tuban ya, ada Jero Cinago juga, ada Lude Katiasi, Ana Yuna sudah, siapa lagi ya. Ada Pekak Pedas juga. Ya pokoknya bungkus jadi satu, sisanya ya Gonge ya.
0: Oke, nanti sisanya ya, yang lain melanjutkan.
1: Makasih, dadah
0: bye-bye. Dadah bye-bye, terima kasih kembali Nik Dania. Yuk, di belakang ini ada siapa kembali menyapa. Selamat sore, halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Niang Tusri saking Kerobokan Gonge.
0: Niang Tusri dari daerah Kerobokan. Apa kabar tuh Niang Sri?
2: Kabarnya baik-baik Gonge pun bagaimana kabarnya?
0: Semakin baik luar biasa. Bagaimana cuaca di daerah Kerobokan tuh Niang?
2: Cuacanya ini tapi karena sejuk-sejuk aja.
0: Astengkara sejuk-sejuk luar biasa tuh Niang ya.
2: Anginnya kencang tapi panas ada, panas tapi
0: tidak
2: terang gitu.
0: Oke. Bagaimana hari ini request lagu dangdutnya tuh Niang?
2: Dangdutnya apa ya? Seminggu di Malaysia,
0: Niangnya. Seminggu di Malaysia, oke. Boleh.
2: Baru ada nenek Dania, misalkan temu nenek. Terus ada nenek, di sini aja salah satu ya.
0: Nini Dania, Nik Santa mungkin dari daerah Sanur.
2: Nih, rame-rame nih, goyang-goyang saran Gonge nih. Ini ada Nini kita, Mbah Guntur Nindi, Gumbiang Seri, Jelamangku Sugani, Pak Yan Arbot, Patut Mancung, naik-naik semua ya, yang senang-senang dangdutan ya. Terus di ini dah semuanya dari kayak bingung.
0: Sama Gonge juga bingung nih, Tuniang muarahnya kemana Tuniang?
2: Dari mana nih ngambil Ibu Eka Bebel?
0: Iya. Bu Eka Bebel.
2: Gonge.
0: Iya, Tuniang.
2: Bye-bye.
0: Oke, dadah bye-bye. Terima kasih banyak Tuniang. Tidak usah bingung-bingung. Yang penting lagunya sudah siap. Jadi Tuniang siap untuk kita hibur gitu ya bersama lagu dangdut di sore hari ini. Kalau begitu gue akan sapa-sapa dulu yang bergabung di WhatsApp Pro 4. Kali ini ada Pak Royce Kane dari daerah Sukawati. Ikutan di Pro Dangdut, dangdut telah kita gue gak Cynthia cantik. Aduh, kalau sudah bilang cantik mah gue gak akan terbang nih. Hoa-hoa sore hari ini semangat bertugas sampai tuntas. Tentunya semakin semangat apalagi ramai yang mengikuti acara Pro Dangdut ya. Ada juga Atuk Kakyang Dewa Karuna Wijaya, Om Sastiastu kembali Atuk Kakyang. Semoga Atuk Kakyang semakin sehat luar biasa ya. Oke, kalau begitu sudah dua penelpon juga dan dua lagu gue gak siapkan. Gue gak putarkan dulu untuk menghibur ruang dengar Anda.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
4: Maaf. Tidak bisa begitu.
3: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
4: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
3: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
4: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Mau tidak?
3: Maaf, Pak. Saya permisi.

0: akan korupsi di kehidupan kita.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: 婚。
1: 哎呀，
0: 喂，yang sing orang apa, yang sing orto, yang saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI.

0: Selamat sore, masih dari kawasan Ayamuruk 70 Denpasar. Bersama Gonga Cynthia di Perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Seminggu di Malaysia, sudah Gonga dendangkan ke tengah ruang dengar Anda. Dari Mus Mulyadi dan juga Irni Yusnita. Siapa nih yang sudah seminggu di Malaysia? Mana oleh-olehnya? Jangan lupalah pulang ke tanah kelahiran sendiri di negara Indonesia gitu ya. Tak masalah untuk jalan-jalan ke Malaysia, apalagi seminggu di Malaysia gitu ya. Tapi kalau kita membahas makna seminggu di Malaysia, Raka Dendra yang sudah dipopulerkan oleh Mus Mulyadi dan juga Irni Yusnita, atau juga dipopulerkan oleh Imam S. Arifin dan Nana Mardiana, ini adalah perasaan sedih dan kecemasan seorang istri atau kekasih yang harus berpisah sementara waktu karena suami atau kekasihnya harus pergi merantau atau bekerja ke Malaysia. Ternyata bukan jalan-jalan ke Malaysia, melainkan ya untuk mencari rejeki di Malaysia. Jadi kekasih harus ikhlaskan sementara waktu, harus berpisah sementara waktu untuk menata masa depan. Seperti itu ya mungkin. Nah, kira-kira dari makna atau cerita seminggu di Malaysia ini, siapa nih yang dunia nyatanya seperti ini? Boleh dong sharing-sharing sedikit tidaknya gitu ya. Ada yang mirip-mirip ceritanya, boleh. Nanti sekalian Gonga akan sapa-sapa Anda di line telepon 0361-223361. Dan juga nih sudah ada yang bergabung di Facebook dan WhatsApp Pro4. Nanti Gonga akan sapa-sapa ya. Oke, halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore, dengan siapa di mana?
1: Ada Niang Kirana nih.
0: Oh, Niang Kirana. Apa kabar tuh Niang?
1: Ya, baik-baik Gongge. Kok susah sekali naik Gongge?
0: Aduh, gimana dong Gongge jawabnya ya? Yang pastinya rame.
1: Gak bisa naik nih.
0: Ya kangguin dulu tuh Niangnya. Bersabar tuh Niang. Tak bisa, ya, gue nggak bilang apa.
1: Tak bisa, tak bisa.
0: Aduh, sekarang ya, kok bisa tuh Niang?
1: Juga.
0: Oh, ya, sekarang lolos?
1: Sekarang bisa.
0: Setengkara tuh Niang ya. Tuh Niang apa kabar, sehat?
1: Ya, setengkara sehat. Enggak, apa kabar juga.
0: Oh, setengkara makin sehat kalau sudah bertemu tuh Niang Kirana. Tuh Niang, ya, mau request lagu dangdut apa tuh Niang?
1: Lagu apa ya? Lagunya Ida Lela ya.
0: Boleh.
1: Ini jumpa pertama jumpa denganmu itu.
0: Oh, setelah jumpa pertama.
1: Ya, setelah jumpa pertama.
0: Oke, okay. Sudah siapa tuh nih yang mau ada salam-salam, silakan.
1: Ya, salam-salam juga dulu ya. Ini tadi ada ini Dania. Salam sama Kak Dania. Dia ada mantanmu juga ya.
0: Betul.
1: Ini Santa juga. Ini ada Bu Sinta juga. Mandira, Nihita Pejaten. Nika Jalan Nangka juga ya.
0: Niang Kirana ada salam dari Mbah Egi.
1: Ya, Mbah Egi. Nanti naik ya. Sudah itu sudah sering dengar Niang naik-naik itu ya. Ya, ini ada Pak Yanarbo juga. Kak Tiap Top juga ya. Ada Kak Angga juga. Abu Putu Keboyuwo. Ada Bu Ayu Silomeng juga. Bu Ayu Tuban juga. Bu Eka Bebe, Bu Eka Sempidi, Mailin juga ya. Loh, Kardiase kemarin sudah bisa naik juga. Ini ada Mas Dumini, ini Ayuna, dan ini Agus, Mas Dumini ya udah. Ini ada lagi Pak Dejapo juga. Ada Pak Tut Wirko, Pak Eskane, Pak Murdayo. Ini ada Juru Mangku Putra Waringin.
0: Baik.
1: Iya. Siapa lagi? Ada Pak Putu Yaso juga.
0: Oke, tuh Niang.
1: Iya, itu dulu ya. Yang lain bungkus jadi satu. pakai tas kresek bara.
0: Aduh, tas kresek bara seperti dagang canang tuh nih yang. Janganlah, hemat-hemat plastik, tak boleh menggunakan plastik. Pakai daun pisang yang alami boleh tuh Niang ya.
1: Iya, iya, itu juga.
0: Oke, ada salam lagi satu tuh Niang dari Ibu Lo Sekar Satung Payangan.
1: Bu Jero Jerman ya?
0: Ibu Lo Sekar Satung, Ibu Lo Sekar Satung Payangan.
1: Oh, Lo Sekar Satung.
0: Betul.
1: Oh iya, Bu Lo Sekar, nanti naik ya. Salam sama Pak siapa tuh, Pak Aldi Mawo ya.
0: Lagi satu Nini Jerman nih dari daerah Payangan baru muncul beliau. Iya tuh nih ya.
1: Ya siapa lagi ini kalau belum di calling ini. Maaf dulu ya. Ini tuh ada ini juga ini yang cantik juga nih yang cantik.
0: Oh, nih yang cantik. Ya, cantiknya enggak kalah sama Gonggek Cynthia ya.
1: Iya.
0: Oke tuh nih yang terima kasih banyak.
1: Ya, juga ya. Ya, sampai jumpa.
0: Sampai jumpa.
1: Terima kasih. Dadah,
0: bye-bye. Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak Niang Kirana sudah ikut bergabung. Satu penelpon lagi Gonggek Sapa di acara Pro Dangdut sore hari ini. Oke, halo. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Mailin dari daerah Sesetan kah?
2: Iya, betul.
0: Betul. Kalau sudah betul dapat 100.
2: Ya nanti ambil hadiahnya di toko terdekat ya.
0: Oh, toko terdekat. Terus yang ngasih uangnya siapa nih?
2: Iya, yang ngambil yang bayar.
0: Oh, yang ngambil yang bayar. Dudu tekor deh Gonggek lama-lama nih. Bercanda Maelin ya. Maelin apa kabar sore hari ini? Sehat?
2: Juga bercanda kok.
0: Oke, nanti deh serius-seriusnya kalau sudah serius. Kalau sekarang Pro Dangdut harus bercanda, harus happy-happy ya. Maelin ya.
2: Gimana kabarnya Magang?
0: Aduh, makin sehat. Maelin sehat ya?
2: Sehat. Kalau udah ngecuer ya sehat.
0: Betul.
2: Kalau nggak bisa ngecuer belum tentu bisa masuk.
0: Bener ya, masuk akal juga ya. Tapi kalau sudah bisa masuk nih, lolos, mau request lagu apa Maelin? Silahkan.
2: Lagunya dari Bunda Rita ya. Yang Jainal ada?
0: Jainal begitu? Jainal dari Bunda Rita Sugiarto, Gonggek carikan dulu ya, mungkin salam-salam dulu Maelin.
2: Salam-salam dulu ya. Ya makasih ini yang Kirana dan Arik Maelin. Terus ada Bu Vera di Tabanan, dan selalu sehat, rezekinya lancar terus. Ada Mbak Indira, ada Matu Nindi, ada Nita juga, Melodo Kabiase, terus ada Cacia Top. Ada Paya Narbo, ada Fortet Mancung juga. Terus ada Nini Dania, Kak Dania. Ada Bulu Sekar Katung. Ada Bu Putu Kebaiwa juga. Terus ada Kak Eka Plage. Pak Eka Mambal gitu ya?
0: Betul.
2: Oh betul, takiran kebalik.
0: Pak Eka Plage, Pak Eka Mambal, betul. Sama-sama Pak Eka soalnya dari dua daerah juga. Orang Plage dan Mambal.
2: Satu Pak satu gitu
0: kan. Oh Pak satu, wah makin bingung Gongnya. Lanjut Maelin silakan.
2: Lanjut, terus ada siapa lagi? Ada siapa ya? Ada Mbak Ani di kapal ya. Iya deh. Lagunya ada Magang?
0: Lagunya sudah siap.
2: Oke, okay, buat semua-semuanya aja ya. Salam kompak pia udara yang belum ke kuling. Dibungkus saja, enggak usah pakai kresek.
0: Enggak boleh.
2: Pakai daun.
0: Oh, terus?
2: Masukin ke keranjang aja.
0: Terlalu itu. Oke, terima kasih banyak Maelin. Ditunggu ya, lagunya ya.
2: Keranjang kan enak dia kan.
0: Lebih enak. Masuk lebih enak. Ya anginnya ya.
2: Kalau dipakai bungkus pakai daun bahaya loh.
0: Oh bahaya, kenapa bahayanya tuh?
2: Iya karena daunnya roboh kan dia jatuh semua.
0: Oh jatuh semuanya. Iya benar. Oke deh.
2: Buat Bagong yang cantik, yang manis, yang imut.
0: Aduh dudu.
2: Selamat bertugas sampai tuntas.
0: Terima kasih.
2: Hati-hati ya. Jaga kesehatan. Mudah-mudahan rezekinya lancar terus. Terima kasih, yuk, bye.
0: Oke, yuk, dadah, bye-bye. Terima kasih banyak, Maelin dari daerah Sesetan. Gongnya sapa-sapa dulu yang sudah bergabung. Ada Ibu Agung Guang di daerah Sukawati ya, Bu Agung ya. Terima kasih banyak sudah ikutan bersama Gongnya Cynthia, ikutan bergoyang. Salam dari Ibu Agung Guang. siang untuk Nini Dania bersama Pekak Dania. Nini Tuade, Mbah Tunindi, salam sehat dan bahagia selalu ya. Oke, kalau begitu gue putarkan dua lagu untuk tengah ruang dengar Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat sore, Rakaden Rayu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Dalam gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera Bali Nusra tahun 2026 di Jatiluwih Tabanan kemarin, mengatakan Subak Jatiluwih dipilih karena menjadi simbol keberhasilan pengelolaan pertanian sekaligus inspirasi dalam pengendalian inflasi. Dijelaskan selain melakukan koordinasi, kegiatan juga diisi dengan pelepasan distribusi bahan pokok dan pemantauan operasi pasar sebagai langkah konkret menjaga pasokan pangan. Bima Arya Sugiarto menambahkan kegiatan yang mengusung tema sinergi peningkatan produktivitas dan distribusi untuk stabilitas pangan di tengah tantangan iklim serta dinamika pariwisata yang menjadi bagian dari upaya memperkuat stabilitas harga dan ketahanan pangan di Bali, Nusa Tenggara Barat, serta Nusa Tenggara Timur. Rekan Rai, demikian Gatra Bali di sore hari ini bersama Gongga Cynthia dan sampai jumpa.

0: Kemiskinan adalah masalah kita bersama, tapi kita bisa mengubahnya. Dengan pendidikan, pelatihan, dan dukungan bersama, kita dapat untuk keluar dari jerat kemiskinan.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Iya, masih di Perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Kembali bersama Gongge Cynthia, masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kembali Gongge sapa-sapa dulu, yuk yang ingin bergabung di 0361-223361. Masih nih waktunya sampai pukul 5 sore untuk request dan juga salam-salam. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore, nih Ita cantik luar biasa, tiada tanding. Gimana-gimana nih, sehat hari ini? Sehat kah hari ini, Nini?
1: Sehat, selalu sehat. Mm-mm. Ya, enggak kerja-kerja ini, makan enggak sehat.
0: Oh ya, kerjanya sedikit, makannya harus makin banyak nih ya, biar makin sehat, Nini.
1: Iya,
0: makasih Gongge. Sehat ya. Semakin sehat Gongge.
1: Ya, yang tadi banyak dah naik ya.
0: Lumayan 4 orang nih nih di sesi pertama.
1: Mailin, yang Kirana.
0: Tuniang Sri sama Nini Dania.
1: Makasih kuling-kulingannya. Siapa lagi satu Gongge?
0: Nini Dania lagi satu nih.
1: Oh, Nini Dania ke pertama ya? Iya, makasih semua teman-teman calling-callingannya ya. Kami ada lagu nih, Bunge.
0: Boleh, lagu apa nih?
1: Lagu ini apa itu namanya? Ini cucunya bawa ayam geprek nih.
0: Oh, ayam geprek. Ya. Tidak ada lagu ayam geprek soalnya nih. Mungkin ayam yang lain mungkin ada.
1: Ya, itu udah. Nah, sepiring berdua tuh.
0: Oh, sepiring berdua. Ayam jago ada kok nih lagu dangdut nih.
1: Ya.
0: Ayam jago ada lagu dangdut.
1: Oh.
0: Kan sama-sama ayam nih lagunya ayam, makanan ini hari ini ayam. Kenapa nih? Saya
1: dengar bagaimana ceritanya ayam tuh ya.
0: Oh, terus request lagunya apa nih?
1: Katanya Gongge ayam jago ada.
0: Oh, ayam jago. Oh gitu. Oke, baiklah. Enggak konsen nih penyiarnya. Oke, Deni udah siap ayam jagonya.
1: Juga kan gitu.
0: Heeh.
1: Dicariin lagu tuh jagoan ya.
0: Iya, yang jago-jago, yang ayam-ayam, ayam jago. Boleh nih, silahkan.
1: Ya, Mahindiranya belum ya?
0: Mahindira belum.
1: Ini masih dingin-dingin ini, udah bisa naik Mahindiranya.
0: Iya, Mbah lagi nengkul.
1: Ya, Mbah. Ada Pak Depi, ada ini Ibu Merdekanya dari Pak. Dari pagi enggak kedengeran suaranya.
0: Oh, kalau begitu masih sibuk. Oh, enggak. Ini ada ternyata ada kabar dari WhatsApp Perempat dari Ibu Vera Tabanan ya.
1: Oh ya, tapi suaranya tak kedengeran.
0: Oh, suaranya kak, kedengeran. Walah.
1: Oh ya, kedengeran suaranya. Merdeka itu.
0: Merdeka nih ada, tapi tulisan, bukan suaranya. Ada salam nih dari Bu Vera.
1: Kak Siatop, Kak Pedes, Rumahku Nyoman Asi, Selamat Sore. Nini Dania dan Aya. Ayu Tuban, selamat sore. Bagaimana kabarnya Ayu Tuban? Masih kan sibuk nih di Tuban. Ada lagi Lo Sekar Satu, Gek Mas, selamat sore. Ada Pak De Gunawan, ada Pak Tut Irko, Pak Tut Murdayo, Kak Eka Plago, Pak Eka Mamal, Kak Sekanan dan Ego. Supaya jangan protes Bu Eka Plagonya tuh. Ya, Bu Eka Bebe, Bu Eka Sempidi, ini tuh Ade, ini yang Kiranan, yang Kesawan, yang cantik itu ya, supaya semua sehat ya. Ada lagi Reskane, Yongdi.
0: Ini ada Bu Lo Sekar Satung Payangan, nitip salam untuk Nida nih, Ani Ita.
1: Ya, naik-naik sebentar lagi Sekar sama Pak Demawonya itu supaya apa namanya itu romantis aja ya.
0: Asyik, astengkara.
1: Ada lagi Pak Yan Narbo, Tuan Mancung, naik-naik Pak Yan yang Bung Yang Sri Kekeran, YG. Ini siapa itu Bu Ani Kapal ini? Naik-naik Bu Ani. Ya, Bu Ana Wang Ayo. Ya, semua-semuanya Bungge. Supaya semua sehat selalu. Nyangro Purnamo besok ya. Iya, supaya Purnomo Karo besok ya. Ya, makasih Gongge. Gongge supaya sehat. Nanti hati-hati pulangnya ya, supaya sehat lalu. Makasih atas waktunya Gongge. Dadah, bye-bye.
0: Terima kasih Nih Ita sudah ikut bergabung. Di belakang Nih Ita ada siapa? Kembali menyapa dulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Oke, Gongge tunggu dulu. Selamat sore Pro Dangdut. Oke, sudah siap. Halo.
2: Selamat sore, Pro Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore, Bu Lodra. Gimana kabar, Ibu? Makin semangat, Ibu?
2: Ya, betul, Cynthia.
0: Sehat, Ibu, ya?
2: Ya.

0: Terima kasih banyak Bu Londra. Gimana Ibu masih di sawah hari ini, Bu?
1: Ya, mete bunga deh, guys. Ya.
0: Mete bunga apa saja, Ibu Londra?
1: Ya, bunga berwarna, ya.
0: Warna apa, Ibu?
1: Warna-warni nih, kan, guys.
0: Bunga pacah, Bu, ya, untuk nanding canang, ya. Bu. Ibu.
1: Ya,

0: gongnya sendiri.
1: Sangat rindu.
0: Ibu.
1: Ya.
0: Gongnya mah tidak bisa ngartos, Ibu. Boleh, silahkan Bu Lodra.
1: Lagunya Suling Bambu ya, Dengge.
0: Suling Bambu, boleh.
1: Salam-salam dulu sedikit, Dengge, Sintia Tanti. Ya, Pak Dede main raya, Dengge, Sintia. Gede juta sama Pak D Kapeng ya, Pak Manggunarte, Pak Setanji ya, Kak Eka Plaga, naik Kak Eka, semangat Kak Eka, Pak Eka Mama, naik Pak Eka, Mandalanda ya, Ida Bagus Haji Bawo, atu naik atu, Pak Setladru, naik Pak Setladru. Kasih atap, naik kasih atap, Pak D Tarja, naik ya Pak D, Pak Dodi, naik Pak Dodi, semangat Pak Dodi. Pak D Japo, Pak Komang Pandu, naik Pak Mang. Jangan tidur aja. Gerumangku Sedani, naik gerumangku. Pak Yanarbo, jangan di kantor aja, tetap-tetap naik dulu.
0: Jangan di Google dulu, Bu Lodra.
1: Bu Butuh semangat, Bu Butuh. Yang yoga tuh, mengasuh. Eka Bebe, Eka Sembidi, Jero Eka, mengasuh Jero Eka. Bu Sinta, naik Bu Sinta. Ya, Bu Kebo Ibo, naik semangat Bu Kebo Ibo. Ya menikah aja, gak Sinta, mantan nanti yang ngambil galak.
0: Iya, biar dapat semuanya Ibu Lodra ya. Terima kasih ya, banyak Ibu.
1: Dikolin, bungkus saja, jadikan satu ya, Gengge. Ya, begitu aja, dah, bye-bye.
0: Oke, terima kasih banyak Bu Lodra sudah ikutan bergabung dari daerah Badung. Dan pastinya, Raka Dendra tidak hanya Bu Lodra ikutan di acara Pura Dangdut. Kali ini sudah ramai, luar biasa di WhatsApp Pro 4. Ada Tuni yang Sri Kekeran sudah ikutan bergabung ya. Ada juga Ibu Lusekar Satung kembali menyapa Gongnya sudah dua kali colak-colek. Katanya ini ada salam buat Ni Ita, Niang Kirana, Ibu Vera, Pak Yanarbe, Pak Rizkin, Pak Made Mawa, suami. Aduh, yang langgeng Ibu Lusekar Satung bersama suami tercinta. Semoga sehat selalu ya. Ada juga nih Ayuna sudah ikut bergabung di sore hari ini. Terima kasih banyak nih Ayuna. Ada Ibu Putu Gebo Iwa Sekariani, Ibu Putu ya. Terima kasih banyak. Bu Logaluh lagi nyinden gongge, biarkan saja. Yang penting Bu Lodranya happy-happy selalu ya. Ada juga Bu Yan Suartini dari daerah Sedang sudah ikut berdangdut di sore hari ini. Ada salam nih dari Bu Yan Suartini untuk Nik Dania, Mbak Indira, Nik Ita, Bu Sinta, Pak Yanarbe, Jeromangku Sudani, Bu Eka Bebe. Mamangku Prajapati pemenang juga sudah ikutan bergabung. Terima kasih banyak Mamangku. Selamat sore. Dan karena sudah dua lagu juga, gue gak siapkan. Jadi gue gak akan dendangkan dulu ke tengah ruang dengar Anda.

0: Filosofi Kain Songket Bali. Bali dikenal memiliki busana adat yang mewah sekaligus syarat makna. Salah satunya adalah kain songket Bali, kain tradisional yang kerap dipakai dalam acara penting, khususnya upacara pernikahan. Jejak songket di Bali diyakini sudah ada sejak abad ke-17 ketika kain dari India dan Tiongkok masuk lewat jalur perdagangan. Dari pengaruh itulah, masyarakat Bali mengembangkan teknik tenun khas dengan sentuhan lokal. Pada awalnya, songket hanya boleh dikenakan oleh kaum bangsawan atau keluarga kerajaan. Benang emas dan perak yang digunakan dianggap barang mewah dan bernilai tinggi. Namun seiring waktu, songket mulai menyebar dan dipakai lebih luas meski tetap dipandang sebagai kain istimewa. Songket Bali bukan sekadar kain indah, melainkan simbol budaya, doa, dan keanggunan yang diwariskan turun-temurun. Motif pada kain songket Bali ditenun dengan benang emas atau perak. Bahan berkilau ini dipercaya melambangkan kemuliaan, kesejahteraan, dan keharmonisan hidup manusia dengan alam semesta. Songket juga dipandang sebagai wujud harmoni antara skala atau dunia nyata dan skala atau dunia tak kasat mata. Karena itu, dalam pernikahan atau upacara adat, kain songket selalu hadir sebagai lambang doa restu, penghormatan pada leluhur, serta harapan akan kehidupan yang seimbang. Selain itu, songket berfungsi sebagai identitas budaya. Setiap daerah di Bali memiliki motif khas seperti bunga, daun, hingga pola geometris yang merepresentasikan tradisi setempat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Loh, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina loh. Martabat kita direndahkan. Kita harus sebar.
4: Beli. Sabar, ada apa ini? Kok pedih? Santai, slow, udah gengkas.
3: Gak bisa begitu, ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
4: Sabar, Bli, tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal patah lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
3: Masa gitu?
4: Iya, makanya dalam bermedsos itu kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial, rim jemari Bli keto. Bijak bermedia sosial itu keren.
5: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Iya, masih di Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali bersama Gongga Cynthia. Tentunya di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sebelum Gongga sapa-sapa di line telepon, Gongga ada satu informasi untuk Anda yang langsung Gongga kutip dari hellosehat.com. Pastinya di pukul 4 lewat 44 menit, Gongga tebak nih Raka dan Rai sudah semua pulang bekerja. Belum semua ya, tapi hampir semua. Jadi dari pagi sudah meninggalkan rumah untuk mengais rejeki, pulang-pulang badan semua pegal, badan semua capek, butuh istirahat. Nah, selain istirahat, ada relaksasi fisik. Ini adalah cara terbaik ya yang Gongga sarankan untuk Raka dan Rai untuk menghilangkan capek badan setelah pulang bekerja. Mungkin dengan cara mandi air hangat, minum air putih, peregangan atau dipijat. Jadi meregangkan leher yang mungkin kaku seharian melihat komputer atau melihat satu benda gitu ya dengan satu gaya yang sama berjam-jam. Tangan juga, kaki atau melakukan pijatan ringan untuk meredakan nyeri. Jadi bisa ya Raka dan Rai sebelum atau sesudah beristirahat mungkin ya Raka dan Rai. Maksud gue sesudah istirahat, mungkin sorenya sempat ya istirahat dulu, sempat bubuk sore. Mungkin bisalah melakukan peregangan dulu ya sebelum nanti lanjut istirahat ke malam hari. Semoga bisa dipraktekkan ya Raka dan Rai dari 3 cara relaksasi fisik yang terbaik untuk menghilangkan capek badan setelah pulang bekerja. Nah mungkin Raka dan Rai yang ingin kembali menyapa-nyapa Gongga Cynthia di ruang dengar Anda di acara Pro Dangdut, Gongga akan sapa kembali di 0361-223361. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore, dengan siapa di mana?
1: Dengan Kak Eka Plage di Anggung Jaya.
0: Kak Eka Plage, apa kabar Kak Eka?
1: Kabarnya baik dan cuaca rem-rem sekali di sini.
0: Waduh, sudah gue nggak tebak. Apalagi dingin ya belakangan ini Kak Eka ya?
1: Ya, cuacanya dingin juga. Kak Eka baru dapat naik dari tadi saya sudah dengar banyak yang ordin Kak Eka. Maaf sekali karena jarak sekali dapat naik. Seperti kata Niang Kirana, apa sebabnya jarang dapat naik? Karena pencinta Prodanut ini banyak sekali ini.
0: Sepengkar semakin bertambah Kak Eka ya hari ke harinya.
1: Paling-paling dapat 8 orang aja udah habis waktunya. Terima kasih kolingannya dan teman-teman semua yang sudah ngoling Kak Eka. Ini Kak Eka yang saya dari Plago, Pak Eka dari Mambal.
0: Oh, ya. Tapi sama-sama namanya Eka gitu Kak Eka ya.
1: Sebenarnya saya juga Pak Eka, tapi saya rubah dikit ini.
0: Oh.
1: Saya tidak sama, saya Kak Eka dari Plago.
0: Oh, Pak Eka dari Mambal. Oke, berarti dirubah depannya jadi K ya, awalnya P jadinya K. Oke deh Kak Eka. Boleh Kak Eka, masih waktunya. Lagu apa nih Kak Eka?
1: Gongga aja milih, tapi yang menyanyi ini Titik Sandora aja.
0: Titik Sandora. Oke, Gongga siapkan dulu Kak Eka.
1: Ini saya Gongga milih Titik Sandora aja ya. Salam-salam juga sedikit.
0: Boleh Kak Eka.
1: Ya, dari Tabanan ini Agus, Kak Mangku Sudani, Bu KBB, Bu Tera, Mbak Mira, Nini Ita, terima kasih tadi, Patut Mancung, Pak Yanargo, siapa lagi, Pak Mang Pandu, Pak Ketut Murdayo, Pak Ketut Sumarjo, Pak Ketut Wirko, Niang Kirana bersama kakek, Bu Sinta, Gek Mas, Bu Lokardiase, Bu Ketu Kebo Iwo, Bu Lodro alias Bu Galuh, cantik sekali ini. Siapa lagi? Kok ngeblank ini jarang sekali, tak dapat naik. Salam kompak aja semua. Jogja. Siapa yang kak belum calling ini minta maaf, bungkus aja jadi satu ini pakai apa itu daun pisang kena pakai plastik tak bagus ini sekarang.
0: Katanya pakai keranjang, katanya biar anginnya semuanya masuk Kak Eka.
1: Iya. Siapa dan mas lagi ya? Siapa dari Satung itu?
0: Dari Satung ada Bu Lusekar.
1: Iya, Bu Lusekar. Ya, salam kompak aja semuanya, Gongge. Gongge, selamat juga sampai tuntas nanti. Ya, itu aja Kak Eka pamit.
0: Iya, terima kasih banyak Kak Eka dari daerah Pelaga. Jadi tahu perbedaan ya untuk cara memanggilnya Kak Eka Pelaga, Pak Eka Mambal ya. Terima kasih banyak di belakang Kak Eka Pelaga. Mungkin satu penelpon lagi ya, karena waktunya sudah juga mepet di acara Prodangdut kali ini. Halo, selamat sore Prodangdut.
2: Halo, selamat sore Prodangdut. Dangdut adalah kita dari Sabang sampai Merauke.
0: Merdeka.
2: Merdeka. Karena pemuda sudah penggemarnya enggak.
0: Iya loh.
2: Tiang buka dengan lapang dada.
0: Dengan ikhlas Bu Vera,
2: ikhlas,
0: lapang dada
2: betul.
0: Berikan dulu kesempatan ya, yang udah berjuang kemarin-kemarin.
2: Ya, belajar berbicara, belajar mendengar yang sebaik-baiknya.
0: Betul, betul, betul.
2: Demi majunya masyarakat kita kan itu.
0: Istengkara. Oke deh kalau begitu Ibu, apa kabar Ibu? Sehat?
2: Baik Gongge.
0: Astengkara.
2: Di dalam masa tawanan, salam untuk pendengar Perempat RI. Teman-teman kita dalam masa tawanan, salam sehat, salam semangat. Lagunya Gongge.
0: Boleh, silakan Ibu.
2: Lagunya Duit.
0: Duit, oke. Dari Endang Kurnia ya.
2: Yang ya siapa tuh ya?
0: Iya, dari Endang Kurnia. Iya, dari Endang Kurnia ini durasi lagunya 6 menit, Ibu. Mungkin salam-salamnya mau dicatat semuanya, Ibu, jadi satu atau gimana?
2: Ya, jadikan satu aja.
0: Jadikan satu deh.
2: Ya, kalau carconya nih, Bu Peranya, uang bulan dan lahnya.
0: Berlebihan waktunya, Bu.
2: Pak Surya, Niki. Canggung, kerobokan, pokok sami, tiang salam hormat dari Bu Pera, pendengar Perempat RI, salam sehat, salam semangat, salam merdeka.
0: Merdeka, terima kasih banyak, Ibu. Iya, Om Santi, Santi, Santi, Om. Terima kasih banyak, Ibu Vera dari daerah Tabanan, sudah ikutan bergabung.

Iya, masih di Perempatan RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Rakedendrai, tak terasa waktu sudah hampir menunjukkan pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah. Itu artinya Gongnya Sintia sudah selesai dulu sapa-sapa Anda di udara. Ya, terima kasih banyak yang sudah bergabung di line telepon. Di WhatsApp Perempat juga ada Bu Atik dari Durupadi. Terima kasih banyak Bu Atik. Selamat sore kembali. Dadah, bye-bye. Bu Nida Kuom juga sudah ikut monitor cuaca mendung sambil goreng-goreng loteng, goyang-goyang dikit, awas nih lotengnya ya, biar nggak sampai apa gosong gitu ya Bu Ninda ya. Terima kasih Bu Ninda ya sudah ikut bergabung. Dan juga di Facebook kali ini ada Pak Ari Dinamika Tapate Klungkung, Pak Iwan Brata juga Batu Bulan Bali sudah hadir, Abah Wesa Sampelangan, Pak Wayan Siaja dan juga Pak Arya Tabanan. Terima kasih banyak Rakedendrai, sampai jumpa esok hari di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Selamat sore, Rekden Rai Asisten Gubernur Bank Indonesia Rudy Bando Huta Barat menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya produksi pangan, tetapi juga kelancaran distribusi. Menurutnya, filosofi sistem subak menjadi contoh bagaimana distribusi sumber daya dilakukan secara adil dan efisien, sehingga mampu menjaga keseimbangan. Rudy Bando Huta Barat menambahkan, melalui gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera Bali Nusra tahun 2026, pemerintah bersama Bank Indonesia juga mendorong peningkatan produktivitas pertanian, penguatan kerjasama antar daerah, digitalisasi sektor pertanian, serta pelaksanaan operasi pasar yang tepat sasaran yang akan menjaga inflasi tetap terkendali sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Rekan Rai, demikian Gatra Bali di sore hari ini bersama Gongga Sintia dan sampai jumpa.

Inggih Raklan Rai Rahayu Muali nyaringin program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali sarang titiang gongge sintiang ya. Sana mangken nyaringin Renggala jam 5 lintang 4 menit waktu Indonesia Tengah kantos jam 7 wengi Mali jebos. Ring acara lingsir sanje informasi lan tembang-tembang Bali ya. Informasi ring palatan ka pertama nganinin endek destinasi wisata tur Mali jebos ring palatan kaping kali wasan puja trisan ya. Nganinin endek adat istiadat. Sana mangken ka atur pamungkah dumun ring acara lingsir sanje wenton tembang saking beli rai peni Gusti Ngurah Gusti Ayo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ibuku inspirasiku, ibuku teladanku, ibuku malaikat tak bersayap.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Prarem merupakan sebuah cerminan di mana hukum adat bisa bersifat dinamis. Prarem merupakan bukti hukum adat tumbuh mengikuti perubahan masyarakat melalui putusan-putusan dalam sebuah paruman atau rapat adat. Hasil putusan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah prarem. Jadi prarem adalah hasil putusan paruman desa atau banjar yang berisi ketentuan pelaksanaan awik-awik desa pekraman atau yang menyangkut hal prinsip di luar pelaksanaan awik-awik desa pekraman yang berlaku.
1: Angin kesarang. Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Iki era kelang terakhir yang warga yang merupitung desa Denpasar. Gongnya Sintia puniki mewali nyarengin ring pro 4 RRI Denpasar. Suara budaya Bali, ring acara lingsir sanja. Informasi lan tombang-tombang Bali. Nge, Nika kali tembang, mungkaring acara lingsir sanja mangkin. Monggi menghibur waning era kelang terakhir. Nge, ini ke destinasi wisata. Sira sane medue rekomendasi wisata. Di tengah cuaca sane kebiat-kebiut niki nge. Kadang panas. Kadang hujan, kadang rem-rem nggih rakelan rai. Sane coco asane cen kenten nggih rakelan rai wisata saat udara dingin dan angin kencang. Minap niki reng udangannya wenten, nah dados rekomendasikan nggih. Yen nggo nggih Cynthia puniki rakelan rai sampun menemukan wisata sane coco saat udara dingin dan angin kencang sekali mangkin nggih. Mungkin nggo nggih sarankan ke daerah Kintamani wenten Toyo Devasia. Ya, berendam air panas di tepi Danau Batur Bali sambil niki menikmati uap hangat dan pemandangan gunungnya. Sira puniki rakelan rai sane sampun nanin puniki nggih manggihin pemandangan gunung ring napi wastane di daerah Kintamani nggih rakelan rai. Terus puniki sampun mencoba hangatnya ring Toyo Devasia. Selianan punika wenten taler puniki nggih rakelan rai. Yening sampun pemandian air panas alami usan mesiram nggih rakelan rai. Kita jalan-jalan dumun di daerah Bedugul nggih. Kantun puniki satu kawasan rakelan rai. Kawasan kala kawasan kabupaten kenten nggih. Sama-sama ring kabupaten Tabanan. Kintamani si Bangli kenten nggih maksud gue ring Bangli meluncur ke Tabanan Dumun. Wenten puniki kafe lan restoran pegunungan. Wenten Bedugul rakelan rai duduk di alam ruangan kaca atau dekat perapian penghangat sambil minum kopi lokal dan makan makanan hangat.

Wenton Alor puniki rekelan rai wisata kuliner malam niki nge mencari makanan kuah hangat tradisional minap niki di area perkotaan terdekat skadi kota Denpasar wisata kuliner Wenton Ring Pasar Krenang niki semeton nge pasti ke Wenton puniki napi wastane warung-warung soto atau ajeng-ajengan soto niki cocok nge anggen wisata kuliner di tengah cuaca dingin talor puniki angin kencang skadi mangke sana semen mencoba puniki wisata kuliner malam. Nah, setengkara niki sampun boleh mencoba menikmati kudapan malam nggih rakelan rai sambil menghangatkan badan nggih rakelan rai dan menikmati suasana dingin di daerah Bali.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
2: Habis, ayo bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, ayo juga lagi boring.
1: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
3: Siap, Bu. Laksanakan.
4: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca. Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video,

0: infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Ingiran warga yang urup hitung dasa dan pasar, mau nyaringin sementan suami puni kering acara lingsir sanja informasi lan tembang-tembang Bali. Yeah. Sarang titi yang puniki gongga Cynthia, ring perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Sane mau gongga sama rekomendasikan wisata sane paling pas, sane cocok, anggen berwisata saat udara dingin dan angin kencang sekali sane melanda di daerah Bali beberapa hari terakhir niki. Yeah. Persiapannya ne napi kemanten niki gongge mangde tidak kedinginan kantan ngera kelan rai talor puniki mina pring napi wastane cuaca di tempat wisata juga tidak menentu dadosnya ne puniki rakelan rai persiapannya ne mencakup teknik berpakaian lap bisnikingnya, mungkin pemilihan alas kaki anti selip serta perlindungan kesehatan kulit. Nge. Hal utama yang wajib disiapkan meliputi pakaian termal, jaket tahan air dan sepatu bot. Nah, sepatu bot niki juga dibutuhkan. Nge. Rakelan rai tidak selalu niki berwisata di musim dingin angin sepatu bot. Bina puniki sesuai kebutuhan kemanten agar tidak napi wasane kedinginan. Nge. Kesehatan taler perawatan diri ampun yang sampai tertinggal nikinge rakelan rai napi wastane makte pelembab kulit lotion lip balm sane istri-istri minap nikinge sane rajin mepayas harus puniki dengan cuaca dingin mangde mencegah kulit kering serta pecah-pecah akibat udara dingin nge. Sediakan kacamata hitam karena pantulan cahaya matahari minap niki rakelan rai di siang hari dengan musim dingin nge, beberapa hari terakhir karena musim dingin tidak hanya pada saat malam hari, di siang hari pun bisa terjadi musim dingin. Ngeh, rakelan rai mungkin yang menyilaukan dan menyakiti mata. Minum air putih yang cukup agar tubuh tidak dehidrasi meski udara terasa dingin dan tidak haus. Ngeh, siapkan juga niki obat-obatan pribadi serta vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh selama liburan.

0: Gegerap. Gegerap merupakan karya sastra sakral yang dituliskan di atas lembar kain berisi gabungan aksara rajahan dan gambar dewa-dewi atau senjata dewata nawasana yang disesuaikan dengan fungsinya. Gegerap biasanya digunakan sebagai kerudung penutup perai atau topeng barong dan rande maupun pertime. Gegerap bukan hanya sekedar penutup, tetapi memiliki fungsi magis untuk menguatkan taksu dari topeng atau pertime yang disucikan. Bahan gegerap umumnya berupa kain putih atau kain berwarna terang dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Pada kain ini dituliskan aksara mudra yang merupakan aksara Bali khusus untuk menulis mantra dan rerajahan. Aksara mudra yang sangat kompleks ini disusun berdasarkan cerita atau purana yang disesuaikan dengan pralingga ide sesusunan. Pembuat gegerap tidak hanya mahir menulis aksara, tetapi juga menggambar. Karena gegerap merupakan perpaduan seni dan spiritual, di mana proses pembuatannya dilakukan pada hari baik dan diakhiri dengan upacara pasupati untuk menghidupkan taksu dari gegerap tersebut. Karena kesakralannya, gegerap tidak digunakan sembarangan dan akan dipraline jika rusak oleh usia.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inge, selamat sore, Rakelan Rai, Kanton Sarang Titiang, Gongga Sintia, Ring Perempat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rakelan Rai, Nik Berwisata, punik Inge, sampun, Gongga Sobiahang, rekomendasi wisata sane cocok, sane pas, saat udara dingin dan angin kencang, talar persiapannya, Nik Inge. Dados umum dipersiapkan secara mata-mata, napi sane kebakte, angin berwisata saat musim dingin. Yening samun persiapan, dados memilih wisata sane pas, kantan nge. Bang de, puniki, napi wasane tidak sampai puniki nge mengundur waktu berwisata karena musim dingin dan angin kencang. Tapi tetap waspada nih kira kelantrai nge, di saat memang cuaca tidak mendukung sekali, sampunang dipaksa nge. Ingin rakan rai sane mungkin sampun telas dumun palatan ka pertama ring acara Lingsir Sanje informasi lan tembang-tembang Bali nge. Sane mungkin mentaki-taki dumun jagi nyalanang pamuspan majeng ring umat Hindu Sudarma sane mentan sibak Bali ring galah jam 6 sanje mali jebos nge. Usan puji trisan ye wau gong ngelantrang Bali ring acara druine ingian punika wenten Lingsir Sanje puniki kanton informasi lan tembang-tembang.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranggalabur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

Lepas menados manusia, watah digelis sekadi kilatan tatit. Turmaning sukil pisan kepolehan. Antuk punike, kepatet angin galahai puniki sebecik-becik nyane. Margiang parilaksana sane becik, sane preside megatang sekancan kesengsaran. Sarang-sarang ulangan pikayun muncarang puja Trisandya.

romie soară. Vorbim, ies nu astea de-a-s.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ingi Raklan Remo Linya Rengen Gonge Sintia Punikiring FM 106,4 MHz LAN AM 1206 KHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali Rahajung Margyong Puja Tri Sandia Majeng Ring Umat Hindu Sedarma Sane Wentan Pasti Kenyanya Ring Sejebak Bali Mogi Raklan Rai Puniki Sane Sampun Nyalanan Pemuspan Stato Puniki Kepolihan Karahayuan Lan Kerahajengan Stato Kena Nikingi Lan Murah Rajeki Nalor Puniki Sane Mungkin galah mesandekan durus ke angin dumun nyambilang puniki mirangan gongnya Cynthia siaran pasti kenyanenge kantos jam pitu wengi mali jebos waktu Indonesia Tengah ring acara lingsir sanja niki mawali ring paletan kaping kali rekalan rais penantiti yang sarang sami informasi yang galah ka pertama puniki nge rekalan rai indik perakiraan cuaca sejebak Bali ring rahina anggara kota selikur Juli war sekali tali nom likur diprediksikan ring kabupaten Jembrana Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, cerah berawan. Nge, selanturnya nih puniki sane wenten ring Kabupaten Badung, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Buleleng, lan Kota Denpasar, cerah kemanten. Ring studio perempat RRI Denpasar makin terpantau sekali biasa, niki tetap aman, cerah, rakelan rai. Nanging makin niki rakelan rai, gongge manggihin puniki angin lumayan kencang niki sedikit nggih rakalan rai. Nah dosnya nih puniki sane melintas nalaring margi hayang uruk pitung dasi Denpasar. Niki terpantau volume kendaraan semakin padat menjelang wengi kentan nggih alon-alon mantering margi stata mematuhi aturan rambu lalu lintas tur jangkep surat mengemudi nggih. Tur puniki waspada karena angin sedikit kencang puniki ring widangan hayang uruk mangke. Inggih rakalan rai informasi ini prakir Ancoca puniki cek kemantan secara berkala sane gongge Cynthia kutip saking bmkg.go.id

Ya, Raka dan Rai masih di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sudah kita dengarkan bersama lagu Bali Rohani Hindu. Raka dan Rai, dan tepat sekarang di pukul 6:20 waktu Indonesia Tengah, saatnya melantunkan azan maghrib bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya.

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Dursa sana, seret budak Drupadi dan letakkan di pahaku ini.
2: Aku bukan budakmu, Pangeran Duryodhana.
1: Diam kau budak. Suamimu sudah mempertaruhkan dirimu dan aku berhak atas dirimu itu.
3: Duryodhana, akan kupatahkan pahamu itu dan itu sumpahku.
4: Ayah, orang ngapain itu?
5: Itu perang ya?
6: Anak ayah, itu perang Mahabharata, perang antara Pandawa dan Kurawa.
5: Perang Mahabharata? Kenapa ada perang Mahabharata?
6: Perang itu terjadi karena ada yang jahat dan salah satunya ada ketidakjujuran Sakuni di arena judi.
5: Oh, judi. Tak baik ya, ya.
7: Kalau judi online gimana ya?
5: Kalau judi di HP itu boleh gak?
6: Sama aja, gak boleh itu nak. Yang namanya judi akan membuat kita sengsara, merusak moral, dan membuat kita menjadi miskin.
7: Oh, makanya gak boleh judi ya?
6: Kok jadi ayah yang kena?
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.

0: app ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Anton Kesarang. RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
3: Suara Budaya Bali.

Ya, masih di Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Selamat menjalankan Adzan Maghrib bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya Robbal Alamin. Rakalan Remo Ali nyaringin gongnya Sintia punikiring programa budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali ring acara Lingsir Sanjang ya. Sare makin sampun ke angin galah mesandekan. Artinya nih puniki rutinitasannya padat di hari Selasa utawi ring rahine Anggara sampun puput dumon nggih. Mewali benjang puniki ring rahine Buddha ngewaliang puniki swadarmanya nggih. Sare makin rakalan rai fokus istirahat dumun mesandekan utawi tidur malam nggih. Karena tidur malam puniki sane berkualitas ternyata merupakan penentu utama kesehatan mental dan emosional harian. Jadi pikiran yang tenang bermula dari istirahat malam yang cukup serta teratur. Minap iki semeton merasa sangat mudah marah setelah kurang tidur semalam atau hal tersebut niki bukanlah sekedar perasaan subjektif atau imajinasi belaka. Karena kondisi tersebut merupakan tanda nyata bahwa otak sedang mengalami kelelahan ekstrim nge. Karena kan memang napi wastane puniki wajib nge rakalan rai angin istirahat dengan kurun waktu 7 hingga 8 jam. Ini kirang kenike nge rakalan rai nike pun kadang menyebabkan mudah marah.

karena kurang tidur semalam. Kurang istirahat membuat juga kemampuan Niki mengelola emosi menurun secara drastis. Nih, rakalan rai, turun Niki tidur dan kesehatan mental, Niki beberapa artikel juga menyebutkan berhubungan sangat erat. Nih, keduanya Niki saling memengaruhi satu sama lain dalam sistem dua arah yang kompleks. Dr. Lauren Waterman, seorang psikiater konsultan, Niki membagikan pandangannya mengenai fenomena psikologis. Beliau berujar bahwa gangguan tidur bisa menjadi alarm awal masalah mental. Nge, depresi, kecemasan, Niki seringkali diawali dengan pola tidur yang mulai berantakan. Otak rakalan rai Niki membutuhkan fase tidur lelap untuk menyembuhkan diri dari stres harian. Nge, jadi ampunang pun Niki menyepelekan rakalan rai waktu istirahat demi ambisi produktivitas ane berlebihan. Jadi kesehatan jiwa rakalan rai jauh Niki lebih berharga daripada tumpukan pekerjaan malam yang menanti. Mulai malam Niki, detik Niki hari makin nge rakalan rai, prioritaskan dumun, tidur malam 7 hingga 8 jam demi menjaga stabilitas emosi tetap prima dan tubuh yang segar akan melahirkan pikiran yang jauh lebih sehat dan bahagia. Informasi puniki sane gongge Sintia Kutip saking RRI.co.id.

0: Dewi.
1: Tari Sanghyang adalah tari sakral yang ditampilkan dalam upacara adat suci. Sampai saat ini, tari Sanghyang tidak diadakan sekadar sebagai sebuah tontonan. Tari Sanghyang merupakan tari kerahun atau trans karena setiap menampilkan tari ini, penari harus kemasukan roh bidadari atau binatang yang mempunyai kekuatan gaib. Tarian ini adalah warisan budaya prahindu yang dimaksudkan sebagai penolak bahaya. Tarian ini dapat membuka komunikasi spiritual dari warga masyarakat dengan alam gaib. Tarian ini dibawakan oleh penari putri maupun putra dengan iringan paduan suara dan wanita yang menyanyikan tembang-tembang pemujaan. Di daerah Sukawati Gianyar, tari ini juga diiringi dengan gamelan pelegongan. Di dalam tarian ini, selalu ada tiga unsur penting yang harus ada, yaitu asap atau api, gending sanghyang, dan medium baik berupa orang ataupun boneka.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Ingi Rahajang Nakalan Rai Kanton Sarang Titiang Gongga Sintia Puniki Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nakalan Rai dalam sarana upacara agama Hindu di Bali. Wentan puniki nggih napi wastane puniki ete-ete nanding canang, wentan boremi, wentan biu, wentan porosan nggih. Malesiki wentan tebu. Nah, sane mangkir ngawasang tebu niki tidak sekedar menjadi pelengkap sarana upacara agama Hindu di Bali. Salah satunya nih sane gonggek nikang wau adalah canang. Nggih, lebih nari nike, ternyata tebu menyimpan makna filosofi ya, tentang kehidupan dan perjuangan manusia. Nggih, tebu yang sering digunakan yaitu tebu ratu utawi tebu bara, tebu irang nggih. Sane meduwi ruas berwarna kehitaman ungu tua. Niki sering digunakan untuk ritual pembersihan utawi pengelukatan dan buteyatnya nggih rakelan rai. Wenten naler selianan puniki tebu ireng utawi tebu ratu, wenten tebu hijau utawi tebu biasa niki nggih kanggen sebagai pelengkap bantan harian atau gebokan. Tebu sane napi wasane paling sering niki rakelan rai dan secara khusus digunakan sebagai bahan obat tradisional utawi usade adalah tebu hitam atau tebu merah yang dalam masyarakat Jawa dan Bali dikenal sebagai tebu ireng atau tebu tiwo. Berdasarkan pembahasan dalam buku Makna Upacara Yatnya dalam Agama Hindu karya Iketut Uyana terbitan Paramita 2001, tebu niki diletakkan di bawah sampian urasari bersama dengan pisang, kekipeng dan sarana lainnya. Nge, jadi dalam teks keagamaan Lontar Taru Premana, tebu dijadikan lambang pemujaan kepada Dewa Brahma. Ini ngomong secara etimologi bahasa Sanskerta. Kata Brahma berasal dari kata Brahma, sani bermakna tumbuh atau tercipta. Nggih, wonten alur karakteristik tebu, sani tumbuh beruas-ruas melambangkan tahapan kehidupan yang harus niki dijalani secara bertahap, terencana dan tidak terburu-buru demi mencapai kesejahteraan. Informasi puniki sani gongge Sintia kutip saking RRI.co.id. Dadas informasi terakhir dumun ring acara Lingsir Sanja. Rakelan Rai ring acara Lingsir Sanja mangkin sampun kali paletan puniki gongge Sintia nyobiahang paletan ka pertama ngeninin indik destinasi wisata tur paletan kaping kali ngeninin indik adat istiadat mogi mepikon doang ya. Sana mangkin kalam sandekan dumun mali jebos pirengang puniki sarang-sarang wenton ceraki utawi berita berbahasa Bali ring galah jam pitungi waktu Indonesia Tengah. Tata puniki ring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Inge pemirsa Ratu Ididane Mali Iring Titiang, miarsa yang gatre bahasa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Munggu Inge terasa nekator mine kadinyane Bali dengan kenilino. Lan ekspansi ekonomi kewedarang dengan ngawikaun pelemahan Baline. Inge pemirsa sani mangkin Titiang gongge Sintia ngaturan gatre sejangkepnya ne. Raklantrai PMG Ahli Pertama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Azani Haritz ngewedarang Bali megendah ringwidangan tektonik sane aktif talar keapit oleh kali sumber gempa utama sane dangan keni gempa dangkal kirang saking 6 dasa kilometer kewedarang salian pergerakan sona subduksi lempeng Indo-Australia lan sona sesar busur belakang Flores sesar lokal ring daratan Bali talar dangan keni gempa dangkal. Manut Sani Harit, sesar lokal aktif ring desa Ban Karangasem lantai jekula bulaleng punike ngawi linuh ring Bali, nenten preside ketepasin, punike mewinan keramane patut status waspada talar mangdeng rara informasi ini klinuh punike saking sumber sane becek. Selanturnya nih, Raklantre Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi Bali, Ana Agung Gede Surya Sentana, ngodarang akhirnya nih pewangunan sarana infrastruktur lan ekspansi bagi pariwisata untuk mengkudang proyek pewangunan Ring Bali dengan pisan ngawi kaun pelemahan nih. Kodarang selian alih fungsi lahan, sane dados pikobar, sane patut ke uratiang, inggih punika pewangunan bandara baru, jalur kereta api ring widangan wisata, kantos jalan tol Gilimanuk Bengui, patut ke titenin becek mangdanenten kantos ngawi kaot baga pertanian alas taler sanetiosan. Dan ingap tiang majung pemerintah komunitas taler kramene mangda presiden nincapang pikayune nyaga keasrian pelemahan Baline.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Manajer lapangan Sungai Wates Imade Dwi Bagiasa ngudarang tas kresek saset lan plastik bening dados lu sane pini ake kepanggiha ring telaba sane nentan praside keni jaring lune punika matumpuk ring widengan mangrove sane ngawi kawan kawintanan nyane kaudarang lu plastik ring widengan mangrove punika selian ngawi kawan tetanaman sane wenton irike taler ngirangin kualitas toyene sahe dangan ngawi kawan ulam yuyu udang lan sane tiosan sane hidup irike Dwi Bagiasa ngajak kromene sami mangga sidang ngirangin ngawi guna yang plastik talar mangga presiden nanganin lu mangda bece mangda nenten kantos ngawi kaon telah bahe wewidangan mangrove kantos wewidangan segarane. Kepingunta Trakelandrei Kepala Bidang Tanaman Pangan lan Hortikultura Dinas Pertanian Kota Denpasar Anggreni Suwari ngudarang Pemerintah Kota Denpasar sayan mikukuhang ketahanan pangan ngarepin masan endang puniki antuk kemargiang gerakan tanam padi varietas Cakrabuana Agritan. Padinya punike ketanam ring sata 5 hektar lahan sawah ring limola subak angin nincapang produksi padi ring bulan Juli kantos Agustus puniki. Kudarang padi soroh Cakrabuana Agritan kepilih santukan medue dari adaptasi sana becek ngarepin masan endang puniki. Padine puniki taler ke aptiang mangde presiden nincapang produktivitas bagi pertanian ring kota Denpasar. Dane taler ngodarang percepatan tanam puniki silih tunggil pemargi saning kemargiang oleh pemerintah kota Denpasar mangde presiden mikukuhang ketahanan pangan ngarepin masan endang puniki. Ingira kelantre pemirsa wantaka diasa punike gatre bahasa Bali sani presiden katur wengine mangkin Titiang gongge Sintia ngangganin penggerembe gatre Bali ngelungsur ma pamit putan Titiang untuk uncarang para mesanti Om Santi Santi Santi Om.
1: Asa punike wawu.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Tari Baris Pendek. Tari baris pendek adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di Desa Tanjung Buka Denpasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyor. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

0: Adek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang benar nih. Nanti kada gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngura kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Kesenian Genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental. Salah satunya adalah kesenian Genyek. Kesenian Genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian Genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian Genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kenang, cenceng, gongkulu, kecapi, petuk,

0: ini keren, ini lagi bagus banget, fashionable, cekot ah.
1: Ayu, tolong beliin beras ke warung dong. Beras kita habis yuk.
0: Hah? Kok saldonya gak cukup sih? Ibu, tolongin Ayu dong. Saldo uang Ayu gak cukup, Bu.
1: Astaga, Ayu. Gak tahu semua belanjaan harganya pada naik sekarang. Belum lagi semua kebutuhan dapur pada habis. Kamu malah shopping online, yuk.
0: Ya, habis gimana, Bu? Ini Ayu suka, edisi terbatas.
1: Itu kan keinginan, yuk. Bukan kebutuhan. Belanjalah sesuai kebutuhan, yuk. Mana lebih penting? Shopping baju online atau beli beras? Mau gak kamu kehabisan uang hanya demi beli baju baru tapi gak bisa beli beras? Enggak kan? Dengan tahu cara menggunakan uang dengan baik dan benar, maka kebutuhan akan selalu ada di atas keinginan. Yuk, belanja sesuai kebutuhan.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Kala Nuan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui lain telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kala Nuan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Om Swastiastu, Arahajang Wungi, Ratu Widadane Pamirsa, Tembang Warga, Sane Wangyang Titiang, Rene Mangkin Titiang Malih Kecunduk, Ring Ratu Widadane Pamirsa Sarang Sami, Ring Acara Tembang Warga, Ring Perumpat RRI dan Pasar. Inge Gumentos Titiang Nyantos, Sapengeroh Ratu Kakiang, Dr. Wirya puniki menawi kantun macet puniki ring margi di tiang pacang mahbah dumun duaning nyabran rahine anggara jantan sampun kedagingin antuk tantri nandake pisah jarana sareng lawe panyewi karama puniki inggih pemirsa sampun wenten ring juru puri giriya suang-suang. Ini campun wenten cakepan, ambil di tiang ring tantri nandake halaman kalih puniki, kawitan puniki. Inge, jagi kawitan di tiang. Om, awigena mastu, namo sidiam.

因为可这里特意的上波拉布，我认得你们个那一个人家个发达利耶。

Kuwentenan itu kajerehin antuk para ratu nih. Sana wenten ring sawah wongkon jagat jamu warsene sana mau tamu.

Wiyakti tanyanang malih bawasan inikir diasanide sang Prabu.

Sedade, ngeranenya ajerik puniku sekancan mesah-mesah hidup sang para buah. Sri darah

0: Sri Aridare Parabido Sang Prabu, koi dikuring jagat patalih. Ingih sampun kalih pada titiang mabah antuk kawitan tantri nandake. Menawi teu meuli bos-bos, ratu widodane pamirsa sana sampun prosida ngaranjing jurus ngaranjing titiang sayage nyangre puniki. Inggih, makin katuring pamirsa sareng sami, jurus sana sampun sayage ngaranjing jurus ngaranjing. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Yeah.
1: Tuh, Kak. Boleh.
0: Ampun, dados penyu, ne.
1: Itu.
0: Oh, dados penyu, mu.
1: Tapi kata, tuh, Kak.
0: Ini, astungkara. Kantun kena pun, iki.
1: Ini, Kak, ampun. Nonton, itu yang videoan, Kak. Proyek, Kak.
0: Ini, wenten perbaikan jalan, pun, kiring depan, rumah, mungkin sampun becik. Ampun ten malih
1: di jalan banjir. Kan,
0: jalan Jaya Giri ni kan?
1: Jaya Giri.
0: Iye.
1: Dan pasar tu.
0: Iye.
1: Iye.
0: Pasar.
1: Iye tu.
0: Iye terus Guniang.
1: Iye. Atu kaki yang durung rauh.
0: Durung rauh menawi macet berkiring margi.
1: Iye dibi yang pun iring di tiang.
0: Iye dia nak sampun kenden mungkin ngelanglang buat nak.
1: Nggih, sampun bebas nggih.
0: Nggih, sampun bebas sampun
1: purna bakti. Iki dia lagi melajah tuh kidek kong Kak.
0: Terus.
1: Om lawe jan bebas nikin tuh nggih.
0: Oh nggih, terus.
1: Om Swastiastu.

Manah-manah di tiang rares beli. Sekadu wenten bayo sane pacang. Ni benin ragan beli ni beli.

duaning wengi ini sanes ampun lintang dados wenten wenten panggih kenti tiang beli.

0: Iri kering pengipiannya sambil yang titiang metik-metik sekar iri kebeli. Sarang titiang kale, jek unapi unduk ke, jek les. Kamon titiang ajak macelos kenton beli.
1: Golo lah nenika.
0: Hah?
1: Golo lah nenika.
0: Sab, nyemak sabok ya dia betul.
1: Kulo dra.
0: Nyebah, ampun ya. Pun luang ya.
1: Nyetu.
0: Eh, mengkep-mengkep nih.
1: Enjang cuma lihat.
0: Nih, pun becik nih.
1: Ayo mada oke, mangda mungah.
0: Nih, mungah mungkin.
1: Sekarang tu agak sajiman. Yang kirana, dalamnya sudah kadek tu.
0: Yeah.
1: Pesari merto tu mungah mula jebos. Nih, menikah tu gongkah, kena tu gongkah.
0: Nih.
1: Kak kendaraan jam mana itu aja minat.
0: Nih, besok semua gongkah kendaraan. Sekarang kak berat pun ikingin.
1: Gongkah, nih. Besok semua tu gongkah.
0: Iya.
1: Dalam awal yang ditiang-ditiang pamit tu om santi santi santi om.
0: Inge, uni yang Sri Agung sampun lagi ngendak dos punyumu. Inge ringungkur gung yang Sri Agung yang roti tiang om swastiastu. Om swastiastu.
2: Swastiastu tu gung kak.
0: Inge ni santa.
2: Ini tiang belajar tantri
0: inge. Ini lurus.
2: Kalau ditiang.

0: Wiyakti dan presida pajang mucahang gumanti kewisesan inriyone ya.
1: Ibuhing kesuarian.
0: Nabi malih rari sedekan wibuh kapin arto barano kapin kewibuhan, kewibawan.
1: Suran ireng ari.
0: Dados lali pun ke ring imesah.
1: Apan sing murti.
0: Waning sekadi keluhan ipun isinge mawe nang mesah jejah.
1: Saraswati yan ring ka Prabu Pradnyan.
0: Yan rerahan ditia inek keperadnyanan ane winaluya sekadi sangyang Saraswati ye.
1: Katrinya ang dia tuas ulangun.
0: Punika sahne tetiga punika sahne maka kawinan jak kaulangunannya nih.

0: Dan wenten itu.
1: Iya ni jauh kak.
0: Nak wenten acara.
1: Oh, ngeng.
0: Ini si semua.
1: Iya ni.
0: Dawe ni masuk nak doang ranjing doang dawe ni.
1: Ranjing.
0: Dan bujur Chandra, starter monitor. Salah wenten rencana lot nini tu nini starter monitor. Kemauan tan presiden ranjing kenten.
1: Sekarang akeh yang megarang niki.
0: Kacang kenten. Gesek semua kalau wayang kacang om santi om.
1: Inge nini santa sanur. Inge malih sanur wenten malih gudon putu. Kak Pejeng siro malih ni ke Kak Tedung wenten gung yang sanur. Inge sanes yosong malih Om Swastiastu. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Tugung ta.
1: Ya, semua baung. Biterut, tahu minde ang ye.
2: Udah harus ditiang dicis.
1: Ngebo kan nyak nyet asap man. Mungsing nyet asap sing man.
2: Ah, ini ya tu. Tu kakian durung rau.
1: Durung rau ya dah.
2: Titiang nyaranin Miki nafis tane. Durmo tu nge lawe tu nge.
1: Oh, durus.
2: Ini ki pekat Nadia, ini pekat. Tiang ngangin Miki tapi.
1: Terus Kak Nadia melebos. Melebos Kak Nadia, usang ibu sari merta.
2: Ini tuh, gungnya. Raja masa nak nemun sarang nenek santa. Terus pekat dan meganeng, nge.
1: Kan ada, kalau nanti itu ada repot.
2: Oke, dan nge. Nge, jagi kawet di tiang tuh, enggak.
1: Terus.
2: Melebos, unas tuntun tuh,
1: nge. Ya, hati-hati nih, nge. Nomor lima itu biasa ngelot tuh.
2: Oh, ini.
1: Ya.
2: Ini om, abis nama su, nama si diem. Sangin hutup mangge sarwo sapu jagat.
1: Unike sami presido sekadi nyapuh jagat.

0: Kerian papat puniku malih puniku ngualinin.
1: Ya jaga rodite
0: waning dados pecalang janten sampun mau jaga-jaga punika
1: milu lang-lang buwana
0: tur maning nyarengin punika ngelang-lang buwana punika
1: den pada hati-hati
0: sami punika mengajep-ajep punika

0: Dikering negara bubat punika sampun persida pacang Magutin ne.
1: Kanan ceria kawruhi.
0: Unika widangan ni sana wenten ring kenawan, wenten dan kebot punika sami sampun kauningin.
1: Hasing kang kucewa.
0: Asing-asing presida pacang ngaunang nga.
1: Wak uyak makadap tulung.
0: Punika mawenang saling tulung.

0: Wau laras medab-daban punika jegtan pojamuga wenten punika anak rauh. Ha?
1: Tinggi matur seksemu juga.
0: Ya.
1: Penapi tu.
0: Pun banyak.
1: Arang-arang niki kenten wajar di tiatu.
0: Di jauh tu wacana ada.
1: Niki ring Panji Wijaya.
0: Halaman kuda ada dosen tepuk apa itu?
1: Halaman 240.
0: Weh, jauh sajaan berdori itu. Nah, ampun bagus itu. Ampun sihat atau ampun sihat.
1: Matur suk semua banget, Niki.
0: Ya.
1: Ini magatra, Niki. Ring Nini Ita mungah mangkin. Dari mati itu, mungah mangkin. Tanda Niki pekat berangai raya. Gungak gendara tanda Niki. Sanetiosan Bu Eka BB ini sarang samin tidak tu, enggak sanggup puri kena rahajang sarang gongiang tu sarang putu tunge,
0: sakit
1: kaki yang mana kena sanggup griyo, nge salah katur dia mau pamit Om Santi Om,
0: inge Bu Sari Merde sampun ngelawe punike durmo, Sanetiosan dados durmo lawe dados, Inge, sampun nonton ngaranya Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Dah weni, Om Swastiastu.
2: Iya, ratu agama tu.
0: Inge, ratu kakiang durung rawuh ide.
2: Ratu gumka, itiang sarang melajah adun walawi ratu nge.
0: Terus.
2: Jantan manut, atindun itu.
0: Iya, sarang-sarang.
2: Bu Yan, masa anak dumun Bu Yan. Ini kawit makin Om Swastiastu.

Puniku nepek, puniku pengelong ping telulas. Rikanya kan didiang, rasuk keliangannya nih.

0: Mapuri reng tu mapel, mapesengan sang kereta negara. Hah?
1: Gak ada selidiki.
0: Coba, masuk.
1: Ini coba, ini.

0: Eling nak tu nak eh. Ah, pacang kangen rabi antuk Raden Wijaya.
1: Jujur
0: mara tu gongka ngambil ke niki patut ku nenek
1: niko. Benar nenek nenek kalau teman
0: nu nyelenor bedek na. Ingat wajib dijual. Nak bah bangun
1: itu ijo lah yang murah, yang malih tidak yang belajar tu.
0: Ingat
1: tu gongka mudi kenang, lantur ke mesti kacian mudi kenang. Ingat niki siro niki murah drum murah drum. Gue KBB, mengang, gue kan seorang juru kita nih, nih gantang, sandek kan. Ingin ratu gong kak, atur juga enggak lah, tapi ini mau pamit nih. Om, santi, santi, santi, om.
0: Ingin, udah weni sampun, ingin, ring siosang, male, dia niki sana joh-joh, niki buk Jerman, niki nenek Jerman, dan enggak niki, je niki. Nah, tabana niki, om, sestiastu.
2: Dua ratu.
0: Eh, hey, budek.
2: Budek di Nusa Dua mangki.
0: Ah, Nusa Dua aja nih. Eh, hey. Toh. Yeah, Bu Uban Badung.
2: Di tiang. Nah, ni si Bang Wawung
0: ini. Yeah.
2: Mas anak ang dungu.
0: Udah weni.
2: Ratu. Tu gongka di tiang lagi ma pauru antuk tantri nih.
0: Terus.
2: Nih. Dumogi meresida yang tudun nih ratu.
0: Nih, lon-alon gen.
2: Om Swastiastu.

0: dala matagas daun bunga sane meletik sane sampun nguda-nguda punika.
1: Heee.

0: Pesengan niti bane suario sane sampun kalintang kasub.
1: Inggih ratu.
0: Ya ampun ampun belum tuh. Ya.
1: Inggih kangyang pun menikah dulu ratu.
0: Nggih.
1: Jadi yang atur suk semua nge. Atur sampun ngecan. Ya,
0: beli aja beli, beli sarmita aja.
1: Niki wawu ragane ngecan di tiang. Napi niki cakep penapin ini pelajen tut gantan. Wawu niki ngalin HP gantan. Minap yang dibuduk niki ngempu. Yang wawu ke dan pasar Kamis, Rebu, Kamis gantan.
0: Iya, banyak orang ke dan pasar.
1: Ingi nak genibi ni ke nak ngayah. Tapi ragantan bersidang ngayah ngempu kenten. Tiang ampun langsung balik meriki genibi kenten atu. Ingi.
0: Iya.
1: Ingi susum atu tuntun ane. Atu kakiang iki minap ide.
0: Lunga minap.
1: Ingi ide lunga. Ingi majang ring. Ratu suk semua tuntunnya ni karar karar Bu Ayu seputan ye menek Bu Ayu yang Bu KBB Nini Santa sampun ye boleh ye ingi taler Pak Ketut Kemar Buncing minat monitor agan
0: ye pun sehat agan Pak Ketut nang rahajang sehat
1: Pak Ketut ye taler semeton titiang deng buduk Bukman niang ye minat monitor niki taler mbok-mbok tiang ring buding sedua taler nge taler mbok tiang ring sano dumogi je pun kenak nge mbok tiang mek pice nge man rahayu mbok ampuru tiang ten-ten manelok an muli kesanur ingge ratu titiang lungsur mau pamit titiang atus semua om santi santi santi om
0: ingge Bu Uban Badung sampun akeh puniku megatru. Ingin ring ungkur budan ban Badung sanggar di tiang. Ayah malih malih siki ni ke malih siki. Om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Ingin siapa niki?
2: Yang mangku Raja Pati pemenang ke Gungka.
0: Mangku Raja Pati pemenang tabanan.
2: Ingin nemuit yang boleh.
0: Ingin Dandri mungkin.
2: Ingin lanjut cari ke TNG.
0: Oh ingin dah dos.
2: Termandut nikahin tiang yang satu aja.
0: Ngiring.
2: Om swastiastu.

0: Radnyan ida nganutin daging-daging sastra ni punika anggen ida.
1: Tutar menawa.
0: Lanjut mari muang.
1: Muang sastra sarada resti.
0: Angin ide sepat siku-siku kutara menawa miwah sastra saru derti ni.

0: bayo kewu.
1: Menika sane mawenang ton wenten bayo sane make wahen panegarane desang Prabu to bolong ya.
0: Sesemua dianggung ka.
1: Nggih, Bu Juru Mangku Brajapati. Oh, nampun dados dek nggih.
0: Dados yang kinten calling the boss.
1: Nggih, siki mantan nak kados.
0: Karena dia munga.
1: Nggih, Kak Nadia.
0: Juru kuku munga. Nggih nika kan geng ka sesuk.
1: Nggih.
0: Langsung yang nes nang puro pang banget nggih. Om santi.
1: Nggih jero mangku Prajo Pati ring pemenang puniki sampun dados penutup ring paletan kaping pertama. Nggih ratu dadane pamirsa sane durung boleh mang sabar mele bobos ring paletan kaping kalih jantan sampun presiden ngeranjing. Nggih. Turun titik yang mungkin dek duta pun iki.
2: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
3: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
4: Enggak kok, Din. Aku hanya seneng karena ada boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
3: Kalau aku enakan corona, jadi kan waktu main gamenya lebih banyak.
4: Kata mamaku, nggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
3: Tapi main game kan seru.
4: Kata mamaku, main game nggak bagus. Nanti matanya bisa buta.
3: Gitu ya, Din. Nggak jadi main game, ah.
4: Katanya seru.
3: Iya.
2: Sarang. RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.

0: Canang sari merupakan upacara atau perlengkapan keagamaan umat Hindu di Bali untuk persembahan setiap harinya. Persembahan ini dapat ditemukan di berbagai tempat suci atau pura tempat sembahyang, di rumah, dan di jalan-jalan sebagai bagian dari sebuah persembahan. Canang sari merupakan salah satu bentuk banten atau persembahan dari segi kegunaannya. Bentuk dan pelengkapan canang dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain canang genten, canang buratwangi, lengewangi, canang sari, dan canang merage. Canang memiliki peranan yang sangat penting dalam ritual keagamaan umat Hindu di Bali, sehingga juga disebut kaniste atau inti dari upacara. Sebesar apapun upacara tersebut, maka tidak akan menjadi lengkap jika tidak diisi dengan canang. Canang sari digunakan sebagai persembahan harian kepada Ida Sang Yang Dewasa sebagai ungkapan puji syukur atas kedamaian yang telah diberikan kepada dunia. Filosofi dari proses persembahan adalah mengorbankan diri sendiri sebab perlu waktu dan tenaga untuk mempersiapkan persembahan.
1: Hai Di, kok kamu pakai pakaian adat Bali? Emangnya kamu mau kondangan kemana, Di?
2: Penkundangan, tiang jadi ke kantor.
1: Sosokan pakai bahasa Bali lagi.
2: Asing jeketo. Maksudku bukan sok pakai bahasa Bali. Kamu lupa ya kalau hari ini hari apa?
1: Ya ingatlah, hari ini kan hari Kamis.
2: Kamis kan hari kita wajib berpakaian adat Bali dan berbahasa Bali sesuai dengan Pergub nomor 79 tahun 2018 tentang busana adat Bali dan Pergub nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Bali. Siapa lagi ayo yang mencintai dan melestarikan pakaian dan bahasa daerah kita sendiri kalau bukan kita?
1: Oh, nyenge deh, jantos nih deh, tiang ganti dumen dingin.
2: Gitu dong. Maksud yang kenten nak?

Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu, inggih Radio Dadane Pamirsa ngiring mangkin malih lanturan puniki acara tembang warga. Niki majang ring wautik puniki menawi sampun monitor adu kakyang menawi wenten lunga ide dan rauh titiang newek puniki. Inggih sane sampun makde karcis durus ngeranjing Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ye, donyak dongenen pancing Bu Seri Merdo dah.
1: Lambat ndek.
0: Lambat nginyit nang asap kalah kan Bu Seri Merdo.
1: Ye. Ye tu laki tu nang gungka arah aja.
0: Ye.
1: Lajah nantri kan pok neh.
0: Nah gitu, lajah nantri kan pok neh.
1: Ini itu kasihan. Kalau jero mangku merajo pasti pemenang. Masa andumun jero di tiang pekak Nadia kukuh banyar bunga. Salam kenal. Ini di jumurin tu ambil tiang eh.
0: Ini napi.
1: Niki jenama. Amin. Enten bak tong buku dan only.
0: Napi dan tiga.
1: Nih. Nanti enten
0: lembut. Nih, ngui radio.
1: Nih. Aduh. Ya. Mira. Waras.

Ukir-ukiran punika nenten-wenten sios wantah. Mau pindah bungan tunyong, mau pante-pante, ngulangunin pisana.

0: anna.
1: Raris kau perengain punikia. Antuk. Saruwa. Bunga ni sana kanyakanmu sekarang.
0: Tuna melisikin itu.
1: Yeh?

Unik kemawinan kalintang ledang pisan ide nyingat inian kabecikan jagat ide sang Prabu.

tuaning pejagat nidone kelangkung asri turmaning jimar lingah pisan wawidangannya nih.

Urmaning kathah punika wenten wewangunan-wewangunan, umah-umah punika jajar-jajar punika sami.

Ngerikanyakan ipun muponin, napi je kenah ipunin emas. Jak persidal punika ring jagat itu, nih.

0: Sardi.
1: Wah, sana bajang-bajang malah. Ibu-ibu PKK pun ke sami. Mesekar, menceng-enceng pun ke perumahan kini.

0: Sami, sampun nyedel punika mabusana menahan punika wenten mewarna kuning warak pelung putih kenten sami sampun jegeg-jegeg punika panjang ide sang Prabu. So, dewek ngalih topik ka. Nah dia ada pang manjen nepuk ibu-ibu PKK mau payas menggenceng-genceng tu.
1: Ingge, pang dong nyam. Om kita nak sarang jerung mangku ring pemenang. Kak ni, mana kak ni?
0: Nah, ni kita.
1: Salah, bu Yan sari merta masanda, nampun rahajang bu Yan. Ingat tu nak gongka itu yang lusur mau pamit.
0: Ingat.
1: Oh, ni santi oh.
0: Ingat Kak Nadia sampun kukuh punik sampun nak ingin. Ingat mungkin ganyar gong lingsir di tiang sarang adu kaki yang di tiang sampun ya monitor. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Raja Gunung.
0: Wadi.
2: Di tiang pakin bangli tu. Enggak, bangang.
0: Bu Janura.
2: Tetep.
0: Oh, nggih.
2: Saya ngeranjing iki.
0: Nggih, Nek Janura, nggih.
2: Ini. Kita ngambil gambri daur itu, mikin-mikin itu.
0: Nggih, coba malu.
2: Nggih, kaya tinggian. Bo gede ni. Mawar nadi.
0: Yeah, hebat jejal.
2: Pati.
0: Yeah, hebat jejal pun itu.
2: Muin mani amaya.
0: Terus.
2: Yang sana emas datur,
0: yes.
2: Asandang lansang paresi,
0: yeah.
2: Wade kabin awam. Deni pasung asu ke mayong, najwa sehan sekar kinan jali, dasri narpati. Jamus mitrum singe bapa dan yang guru.
0: Yeh, ampun. Nik Janura, ampun.
2: Niki tidak darah
0: anak. Angyang menika. Angyang menika malu. Nih,
2: nih segi mata.
0: Yeh.
2: Nira itu suksma.
0: Yeh, Nik Janura, ampun.
2: Ya,
0: yes, sampun boleh
2: ngatre. Rayu raja mudan salam putih manggis awak
0: dikira. Nih, yeah, putih manggis sampun ke nek muni. Nih, yeah, Nek Janura. Nih, yeah, ring ungkur Nek Janura pun iki. Sirun pun. Hingga sampun wentang ngaranjing Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Rahajang Wengi.
0: Jaten. Rahajang Wengi ni.
3: Ini ampun rauh atu dulu kakak ya.
0: Tuan. Durung rauh itu menawi wenten. Ngomong enak.
3: Sitiang nak ten mata buku ni tu kongka.
0: Ngeh.
3: Tapi jangan kejutan mati setia aja sehingga ringgit anggong kak.
0: Buku ingat-ingat kan anggong?
3: Nih, wow, jat mau kerecet, jat tanda dosnya awet itu.
0: Aliang,
3: tu kambut. Apa lapalan nih, itu ada tamu, itu bang boleh kan nyarang?
0: Nih, dah urus.
3: Nih, on sas ya.

0: Apa sayangan ida? Sang Prabu Sri Eswaryo Dala.
1: Dala aku semua patarang lo.
0: Dala mategas daun bunga sane kantun ngude-ngude.
1: Eswaryo Raja Laksmi.
0: Punika raris ke bawah Eswaryo, punika wantah mategas keagungan.
1: Sang kula menuhi raja.
0: Turmaning panjak-panjak ide Sang Prabu jakti ngebek punikering panegara.
1: Weking balo di warga.
0: Alah rakeh punika panjak-panjak ide sane mau tamo-mau tamo mau iwit saking pasemetonan ide lah.
1: Mokia sirakrian pati.
0: Sane pinaku pamucuk patih, iri kering jagat ide Sang Prabu ring patali.

0: Dane ki patih bane suwaryo sane sampun kasub punika ring jagate.
1: Nitya sang le akuli.
0: Amri. Sutra ping lanjut nah.
1: Langsung ke. Sutra nagara.
0: Setade punika ide ngeremuk-ngeremukan punapi antuk ide midab-dabin jagat ide ne mang nepede sida deg-deg becik eh.
1: Lan sang pare di mandrie.
0: Kesarengin laris antuk pengabeh-pengabeh ide pare tane manterin ide.
1: Tuhu widak deh anglo sebumi.
0: Wiyakti ide poragoyan paradnyan. Paradnyan pisan yang terjagat.
1: Tuhu sandi inot rasaning ngaji.
0: Tur maning paradnyan pisan duane nginuten punika daging daging sastra agama ne.
1: Kota Roma nawo.
0: Alor daging daging kota Roma nawo ne.
1: Wang sastra saro dersti.
0: Alar sastra-sastra saro dereti ini sami sampun kekuasaan untuk ide.
1: Matangian dan hanang waya keu.
0: Mawinan dan wenten sane makobaten makewahin punika panegaran ide jak sami makmur deg-deg sekadiri kering pejaten.
1: Semua itu gongkang.
0: Yang
1: aja ke radio bingat yang gigis tu. Jadi kengkennya kasi yang ne tu gongkang. Mula sisa yang nyepang nano tiang tu. Yang kejutang waktu si al sendados kene aneh tu.
0: Lebos tukang wood alia, tukang wood.
1: Nih, jeng mau kelepotan tu.
0: Nih otot ni ke?
1: Ini niko kan tiang ken ano pirang warto niko apa tiang tu anu nas ane apa kan jatuh ni jang waktu hukum ni.
0: Nih
1: nih. Ini tu semua tu kong kak bang boleh kan nyarangnya tu. Nih. Tu lupa sakit yang mandok enak nih. Tu gimana tu kong kak anu galan ini mau pamit om sati santi sati om.
0: Ingin ini ita sampun nak ingin pun iki mang negelis kenak rekan om swastiastu ringung kurin ita sang redit ya ingin sampun wenten ngeranjing
2: om swastiastu atu bengka
0: iya ayani
2: ah cak wawu boleh iki
0: pasti sebanyak kekah tujuh lain dunia.
2: Aduh sami nak ampun ngambil santri titang pisaca tu nge
0: durus
2: jagi kawitin.

ngeraos laris cecek nengwani ini. Ini deh, meme ini, nang nang jatoleh tu. Enten ni pun

yang saling tunik, saling usut ide sang prabu cara anak kamu anjing-anjingan nang tolehnya jak bian len-len ya jak ledak kena tuh.

0: Kayu ni dene jeng meledang-ledang. Mau cana tak ide dor kasur itu?
1: Hujareng amulok rempuh.
0: Wena besik ne penganikan ide sang Prabu. Aduh adi, adi. Mas beli ne anak buku dewa adi. Duketo bawas ide sang Prabu. Nang pedingang nyai.
1: Agulingan ring rahina.
0: Tuh-tuh-tuh ini marah jam dasa asalnya gumene tuh ditu ide mau kolam-kolam kan seorang rabin.
1: Hena bibi karep ingson.
0: Main-main-main-main-main-main. Dari kang jak mekita dia main-main pak ngejoh-joh.

0: ini menikah kemarin terkuka pangda polis
1: kawasan
0: ya dah weni sampun ya kalah waktu rang om santi om
1: iye jero cita sampun jak nyecak kan demana nih. Inge ring ungkur jero cita sangre titiang. Nah om sastiastu.
2: Om sastiastu.
1: Nih to nyambungnya adi.
2: Ados kan adi nak masa meton
1: doi apa. Oke tu. Eh. Nah lanjut nak cecak apa nah.
2: Nonton mau duwe titiang adu. Titiang aneh pelajin tiang pertama makin nih.
1: Nih.
2: Pisaco nih bawa demung pisaco bawa tu nih.
1: Nih terus.
2: Kali titiang kalau nih pertama nih kau tanda dos nak ngsap ken
1: ya.
2: Om, awi kena mas tu. Niki Jero Chandra pun nyarang tu.
1: Terus, lebos nganjing.

0: Caro sang meragu Brahmana ngaku-ngaku gen Brahmana sekewaru pelaksanone sesanone sing pesan manut kapin sesanan Brahmana kita ngen solah dewo ne.
1: Nak Brahmana kan berdua benahnya melingkar.
0: Nenek kene pelaksanone toh dan patut kesembuh Brahmana.
1: Nah. Siang badeng nguban.
0: Bun pun mam semalu.
1: Ketop. Ketop.
0: Perkotop, perkotop.
1: Ketop, perkotop. Deng, bu man, mana dengar?
0: Iya, pun semalu.
1: Kita sampun, bu Yan Sari Merta sampun. Bu Yan Sri Agung mau dados penyunge.
0: Penyu, penyu gelebak-gelebak.
1: Penyer,
0: penyu gelebak-gelebak ya semalu.
1: Nagung kak mau duit tuh aja tuh kaki yang.
0: Eh, kan ya. Iya,
1: dong, kak mungkin dundung tuh dia.
0: Senang itu, Ben.
1: Nak ngambil santri, mungkin nge, mantan nuning nantri sampunan, munga, kenten nge.
0: Eh, terus.
1: Ya, hari Selasa tantri, Bu Dadong tuh dia, hari Kamis Mapala Wakil, hari Sabtu Sekaragung atau Wiramo niko nge.
0: Nge
1: tuh kakak Agung kak, Rajeng Margiang Swadarmo, suk semua sampun boleh nyara.
0: Sudah
1: dulu kulit ini santa sampun, dah weni sampun atuh.
0: Nge, Bu Lodro kasih mak.
1: Bu Lodro sekarang
0: ngayuk
1: saputan
0: durung boleh. Ya udah kadek sing mah ngayuk saputan sing tuun gunung.
1: Ubung
0: nggih. Nggih, durung boleh.
1: Nggih, hangga sampun galah mangkin di tiang sampun boleh, sana sampun durung boleh mangkin rebut-rebut dugong. Kalah katur itu di tiang pamit. Om santi om.
0: Nggih, Bu Eka sampun lagi ingin puniki. Ring ngungker Bu Eka. Sira malih niki, boleh kercis. Ninge sampun menten ngrenjing Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Weh Kak Sia.
2: Sami sampun boleh kecacak iken weka. Sampun boleh.
0: Nggih, sampun boleh Kak Sia mangke Kak Ani san man kula bengong di badan nyoh toh.
2: Inge rata sampun aku kata tu.
0: Inge, becik kak.
2: Mugi je kena rajin. Inge,
0: pangde sarang sami kena.
2: Sarang sami kena. Terpantau, tukas yang sambil sedang rau.
0: Inge, wentan. Inge.
2: Om, mari kena masu. Nama sida mong sasyasu. Larangan lengning aja.
0: Inge, wentan punika daging, bos daging sastera ni.
2: Lokasang Sri Basubaga.
0: Unika ring jagat ide Sri Basubaga.
2: Lah ngon. Wistarakna.
0: Nge, nika mangken jagi tuturan titiang.
2: Ringati te anote beji.
0: Unika dokerien wentan, unika sane ke bawah telaga lah.
2: Ring apa sara rani pun
0: unik apa pesengan telaga alpo sara pesengannya ni
2: lewe konang unang di nulu
0: becek pisan pun ke kewentanan telaga ni ian telak tekan nah.
2: Kue kang sarwa sari
0: urmaning akeh punika wenten sekar punika sedekan mabunga
2: witepi sumrek sedang santun
0: Ring sisin telaga ni punika sami punika sedang kemang punika sekare eh.
2: Ruru tumi beng ware.
0: Punika setata sampun kemahin punika toyo antuk toyo.
2: Dita te dua janurun.
0: Unikun mbah antoyannya ni saking tukad dua jone tedunah.
2: Dening nila pala.
0: Dan raris bungan tunjung ah.
2: Kumuda sama sehari.
0: Punika ring talaga ni punika. Sami sedang membunga punika tunjung. Bah ngeremiak punika bungan ni.
2: Sukota matyo angalungi jingi.
0: Awenang saru ulam pun ni gejak liang pisan kena hipun bah jak seliar seliar seliar seliar kan dani rekering talaga ni.
2: Egal egal ikut.
0: Egal egal, cara egalan ni tu nah.
2: Ane tu putar tiga.
0: Dan pun ni ke bedet lu.
2: Bedlag.
0: Bedlag.
2: Perasaan nanti.
0: Setata punika ipun nongos irika.
2: Liwar si sekepraya adulur.
0: Kalintang sampun tersenan ipun menyama punika sarang tetelui delaga.
2: Tuk semua ratu kakia di sini kita nyalip dan moro-mora tu.
0: Kak Ani dunun kan kan bengong bertanya tu.
2: Niki mana ini megandang tu.
0: Jangan
2: ngarangin kocap yang meresidayang ni kita. Ini mas salam mas ini kita salam kemutan dorong sami. Tuk semua titi yang pamit. Santi santi santi.
0: Inge kak. Ciatop sampun lagi ngene meniki. Nggih, ring ungkur Kak Ciatop be boleh malih siki. Sira niki nah. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, rutu gongga.
0: Ngabrot nih. Ada kadek ngabrot. Artis sing nyet nang asap marno.
3: Kan di tiang wau benten orang ngayah tuh.
0: Oke.
3: Benten karyo di.
0: Nggih, terus.
3: Ana boleh mandan tu ngiring dongkak tu.
0: Nggih, ngi jero gadung nak sing mana aja dah sasri sing mana.
3: Golodro boleh tu.
0: Golodro berjejeng tujuh nang sing mana.
3: Nah, sunto nang dongkak.
0: Nggih dah.
3: Om, tos ya tu.

0: Luan ning nenton wenton male. Kekale tadi ge sane pacang ka ungsi ye.
1: De ni lo. Ya ya jo mano.
0: Antuk ide sang sampun ngelaran punika kawikonah.

0: Iya nerahan teh iri kiring jaga teh.
1: Dan ye sang maha bupati.
0: Dan wenten sios wantah ide sang moraga bupati.

0: Ingih uneng ayang titiang laras ian ring jagat sampun ide sang marage bupati mangken ring jag ring ala se sapo siro
1: ya yogi suara wenu
0: ton wenton sios wanta ide poragoyan sang yogi suara
1: oh. Akhya sastra angkara kanti.
0: Yan ring sastra wong karo santine.
1: Dewi apa ketuduh.
0: Unike wantah pituduh ide sang yang kahwiye.
1: Boleh mana sikit lah tu?
0: Ya, yeah, bensik.
1: Kak.

0: Ingi lantoran titiang mangkin sekadi kawentanan sana ke bawah sekut peti setiti.
1: Dan nate pralino.
0: Janten sampun pacang ketudog punika antuk sana ke bawah pralino.
1: Katrinyatan unang wiyogo.
0: Punika sana ketiga punika nenten pisan dados palasan punika.
1: Nasta sang bupati.
0: Kenten, kenten, yang iring ide sang moraga bupati ye.
1: Yang dana sang jati waraki nanti.
0: Yang ten ide wenten sane pinake purohita pinake bagawante.
1: Nirwang kepanditan.
0: Punika nirdon pisan, punika kepanditan yang tenangnya nido bagawante antuk sang moraga bupati.
1: Dan waring kotare simpening gati.
0: Napi malih rares sang moraga bagawan durung tatas uning ring san daging-daging sastra nesane mau tamo.
1: Ardo paksa apungo.
0: Janten sampun kebawas blog punika sang moraga pandita. Nah. Oh dah. Nah, adang tu. Inge sampun boleh alih pada kentenge niki udah kade. Sedang becik puniki galah sampun las puniki tan sida malih titiang ngelanturan puniki sake wanten sane durung boleh puniki. Sampunan salit arse benjangan malih wenten galah. Ingin menawi te akeh kirang langkung untuk titian. Nginter acara tembang warga puniki. Titian nunas pengampura. Ingin untuk punike. Sinep titian untuk ngaturan paramo santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: RI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Jukungan. Jukungan adalah perahu tradisional khas Nusantara yang sejak lama digunakan oleh masyarakat pesisir. Selain digunakan nelayan untuk mencari ikan, jukungan juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi dan pendukung wisata bahari. Jukungan menjadi simbol kearifan lokal dan identitas budaya masyarakat pesisir yang masih lestari hingga kini.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kadimakin bentan sawidra menika sami bentan naoman jero we
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu Rahajeng Wengi Ngir Kemrai 4 RI Denpasar Suara Budaya Bali. Muali Kesarangan Gede Duta Ngir Ring Frekuensi 106,4 MHz Ring Rahine Anggara tanggal 28 Duang Asa Kudus nih Ngir Duang Asa Kudus Juli Warsa Duang Talinam Likur. Ya, demogi akan rai sarang sami ngepanggihin kerahiwan lan kerahajengan nggih nenten kekirangan punape punapi. Sanemangkin ring wengine puniki deduta pacang nyarngin ngawit galah jam sia kantos deduta puput bertugas niki nggih ring galah jam 12 wita nggih 12 malam. Inggih rai sanemangkin ring acara rahine latri deduta pacang menyajikan sebuah drama legenda. Sanemangkin judul drama legendanya adalah Asal Mula Nama Gunung Mekongga. Inggih kan rai ngiring piasayang sarang-sarang niki drama legenda Asal Mula Gunung Mekongga.
1: Gunung Mekongga, kebanggaan masyarakat Mekongga, merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut legenda, nama Gunung Mekongga tak lepas dari kisah burung raksasa bernama Kongga Aha. Asal mula nama Gunung Mekongga.

0: Pagi ini cuaca cerah. Secerah hatiku dan hatimu. Iyo toh? Hey, kau pintar juga menjawab, Di. Sambil gembalakan kamu, kita dengar radio dulu toh. Hiburan hari ini, sumber informasi. Mana mini Pro 4? Ah, ini media. Tanda ya suaranya. Dengar dulu radio toh. Begini juga. Sahabat budaya ya saya.
1: Sahabat budaya, Wonwa Surume saat ini dalam keadaan genting. Seekor burung raksasa Kongo Aha memangsa hewan-hewan ternak.
0: Matimi.
1: Bahkan seorang warga
0: Matimi kita. Ada burung raksasa pemakan ternak. Kau dengar itu? Kau dengar itu diumumkan di RRI?
1: Wonwa Surume untuk waspada.
0: Bohama. Baru-baru kita dengar infonya di radio. Sekarang udah muncul betul, Mi. Kau bersuara lagi. Nggak lama kau dimakan sama itu burung raksasa. Kau diam-diam dulu. Kita pulang. Jangan sampai kita ketemu itu burung raksasa.
2: Kongga Aha, burung raksasa. Konon ukurannya 7 kali lipat ukuran kerbau. Kemunculannya membuat masyarakat ketakutan. Inilah awal petaka

0: apa?
1: Enggak. Burung raksasa.
0: Hah?
1: Tak serang kampung ta. Tak makan ternak ta.
0: Betul kok.
1: Nggak lama kalau habis mi ternak kita mi lagi yang dah makan.
0: Bagaimana mi kasihan ini?
1: Bagaimana? Bagaimana? Mako viralkan to supaya semua masyarakat tahu baru di bisa selamatkan dirinya.
0: Iyo, betul.
1: Pokoknya saya kasih tahu memang, jangan kau lewat di lapangan terbuka. Dah lihat kau nanti, dah makan kau itu.
0: Itu kan?
1: Dela, sudah tahu kayaknya kita lagi ceritain dia. Datang mi itu mi Kongo Aha, itu mi burungnya.

0: tua. Tolong tua, tolong kasihan. Ternakku habis dimangsa burung raksasa. Istriku meninggal gara-gara itu penggaha burung raksasa. Kamu tinggal di mana kasihan? Habis ini ternak tak? Nggak lama kita dimakan.
1: Untuk sementara waktu, kalian boleh tinggal di sini, di hutan. Sampai itu penggaha burung raksasa itu bisa kita lumpuhkan.
2: Karena sudah sangat mengkhawatirkan, akhirnya Tono Motuo dan warga desa sepakat mencari seorang cerdik pandai bernama Larung Balangi. Mereka meminta pendapat Larung Balangi untuk mengatasi Kongga Aha.

0: Hei, kamu yang ada di balik pohon itu. Saya tahu dari tadi kamu memperhatikan saya. Kemarilah.
1: Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja lewat hutan ini. Kampung saya di seberang sana, he. Saya sengaja lewat hutan supaya tidak diserang sama Konggo Aha.
0: Siapa namamu?
1: Nama saya Kedu'u, Tuan.
0: Dan apa maksudmu dengan Konggo Aha itu?
1: Burung raksasa yang memakan ternak, meresahkan masyarakat.
0: Oh, jadi begitu.
1: Kalau boleh saya tahu, Ingomiu ini siapa? Dan apa yang Ingomiu lakukan di tengah hutan seperti ini?
0: Saya Larung Balangi. Saya datang di Honua ini untuk membantu umat manusia.
2: Akhirnya Kedu'ulah yang membawa kabar tentang keberadaan Larung Balangi kepada Tonomotuo. Tidak menyia-nyiakan waktu, mereka langsung saja menemui Larung Balangi.

0: Ingomiu.
1: Kedu.
0: Ingomiu. Perkenalkan, ini Toono Motuo beserta beberapa warga desanya.
2: Ada yang ingin kami sampaikan dengan Ingomiu.
3: Tanpa basa-basi, Toono Motuo pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yakni memohon kesediaan Larung Balangi mengatasi Kongga Aha.
1: Baiklah, saya bersedia. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Kongga Aha, burung raksasa ini.
0: Apa yang harus kami lakukan, Ngomi?
1: Kumpulkan bambu sebanyak-banyaknya dan seekor kerbau.
2: Iya, Ingomiu. Akan kami lakukan. Kalau begitu, kami mohon pamit.
4: Tunggu dulu.
2: Adakah, Ingomiu, petunjuk untuk kami?
1: Iya. Kalian juga harus menyiapkan seorang pemuda pemberani yang bersedia menjadi umpan.
0: Umpan? Apa maksudnya, Ingomiu?
1: Siapkan saja. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Untuk menaklukkan burung Kongga Aha ini, kita harus pasang siasat. Kita harus membuat perangkap dari bambu yang tertancap melingkar. Kerbau dan pemuda itu berada di dalam lingkaran sebagai umpan.
2: Iya, Ingomiu. Petunjuk Ingomiu akan kaksanakan.

0: disampaikan kepada seluruh pemuda desa. Negeri ini mencari seorang pemuda pemberani untuk membantu melawan Konggaha, burung raksasa pembawa petaka. Informasi selanjutnya dapat langsung bertemu Toono Motuo, kepala kampung.
1: Oh, Iodi, siapa mi kira-kira? Kami, kami, kami saja. Budaya ke Indonesia. Kau kan pemberani. Kami, kami saja kan kau pemberani.
2: Sesuai dengan petunjuk Larung Balangi, Toono Motuo dan warga desa mempersiapkan segala sesuatunya untuk jebakan Konggaha, burung raksasa, termasuk seekor kerbau dan seorang pemuda pemberani sebagai umpan. Pemuda itu bernama Tasahea. Tasahea kemudian dibawa ke tengah padang bende. Ia dikelilingi oleh beberapa bambu runcing yang sudah ditancap ke tanah. Kemudian semua warga mulai bersembunyi.
3: Kalau Konggaha itu muncul, mau sabunuh dia. Saya akan balas dendam atas semua yang sudah dia bikin sama kampung ini.
2: Menjelang siang, tiba-tiba suasana menjadi mendung. Itu pertanda Konggaha, burung raksasa, telah datang. Burung mengerikan itu langsung melihat mangsanya di padang bende. Saat burung itu mulai terbang rendah, mendekat, Tasahea pun segera mengambil kuda-kuda. Pada jarak yang cukup dekat, Tasahea melemparkan bambu runcing yang dipegangnya dan tepat mengenai perut Konggaha, burung raksasa itu.
3: Tamat riwayatmu, Konggaha, bawa malapetaka. Darahmu di tubuhku, ini bukti bahwa malapetaka di gunung Sorume telah berakhir.
2: Pembawa petaka. Tasahea berhasil menancapkan bambu runcing tepat di perut burung raksasa itu. Burung itu kesakitan. Ia terjatuh dan menancap ke bambu-bambu runcing yang sudah dipasang. Tamatlah riwayat burung raksasa itu. Masyarakat pun bersuka cita dan menggelar pesta selama 7 hari 7 malam. Namun, sukacita itu tak berlangsung lama karena bangkai Konggaha, burung raksasa itu, membusuk dan terjadilah wabah penyakit. Toono Motuo, Tasahea, dan Keduu kembali menemui Larung Balangi untuk memberitahu bencana baru yang mereka alami.
4: Sabe, Ingomiu.
5: Hei, ada apa lagi kalian datang kemari?
4: Musibah menimpa kami.

0: saya yakin musibah ini akan segera berakhir.
1: Setelah mereka semua pergi, Larumbalangi berdoa kepada Yang Maha Kuasa.

0: wabah penyakit. Turunkanlah hujan yang deras hingga dapat menghanyutkan pantai ini.
1: Seketika itu, hujan turun dengan derasnya. Tuhan mengabulkan permohonan larumbalanya. Sungai-sungai pun meluap dan menghanyutkan bangkai Kongga Aha, burung raksasa itu. Wabah itu pun lenyap seketika. Asahea, sang kesatria, diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Larumbalangi kemudian menjadi raja pertama di Mekongga dan bergelar Sangia Larumbalangi. Gunung tempat jatuhnya burung raksasa itu kemudian dinamakan Gunung Mekongga. Kata Me berarti melakukan kegiatan, sedangkan Kongga adalah nama burung raksasa itu.
2: Pagi yang cerah, secerah hatiku dan hatimu, Yoto. Kau pintar Mi juga menyaut di. Tenang Mi hatimu toh, nggak ada Mi Kongga Aha, burung raksasa pemakan ternak dengan manusia. Aman. Mari Mi, kita dengar radio dulu.
3: Sahabat budaya, saat ini negeri Sorume telah bebas dari petaka burung Kongga Aha. Pemuda pemberani Tasahea berhasil membunuh burung raksasa tersebut. Kini situasi telah aman. Selamat beraktivitas hari ini, tentu bersama RRI Pro 4, ensiklopedia budaya keindonesiaan.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Keporosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Om Swastiastu, Mbok Kade.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kade, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kade sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Hari yang janganlah dia.
1: Ini memang ke.
0: Santi.
1: Om. Ya, yes, semua mah mangku Prajapati saking tabanan sampun nyarangin de duta. Angge kan rai muali de duta sangren kiring lain telepon 0312233361. Halo Om Swastiastu.
2: Halo Swastiastu Dedut.
1: Inge, Om Swastiastu.
2: Tumen sudah ngejok Dedut kok.
1: Niki taban ye.
2: Nge.
1: Oh, sekretaris Janbah niki kayak niki.
2: Iya, ini mau sekretaris Janbah Dedut.
1: Sekretaris Janbah Mah Indira.
2: Demen artinya kok tumben bajan. Lemak ngalih singidang. Tengnya tumben. Sesama mahaku merajo pati. Ampun ngedetin tiang mahaku. Ini nanti gak deh Duta.
1: Ya deh Duta kenak Mahindira. Mahindira pun api nih Ki.
2: Iba masih kenak menanang Cina.
1: Ah, encik-encik. Menanang Cina.
2: Cuaca rem-rem magrim sudah kita Dedita.
1: Oh, boleh gerimis nggih Rika nggih.
2: Mungkin gerimis saya kek.
1: Oh, kari gerimis. Ya ya ning de.
2: Ya ya sudah. Ning de winani mbah nak metoyani di merajam tadi.
1: Oke, enten
2: nggih. Niki sedang mebat tapi di belakang anak-anak deh.
1: Oh, masih mebat hari ini malam niki.
2: Iya niki to, punak-punak na mulih.
1: Oke, ten. Boleh dong jotin dikit lawarnya.
2: Iya, lawarnya tak kirim ke Propat ya.
1: Ege.
2: Enggak foto jak gambar kan Dedita.
1: Enggak apa-apa, yang penting Dedita bisa lihat lawar ini yang dibuat sama Mbah Indira.
2: Iya, enggak Dedita yang lihat kan penyiar yang lainnya melihat ya. Iya,
1: biar gelak-gelak.
2: Aduh, aku ngelawar 2 jam aku di kelungah di nasiru dini kelungah lawar sih. Iya, apa dani ngelawar kelungah?
1: Oh, ngelawar kelungah, Rika nge. Oh,
2: ngelawar sate meli anak-anak luluh nanti.
1: Oke, dan gimana rasanya lawar kelungah, Mbak Indira?
2: Engkan men bahan rahin deh.
1: Jadi udah tentain soalnya makan.
2: Kan mencara anu mani Dedita ni ya. Nah mudah-mudahan mani bulan September nya Dedita nya.
1: Ege wah Dedita bercanda saja, ge bercanda saja.
2: Kianya Dedita galungan main jekon sepuasnya. Mudah di ngajeng lawar kelungah Dedita.
1: Oh selalu lawar kelungah Rika ge?
2: Ya galungan. Ini kan pas mah modalin kita
1: Dedita.
2: Kita gak nang cukup balung si nangkok.
1: Aduh, Mbah Indira nih jahil sekali. Udah malam nih Kimbah Deduta sedoknya nyen.
2: Eh jangan Deduta seken bin maninya Deduta main jangan lah.
1: Eh Deduta siaran mani Kang Yang putu mantan Mbah Indira.
2: Nah Deduta nah.
1: Iya.
2: Lewat kami ke Keramitan Deduta.
1: Ke Keramitan, tayen nih ke mah.
2: Keramitan Puri ya?
1: Iya, pernah nih ke.
2: Oke, teman nak Keramitan Utara mah Jalan 1 dan Pasar Gilimanu.
1: Oh, inggi.
2: Kalau tahu kantor camat itu dah 50 meter ke utara dari kantor camat.
1: Dari kantor camat di utara nih 50 meter. Oke.
2: Ya, itu sebelum pengkolan ada tulisan papan SMP gitu. Di sana ada dulu mah dinas gitu.
1: Oke.
2: Nyebrangin aja sekolah apa tepuk deh.
1: Oke.
2: Itu Dedita.
1: Iya. Yang Rika wenten kene Mbak Indira dagang lawak lungah wenten.
2: Lah enggak deh.
1: Wenten dagang lawak lungah nika ring Keramitan.
2: Oh ya, dosan dagang lawak lungah, dagang nasi begulengnya biasa nih di Mandung tuh lawak lungah
1: kusin. Oh, oke, enten nggih.
2: Dan ani dini di Sembung Budau apa dan lawar bara buah kacang.
1: Buah kacang.
2: Ya dini di Mandung, di Mandung benar kebanyaran mah aja selalu lawar lungah tuh. marah nak sing bisa nar lawar kelungah yang bah lawar kelungah gulik-gulik luntik-luntik lah dia marah.
1: Tawang jan. Inge.
2: Ia bermancur hat kejap-jap dia duta. Tidak kodek lah dia duta.
1: Ya, dursang lah.
2: Ini bermah kita. Ini ita, mungah ini. Mungkin emas dunini. Wenten niang kiranang, yang sawa. Bu Eka, batu bulan. Bu Eka sempidi. Mama endang kalau rengkim rengkim. Tante Jerman munga lah. Balap dan ini ibu. Balap ibu EKBB nak baru kau ni apa yang dia tahu?
1: Okey, dah.
2: Okey baru kau ni.
1: Jak kata kena ni ibu EKBB.
2: Kangen jadi apa nak ganu sing jadul kau ni kita.
1: Wah, jak keren.
2: Boleh jak apa tu mancung? Sun muntah masun sun kita. Ingin Pak Dekarjo terlengkap tak mengkus dah ni. Nih udah Bandi, Nini Siro kan Nini Ayuna, udah Nini Santa sarang kakek, Nini Dania do bo koling nak bo sirap kelijan ni ragan. Mungkin kak Pak tut proyek nyerengin Dedita.
1: Ingin aja.
2: Tukang pundut Pak tut proyek tu Dedita.
1: Oh tukang pundut.
2: Tukang suling.
1: Apa? Tukang pundut dengan seduta.
2: Tukang suling. Ada nama gendeng di dagang gantal deh. Nyang suling aja ya deh.
1: Okey. Tapi dua kali
2: gantal. Oh, termasuk mah bu ngelomong kan di ragang. Nah, terus ke sulingin bilang menek mah ke sulingin kita gitu, makan orang rahin gitu. Nyang bukan ide. Sulingin lagi jumah nak gitu. Ya, dua. Ah, ya malu deh duta.
1: Ingih.
2: Ingih ni tumbuh man mah megonyaan enggak duta ya.
1: Ingih.
2: Salam rahayu sarang sami. Mali jebus Pak Man Panu dalam kinerang ingih.
1: Ingih.
2: Mali jebus de duta pulang man mangga saya gering margi kenteng ya de duta.
1: Ingih sesemua mah ini.
2: Yang merjang Benjang Purnamo kenten, mbah Benjang Sahari sibuk ngisi kenten. Ya menikah di Monde Duta kalah wali yang mas indah untuk promo Santi. Om Santi.
1: Om minggu esok semua Mbah Indira saking Tabana. Mugi pertoyan Mbah Indira Benjang lancar-lancar ye. Ya kerai, nanti kerasa niki galah de duta sampun telas nikiring kelanguan sesi pertama. Ya malah bos duta pacam wali nyarang kerai ring kelanguan sesi kedua ring acara bernostalgia berbagi cerita dengan gede duta. Kerai tetap satu ring 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Prerem. Prerem merupakan sebuah cerminan di mana hukum adat bisa bersifat dinamis. Prerem merupakan bukti hukum adat tumbuh mengikuti perubahan masyarakat melalui putusan-putusan dalam sebuah paruman atau rapat adat. Hasil putusan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah prerem. Jadi prerem adalah hasil putusan paruman desa atau banjar yang berisi ketentuan pelaksanaan awik-awik desa Pekraman atau yang menyangkut hal prinsip di luar pelaksanaan awik-awik desa Pekraman yang berlaku.
1: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu Gus?
2: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
1: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak loh, Gus. Gak sekolah. Jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
2: Tapi, Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
1: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
3: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
4: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Mudara saking margi hayam urut nomor pitung dasar Denpasar kelan rai kanton kesarangin perempat RRI Denpasar suara budaya Bali. Aing eh kelan rai muali kesarangin gede duta ring acara kelanguan sesi bernostalgia berbagi cerita dengan gede duta. Aing eh kelan rai sekali biasa sani arsa niki berbagi kisah dan ceritanya. Pacang di duta buka ke ring lain telepon 0361-223361 ye, silakan rekan Rai. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu Nini Ita.
1: Rajang Wengi di duta.
0: Rajang Wengi Nini Ita. Punapi niki, punapi gatre.
1: Agar nih bonten pong pendon.
0: Batis kakinya masih sakit?
1: Masih.
0: Oke, okay, enten.
1: Ya, nang kejutan dek duta yang kan itu dek duta.
0: Coba gini, tukang urut coba. Atau mungkin karena dingin, ten?
1: Ya, minyaknya aja saja ulan dingin, katanya gitu dek duta.
0: Mungkin itu karena
1: dingin. Oh, ini mau uduk, nyaranya sesuai mau uduk.
0: Iya, sesuai semua.
1: Negak, malah bangun di negak tuh cok. Tuh
0: deh, kok kita sana lagi cenak, lagi singkat gitu. Oke, dan coba tukang urut ini besok nih. Coba dumun.
1: Jangan cenak. Menik yang tunan tuh, sing hidang deh,
0: Duta. Oh, sing hidang?
1: Siang harus, sing hidang.
0: Oke.
1: Marah deh, bukan ulang jam 6, jam 6 tadi kita.
0: Oh, marah saja nih kan?
1: Marah. Ini kan mungkin kaya, itu nanti udah di warung lah gitu. Ya, bisa sini berarti saya kayak lantas kan ngajar gitu juga. Karena sakit gitu, di beten itu udah saja kita.
0: Beten itu deh, artinya di nungih tulang kering nih.
1: Di induk kenyat di tentu kita sekitar
0: 10 untuk. Oh, kenten nggih. Coba jin lengis mak dulu coba ini jin lengis coba malu.
1: Lengis sebo ya.
0: Bun.
1: Sebo on ngetong di kita.
0: Jin
1: lengis nak macam-macam nenek lah lengis.
0: Oh, kenten lengis.
1: Ampun, aduh ben lengis neng. Ampun, sadar. Kayak ano mak nyesek kayak ini kan ada antar nini ada pun ngelica dari kita. Kayak ketikan lu ketuai sisanya. Mudah-mudahnya pendingin ya dari kita.
0: Semoga besok sehat
1: kan. Doanya kan pokoknya pang biasa dari.
0: Ini besok sudah sehat nih kan ini udah seperti biasa.
1: Makan ini musan nyemak apal-apalan tupang poli kadang nyarangi nyemak buku sing ida. Apa nih nostalgia
0: ini kita?
1: Enak kisah aneh ya nih kisah mendagang pecah belah hanya nih dek kita.
0: Mendagang pecah belah. Napi niki pecah belah kaca.
1: Ini lana juga. Nunu ceni, bawa nanti ceni. Kan ini ngai payu, ngai kaso, ngai dulang, kita dek kita.
0: Ah, ye.
1: Profesor jani ada pun nak. Kalau pidana, kan ada aja belah-belah, kita gigis-gigis belah-belah, badin. Nah, ada khusus pekan, kan pada ada. Pokoknya ya ne bang ne silah tu ya patuh ya nak yang mudah kan kita maksudnya dia itu.
0: Oh. Jadi
1: alih tu no bla bla gigi tu badi nak buka pesen panda.
0: Di sanda.
1: Panak.
0: Oh panda.
1: Panak ulung panda. Ada sana luar tu panda.
0: Oh Rika.
1: Nu petengah, bang ini kapokon. Pokoknya nak tonton kelih, kita mau biasa kalau wano go biasa kepekan ke. Kepekan mau jadi timpal lah jadi go kepekan. Ado kita go ado ngapusang. Tiang abu pecah belah itu wabotnya. Dan ceket di bengang, kan nak numpet tengang dek di desa.
0: Inggi.
1: Pernah saru mual nu kecoh paman tongos kalau petengang berjalan di pekerja paman tongos sana lungan dan tongos medagang kecoh di desa.
0: Inggi.
1: Kau kecoh. Kadang aja batu pun nak abu sepedo dayung atau di desa. Abu abu ya sang masih mau pecah pecah sama abu sang aneh. Ini kira lah nak ngadap sang mau pecah pecah sang rengki atau danyu pecah kita di desa.
0: Iya. Entah.
1: Anu buk ini ken ken sang nak pergi dah ken sang nak kita mau kena.
0: Ini pecah sang.
1: Sang atau? Meringku nenek di desa. Pokoknya barang atau nyob belah.
0: Iya. Yeah.
1: Belah. Kayaknya nak pecah belah. Kita ulung sih belah.
0: Iya. Yeah.
1: Ngeleng ini, ngeleng kok ini, ano, ada nak nukuin di duri, flipkan bangun nama ini, ano, itu dagang atau dagang sama rere, ini masih, bangun masih nenek ngebisik, terus pidan atau, pokadana itu, duang, duang ketip, terus pidan,
0: kita masih duang ketip.
1: Ini ketip, kan nama sih ketip.
0: Dan, nending dia udah ketip.
1: Limang sen, ketip. Tip, kita jerobidan di duta. Bu kita nutup masih singa timpalan yang ngabu sang tu pekan itu harus bareng.
0: Harus bareng.
1: Bu kita di pekan itu nak onyong sana nak mau dalam orang kita payu belah lah kita model. Nak ngelah masih langganan kena no kita model ada di pekan itu nak ada ulah. Dona lagi seren kita model. Apa tu yang kene, yang kene, pedalam mau masih,
0: nak
1: belanja, nak masih beli yang aja, jangan kita mudah kan ni rabu, naliu tengah timpal masih, nak pedalam, kita dagang kita dek kita, oh nak asana, kalau nak rabu tu midi tu asana kena ngengang kita dek kita, perlu ano masih kencing. Ano ni, lupang ke dalam, kata barang, lah, tinggal. Dan kita masih, yang ano nak tinggal, nak tinggup dia, lupa, itu lah, ano masih. Ke dalam, kemudian masih tiang, kan nak rumah sat, labuhan jenian, nyumak dari muntuk, kata dia, lupa. Nak buka mesin ado, nak ano, lana, kemini, kata mau dia, apa. Monyo nak madalam dia ya lakon dia di duta ben bes tekenik nak itu dia jani nak bentil aja nini monyo yang di balik balik itu bilang asana mulai kenal aja nini itu aja mau tu kan kita di balik darah biasa aja di duta nak jenis tekenik lah nak tak tu ini kok nak tekenik kita mau. Kalau nyumak gaya nak pedih, gitu. Biarlah nyumak gaya nak pedih, gitu. Jadi setengah dunia, gitu, di duta, nak cara lino, hidup-hidup awak. Gitu, di duta. Kalau tu jani nini. Nah, sin pernah nulungin, tu tulungin, bakat. Nini melalui tijau je nak kebelumin, tiba-tiba lah, tak lali. Gitu, di duta.
0: Tinggi, entah, nampak.
1: Nih, pokoknya tiang warna nak, pokoknya liuna nak mau dalam, gitu. Dan sing itu bakal tulung nolena
0: nolena
1: modal itu dah ingin nostalgia ini enak ngelah sing ano pengen dia unik dek duda
0: ni kau unik ada pes ketip wow dah duda unik di ketip
1: ini limang sen gitu lah no itu nah tadi dah ringgit paling gede kerwan.
0: Oh, ringgit paling gede ya. Oh.
1: Ringgit temu dia udah ringgit tete cerolan, tete derita.
0: Oke, entah, geng.
1: Iya, semua ada duta.
0: Iya, semua.
1: Mana nih, cara ini duta nih. Main dira, mau ngelawar rumah, kene, ano, rumah main dewa.
0: Oh, wah ini kan tungen jot dek.
1: Ini dia punya, ini di Sabanang saja nak tu lawat rumah saja dia duta.
0: Oke.
1: Ini tengok biang tu nak ngai lawat rumah gitu.
0: Oh masa ni?
1: Ini nak nampeng di ni datang rumah. Lungang matak, lungang mau melepongang, mau tegak atau gitu.
0: Oke.
1: Lalu bok lungang yang tidak sekali.
0: Uh-huh.
1: Itu bok beliang, nah, lebih pelit itu beliang. Lawar.
0: Lawar, oke.
1: Pokoknya jek sehari-hari ada dagang kelungah kita di duta di tabanan.
0: Yang dagang lawar kelungah itu minten
1: mah. Dagang lawar kelungah tetap wai ada dagang nasi itu selalu mesti lawar kelungah.
0: Oh masa ini? Oke. Di duta ketaban
1: malah dagang mungkin. Nasi kue, dagang nasi bekeran selalu mesti nak itu di duta.
0: Oke. Duta melalui kita bahar begitu.
1: Duta nyaranya semua Bu Janura.
0: Yes, semua Bu Janura.
1: Itu di duta nak kan betul kenal sama Nana lawar lunga.
0: Oke.
1: Ngajeng kau dulu deh bisa.
0: Tapi?
1: Ngajeng kau dulu.
0: Ngajeng kau dulu.
1: Yang lunga sih lah kau dulu.
0: Jangan. Tapi kan ten kartos.
1: Kan ya kartos nak muda-muda kelunga di ini lagi pecung kali
0: ya. 7,000.
1: Ini cuma dia duta. Makan ini enggak galak. Ampun aku banget kemetan makin bunga kemetan ni. Ini ngawal yang galak. Mari bos sadar yang lagi budal deh.
0: Ingin.
1: Kamu tahu Pak Yan Arbo ni bunga Pak Yan Arbo.
0: Bunga Pak Yan.
1: Cek semua dia duta ini mau pamit Om Santi.
0: Om Santi Santi Santi. Om suk semua ini ita. Ingin sampun nyarangin dumogi gliskin. Enggak kan Rai, masanakan dumun melebas dari tapa camuali niki nyarang nakal Rai tetap setia ring 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI dan Pasar, suara budaya balik.

0: Gandrung Serangin Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Inggih kang rayi kantun ring acara bernostalgia berbagi cerita dengan Gede Duta. Inggih sedurungnya Duta buka line telepon Niki dan Duta Pacang membacakan Niki senggol-senggolan dari rekan rayi ring WA inggih. Niki wenten Pak Ian Sena saking Bedulu. Wenten Ibu Agung Guang nggih sampun nyarengin. Lantur niki wenten Pak Dut Sumarjeng nggih saking Banjar Bengkel dan Pasar sareng Agung Ayu Chandra. Taler niki wenten Mbah Egi niki nyarangin. Nggih, salam untuk Mbah Indira katanya. Nggih, suksema Mbah Egi. Nggih, niki wenten Dek Uli tukang prade Uli Dharma Sabeng. Nggih, Nunas Tembang Gus Jodi. Nggih, ampura dumun niki sesinya ten Persidayang Nunas Tembang. Nggih. Niki wenten juga Om Swastiastu Gede Duta tiang nyarngin Bu Ketut Karuni nggih saking Batuan Kaler. Salam kenal nggih, salam kenal Muali Bu Ketut Karuni. Nas Tembang Gek Serli nggih ampura dumun Bu Ketut Karuni ring sesi mangkin dan presidayang nggih enggak bisa niki request tembang Kang Yang ngikut manten dulu tembang nggih. Niki wenten jero mangku nyoman kuto waringin. Salam katanya untuk Mbah Indira nggih semua jero mangku. Dalar niki wenten Bu Eka Sempidi. Weh bagus sekali niki stikernya Bu Eka. Tiang milu cek. Nggih semua Bu Eka Sempidi. Nggih kang Rai mulai duta buka line telepon niki. Saniarse berbagi kisahnya bisa langsung ring 0312233361. Halo Om Swastiastu. Aduh tut niki dicoba lagi nggih. Nggih kang Rai ring 0312233361. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Niki bu, luh galuh niki.
1: Kenapa mana nak cerita?
0: Oh benar niki.
1: Betul. Kenapa mana cerita bu tu galuh?
0: Karena Betawang di Duta nananan gede sih.
1: Di Duta gede ya, di Duta tuh gede ya barang gitu. Yang kan ini
0: bernostalgia.
1: Oh, nyerita, jadi nyerita dek ne de juta, pang de juta, nawang de.
0: Iya, rados, cerita apa niki?
1: Ini riwayat lo galuh pidan de juta.
0: Kenapa niki?
1: Mau dagang bunga ke Badung de juta.
0: Ke Pekan Badung ye?
1: Iya. Mau jalan yang gini numpang di motor barak di kita.
0: Oh, oke. Okay. Kalian di Duta mau jalan kaki.
1: Saya ngidang mau jalan kaki. Lu galuh.
0: Gede betak batis bu lo bro.
1: Numpang di motor barak di kita. Nak jak liu numpang di. Mau gitu. Kertas di Badung atau buruh malah di buruh banyun ke di Peken. Begitu bawa ke di Peken das ngato langgan lalu gak luhe di tu ngantian.
0: Wenten langgan iki.
1: Yang sing teko nan madirai sing bawa beli bunga gitu langganan ke di Badung. Siang na tawang si Dantayan nga niya tadi Madera. Ito ada na ngorto di Badung. Tuba siang orang-orang Maderain go. Maderain sing teko-teko sing mani bani malibong no. Gitu buat nilangan. Ada. Ling ling nila lalangan ng Lady Sanmore lalangan ng Liu Sajan lalangan ng Bolod Rodri
0: banyak lalangan
1: iya boko di Bandung ng mungu kan mau man mempun-mempun gini nga Bolod Rodri bungo jajuan-juan boki lalangan gitu enggak ya boki itu Bos yang suud tas mau dagang, mulai tas numpang montor, ajak timpal-timpal, ajak liu. Bok itu ada nak kini deh juta, nak dompo deh juta, nak di Tegal, rumah ni deh juta, jit ni pahit-pahit deh, ko Badung deh.
0: Hah, jit ni pahit-pahit?
1: Saya ngidang mau jalan deh juga. Udah ada yang kasihan, yang kena tua deh. Aduh, kalau di Badung ngonyang, namang ide titis. Nak kompo deh. Kayak yang kaya ngelimane, jen-jen nih yang limane pis. Nak kompo tuh deh, rastu jak ngeling yang mangan nak tua gitu deh. Mau genep man, ide di Badung deh. Begitu lakar kaju perumahan ngide bas bulo makenek-benek majane agak yang numpang di ngajane deh di mulih yang di montori ya sengir saja nebone deh ucahnya poro banyak sengidang ya sengir bawa sengidang ada yang di montori deh kini angin yang gitu angin Neng gambalin ya nafo yo kak mami deh musan yo onyang kak mami deh di samping toko gitu ber balin yang bode juta begitu menggendak yo mami deh lakar baju mami deh yo bat mang misi kampil begitu ulo gitu menggendak-gendak begitu atas yang yo kemo mulai ha Kene penumpangnya ngomong ada aja monggo sopir ya. Rumah nanti juga di samping rumah di jalan den ya turun nekin sopir deh. Begitu ke rumah nih kini jagarang nih ya kin kin tanah kin kuren sih ngakuin apa kur apa po kin tanah nih di Badung atau nanah kon orangnya sing yong lah bapo deh.
0: Mimi dalam
1: Alam yang kasihan yang ke rumah ni jagaran yang kau ni anu ni jual uang apa yang manis deh jual uang gitu deh ni deh monco kan deh paman suwitro mungkin ada benani benade
0: ini bu ada
1: lalu nak berjodoh jak deh dijo kan deh ngabakal kau mbade deh
0: jak bakat kan jak bu ada niki
1: Oh, man bo jodoh ade.
0: Ingi kalau sudah jodoh pasti bisa berjumpa di udara.
1: Ben nani ben berjodoh nya de nya.
0: Astung kareng ye.
1: Nya de atur yang galana de na.
0: Ingi Bu Londro.
1: Pamit de, rahayu ben jembo sumudange de nge.
0: Sukses ma.
1: Nih, buat yang nangke nanti pramu santi deh, santi santi santi.
0: Om santi santi santi om. Nih, sukses semua Bu Lodra atas kisahnya nih. Ini kisah yang cukup sedih nih. Dan dari kisahnya Bu Lodra punika kita tahu bahwasanya masih banyak orang-orang baik di luar sana. Aing ya kan Rai, mesanakan dumun melalui bos dari Duta Pacang Wali Nikinya kan Rai, tetap setia ring 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: Gek kan sudah cukup umur nih. Gek berencana mau nikah. Boleh gak?
1: Boleh-boleh saja. Tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu gak gampang loh, Gek.
0: Kalau modal nikah, kami sudah siap, Bu. Udah yakin juga.
1: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
0: Hah? Emang penting ya, Bu?
1: Ya penting lah, Kek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting, Kek. Untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
0: Hah? Stunting? Apa stunting itu, Bu?
1: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
0: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
1: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
0: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
1: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
2: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.

0: inggih ke bawah sang oleh kita sang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punik kepojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: 106,4 MHz sekalian raikan Tengke Sarangin Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ya kan Rai, Niki wenten salam nge saking Ibu Merdeka. Katanya salam merdeka nge suk semua Bu Pera, merdeka selalu. Aing nge kan Rai Deduta Muali niki buka line telepon senarse berbagi kisahnya bisa langsung ring 0361-223361. Halo Swastiastu.
1: Halo Swastiastu, Bin Mahidang Menek deh.
0: Ya Swastiastu.

0: Karong ngin bo lodro subo nem lo galo subo kadung subo mo jodoh kita senang ada duta o.
1: Salam sampun mo jodoh gitu.
0: Tu padahal masing jo fokus mo nak mas amilang ni nunggu anak-anak megar bekerja ni sang ngabo ape ke.
1: Gimana? Kartu.
0: Gatra sudah pasti ke sehat asal gue mencuer lo dia tahu.
1: Pasti nih ke pasti.
0: Nih kita. Nih bu Eka batu bulan kan malu orangin do iri sanyo rago kan mau makan sanyo bu Eka.
1: sombong Niki.
0: Nang lo kita nih nindang unek ngalek ya gitu. Mencari membotoh deh, menang membotoh deh.
1: Ya asal sih kita menek, kena walek.
0: Oh, penting kita menek, jika kena mau kalah.
1: Kalah, wah, wah.
0: Teken-teken yang penjudi deh, deh, deh. Aduh. Nah, nak nih, bulo liang kena, rago subuh umur, sih, itu deh, ditau. Nah, dia duta atau dalam tutmus ketonyo penggemar nenek-nenek gitu.
1: Nggih, kan ngibur niki.
0: Aduh. Nah, jadi mbah bernostalgia nih nah.
1: Nggih, dadah.
0: Bisa nyo mecimpedan gitu. Jadi bernostalgia.
1: Bernostalgia.
0: Nih, nu bin resik ceritan mah di SMA, tamat SMA nih dia.
1: Punapi.
0: Oh, cuba pang pindo dah yuario rahin tu. Mungkin kita jadi dalam jangka satu tahun tu tiga perjalanan mah lalui deh. Jadi yang terakhir ni ke Beleleng Singaraja.
1: Ujang ni ke Beleleng.
0: Mungkin tu jadi bahkan tamat SMA. Atau bukaan SGO dan di guru olahraga.
1: Oh, dulu namanya guru olahraga
0: kita. Ya. Ya, kalau sekarang kan penjas kan gitu. Begitu. Mah nak jurusan mah tata buku, kena mah ada di pegawai bank gitu. Jadi orang tua. Uh-huh. Berminat ngasuang mah ke SGO gitu. Begitu kene. Gampang mengisi gitu masih permintaan orang tua sih gitu. Sing dadi nak melanggar gitu. Jalani mah lah. Untuk testing tuh deh.
1: Untuk tes.
0: Ya, untuk tes. Perjalanan nih tanggal 12 Agustus tahun 1974.
1: Iki.
0: 1974.
1: Weh, dari tahunnya ya. Lekat nih ke.
0: Kapan pun mah tidak lupa tuh karena berdekatan dengan hari jadinya Pramuka.
1: Oh, okay. Dekat ulang tahunnya Pramuka.
0: Ya, tanggal 14-nya kan hari jadinya Pramuka. Gitu deh. Mau gitu, kemulah mah. Ada aja orang tua lagi dua harinya. Hari Sabtu mah ke sana, tanggal Seninnya 12 itu akan testing.
1: Iya, langsung tes.
0: Ya, sudah itu. Bapak mah enak menanang. Orang tua mah ngelah punya dia teman Switro di sana di Kekeran ada nih.
1: Oh, di Kekeran.
0: Kekeran di sana gitu. Di sanalah mah diajak hari Sabtu ke sana gitu. Sampai di sana gelisang satu enggal.
1: Iya.
0: Jadi tuan bapak Toyo ada anak gitu. Tapi sekarang sudah semuanya almarhum deh. Ya punya dia anak cowok.
1: Jatuh cinta lah dengan Mbah Niki.
0: Karena romantisnya. Sudah itu namanya Blitino gitu. Blitino tuh ganteng gitu. Wah, baru tamat SMA.
1: Iya, terus.
0: Nah itu mungkin entah bagaimana ceritanya bercerita orang tua di dalam tiang negak di muka di leneng gitu loh.
1: Aduh, jangan-jangan dijodohkan Niki.
0: Itu dah.
1: Oh iya.
0: Dengar pembicaraan begini aja. Lan beli kan nak mau beli aja adio bicaranya. Yan beli kan sing bani pe. Jani kan yo bajang lah anu kena sakit. Udah itu anu lah pikiran mah pokoknya sejalur ya go dalam hati kecil lah ado masih minat. Ada minat gitu. Nah itu gitulah. Kita memeknya jadi berbicara. Nak saja tuh, tapi tiang selalu bernama Keming deh, Keming panggilan. Sebenarnya nak benar tuh beli kita ya memen. Rago nak tua ngenengang ngatupang panak kita. Oh jauh kita. Akhirnya sudah ini hari Senin sekarang deh. Hari Senin diantarlah tiang sama beli tinonya gitu.
1: Diantar ke gininya tempat tes ke
0: Singaraja ke kampus testingnya di sana gitu. Diantar gitu. Bawa sepeda motor waktu itu Vespa deh.
1: Oh Vespa, wih ya. Mesra sekali lah ini.
0: Nah, orang di sana kan semua kaya-kaya gitu. Udah itu digandeng lah mbah ke sana gitu. Pokoknya nak tahu mau boy kemeng mau tino gitu, nak tino apa nak. Nah di perjalanan sih itu deh. Jalannya kan masih jelek, tidak sekaya kota.
1: Romantis sekali ini.
0: Begitu deh. Begitu. Makan magisian di anan sadel Vespa itu kan besi deh di durino. Gitu. Duh beginilah beli tino. Duh di tujang lima meng jemak lah tangan.
1: Di bangki agak. Modus laki-laki.
0: Ya udah itu. Ini juga ya. Jangan nak ngebut beli gitu. Saja jalannya Ming gitu. Sampai di kampus, bahkan minder juga deh sampai di kampus karena orang-orang itu sudah ya pengalaman, artinya orang-orang jelek gitu loh. Mah nu pacul mah gitu. Nah itu gini ceritanya dia. Ming masuk kan mau nyambi jep beli dini ngonyong beten gitu. Beten jalan yo gitu, beten jalan yo menunggu gitu. Duh yang lainnya beli gitu bu ya. Yang senawa ngaponnya dini. Aing tenang kan. Mau yang beli ngonyong itu liu nak metakon kan kita ya. Akhirnya festival lah gitu. Ada nak uli jumlah dini bareng desa dan gak bareng. Mau lah nemu lu testing gitu. Tuh gitu dia. Yang sajak main gitu. Tuh beli nak ibuan bu mau main gitu. Ngonyong di kekeran gitu. Desanya aja numpang san motor manusia kita ya berarti satu gitu. Akhirnya lah testing lulus mah lulus cadangan deh.
1: Lulus cadangan.
0: Ya lulus cadangan karena mah tidak fokus. Karena tidak fokus bensin demen itu. Akhirnya pang mengikuti kan sejak orang tua artinya permintaan orang tua gitu. Udah itu lulus. Dah masai langsung cari singalih mah betul. Terus begini beli berpikir mah sama beli tinonya nih. Sebab orang beleng itu kan banyak suami banyak istri gitu. Berpikir mah sembah waktu itu karena dia punya ibu dua gitu deh. Iya itu membayangi mah tidak fokus gitu. Tapi dalam
1: ada rasa tapi takut dimadu gitu.
0: Ya tapi takut dimadu gitu. Iya akhirnya kan sudah sekarang udah hampir-hampir tahunan itu udah juga dapat kerja sih itu deh. Putuslah hubungan sama beli tinonya itu. Karena kita tidak ada kesana lagi gitu loh. Yang jeseng ada gitu. Yo jeseng jenang masih serius begitu deh Duta. Cuma hari itu aja romantisnya gitu.
1: Romantis sekali tapi.
0: Iya. Begitu gitu deh. Setelah lantas mah gelisang satu omah nganten. nganten. Karena bapak harus beristri gitu. Dia dilantik waktu itu kakeknya gitu. Mau dilantik jadi anggota dewan tuh deh. Kan anggota dewan seperti dulu tidak seperti sekarang deh gajinya. Pilihannya pun tidak seperti sekarang pakai duit, hanya pakai suara aja waktu itu. Akhirnya mbah kawin gitu. Punya anak dua. Udah punya anak dua, ngamul-ngamul dah mbah. Karena bingung di rumah, sumpah gitu. Dicarikanlah sama bapak kerja lamaran di kantor camat deh. Kantor camat. Diterima deh, diterima. Udah diterima, siang bang, kadang kakek, aduh buat itu gaya, nak moni-moni kan itu, nyanan yang gini-gini gitu.
1: Takut kehilangan.
0: Udah itu, ini janjinya dia, mani kalau ada SMP, ini itu udah mani gaya gitu. Akhirnya betul. Tahun 82, berdirilah SMP di sini, tempat mah kerja dulu. Terus malah dicarikanlah di sana untuk mengabdi. Kebetulan kepala sekolahnya itu dulu mantan bapak tukang juk celeng. Itu deh duta, panjang ceritanya itu. Buruhnya dari pimpinan bapak kepala itu, buruh kakek buruhnya ngejuk-ngejuk celeng gitu. Terus dia ngomong, Pak Cot, ini kurnanya jangan bisik mana gitu. Nah jangan memangkit. Akhirnya diterima, mengabdi mah 2 tahun.
1: Langsung diangkat jadi guru.
0: Ya, akhirnya lah sekarang seperti ada Mas Yanto Sang Mas gitu ya, Stungkara deh. Ya itulah perjalanan nostalgia tamat SMA yang terakhir itu deh. Terakhir itu. Tiga kali dalam setahun mah lah perjalanan. Apa namanya cari-cari kerja itu deh. Akhirnya nganten malu harus subuh nganten karena ya bang lah panak maro megaik. Makanya mah gede ngelah masa kerja. Masa kerja tuh 26 tahun gitu. Yang nali benar kan 36.
1: 36.
0: Ya begitulah deh duta.
1: Iya mah ini ya.
0: Maaf mah nyen bila tidak berkenan di hati di duta.
1: Sangat berkenan tuh sangat sangat mesra.
0: Juga juga sweeter niki ngiring makin wenten galah rebut niki de duta boleh mukanyaan seperti dia
1: ampun telas tapi galah niki
0: ini dutanya de duta mbah tidak lupa ntar pulang harus waspada gitu aja karena di rumah ada yang menunggu dan de duta galah wali yang masih lembut kamu santi. Om Santi.
1: Yesus semua Mah Indira sampun berbagi kisahnya dan sekalian menjadi penutup ring sesi bernostalgia edisi hari ini nggih. Aing nggih kang rai duaning ke Bandung untuk galah niki puputan di duta acara bernostalgia puniki nggih. Mulai bos di duta pacang wali niki nyarengin kang rai ring acara Rahina Latri sesi apresiasi kesenian tradisional Bali. Tetap setia 24 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Dewi.
1: Tari Sanghyang adalah tari sakral yang ditampilkan dalam upacara adat suci. Sampai saat ini, tari Sanghyang tidak diadakan sekadar sebagai sebuah tontonan. Tari Sanghyang merupakan tari kerahun atau trans karena setiap menampilkan tari ini, penari harus kemasukan roh bidadari atau binatang yang mempunyai kekuatan gaib. Tarian ini adalah warisan budaya prahindu yang dimaksudkan sebagai penolak bahaya. Tarian ini dapat membuka komunikasi spiritual dari warga masyarakat dengan alam gaib. Tarian ini dibawakan oleh penari putri maupun putra dengan iringan paduan suara dan wanita yang menyanyikan tebang-tebang pemujaan. Di daerah Sukawati Gianyar, tari ini juga diiringi dengan gamelan telegongan. Di dalam tarian ini, selalu ada tiga unsur penting yang harus ada, yaitu asap atau api, gending sanggyang, dan medium baik berupa orang.

sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 MHz.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.
4: Rakan Rai Kantun Serangin Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali. Ering acara Rahina Latri Puniki, Deduta Pacang menyajikan kesenian tradisional Bali Puniki. Sane mangkin Deduta Pacang menyajikan niki drama gong nggih, sane menjudul Pitre Kesasar bagian 6 nggih, karya dari Seke Drama Gong Bare Budaya. Aing nggih kan rai ngiring piar sayang sarang-sarang drama gong Pitre Kesasar bagian 6.
5: Minaging nawegang titiang jero jero anak lanang. Pinirihin cici anunas ampura ring ragone. Ini wantah yukti ragone sane manah paksine puniki. Ne mangkin misadya cici yang pasang walia. Niki niki amil na amil.
6: Jadi nunasnya yang jenak.
7: Apane besah?
8: Kajo jelemo curak kok. Besah itu masah sama dengan musuh toh. Saya besah kan nak
7: musuh. Oh musuh kadang jang nak besah.
6: Tahu kan? Siram weng masah dirone.
5: Punika ingurah jaya sura masah sipia.
8: Sira?
5: Jaya sura.
8: Jaya sura.
6: Kayak mecik peleang nih kan.
8: Gusti Ngurah Jayasura kadeno kandane Gusti Ageng.
7: Gusti Ngurah Jayasura saking Gangepura.
5: Nggih.
7: Uning iki anguning
5: sakuni.
7: Nentang yo roko ajen ne uningan iki.
5: Mangkin ragane pacang abotin sing
8: yang dulu iki. Yen to Gusti Ngurah Jayasura musuh anake istri-istrine sing keto.
6: Benar.
8: Sanang pesan yang pada mau tolong.
6: Tadi keto,
8: apa kerana keto? Baru dana Gusti Ngurah Jayasura. Oka dana Gusti Agong. Gusti Agong itu nak jelek. Kok jelek pesannya no pelaksanaan dana ini. Ngayak dayoannya curak-curak. Ditudika ngopura. Nenek oka ne ke Gusti Jayasura nenek nang sinak subecek curak pesedayane.
6: Oh gitu.
8: Oh.
6: Senang bela ini.
8: Senang pertama dembelo.
6: Ingih jurna istri. Yang Prades sapunike di tiang nginarang dewek dumadak sidang di tiang pacang mampu culung ring jerune. Men ring di jam mesah
5: kuwi. Ngiring-ngiring dikine sampun nampak sampun nampak
8: angin. Sampun nampak ge. Ngiring-ngiring ngiring-ngiring.

0: Dini, you, my you, my you, yeah.
1: Nobody, nobody.
0: You.
2: Yo yo, dogan.
0: My you, yeah.
2: Ada yang sampun tanya beri male-ale beli. Segala mertilar sekarang karang kepada nang leden bi, pangdan bakat jangkor dan dia dan dia, he?
0: Yeah. Ye ye ye ye. Sing ajak ke gelancang main. Kemudian ajak aja main. Ulian jangok pura sing aja main. Ulian kengkeng. Ada bong keluarga berencana ji. Mas Surya.
3: Ngaco ya beleng ngaraos mudang misi hubungan keluarga berencana.
0: Ngaraos ngaco mudah gitu. Wey. Cai. Macem-macem. Wak gobo bengil. Iwasin udang cai ini. Ya kadong. Dong bani gagah. Ngajak Gusti Ayu. Bah. Ajak gobon jauh sih nyak mesej cai. Kabuak rendah sendiri, belah sendiri. Ajak ngomong mata nih dengeng.
3: Nih tak kisah. Hah?
4: Aduh, deh.
0: Panas. Didi yang lagi rana, aduh.
3: Aduh, das kena panas, celeng usal.
4: Oh, celeng usal.
0: Cicing cir nisto cair bani cing aja gegelan camai artinya cidot yang gegelan camai
5: tiang ten je bawa kadi punika kuanten di tiang kadok sampun sumanguk pacang mebelo medine ring anak istri puniki
0: cai kal mebelo kena loni. Artinya yang cai mobil kan alonte, bani kan benar.
5: Iya dia, sen sapu ni ke, titi yang misah dia, ninehen sana patut. Kita ang sahanan yang momo angkara murka pun ke.
0: Lah yang kedua, lan cai mengajak lu, benar ajak lu. Lan pada mau bersih lan,
5: apa tu?
0: Ge, cai lawan, ge paling gede cai.
5: Mai,
0: begin.
5: Memeratu, aman. Yakno ketewe.
1: Nah, bapak tadi dia tu bapak mati.
5: Nah. Itu yang melan ini patut.
0: Mai,
5: lam,
0: bijak lagi.
5: Mai,
0: lam, cemai.
5: Mai, eh, yang durus yang ini, durus ini. Yang durus yang ini banyak lagi belak nak sini.
1: Nah, dua nombor cang jagor.
5: Saja, mai.
1: Nah,
5: mai.
3: Mabar si wak sing bisa ngubiak,
1: mai. Wih, begap si merencang ngoyong. Bijak lah si, kelaman jauh.

0: ken ken mo yong yen mon dom bana
1: aduh makasih abang ada yang cangcing sek sek lantas gege hidup gini.
0: Nah gitu yo paken maronya tuken
2: Masih ada apa mau palu? Ada yang cidomo, nih.
1: Ya, sukengen. Kita yang kebisaan jangan. Kita yang kebisaan jangan.
2: Yang satu diwangin, yang satu disakti, ketengan kesaktian dia, main,
1: bijau,
2: johang des,
1: bijau,
2: main,
1: bijau,
2: aja melinasi.
0: Apo kayaknya polos penjara.
3: Cai, ada yang keririan sini.
0: Nah, edeng malu ditu. Nah, mai kalau pak, dia jalan mulu, mai pak kan?
4: Jerona anak, sampunan dunia perakyat.
0: Ngenanya loleng.
3: Cicing nawang. Kaden cinyeni nyeni.
0: Nah, nyen jadi tu. Ye ye. Padah.
3: Tawang jido.
0: Apa tau?
3: Senam.
0: Ye. Mudiang lak dini ngedeng senam.
3: Manasan.
0: Nah.
3: Geng-geng cingoyong.
0: Kengkeng,
3: jang subuh panas ni.
0: Dong oyong jalan mulu.
3: Mau makan meluap.
0: Bayat no.
3: Eh?
0: Napa nak?
3: Nenek, hey. Sakit nanti.
0: Uling pidan sing tayen meludang mata pangtanya pelut.
3: Wei. Sakit gede cie. Mana lijo yang kena cat nyen tanggung jawab.
0: Wei, laman jejah mati, jejah kalah, mekat. Dor ini ngadu.
3: Cang si mekat, sombong genci. Mara liu nak nyuri angcang, mara liu nak gedak kencang. Kadenci banci bagus kadenci. Cang bagus yang kenci cang yang kecoa. Kelorang yang awet, wet, jangan nunggu kurang cekik awet na.
0: Nah, mekejang jenah sama kau wet.
3: Mulut curi nak?
0: Kengken nak?
3: Nah, jang pernah si jang?
0: Okey, tu bang memonggol.
3: Benar.
0: Nah.

0: Donden kukna carengung pentil pantas sido ben ngabuang cepok nian malu jak bango subo ngesisiang dompet kenyil pengukupan lan pang sepalan karuan selam putih mati dep kelmoni ini ngang
1: yeh bien cinangtang mare nak bajang jegeg nyop jai pangci bangun beh tak monik kena cilan hengken
0: nah setonen mati jelmoni sing lakal mekire kata pak lan bukian andos tidak melet andos
2: ajarin mana cicia ini mungkin asap pun apian
3: saja Mas Ayu nak muani-muani basane sedang gedak-gedak kedok aja ada aduh dan jalan terus sini ide mana ada di sasaran jalan kalian kan tapi mana kan aja Mas ini Mas Ayu
0: das pukul cang Mas Ayu
4: Gengge, kita lakukan itu musuh
0: siap cuan kangen ketuka ada yang lain
4: aduh Jang ulo-ulo na, Ji.
0: Mengkengken.
4: Mending jonyot, Ji, deh.
0: Beajong, Ji. Malah Ji agat.
4: Maja amli nasi.
0: Betul, Mamat. Agat, Ji, biar nasi.
4: Agat, tuh. Jang, maya nasi. Yeah.
0: Weh.
4: Woh.
0: Nijak selat ngortang meli nasi.
4: Mentu, nih, Ji, nih. Ngor aja. Men, musuh aja.
0: Kajian tiang saja, ya sekan-sekan wanen, tur. Tuak. Mengkengken, deh. Tuk,
4: tuk. Laib.
0: Jak menyamar kelipas
4: nyucat. Ini semua ketuk kedesa kedesa.
0: Ji, di mana tu? Ya.
4: Ini nak marah ini ni lo lo tu ngoyong jadah dua. Apa kedesa? Dari semua hilang.
0: Sepa nama geliang
4: kenal lo itu.
0: Wah. Ni rago gelap angon pelarianan.
4: Ah, memeh.
0: Dong semua kena munyi manis.
4: Ah. Tuh.
0: Sing medayo ken bikas atau maya lebih.
4: Lautan deh, lautan. Ini maroh ya.
0: Iya. Eh, jiruna istri. Tiang ten medayo. Olas papo jenenge tiang pun iya. Tengah menikah ben tiang sampun mafi tulung ring ragone. Merukat mekebek tiang mesiat. Dong tata tutup. Disuban tiang mepalu. Pangilah aloh benar kau ngambil keris yang ini.
3: Yo, pangda enggak. Nenek nang mau ke dalam minta maaf mu yo.
4: Minta maaf.
5: Penyanyi kumat Asman.
3: Jero anak lanang. Sampunang lumun salid arsa. Boyo jemalah titiang. Pacang laipin ragu.

0: barang tiga. Sampun nang jerone menggah. Buat ledang jerone. Nak riki. Suwon tiang. Niki ke tiang tan melayak bang rago ne tuan. Niki muso sampun liwat meriki. Ijaya surau tiang ajre. Mapa nak lingsir ajen tiang dereng dao. Tiang pacang ngedut pemargen dane. Ajen tiang rien. Sampun panggen tiang ajen tiang malit yang mewali meriki. Sampun anak tiang nikang. Melayak bang kedis rago ne.
1: Wadah patut.
2: Mangken rumun. Sapa sira mungweng Ki Haji?
0: Ajen tiange Gusti Patehan Om. Sekeng karang kepatean kanggo pura. Niki ketia sarang kalih nak dan nak ware dane.
2: Aduh, Dewa Ratu Gusti Ayu. Nawa kang ditiang beng banget pati kaco ditiang matur tadok tenuning ditiang ratu Gusti Lingser lunguh hijau petilar Gusti Gusti
0: menjerone nak uning
2: ngerengan uning ditiang rengangan dane
0: siro dadas sarang tiga niki
3: ingin mangkin tumun sedere yang ditiang uning ang sikian ditiang mangde sampunan ditiang salah sebab mungweng pesengan Gusti Ayu sapa siro
0: ngayu Rana adane
1: Ayu Ratna Dewi
3: men punika
0: tiang Ratna Dewa
3: ingih tiang sarang sami pinake parekan kaula dhewe saking wringin sungsang
0: men yen entas adane yen kita rasane
3: wastan tiang mate ganggu Gusti Ayu
0: mate ganggu temen nek kedaduane to yen
3: puniki patut dipun reraman
4: nah tiang reramanipun
0: Nah kene made. Jane tiang pangkarwan masenan malu. Yen alakar ngedut malu pemargan ajen tiange kedijo jadane. Jangan suka depoken tiang.
3: Ingen
0: yang mai.
1: Ade kengken. Tiang lakar ngedut puri malu lampah. Ide ajen tiang.
3: Ngiring jantan nang rien, ring dijep pecak kesah ring ya.
0: Jalan-jalan jalan lautang
4: ini. Ring-ring dulu sama Margo.
3: Ring dijep Gusti Ayu.
4: Aduh.
2: Ratu gede apa iki gede
3: nyah buka ki buang warak
0: yen saja dan sing sedo suku dewek nek ya aja yang seneng aku
2: gede apa yo nese
5: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
6: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena ada boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
5: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
6: Kata mamaku, enggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
5: Tapi, main game kan seru.
6: Kata mamaku, main game gak bagus. Nanti matanya bisa buta.
5: Gitu ya, Din. Gak jadi main game, ah.
6: Katanya seru.
5: Iya.
7: Ro 4 RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
8: Malunan bapo ngalin mandi. Nah, ayo. Landang ngabo peminah. Ya diastu nerasa kebus ngenih tangkah idewone. Sebat salah tampi teken matin bapone. Peminah idewone deke delumuk jeneng. Ini dewa mebalik ngepuriang ngewales matin bapone. Nirgawe rasayang bapo pejalan jeningi tan bina. Saat makoi dewa ngejotang bangke ngepurian. Nah yani, mumpung ada nak olas tekin dewek jeningi. Saat makoi negen sakit, ya tebat. Bandaran bapunin ne tuwotang ayu kijo ayu wajah ke. Cudet do ayu sang saya. Ya diastun di sekalo, sing kepukin ayu gue nanake buko bapu. Kulinis kalobah penutup pejalan jenenge kijo ya jeneng luas. Sinah kemo bapo bareng. Jero-jero nak lanang.
3: Didiang.
8: Rasa ngebekin akase miwah perdiwi. Sweja ya deledang. Jero ne mapi tulung ring pianak didiang maka kali. Kuantan. Dahat lobo mana didiang. Nutugang nunas ledang jerone mang deng lanturang suwecane mapi tulung ringipun pianak ditiang mekekale kijo jo kayun jerone ngajak ipun ditiang misa dia ngaturang mensapun api kayun jerone mangkin
3: inggih jero anak lanang sang meragawus lebar sampuneng sumenia ring pangubakten ditiang ditiang misa dia sairing sapun api pewarah-warah Dumadak-dumadik, puniki anak sarang kalih, sida pacang nagingin kadi pengelusur titiang.
8: Inge-inge, titiang matur suksemo reng ledang jeruneng. Majalan-majalan tutuk pejalan nake trunone, bapun tutuk pejalan jeningi.
0: Ayu, kita bahas nerani ya, Ji. Mok lakar nutuk jeni pejalan nake nih. Diapen kudiang, diapen keng-keng sing bungi dewek lakar nepukin sangsara. Wadah men...
3: Paman.
9: Ya.
3: Jani lanjut, kirim ke pondok apa yuk?
9: Lautan-lautan di lantaran.
0: Madi. Kalau
9: betul-betul
0: naik kudiang. Tutugang terus nan Madi. Tiasun jani kiji dek Madi ni. Anak mula Madi lakar duduk dia.
3: Sampuneng semenia male Gusayu ngiring ledang kemon ngiring ditiaring pono ditiang ditiang mendebe meme minapui pun kene antuk pacang mepau ngoreng Gusayu sarang kali
0: nah yang kita
3: yang
0: pono made jo
3: ditiang lencan mikin-mikin apa ngene pamit
0: mari kok ayo

0: Aduh. Gimana ini? Pusing deh.
1: Woi, berisik amat. Ada apa sih?
0: Pusing nih, Mar. Gajian berasa lewat gitu aja. Gaji baru masuk, udah hal belas aja. Berasa digosingin nih sama gaji sendiri.
1: Loh, emang kemana duitnya? Kecopetan?
0: Enggak kok, gak berasa aja. Cicilan aku banyak banget nih.
1: Apa aku bilang? Kamu harus cermat dan teliti. Jangan mentang-mentang promo, main sikat aja.
0: Iya sih, terus gimana dong?
1: Makanya, kamu harus komitmen dan disiplin dalam penggunaan uang sesuai rencana. Jangan tergoda membeli barang di luar kebutuhan, walau itu promo sekalipun. Karena sekali melakukannya, akan keterusan. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Loh,
1: man kekean, Mo.
0: Dadi kali jani made ganget war mule. Duga setuni semangan, man mirep nyedeh nasi tekeneng ngelu setonen iya majalan lo.
1: Sing mancing iya madara, Mo. Sing pemekas dong, beli gangsar, beli gincir, muncul suane. Sing lah pengunur diko, tuh yang dimonene lingkir, ne supaya jangan-jangan melalui tuh, kan dingsap ke nasi.
0: Oh, lo dong supaya ya, sing san ngelah kena. Sekala lo kene ajak dadu, berdaduan lantas dini ngalih pianak milah ilahan, si mirip angona kena ni mirip kene made.
2: Meh. Cak mekejang ramen ni nene. Udiang-udiang, melayap-layap, kade uyang-uyang, nasbah poe.
3: Ye, cise nepok undok, milu uji melayap.
2: Ye, ratu layak, nanti basah melayap, milu. Kade nada musuh, apa?
3: Teng.
0: Jamade setato kene dong, gen. Apa mire pato? Dijado.
2: Kene, mi?
0: Kengken.
2: Ore norto melah. Si malut yang mangide panas sebapo kalere.
0: Wih.
2: Bulan ras gitu luas, mempanahan. Dong cedak nempokan semal mongpong nyu.
0: Oh.
2: Panah dia. Ajen dumben mepanan. Tes. Kena. Ulong semal.
3: Ulong. Ulong dia.
0: Sumpah ketong.
2: Begeswan yang jaga-jaga do.
0: Mat.
2: Dakep. Tes. Tai bakat dakep.
0: Dadene ke desa sing bakat angde.
2: Lep.
4: Tuh.
2: Lep semal. Minyaknya ben nempokan. Kades apa tuh?
3: Kades kunan.
2: Ay sajan. Sedang
3: yang mah buah wingi nih.
2: Ingin. Ben panas yang me ajen tegah.
3: Oh.
2: Tites ces.
0: Kena deh.
3: Kena. Tuh cepang yang mana deh?
2: Anu tegah sing jo, ngelepat jo.
0: Mana?
2: Ubar raja lu. Walau sengkalo.
0: Man kengken.
2: Nak len udah me?
0: Ye. Sing tageh nak yang udah ada belok saja.
2: Nih malu neng boleh jadah dua, boleh gelur. Pan kerasnya, boleh beli angkel baso gitu kan? Oh. Ada yang tiang penulian kasar.
0: Mat?
2: Sing bangok kena tu?
3: Bangok.
2: Binyoknya tiang belantas medar sano. Ada yang tiang keras. Tidak yang nawa kan jero anak istri, lihat ya.
0: Oh, nak lolo deh deh.
2: Benar, istri senak lo.
0: Cegek. Begitu?
2: Kitiang sane mana wawu ne mangken ledangan jagi tunas kitiang jo nak istri tu dia.
0: Isi mau kejit pada keto deh.
2: Biasa.
3: Terus tembang lo.
0: Enak ulang ke jantung jadi.
2: Ya lemah jantung lo mati timpal lo.
3: Terus tembang lo.
2: Apa sing? Ye benjamnya. Nah, ni maro yo nak bagus. Munyine halus. Bang yu. Ada keto bae ni.
3: Yo.
2: Yo mak kada senang meseng kene. Benyap ne. Ilu yo kada.
3: Keto.
0: Yo. Lempang patung kerai mak.
3: Keto contoh keto.
2: Kuantan jero nak lanang, titiang medrebe mesah. Sendudong dia, sapa sira mesah jero ne. Murah jaya sura saking ganggo pura mesot ni jadado dede yang kini sanang san made metetulung nak mule perane corane teran corane de sing sangop petiang lakar tindeh me
0: bener
2: subuh landas keto sing majalan seretak tepok bo janjak lupa blas wih jat konyo munyu bungut nih. Tuh.
3: Tuh deh. Nek lado gede itu ala jeleng Australia.
0: Apa
3: nih? Kau tuh
0: beli apa nih?
2: Sumpah lantas gitu.
0: Begitu.
2: Dong tang-tanget yang. Marat yang ada di samping nak loto. Yu, ye, yu, ye, yu. Jak peragak gitu kan. Binyak nih. Kedanget yang. Si ngawak-ngawak bani pak ajak gelan sange. Adi cini tu nongos si ada hubung keluarga berencana. Ya, gitu aja.
0: Di gitu aja.
2: Nengil kan Mas Setiang nang meye. Benyak ngejek tang-tang. Yang saya hidup, hati ini si lakar dineh. Ingih, yang saduk-saduk sampun mesemayok gitu. Benyak nih nang meye. Nah, lan sebo, kayaknya kena sih. Saya ajak lu, gelajak lu, lan sebo.
3: Siap! Siap, mesiap.
2: Siap, Bayu. Siap, siap. Aneh si tang kau, jangan lawan. Wih, kena apa nih? Pukul jangan sih, dijok naji. Dijok naji, dijok naji.

0: Subon ng mek itu mesiat ya pamanggang serajaannya paling gede itu.
1: Benang?
0: Ya ne pamanggang sar adon ne cenik celgeng-celgeng munyi ne bentir lemane. Cunguh ne langing. Coba ebet ne cara ngebet siak makin yang palu.
1: Benang?
0: Trepet gitu. Nengil gen yo kadang tiang diang cacat tutup jadi sisi rentak sekitu lah.
2: Kadong tuma.
3: Kasi minu-minu kan ngingser ne.
2: Seng dadi ngapak-ngapak sir anak tua.
0: Tapi ngsak-ngsak begitu banyak neseng lawano pitang-tango ajak ngemeli nasi paman kangsak
4: gagal nasi nyeki gendiki kijau jak meli nasi dong pesti yangit lah
1: supo lantas ketu kengken deh
0: kayu mesiat pada menukar deh supo tiang ajak tiang ne paling ngerene pengangon itu supo ketu bekelileh laib mekenya seng konyo bekalah musuhnya. Paman Gangsar menang, Paman Gingser menang, tiang aja cenikan, mirip benraga dineh ken patut, menang masih mi. Kualo, dong di subane melipatan buen setongos, ni loh maroto.
1: Benang.
0: Cetek, ni loh to sing nudi.

0: Sampunang salet arso titiang nak sampun uning ring suwe candirune.
1: Ngeling masih melu deh.
0: Kangen tiang me. Mulantas keto awanan titiang melayap titiang ngetut lampah dane ajen titiang. Men sapa sire yaji. Dane Gusti Patih Anom. Pengapeh menitu me. Sing tut lantas. Data duduk sing sebenu setongos kesah tu. Wah, itu sebab getih melaklak lakak nang
2: getih kan, bah. Bah, getih.
0: Yang kene de sinah sebuah ajen tiang ngemasin pelapro sedo ajen tiang. Mabawasan tu. Nah, made japi tiang medewek lo. Tiang ulo wenang lakar belo pati tineh tekena kelingser ajen tiang. Tiang ulo kau sedani aji. Dong di subane lantas ngetut petona.
2: Sayo.
1: Bodoh deh.
2: Angin, angin.
0: Ayo,
2: ada munyi di ngah tiang
0: sakdo. Bapo subo merasa bahagia tekin buat wirang ayu dineh tekin bapo. Nah kualo awak medewek lo sing sanang pang sing nirdo nirgawe. Nah jani ado yo suweca nak lanang ni ijo ya ayu aja mau kemo ni betutu ten ayu keliring tiang lantas mai
1: nen malu deh malah cagarnya nak buka meme medingahang munyen madene yeneng made nyulorang melaneng kepatutan suko meme nampenen sake walo made masih barang-barang minahin kengken munyen memene yeneng dadi pengide memene perkantian leh mapan deweke lacur jalannya mau berayone ngon kesugihan kadang keto munyen dene
0: bo.
1: Nah kewalo bena besek nih made ngorang man mata tulung tekeneng anak bajang jegek yeneng kekena keban meme yen sing mirip bajang jegek sing ada mirip nyak dela karma tertulung ken sesama neng manusia deh
0: memene dona salah tampi
1: aja beli masih ngadok-ngadok tampi anapang bia kan
0: takolah anapang aduk kan nih sing je penulian bajang jegek dona tulung entian yang sing mabinan-binan walau benada kelihat paman gangsa kawan wilisir beroh yang corak sing mula wenang yang lakar merasa mujang sekanane angkara murka nekian kini tak dursilo
1: deh yen yang keto pengabden madene antas mula made kaucap mau tamo yang riwekasan pang maguna yang dini dijagate made keto pengabden memene sayang made sayang
0: oh sebab men
1: men malah dini aja lelima sadana men dijana bajang-bajang tuh
2: nu diwan
0: me kalang semut naeo halemo otak alih harga mate tangudi ama kepe lesar ye ye.

0: Lah kan sih gaya, malah cang masang gaya kada nakal mau potre.
1: Aro keperen jak mau dengneng.
2: Kada nakal mau potre, kajah kira punya.
1: Kamu yang
2: mengudiang cang.
1: Kopi gaya.
0: Wih, wuh, sarwadane gangsar sajan.
1: Inge.
0: Bisa nune nae kopi, yang sing ada yeh panas, abang on nyeduh kopi.
1: Men, kenapa dek, inge?
0: Nah, jani kini, pobin masan hujan-hujan nak kewah ngalesang, kemo paman ngaliang sang malu. Benyep, wapin anda situ, nulok-nulokin sang, eh.
1: Oke, tuh.

0: Wey, calo siap samwen ingin kilang-kilang gini.
1: Udi angon bapo?
0: Ini, ini bo, ngai kopi, aja paman gangsar, jani paman, siapa jo? Manuk ini paling gede ya, apa itu ini mokoh tuh? Lantas bertampah korok, binyaknya ya, gua ada meluap panas seduh lantas, bubur dan pasangan betul, recah hebat, kelangon tum, kelangon lawar, kelangon ramah, gegecok, pecel, gerang asam, yang paman kan duak mebat, oh, munak-munak.
2: Wih, wow. Lahin siap.
0: Pak orang, dong orang tuh, munak buat lah mati, umat gerupuk.
1: Nah, bapak bakal nampak siapa yang jatuh mati, tunggu beres kan? Nah, okay. Alir.

0: Patut jerone sane panggungin noreng pianak cici yang madega.
1: Ingin daging mi.
0: Ingin yene wantak patut asap puniko. Dados pelet nalar cici yang uning. Sapun api wiyakini. Dados wenteng ke panggungin pianak cici yang.
2: Ingin saya waki puniki memen ya.
3: Ini yang undok ini. Pak memen awang. Nenek siap kemai. Baut kami ajin ya.
0: Tane mau wet saking ganggo pura.
3: Menyen
0: sien ing ini berkanten tane. Menyeri kering alas waringin sungsang boyo wentan sio. Entah si kian titia.
3: Meme. Meme masih pang nawang. Hajen tiang sebuah sing ada. Hajen tiang sebuah ngemasin palatun.
0: Paman.
2: Weh, ye ye.
0: Paman anong pengabeh gelap.
2: Weh, minggu dia mau paman-paman dok. Angkot kan dok tonong. Weh.
0: Onen ketutukan rasa ban gelap.
2: Ye ye ye.
0: Utang gelap.
2: Padah, padah, neneng.
0: Sejani paman tuh.
2: Ye ye ye.
4: Tamiu, tamiu, bang kopi, tamiu, tam. Ye ye ye ye.
0: Paman.
2: Ratu dua ku. Sampun merupo sapuniki wau sido antuk di tiang parak kering angat peluuh syukuri dewa. Nenten ketutugan antuk di tiang baktin di tiang ayah ratu duaku. Menawi sampun pengenan widi baktin di tiang ringi dorakan syukuri dewa. Dua nengi doirako sampun lino sampun wado ratu duaku. Puniko menawi saneng awenang. Baktin di tiang nenten dados pasah awanan rauh di tiang mepamit padam ring cokori dewa. Ratu duakung. Nenten sios pemargan idorakan cokori dewa nuwato. Sangkaning winahyan manah rusak parakan cokori dewa belin di tiang kana ratu duakung. Ratu duakung putra. Piragin di tiang sampun wau atur cukuri dewa ringi donakin lingsir. Apan kapi kayun peremade anake lingsir mebahos ngangkenin di tiang parakan ide. Yuk di ratu duakung. Mula patut cukuri dewa raja putra jagat gangga pura ne ratu duakung. Biang cukuri dewa puniki sampur ardena resuari nido yaji duato. Titiang, titiang duakung. Sane nyingidang, sane ngengkebang cukuri dewa iriki. Kantos duur cukuri dewa sampun merupuat mewau titiang sido parang. Duakung putra. Mula wantah cukuri dewa ne patut ngewawa jagat minekadi panjak nganggo puro ne. Ya dia sun di tiang sampun medewek tanano. Nenten surut baktin di tiang ngawulo ringangan cukuri dewa. Mangdo cukuri dewa wikan duakung. Raja duato ajin cukuri dewa mepasih ido prabu ganggo dipo. Mungwing cukuri dewa. Saking kantun alit sampun kepesingin ido raden ganggo wijaya. Ngepuri yang medulak gelis-gelis duakung. Mangdo nenten gelisan nak sios pemekas ipun keponakan titiang ijaya suro mateng kagung. Cukuri dewa macekin jagate sampun jantoso bedak ngetel rasa panyak duwe sami. Titiang iring pemargan cukuri dewa ratu duakung. Iriki pacang pungelang titiang baktin titiang. Ring cukuri dewa di tiang lobo nuna sesupatan. Ring peyudan genah ipun Ratu Duagung. Ridat kalau cukuri dewa ngembatang yudo. Ring nganggo sariran cukuri dewa atman di tiang pacah ngeranjing. Karo iriko wau darmane puluk ringangan cukuri dewa. Mensapun api kayun cukuri dewa mangkir.
5: Telah merasa ngayu bagi pesan dekening buat susrusan pangobatin paman awet uling sekali nu paman urip piaji nu nyenang kanti buka jani ngemasin pejah uling ni sekali rasa tanah surut buat batin paman dini di papan gelah janggelah dur kawet paman tadi gelah naungan nyian sujatin gelah uling bidani biang mekebangan perlukan gelah naungan tadi gelah ane cian mas ane cian temaku ni cian ruang ane cian musuh kawinang biuta dur mengalabu bedan nah yang gitu perunukan solah iagung muang piana iya jaya surut gelah misadio mula gelah patut sentana nelakar ini bakti ring yaji bela dikini banyak uang jagat
2: ratu ratu duaku langkungan ring aben nang rasa sampun didiang melungsur pawacanan palungu cukuri dewa kuantan nenten surut surut didiang nunas ledang ratu duaku dua neng didiang ring sekalo sampun nenten sido nyambung bakden didiang memarakan ring cukuri dewa wenten gantulan pianak didiang kekalih luh luh ratu duaku sane jerikani pun iratno dewi pacang aturang didiang ring cukuri dewa angin didiang kuangin ya diastun menawi bak pertiwi atau akasone antuk ring kawan ipun dados yatmu dumadak ledang cukuri dewa ngawulayan ipun mungwing sane kelih kena ratu duaku ledangang pacang tunas di tiang ring cukuri dewa pacang ajak di tiangipun padam mang wenten nyarengin pemargin di tiang ring ini sekali inge di tiang mepamit rin di tiang nyantos pengerajak cukuri dewa kepuri ganggo pura ratu dua gong
3: ini adang papan napil wir titah aji pacang margiang di tiang aji
2: Majalan ayu wiring pemargan itu.
3: Mo ayu. Kenten titah na aling cir. Ayu. Mak misalnya lagar ngiring bautan eh. Ya ayu. Sekewala ayu yang di ngayang. Ngayang dua gombang. Ngayang dua
6: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

saudara pendengar di seluruh tanah air, dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz. Kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Om Swastiastu. Inggih, Rajang Sombong niki rakalarai para pendengar setiap rompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Inggih, Rajang Wali niki nyarengin ring frekuensi 106,4 MHz rompat Suara Budaya Bali ring rahinane mangkin nggih rakalarai mangkin sampung ranjing ring rahina bude tanggal silikur kenten nggih bulan Juli kali tali 6 likur. Inggih rakrai ring kalah mangke niki ring semua pun iki ngawit saking kalah mangke nyantos bubur mali jebos ring kalah jam das sesemeng titiang dayu ari sani nyaringi rakrai ring sejering pekubuan suang-suang pun iki nggih tenje newe mali jebos pacang kesarin oleh sawitran titiang toler nggih gungge Cynthia nggih mali jebos ke sarang kali jaga nyaringi rakrai nyantos jam das sesemeng. Pasti kesampun niki ring semangnya pun niki kentengnya rakerai sedun ngelantur rantau aktivitas duwe titi anggap dia mandesami rakerai presiden manggihan kerahayuan miwah kerahajangan pasti kesampun nenton kekirangan punapa punapi. Inggih rakerai ring siaran puniki dados rakerai pirangan nggih ring aplikasi RRI Digital sanes sampun prosedur kuunduh niki nggih ring App Store utawi Play Store saler ring streaming rri.co.id. Inggih rakerai dayori panjang nyobian informasi ke domun niki nggih ring margi hayam wuro nomor 7 Desa Denpasar gena dayu bertugas mangke niki winten edan acara seni pacang kemargian mulai jebos nyantos puput ring galah jam dasa semang. Inggih pasti kesempur meja bos ringgalah jam 5 lintang molas menit pacang terhati hari ambara niki umur untuk umat muslim yang berada di wilayah kota Denpasar gitu ya dayu hari akan mengumandangkan azan subuh semoga amal ibadah kita selalu ya diberkahi oleh Tuhan yang maha kuasa dan selamat juga untuk menunaikan ibadah ya. Lalu niki nggih rakerai lantur susane azan subuh jaga terang titian taler niki antuk siaran surya puja sane mamude perkawinan dalam Hindu sane kedagin wali jebos niki oleh Agus Ade Grantike pinake angga saking Kementerian Agama Provinsi Bali. Ingin talan niki pacang nyangre ringgalah jam 6 kenten nggih pacang aturan titiam kadi teman-teman kerahanian talan ring informasi-informasi menarik lihanan nyantos ringgalah jam 6 niki lanturan titiam antunya biayain puja Trisandye. Inggih rakai suasana puji Trisandye ringgalah jam 6 pacang aturan titian taler niki antuk siaran gelang kangen nggih pasti kesampun mendaging niki megadi bebosa ringan kenten nggih taler kedangin oleh gugonjakan sane presiden menghibur kenten nggih taler nenten lempas saking tetua-tetua napa wastane sane dados pengeling sering pacang beraktivitas menuju bos. Inge, wawu, lanturan titiang ring program acara jeng Bali kenten nge, suasana galang kangen lanturan titiang mengkari informasi miwah teman-teman taler nge, maje bos, kerianin antuk perakhiran cuaca Provinsi Bali ring rahinane mangkin maka miwah ring arus lalu lintas. Inggih rakerai ringgalah jam 7 nyantos jam siap peniki pacang ring titi rakerai antuk membeli bagan kenten nge kedagingan antuk topik-topik aktual saking sudut budaya niki nge memergi kali jam pasti kesampun meja bos wenten tandem sarang gungge Cynthia nyarangin rakerai pasti kesampun rame niki ring ambar meja bos inggih ngelantur ringgalah jam siap nyantos jam dasa kedagingin antuk niki ring obrolan komunitas kesarangin LBH Apik. Inggih karya sapunika titi amateng nining edan acara sane pacang kemargia mali jebos mugi presiden niki rakerai sane medui galan nyarengin titi hari ambare niki nggih pasti ke sampun sapa sanggre dayu kadi biasane nggih Ning presiden ngeranjing niki terus ngeranjing ke mantan lagi bos ring nomor telepon interaktif 2 0361 22 3361 utawi niki ring WhatsApp terus monitor kantornya sarang titik yang ring 0878 9882 2420. Ingin rakerai kadia muni ke dumun gak baju bos paling lantoran titia makin jagi ring titia rakerai mesandekan dumun duaning niki jaga turang titia yang tembang taler informasi ring tembangnya nih niki wenten tembang sanik ke daging oleh Yan Mus kenten nih Yan Sri Kandi Ngurah Adi Dika Suara Miwa Putu Bejo nih sanik mamude trukco kuning atau mereka ngiring mesandekan dumun.
1: Ah, bosan. Setiap hari harus ngurus sampah melulu. Harus pilah inilah, harus pilah itulah. Bosan, capek aku.
2: Ada apa, Nak? Kok cemberut begitu? Menggerutu terus tiap hari.
1: Ini loh, Pak. Kok pakai pilah-pilah sampah rumah tangga segala sekarang? Dulu kan gampang. Kalian aja dicampur sampahnya biar cepat bersih dari rumah.
2: Oh, itu penyebab cemberutnya. Sekarang memang beda, Nak. Sesuai anjuran pemerintah, di setiap rumah tangga wajib memilah sampah sesuai jenisnya. Pemilahan sampah saat ini berfungsi untuk mempermudah alih fungsi sampah itu sendiri. Seperti sampah organik bisa dipakai pupuk, sampah plastik bisa didaur ulang untuk dimanfaatkan kembali.
1: Oh, begitu ya, Ayah. Sekarang adik mengerti guna memilah sampah itu, Ayah.
2: Mari, pilah dan pilih sampah sesuai jenisnya biar berdaya guna kembali.

0: Paingi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing ngorco, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Para pendengar RRI Denpasar, dimanapun berada, pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Iputu Agus Adi Grantika, penyuluh agama Hindu dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Izinkan dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang perkawinan atau wiwaha dalam agama Hindu. Jadi wiwaha atau pernikahan dalam agama Hindu memiliki makna, tujuan dan prinsip yang dalam. Sebagian besar masyarakat Hindu memandang pernikahan sebagai langkah suci dalam hidup, dan ini sangat tercermin dalam kitab suci agama Hindu. Nah, dalam agama Hindu, manusia tidak hanya dilihat sebagai bentuk individu, tetapi juga sebagai makhluk sosial. Mereka diharapkan hidup bersama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tuhan menciptakan manusia, khususnya Ida Sang Hyang Widiwasa, dalam dua jenis kelamin yang berbeda, yaitu pria dan wanita, masing-masing dengan peran uniknya. Nah, ini menciptakan naluri untuk mencintai dan saling membutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan. Pada saat seorang memasuki masa pernikahan, ini dianggap sebagai tahap alami dalam kehidupan. Nah, menurut ajaran Hindu, pernikahan memiliki tiga tujuan utama, yaitu yang pertama ada Dharma Sampati, yakni pasangan suami istri diharapkan bersama-sama menjalankan Dharma yang mencakup kewajiban dan aktivitas agama seperti pelaksanaan yajna. Dalam pandangan Hindu, rumah tangga adalah tempat yang sempurna untuk melaksanakan aktivitas ini. Yang kedua ada praja, yaitu pasangan suami istri diharapkan untuk melahirkan keturunan yang akan meneruskan amanat dan kewajiban kepada leluhur. Melalui iadnya dan kelahiran putra yang seputra, mereka dapat melunasi hutang jasa kepada leluhur, dewa maupun para guru. Sedangkan yang ketiga, yaitu ada disebut dengan rati. Selain tujuan-tujuan agama, pernikahan juga dimaksudkan agar pasangan suami istri dapat menikmati kepuasan seksual dan kebahagiaan dalam semua aspek kehidupan. Khususnya dalam agama Hindu disebut dengan arta dan kama yang tidak bertentangan dengan dharma. Dalam agama Hindu, pernikahan dianggap suci dan dijaga dengan kuat. Kitab suci Manawadharma Sastra yaitu mengajarkan pentingnya kesetiaan dalam hubungan suami istri. Perceraian bukanlah pilihan yang diinginkan dalam ajaran Hindu, dan pasangan diharapkan menjaga hubungan mereka dengan baik. Dan salah satu kutipan kitab suci Hindu yang menggarisbawahi pentingnya kesetiaan adalah, hendaknya supaya hubungan yang setia berlangsung sampai mati, singkatnya ini harus dianggap sebagai hukum tertinggi sebagai suami istri. Ini menekankan bahwa dalam pandangan Hindu, pernikahan adalah ikatan yang kekal dan kesetiaan adalah prinsip utama. Selain itu, ada kutipan lain dari kitab suci yang mengarahkan pasangan suami istri untuk berusaha menjaga hubungan mereka dengan baik, yaitu hendaknya laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan perkawinan mengusahakan dengan tidak jemu-jemunya supaya mereka tidak bercerai dan jangan hendaknya melanggar kesetiaan antara satu dengan yang lainnya. Jadi pernikahan dalam ajaran agama Hindu menciptakan landasan bagi kebahagiaan maupun keharmonisan dalam kehidupan keluarga, dengan harapan untuk mencapai kebahagiaan yang kekal, di mana dalam Manawa Dharma Sastra juga disebutkan terdapat kutipan sebagai berikut. Anyo nyasya wabi cargu waima marna intikah esa dharma samesa na neja sutrip sanyoh parah, dimana artinya hendaknya supaya hubungan yang setia berlangsung sampai singkatnya ini harus dianggap sebagai hukum tertinggi sebagai suami istri.
1: Jangan merokok kak, bau rokoknya tahu.
2: Nanti kalau merokok paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh dengerin, cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih peka nih cek pangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah nih.
3: Enggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makanya stop merokok.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Tersirat juga dalam Manawa Dharma Sastra, terdapat kutipan sebagai berikut, yaitu Samtusto Baryaya Barta Barta Taiwa Ca Yasminamena Kulenityam Kalyanam Tatra Wai Durwam, di mana artinya pada keluarga di mana suami berbahagia dengan istrinya, dan demikian pula sang istri terhadap suaminya, kebahagiaan pasti kekal. Dalam ajaran agama Hindu, terdapat 8 bentuk perkawinan yang dikenal sebagai wiwaha. Dan dari masing-masing bentuk memiliki aturan dan tradisi yang berbeda, yang mencerminkan nilai-nilai dan keyakinan dalam agama Hindu. Hal ini juga dilakukan sesuai dengan kala dresta yang ada. Secara rinci, terdapat 8 bentuk perkawinan, dari yang penuh cinta hingga yang dilarang, serta pentingnya pemahaman perkawinan dalam konteks kehidupan berkeluarga berdasarkan ajaran agama Hindu. Nah, menurut ajaran agama Hindu yang terdapat dalam kitab Manawa Dharma Sastra, terdapat 8 bentuk perkawinan tersebut yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Brahma Wiwaha, yaitu bentuk perkawinan terjadi saat seorang wanita diberikan kepada seorang pria yang ahli dalam pengetahuan Weda. Nah, kedua belah pihak berkelakuan baik, dan perkawinan ini diatur dengan undang atau undangan dari pihak wanita. Kemudian Daiwa Wiwaha, yaitu perkawinan ini melibatkan pemberian seorang wanita kepada seorang pendeta yang juga menjadi pemimpin upacara dalam prosesi perkawinan. Selanjutnya ada Arsa Wiwaha, yaitu bentuk perkawinan terjadi atas kehendak timbal balik antara keluarga pria dan keluarga wanita. Perkawinan ini biasanya melibatkan pertukaran hewan seperti sapi atau lembu sesuai dengan ajaran kitab suci. Kemudian ada Prajapatya Wiwaha. Nah, dalam bentuk perkawinan ini, seseorang ayah menyerahkan putrinya kepada mempelai pria setelah memberikan nasihat kepada kedua calon mempelai. Setelah itu, mereka memberikan penghormatan kepada mempelai pria dan berjanji untuk menjalankan kewajiban dharma. Selanjutnya ada Asuri Wiwaha. Nah, Asuri Wiwaha ini merupakan perkawinan terjadi ketika mempelai pria memberikan harta atau mahar kepada wanita sesuai dengan permintaannya sebelum perkawinan dilaksanakan. Kemudian ada Gandharwa Wiwaha. Gandharwa Wiwaha dalam bentuk perkawinan ini, yakni perkawinan terjadi atas dasar cinta tanpa campur tangan orang tua, meskipun mereka mungkin mengetahuinya. Baik pendengar RRI dimanapun berada, Gandharwa Wiwaha ini mungkin sudah lumrah dilakukan khususnya pada umat Hindu di Bali, di mana dalam perkawinan ini terjadi atas dasar cinta tanpa campur tangan orang tua. Nah, kemudian yang selanjutnya ada Raksasa Wiwaha. Jadi Raksasa Wiwaha ini jenis perkawinan melibatkan pemaksaan seorang pria terhadap seorang wanita dengan kekerasan. Nah, mungkin zaman saat ini Raksasa Wiwaha sudah tidak ada dilaksanakan khususnya di Bali, sebab jenis perkawinan ini dilarang dan dianggap tidak sah. Kemudian
ada paisaca wiwaha, yaitu bentuk perkawinan ini melibatkan tindakan seorang pria yang diam-diam memperkosa seorang gadis saat tidur atau dengan memberinya obat hingga ia mabuk. Paisaca wiwaha ini juga jenis perkawinan yang dilarang atau tidak sah. Nah, dari kedelapan bentuk perkawinan tersebut, yang lumrah adalah gandarwa wiwaha. Baik para pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, demikianlah tujuan dari pernikahan dalam ajaran agama Hindu, termasuk jenis-jenis pernikahan yang terdapat dalam Hindu. Di dalamnya juga terdapat jenis perkawinan yang dilarang dan disebut tidak sah. Baik, jika ada salah ucap, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya tutup dengan para mesanti. Om Santi.

0: Nikah masal di pengotan. Tradisi ini memang cukup unik, walaupun dalam tradisi ini hanya ritual atau upacaranya saja yang dilakukan bersamaan atau berbarengan, tentu hal tersebut menjadi salah satu budaya ataupun tradisi yang berbeda dibandingkan upacara pernikahan di Pulau Bali, dan ini akan menjadi pemandangan unik bagi masyarakat yang menyaksikan. Budaya dan tradisi nganten atau nikah masal ini bisa ditemukan di Desa Pengotan Bangli. Desa ini juga merupakan salah satu desa Bali Age atau desa Bali kuno yang tentunya memiliki warisan budaya yang unik. Seperti tradisi nikah masal yang digelar dua kali dalam setahun, yaitu setiap Sasih Kepat pada saat bulan Agustus hingga September dan pada Sasih Kedase pada bulan Maret hingga April. Upacara tersebut tidak hanya berlaku bagi laki-laki saja, tetapi juga bagi kaum perempuan yang menikah keluar desa pengotan. Pernikahan tradisional Bali di desa pengotan menjadi sebuah budaya dan tradisi unik yang hanya bisa ditemukan di Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur

0: Untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning, segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu, aprikos dening peraja.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali

0: Semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.
1: Mei, jam 6

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Nih, gira kali para pendengar setiap 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inge, kantor Niki Misikian Ring FM 106,4 MHz, sarang titiang dayu aringe, kantor nyarang gira kerai nyantos segala mangkin. Inge, gira kerai di bawah sompo Niki, napi wasani memargi anto titiang atau orang ring ambara, ringgalah jam 6 pas di bawah, ring puji trisanya, taler Niki nge, napi wasani anto siaran sore puji duwe diwo sampun margi taler niki sane mamurda perkawinan dalam Hindu kedagen oleh Agus Ade Grantike saking angge Kementerian Agama Provinsi Bali. Inge ada kerai rajang lumun kenten nge titiang aturang selamat pagi nge astung kare napi wastane ring semengi mangken kenten nge pasti kesampun makte semangat baru miwas kesehatan state nge dan juga kebahagiaan untuk mengawali sami aktivitas duwe. Inge napi male sampun niki nge ringgalah jam 6 pas diwawu sampun aturang titiang puji trisandia niki majari umat Hindu sedharma kenten nge mangken untuk mengawali pasti kesampun berdoa ya sebelum beraktivitas mangda sami sane kekaryaan ini presiden margi antar nyantos puput. Inggih punika talar siaran Surya Puja Dewe di bawah sana membahas tentang perkawinan dalam ajaran agama Hindu. Niku memang napi wastane presiden sami sampun menyimak dengan baik ya. Nika ikatan suci yang memang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis. Talar presiden menjalankan utawi margi yang sudah menyanyi nggih. Serta niki presiden ngelantur ring keturunan. Nika sampun sane mahawinan ring perkawinan nika hendak nya nggih rakerai dilakukan dengan kesiapan lahir dan batin niki nggih mangdane sida menciptakan kehidupan rumah tangga tangkentan nggih sane bahagia bertanggung jawab mewah penuh dengan nilai-nilai sane luhung nggih ten nggih nggih mugi-mugi presiden mepikenal sarana kerai sareng sami kenten nggih untuk mengawali kegiatan eling-eling raga malih kenten nggih lebih malih mangken ring rahina produktif ke baos kanten nggih ring rahina bude tanggal si likur bulan Juli kali tali 6 likur. Nah niki panggil titian kalender taler napa wasnya rainan purnama nah rajang dumun niki rakerai. Hingga rakerai mangkin lanturan titiang napa wasane ringgalah mangkin pacang katurang meja bos anto siaran galang kangen. Nih meja bos niki pacang kedangin galang kangen sanima muda selalu bersyukur niki. Inge, mogi-mogi presiden menghibur mari jebos kenter nge taler kedagian titiang anto tembang-tembang makumiwa informasi niki suasana galang kangen ring perakhiran cuaca provinsi Bali makumiwa ring arus lalu lintas. Inge, makum pemahbar umun ring galahe mangkin jaga teran titiang siki tembang malih niki saking bagus wirata sane mambude cinta segitiga.
1: Kantin kesarang. Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.
2: Suara budaya Bali.

0: kijau kaden laku kali kene bo ilang tu. Meh lah tu basang sedok ko mak ngajeng. Kene kan ada arnasi tu. Be aduh be semujan nang. Aduh me mesti be sing tuyuh ne. Aloh. Aduh. Kene kan ada arnasi tu tanggal bo ayah. Di kantong mesti pes nuda so tali. Apo ya genep kepidan ya genep tadi kene hidup padina aduh ajen bo megai terus bilang semang majalan megai sanyo mar teko dikengken peteng mar mulih nu masih kuang hidup apo dijo kaden kuang ragone aduh inguh hati jak pelagat kene gen adar nasi
1: tuh.
0: Nge om swastiastu ji.
1: Om swastiastu.
0: Ngajang numun. Nek sarap numun dek.
1: Nah nung tuh sarapan.
0: Nge niki cingak tuh. Kene kan ajang-ajang nasi amat sebat hati ji. Nge om be pinang. Taluh mau goreng.
1: Mimi angkat tuh semangat.
0: Napi akan. Terus kene tiap hari kene bisa nek tensin ki ji.
1: Beratu agat.
0: Napi agak ni bet sekan kene ajang-ajang itu nak tep atau ya nak nelayan ajang beguling ayam bakar ni lagu aja terus kene bepinang begerang
1: meme tu je bengong tiang ningahan rawas tu eh
0: nap gak napi napi uang nak mulu jati
1: kene namone sebuah ngapen bogo sebuah donasi sebuah misi be apa rangsan
0: be alo
1: agak bersyukur tu
0: napi ni men syukur mone ajang ni
1: agak beriap tu ada talo ada nasi ada pinang. Nah lihat neng karuanan doh man gitu semangan.
0: Oh maksud jin?
1: Ado masih ini bisa gaw tonen man kok gitu tonen ada nasi.
0: Oh kentan mejak ya.
1: Zagat ada net tu.
0: Mejak meh sajana. Aduh kentan nak projek di ngelah tadi pesan ya.
1: Misi setonen pang adi apne donasi misi mah buruh yo malu ngaleh pang man
0: merah tu jati ya. Nih ah sajan ke das ke entung nasi
1: atau di gajah san meme bersetali nunggu di kantong ya
0: das jatin kita setali kan nu kari tu
1: cengkaran bade kan tu
0: nge
1: agat nu peseda setali we nyidang rego pesu yenseng man meli lengis aliter atengau kan beli isinya nyandang kan itu.
0: Oh,
1: agat dah dene.
0: Oh, agat ada pes dasar tadi yang tentang kalau kita mau kuli. Jadi nyambung hidup banyak tentang kita.
1: Benar.
0: Agat. Kena nak balik nak ado kan agat nanti.
1: Agat bersyukur. Nang orang kita agat tau kata. Tu ada nih agak mau bersyukur.
0: Oh, yang agak nikang agat berarti. Bersyukur.
1: Yang perlu senang bersyukur. Itu tak usah diucapkan agak orang. Agat teko. Agat nyidang.
0: Agat ulung kan ten kanti bread lah.
1: Bersyukur ada.
0: Di breadnya agat ten keras ten kanti long. Meh, agat mesti.
1: Di bolongnya agat
0: ten mati. Jati. Boniko artinya bersyukur kan.
1: Benar. Iya ini ragonya matulihan menek. Liu aduh ane dur.
0: Iya jakti yang rago memanding-manding rago ajak ane dur kan. Nak suge kat nge manding nak ngajeng di restoran.
1: Liu.
0: Ngajeng beguling. Kan bisa meh tegak saja.
1: Iya rago matulihan tuun. Ben liu masih ada beten rago.
0: Iya jakti. Oh jakti bentar nak nih. Memetan ngajang-ngajang ketelon bisa ngajang jakti ya jakti. Kewalo ya iyan rago toleh tuun kan terus nuk bayu mukanya ji.
1: Nah.
0: Wasan peh rago bagat nih terus.
1: Kawan gitu sebagai rago bersyukur. Rago di posisi rago jani. Asik itu.
0: Nih artinya menek tuun harus toleh masih. Nih senyak masih menek toleh kapah-kapah tuun. Yang menek toleh pangadong yang semangat rago jakti ya. Ia nak mersugeh cingang, wah iya ngidang, aku harus ngidang. Gaya selag dadin ojak. Ia tuan toleh, nyak Rago bersyukur bahwa Rago pun ngidang mone mungkin.
1: Benar.
0: Ya nak ugen danda dia. Ya, ulian ajang tak taluh mau goreng, kini ngidang man Rago anu pencerahan. Aduh.
1: Nah gitu anggon imbo sih gitu tuh. Anggon ngederan Bayu nih Rago aja nih.
0: Nggih.
1: Aneh mulu sesai ngerasang kuangan.
0: Nggih. Ternyata ji nak kuangin Rago jadi terus mungkin jangan lah.
1: Benar.
0: Pasti kuang ngelapis 500 tali kuang.
1: Kuang. Sujatene sing taen cukup nandang kuang sai-sai dijo tukel nang rasan nih, cukup
0: sing ten sing ten genep ban gitu. Ya pasti stato kuang kan.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Ya, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan, deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Yang mulut tua ngkayu nanti.
1: Benar.
0: Dot kene, dot keto, yang mengelah betalo dot meli nelungan, beguling, kapa-kapa, pangmesin yang lawar.
1: Kan. Yang ya. Jani kan ada nih zaman kekinian tuh.
0: Zaman kekinian. Modern.
1: Sing modern.
0: Tapi
1: kekinian.
0: Oh. Engken kekinian.
1: Apanya dia ada hari ini itu zaman Rago.
0: Oh, yang ada hari ini.
1: Oh, itu kekinian misalnya nasi selo ada di apa? Nek kekinian Rago.
0: Oke. Kemau laku ini. Oh, apa ya ada di apa Rago Niko? Weh, Niko syukuri itu kan
1: ya. Benar.
0: Nggih. Yang lebihan ya Rago lah, lebihan syukuri.
1: Itu kini Rago.
0: Oke, tentu zaman kekinian.
1: Menikmati hari ini.
0: Menikmati hari ini.
1: Mensyukuri apa yang kita dapat hari ini.
0: Niko bakal di pernikahan wau agak artinya Rago. Lah amonian mungkin tuh.
1: Benar.
0: Padang kena ne mekentel yo kadi nikang ji wau kari mau buruh malu nyep jam roras pang mau mani hasil bede wau yang sedang beli nasi besembangan uli bojak yang nadi ban unjuk rasa cacing yo unjuk rasa cacing bagai ambil kan yo
1: dene nah ada raos suko duko laro pati
0: suko
1: bagio liang duko
0: sebat
1: laro sengsaro. Laro
0: sengsaro
1: apa buen mati
0: empat nih kok bekal Rago
1: dalam satu waktu tentu.
0: Oh dalam satu dalam saat ini
1: oh tapi Rago pas di suko aja nih nih
0: ada skandalnya.
1: Nah dalam satu waktu bisa di tempat yang lain di jam yang sama hari ini tidak suka yo bisa sebat nae.
0: Oke, dan ada ya.
1: Ben di tempat yang lain, di dajanan misalnya.
0: Duko ya.
1: Pada hari ini.
0: Laro ya.
1: Laro ya.
0: Ben jauh mende.
1: Bisa pasti. Dengan hari yang sama ini, dengan hari yang sama ini. Makanya Rago bersyukur nih dang Rago.
0: Di suko. Nak, pat bekal nih, kok nak telu sebat nih, kok nge. Besik kan demam nih, kok suko kan sih. Laro. Duko. Pati itu konyang sebat.
1: Ya nih, badengan ya nih.
0: Badengan, engkan kan badengan.
1: Konyang sukon.
0: Ada sekian dan? Engkan caranya
1: suko, man. Suko, sebuah suko sekan. duko jek demenan duko tu asan makan kau mau timpal
0: engken carane demenan duko tu anu asan
1: keluar tu jani rago percaya tekening karma palo karma rago mulo harus jani rugi
0: oh nyala harus nyala niko harus
1: rugi ya kengken demenan jek anak mulo rago rago mau hutang rago yo
0: oh niko engken anu bayu pang gedean bayu nge ya nak mulo gantin rago itu tanda di bang ledeng oke
1: nah sakit mulo karmo rago sakit jani nah demon ati ko bayah jani kiang ne ya sing ben sakit tuh
0: oh
1: gitu
0: yan pun anu dasang di pati dasang
1: di pati kan to
0: oh pati nak mulo ya monto ya
1: tuh ati kan sukor ada ne konyang
0: oh nggih
1: tidak terbebani rago kento
0: bayang kento hidup santai san hidup pekerjaan demon nge
1: nggih. Yeah, kuliah aja rago demanan.
0: Deman.
1: Nak mulo rago harus nampi tu nak sudah di bang nak len tu.
0: Iya, yeah, nyak cocok san. Aduh.
1: Be happy gitu. Okay, selalu bersyukur.
0: Selalu bersyukur. Apapun adanya gitu.
1: Benar.
0: Kene makin anu picau niko tunas nampi, niko yang niko suksemang.
1: Rago in wayah handiang nyatuang caro di saro samus cayo tu hidup dari manusia kan pun agat
0: hidup dari manusia pun agat
1: penjelmaan dari manusia itu adalah hal yang sangat sulit didapati gitu
0: yeah.
1: Risako yang sarwo bawo manusia juga yo pinih utamo
0: wih jadi sekancang hidup manusia sana paling utamo dari manusia
1: gitu wawasan itu
0: artinya ulian rago niko manusia niko ngidang rago memperbaiki diri
1: ngidang ulungan dengan awak nih saking sengsaro
0: memperbaiki karma
1: bener kan. Bisa kede bisa ngeling
0: oh, yang buron tang bisa
1: ngeleng kan tawang
0: oh ngeleng kan ngeleng
1: ya penyengak nih ya mata nih
0: nyak bintik kan punya kayu dan ngeleng ya mesin
1: nah gitu hidup mesin itu agak iragau
0: eh telah pun nasib
1: ya kan
0: oh telah telah ajang nasib ngajian betalo kan sih ya lagi
1: agak
0: besok semua aja pun ngantos nih kita
1: makin
0: ampun ya kan
1: ya kak ngomong nanti ya ngatah ngantosan bang telah tuh maru aja jadi pesu
0: oh gak mungkin ngantos nanti yang bang piringin pun langsung jangan semua margin
1: nah.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Hingga rakerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inge rajang numun nge. Selamat pagi terang titi amale semeton budaya rindu jaya pada megenah kentan nge mina peringkala mangkin kentan sampun tagi taki pacang napi astane berangkat kentan nge menuju tujuan mentan sane mekarya kentan nge mangkin lampur mentan sane ring margi kentan mutawi sampun bersiap-siap niki ring alit-alite ngeranjing ke sekolah kentan nge ring Ibu Haji Biang ya tersampun sampun megrepe ya menyiapkan segalanya. Nggih yang titian lunas wantan tapi astane alon-alon kemantan ring margi nggih tetap niki dijaga keselamatannya kesehatannya juga nggih. Hingga diku sampun aturan titian niki ring siaran gelangkangin sane mamurde rasa syukur kentan nggih. Nah memang bersyukur niki memang sikap menghargai setiap anugerah kentan nggih sane kepercayaan oleh ide yang widiwasa atau Tuhan yang Maha Esa kenten nggih baik dalam kebahagiaan maupun saat menghadapi tantangan. Ya kita harus menerima saja, tidak mempermasalahkannya, kita tidak memperhitungkannya. Duaning pasti kesampun pacang ngelintang ya memang harus dihadapi. Ya namun ketika menghadapinya lebih napi wasane diperhatikan kembali bagaimana kita menyikapinya kenten nggih. Nggih, kadi bos napi wasane pebeli bagan DDB kentan akarai sane nyarengin pasti kesampun wenten menyikapi dengan senyuman ya menggemari hal-hal yang memang napi wasane dirasa membuat menyenangkan kentan pasti kesampun ngawinang ring kehidupane atau kehidupan sehari-hari juga ya menimbulkan kebahagiaan. Inge mogi-mogi presiden menghibur akarai sane ring DJ pada mengenar ring kalah mangkin kentan nge talas sani mangkin jaga sebiah nitiang niki ring perakiraan cuaca provinsi Bali. Inge patut nuning numen niki nge sedang beraktivitas ya ring perakiraan cuaca mangkin ring rahina buda tanggal selikur kentan nge bulan Juli kali tali 6 likur. Inge rakerai niki titiang utip seperti biasa ring bmkg.go.id kentan nge niki kabupaten sane terprediksi hujan ringan niki wenten ring kabupaten Jemberane, Tabanan, Badung, Gianyar, Talering, Bangli, Karangasem, Miwah Kota, Denpasar. Inge ngelantur niki ring prediksi cuaca berawan niki wenten ring Kabupaten Klungkung lantur ring Buleleng. Inge kadiasa punika nggih prediksi cuaca ringkalah makin minap ae jebos.

aturan titiang sering mangkin iki ring arus lalu lintas ya ring galah mangkin jam 6 lintang petang dah sepat menit ya niki ring margi hayam uru nomor pitung dase dan pasar genah titiang bertugas niki titiang pantau suau sudah mulai padat niki nge ya ring jalan sudah mulai padat aktivitasnya dua ning akeh nih sampun beranjak mekarye ngeranjing kentan nge alon-alon mantan ring margi titiang nunas taler state mang tayang napi sani patut kebak tayang dan dos pengguna jalan maka di tanda pengenal kadi SIM KTP STNK nikes tetap state kebak te mangda presida aman ke mantan nyantos ring tujuan niki. Ingin rakerai kadi yang menikah dumun titiang nyobia informasi ring perakiran cuaca provinsi Bali nyantos arus lalu lintas nge mogi sami-sami state napi wasane mangi yang kerahayuan muah kerahajengan kenten nge nyantos ring tujuan manda tetap selamat dan aman kenten. Ingin talo niki titiang ning ayang dua ning mangkin ring tanggal silikur mangkin nge barahina Buddha niki rainan purnama kenten nge majari umat sedharma nge rajang lumun titiang aturang terus margi yang sudharma duwe kenten nge ane istri utawi lanang-lanang kenten nge terus maturan ya halon-halon seperti biasa titiang nunas nge. Ingin rakerai mbak jobos mali lanturan titiang niki jagirin titiang rakerai mesandekan dumun dua ning menten sane jagi ngelintang.

0: terkutuklah bagi oknum pengeboman ikan yang berdampak rusaknya terumbu karang. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang untuk biota laut dan kehidupan manusia.
1: Sebenarnya apa hebatnya terumbu karang, Bo?
2: Ya tuh, secara alami terumbu karang merupakan tempat bagi binatang laut untuk bertelur, membesarkan anak, mencari makan bagi berbagai jenis ikan, dan sebagai sumber penting bagi medis dan farmasi.
1: Hah? Begitu banyak manfaat terumbu karang, Bo?
2: Benar tuh, terumbu karang juga sebagai tempat berkembang biaknya ikan, melindungi pantai dan penduduk dari hantaman ombak dan arus, sumber penghasilan bagi nelayan, kekayaan pariwisata bahari, sebagai laboratorium alam untuk pendidikan dan penelitian serta mengurangi pemanasan global.
1: Wow, fantastis manfaat terumbu karang. Aku jadi miris banget ketika mendengar berita tentang pengeboman terumbu karang, Bo.
2: Benar tuh.
0: Mari, awali dari diri sendiri. Kita lestarikan terumbu karang dan jaga dari perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.

Bagi para pecinta traveling yang mencari destinasi wisata di Bali, Pantai Timbis di kawasan Badung Selatan kini menjadi pilihan menarik. Terletak di sisi timur Pantai Pandawa, Pantai Timbis menawarkan pesona alam yang mempesona. Dengan pasir putih yang lembut, air laut yang jernih dengan warna hijau toska kebiruan yang eksotis, serta panorama tebing kokoh yang mengelilinginya. Jika tidak hujan, Pantai Timbis direkomendasikan untuk dikunjungi sekitar pukul 2 siang ke atas. Pada waktu ini, air laut sedang naik sehingga pemandangan menjadi semakin cantik dan cuaca biasanya cerah namun tidak terlalu panas. Hal ini memberikan kesempatan bagi para pengunjung untuk menikmati keindahan pantai tanpa harus khawatir terkena terik matahari yang menyengat. Di Pantai Timbis, para pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas seperti surfing dan berenang. Ombak yang cukup menantang menjadikan pantai ini sebagai salah satu spot surfing yang menarik bagi para peselancar. Pantai ini memiliki pesisir sekitar 80 meter dan merupakan pilihan sempurna untuk menikmati keindahan laut Bali. Dengan suasana yang tenang dan asri, Pantai Timbis menjadi tempat ideal

0: Ini susu dan rotinya, Nge.
1: Terima kasih, Mbok Unti. Oh ya, Mbok. Cucunya Mbok sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mbok?
0: Semenjak ditinggal bapak dan ibunya meninggal, sepertinya Mbok gak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Maklum, dengan ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini, sekarang ini cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
1: Pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mbok. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mbok mau cucunya Mbok hidup dalam kesusahan dan kemiskinan?
0: Enggak, Pak.
1: Ya sudah, nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya, Mbok.
0: Inggih, Pak. Terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih, Inggih, Pak.
2: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi, Raka dan Rai. Anomali cuaca yang melanda Bali dalam beberapa waktu terakhir membuat masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai penyakit yang dipicu perubahan musim. Meski kasus demam berdarah dengue, DBD belum menunjukkan peningkatan, Dinas Kesehatan Provinsi Bali mengingatkan potensi penyebaran penyakit tetap tinggi seiring hujan yang masih turun di sejumlah wilayah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Igusti Ayu Raka Susanti di Denpasar mengatakan, kondisi cuaca yang tidak menentu pada 2026 berpotensi memicu munculnya sejumlah penyakit seperti demam berdarah dengue DBD, infeksi saluran pernafasan akut ISPA, hingga leptospirosis. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Bali, kasus DBD hingga Juli 2026 justru menunjukkan tren penurunan. Pada Juni hingga Juli terjadi penurunan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Jumlah kasus masih berada di bawah 300 kasus per bulan. Dinas Kesehatan menghimbau masyarakat menjaga kesehatan dengan memperbanyak konsumsi air putih, buah, dan sayuran, serta tetap melakukan aktivitas fisik secara rutin. Warga juga diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila mengalami gejala penyakit. Selain itu, menjaga kondisi tubuh, masyarakat diminta meningkatkan pemberantasan sarang nyamuk, PSN, menjaga kondisi tubuh, dan juga masyarakat diminta terutama setelah hujan yang berpotensi menimbulkan genangan air di sekitar rumah. Untuk upaya pengendalian, Dinas Kesehatan Provinsi Bali terus mengintensifkan sosialisasi gerakan 3M+ dan penggunaan larvasida. Sementara itu, pengasapan fogging dilakukan secara selektif berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi dan indikasi penyebaran kasus di suatu wilayah. Raka dan Rai, demikian Gatre Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

Mekalan Kalan. Mengawali kehidupan sebagai pasangan suami istri dengan kesucian, sejatinya makna upacara Mekale Kalean adalah suatu pengesahan perkawinan kedua mempelai melalui proses penyucian, baik penyucian jasmani maupun rohani, untuk memasuki kehidupan berumah tangga menuju keluarga bahagia dan sejahtera. Upacara ini juga merupakan wujud persaksian ikrar suci pasangan pengantin di hadapan Tuhan, disaksikan para kerabat dan masyarakat. Upacara perkawinan ini dipandu oleh pemangku, maka kedua mempelai dipimpin ke tempat upacara, melakukan upacara sesuai dengan tata cara menurut Hindu Bali. Mekalan Kalan secara simbolis bertujuan untuk membersihkan mempelai dan

0: Sampah berserakan, udara semakin panas.
1: Tiap hari selalu ribut masalah sampah, sampah dan sampah. Udara semakin panas lagi.
2: Benar loh. Ayo patuhi peraturan pemerintah. Buang sampah pada tempatnya. Pagi hari jangan lebih dari jam 7. Dan sore hari setelah jam 3 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Awali dari diri kita dengan membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan. Orang terpelajar malu membuang sampah sembarangan.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Inggih, Om Swastiastu, Rahajeng Rakalantrai, Program Budaya RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Mawali kecino punikiring ambara, ring rahina buddha, silikur juli war sekali talini om likur. Sana nyarangin puniki, mau dayuari ring studio perempat.
1: Om Swastiastu. Wenten gongnya
0: Cynthia. Om Swastiastu Mawali, mau dayu getra kenaknya.
1: Sehat selalu.
0: Sampun kali jam puniki nyarangin semua konsami. Nah mungkin iraga sarangkali, nikinge, sarangkali nyarangin semua konsami. Kantos jam kutus niki tandem kenten wastanenge renggal jam kutus kantos jam dasa wau gongek peraragan puniki nyarengin sumatan sami. Nah sani mungkin ring acara Rahajeng Bali informasi lan temang-temang Bali puniki nge kantos jam sia sama Mali Jebos ngemosong inde bantang napi niki mau dayu
1: dibilang langka tapi tidak napi nih kang ya. Napi, warnanya merah, ya, warnanya putih.
0: Bisa dimakan napi nanti?
1: Bisa.
0: Bisa dimakan.
1: Dan sehat pasti ke.
0: Dan sehat pasti ke kentan nge.
1: Dika kira-kira napi gue nge? Bisa nebak?
0: Angin raka-raka Banten napi nanti?
1: Sidan, talen.
0: Oh berarti buah ya Niki?
1: Buah.
0: Buah ya Niki.
1: Betul sekali, Mali Jebos Niki ada titian nyarangin raka-rai telur gue ke Sintia untuk mau usah ngeninin indik buah delima.
0: Buah delima, kentan. Mau dayu? Kayun ngajeng buah delima napi nenta.
1: Aduh, tiang punya nih medue ge.
0: Oh punya nih medue.
1: Tapi yang pun hilang.
0: Oh tapi pun ica. Aduh munan medue nih kayak mangketan medue. Ragane nih.
1: Kemarin kan pernah punya.
0: Oh yang penting medue pernah kentan. Walaupun mangken ampun ica kentan.
1: Ya betul. Tapi mangken nih nika mangken yang buah delima mangken arang ngerah punya nih buah nih kentan. Makannya dari supermarket lumayan apa gak tinggi ya harganya. Tenuning nih kembali jelas minat rakyat apakah pernah ya ketemu sarang buah delima bagaimana harganya masih samakah dengan buah-buah yang lain ataupun memang agak lebih tinggi kentennya ataupun juga Niki rakerainya punya pengalaman tersendiri tentang buah delima Mali Jebos kenten geng-geng yang nyarengin Mali Jebos
0: patut minap Niki manggihin ring pasar-pasar tradisional pasar modern sekali supermarket sani ketika mau dayu manggihin harga mungkin harganya lebih tinggi dari buah yang lain terus pun Niki pengalaman minap Niki buah delima bisa diolah minap gue kayak dorong uning dorong membaca semuanya informasi indik buah delima mungkin malah juga sharing-sharing ya sama tang sami dan ini indik napi wastannya budaya mengenal buah delima ya ini mau dayu wau nih kang ake manfaatnya nih nikinge manfaat buah delima napi niki dumun mau dayu
1: ah malah juga sobiang
0: mungkin
1: si malu sampun nyobiang napi manfaat
0: oke enten nih yen kenten pangten paling nih ke semua tang sami ngeninin indik buah delima di Bali karena kan mau dayu nikang wau agak arang kenten nge minap niki manggihin buah delima tapi niki ending di Bali gongge uning niki mau dayu regi informasi mungkin buah delima di Bali niki dapat dicari ring pasar tradisional besar toko buah segar atau niki melalui toko online yening pun niki napi wastane secara napi wasta tidak online nge rakelan rai niki bisa datanglah ke pasar Badung di Denpasar sana menyediakan berbagai buah lokal taler buah impor
1: betul nge. Sekali
0: toko buah segar minap niki nge rakelan rai dados puniki dikunjungi untuk punapi niki membeli buah delima minap nge angger rakar-rakar soda napi mali mungkin nepe ring rahina suci purnama
1: betul nge.
0: Modayu mungkin rake sodane angin buah delima napi nenta niki
1: sepertinya ten
0: ya sudah deh minap niki semata nanggera karoka sodan buah delima langsung ke mantas sapa sanggra niki mau dayu nge sapa dumu niki mau dayu
1: sapa mentas sama
0: Rahajeng Bali durung minap niki mau dayu
1: nge minap nah harus pancing dumu
0: nge mau dayu niki sapa sanggra
1: nge om swastiastu
2: om swastiastu tidayu
1: titiang swastiastu kaya narbe
2: Inge,
1: Inge,
0: Om Swastiastu Pak Ian.
2: Inge, sarang akeh, sarang nenek ring studio sih itu.
0: Inge, sarang Siki, sarang kali ada dos nanti. Gongke Cynthia malih Siki niki Pak Ian.
2: Ah, gongke Cynthia. Rahajeng semeng
0: Rahajeng mewali.
2: Gongke kata kena rahayu, rahain purnama nih. Inge, ring kapal lampun medal sang yang suryo niki inge.
1: Oh sampun, ya di mereka dumun nonton niki dumun nadi
0: minap giliran niki Pak Ian.
2: Niki sampun terang niki inge. Banten Medan Sabah Ibi Puan Wawi Sabah.
1: Oh mungkin makisat yang meriki lakuna.
2: Tinggi giliran mantau sami boleh kan nak mantau mas sama.
1: Betul kan. Sekali. Peh kalian ada menati mirang ngepo. Inge Pak Yan.
2: Yang diangkat ini ring pondok nak ing lablak tiba.
1: Oh kenten, ten ngulah kedes bian niki ring cari ah.
2: Mulai jebos niki kali anu lablak tiba sarang taluh kan.
0: Oh kenten nak hija nika Pak Yan lablak tiba sarang taluh Pak Yan bak tebekel.
2: Dan pinten pesanan niki kan purnamo kenten nyalin dak sino kenten. Angeli waduh.
0: Aduh dayo salam gak sih. Iya, Pak Yan saning mangkin kemongsong ini buah delima Pak Yan. Pak Yan pun api mangkin raka-raka soda nangin buah delima Pak Yan.
2: Dan nanung tenangin kentan buah delima. Paling ya ane buah-buahan apel, jeruk, kentan mantan. Poh kentan. Ya buah delima ini ke ring kantor yang wenten kekalih niki punya nih.
1: Masa? Apa nawan mau buah?
2: Mau buah nih ke?
1: Warna napi kentan delima.
2: Ada limo warna agak merah merah hati nih kengi. Ada nih putih niki ya. Kentan sedaya sekarang enggak cinti ya.
1: Menring buahnya nih ke biasanya langsung wenten diolah dulu napi ke konsumsi langsung.
2: Dan tiang nak langsung kenten tiang ni ke
1: langsung aja.
2: Yang pun anu rasa ajang tiang kenten.
0: Punapi Pak Yan masam manis Pak Yan.
2: In ampun tasa manis.
0: Manis nika. Oh. Yang tentasa warna napi buah delima nih ke Pak Yan.
2: In tentasa tetap ya kenten tak nanging teng ngawayah ngawayah nih ke warnanya agak. Terang ya pun tasa agak gelapan ya warnanya kentang.
0: Oh, agak daging selam-selam kentang Pak Yan nih kulitnya berarti nge.
2: Ini ampun tasa nek aja ngempuk galo ngempuk kentang kentang.
0: Lebih lunak berarti Pak Yan ya nampun tasa nge ya.
2: Nampun tasa galo ngempuk gede-gede benar butir-butir ini kentang.
0: Ingat.
2: Niko aja ngangen kocap angen stamina
1: gitu. Betul, nak make manfaatnya nah.
2: Angen ayana agak cenik ini niko wenten angen Banten kocap nggih wonten unas angen Banten. Angennya tambah masih wenten
1: nggih. Angen tambah.
2: Nggih, tambah nak pikir wenten masana lah. Angen yang obat kita nih.
1: Betul. Adas bisa berdua punya delima niki, napi tumbuh liar, napi Pak Yan nanam, nandur raga.
2: Nih kak, yang kantor nak mau nanam nih kak, nanam mereka makin agang-agang, bener nih kak, ampun kentennya punya anak kenteng ya.
1: Mewah dan ngerawat Pak Yan.
2: Dan yang sampun gede ni kan maknya nyiram-nyiram, kan yang sampun jantan malah nyiram, kan tadi.
1: Tapi kesel asalnya bilang, tapi asalnya nyampar ni ke dua neng rindonya alit-alit kan.
2: Dan ampun angin nyiram alo udah ngajang toyo, kan tadi. Tinggal akhir langsung nyiram, kan tadi.
0: Gih, minat malah jebos Pak Yan ke kantor niki boleh ngalap buah delima ten Pak Yan.
1: Tunas iki nak.
2: Nah, ini yang sampun becek kan gede banget ke boleh sabah kan yang boleh sabah nak agak kenten cening wah
0: agak cening oh kenten ingge ngalap pun dumun lantoran niki ngelablap tipat talo Pak Yan suksome sampun niki nyarang ingge
2: kak daw cang sampun nyolek niki
0: asik suksome kak daw
2: yang bu mahal pak mahal nyedah ini hitam mungkin nih BKBB talar nge cukup sarang sami tiang mau pamit om santi santi santi om
1: ingge sesuma bani ki Pak Yan arep saking widang kapal ya sampo nyarengin. Ternyata mah duwe punyaane niki
0: Pak Yan tapi ring kantor nika berarti tidak milik hak sendiri berarti nika haknya bersama berarti nika ring kantor
1: ragane nandur di diane meduwe
0: meduwe ingge Pak Yan malah jebos boleh je ngalap niki Pak Yan ngge ringkur Pak Yan arep sira puniki saning nyarengin om swastiastu rahajeng.
3: Om Swastiastu Rahajeng. Ini kawau Pak Yan
0: Arbe.
3: Nggih saking kapan.
0: Sari mangken sarang sirai renggong nge
3: Bu Dayu niki nge napi gongge.
1: Sare sale nyerengin Dayu necen Dayu necen gongge.
3: Titiang niki wargi Selat Tembok.
1: Oh inge sire tadosne titiang
3: Selat Tembok RRI Pak Yunita tiang.
1: Oh Pak Yunita, Yunita. Nembe nge nyarengi dengan baru
3: nembe nge kan, karena seneng tawas nak ampun ya mungkin kenten ya masih arang-arang.
1: Nah arang-arang.
3: No, titiang lah peswitra.
1: Miring.
3: Pak Made Gulem nikah akeh bu akeh nikah semet peswitran.
1: Asik.
3: Bu Jerman bu sirah wacan bu. KBB uneng
1: emang kenten be jadi kang
3: ya dan uneng durung kenten nge
1: durung kenalan
0: durung wow niki boleh ringgambar
3: darah mantan ya nge dia nak nampak Ricky tak
1: ring dija nih ke
0: Tanjung Bungka nih ke
3: Sipman Pandu nih ke berjarak kede tiang ngajar tiang bien pak agen RRI
0: oh nampak nge Ricky nak simpang Pak Yunita
3: nge dumun di tiang nih kenten nge
1: nge
3: makte senam mereka AWS3 dumun nika.
1: Oh dumun mangken pun api vakum niki Pak Yunita
3: kan nak kanten ring renon mantan
1: oh pindah lokasi
3: kan memang
1: oh memang
3: itu sarang hari Rebo
1: oh kan
3: RRI kan khusus pegawai RRI
1: RRI nge
3: hari Sabtu Jumat kentan
1: oh nge setiap hari Jumat mungkin karena WFH kan niki Pak Yunita
3: salam Samir
1: nge RRI
3: bapak-bapak nge ini napi wastane
1: buah
3: papat niko nge
1: tiang
3: buah papat.
1: Buah papat. Kan, nge timpalnya buah papat nika buah ada lima.
3: Ya lima kan papat.
1: Papat nge betul betul. Yang tim buah ada lima ya nake boleh.
3: Buah ada lima.
1: Patut
3: kuanten ampura niki ring jagat pun niki mungkin kan nak mekejang peng buah import ampura peng banget dan banyaknya nungangin padahal yang titiang nak dados nih ke angin rako Banten tapi jarang nak memelihara nih titiang wenten sekadi Pak Yan wawu nanging di kondok tiang tua niki nah ini buah delima nika nak becek sepatut
1: nah oh, becek ada sekenten
3: becek wenten nak biasa niki nak lionnya nak nunas nika angin
1: tambah
3: tapi wenten paling langka malih wenten kepasilan delima nika akeh ne memerlukan nika yang nika ane uning titian
1: benar lureng delima nih kang kepasir nih ke bawah
3: nih ampun nika sukil ngerah ampun kenten ini buah delima nika yang ring padewek titian kenten yenten mau buah ampura wenten saget nah kenten api ada nih medue tak jinah nika nak akeh jo wenten nak ngador yang supermarket cuman ya harganya kenten
1: nggih harga melambung tinggi nih Pak Yunita nggih dari pasar-pasar tradisional
3: tapi kan ya nak saya jangan apel kenten tapi kadang karena ampura akeh kalau apel kan gengsi menawi nih kan ada lima apa nih nak ampura cara dia mungkin coba yang mungkin dia nggak sering matumbat masih cara jambu nih kan yang buat jambu tekoling biko ya pasti lais beragam lah jambu air jasengnya bangian nih kok ini yang jelek jek
1: kenten
3: menawi nih gimana nak serang akeh ampun kenten dia dewekan nih kok biasane gonggek jus yang nih kok
1: Oh, jus. Mm-hmm,
0: dibuat jus.
3: Mm-hmm. Dibuat enten ya kede ramuane. Taler yang boleh dagingnya sarin talo siap Bali nabi. Nika bawa angin untuk stamina nika.
1: Oh, macampur sarang jus nen. Jus ane kentan?
3: Nih, di jus nika. Kentan kayang kebatun nih ampun pecah dia nih. Daging air kede kentan.
1: Oh, Randy jauh boleh resep nih nika, Pak Yunita?
3: Wenten je nak ngorin tiak. Wenten ten, ten wenten di Google nih.
1: Nika sapa Diki yang pun Googlenya nih.
3: Wenten nak jero nak nikin. Yeah. Oh Niki gini Niki Niki. Nah, tiang coba memang betul. Nge. Bagus tengatan.
1: Segar Bayu kede nggih.
0: Nika minum jus Nika sesudah makan tapi sebelum Nika Pak Ian.
3: Sesudah makan.
0: Pak Yunita. Sesudah makan.
3: Makan. Nah, Nika nek uning titiang-titiang tenjo nguak ketambe.
1: Tapi
3: titiang nak nunas tengatan.
1: Betul betul.
3: Wenten nak sering makanet becek irage napi malik. Ampun berumur niki kekayak mungkin kan teman dah kena bentan informasi meniki niki niki luwung kentan bimale cara mungkin nak sampun kalau dah mungkin lansia nika harus makan telur lebang dua-dua
1: nika pan kembali jiwa muda
3: kan nika kocap angin pengganti ajeng nih
0: ajengan ya proteinnya nih kekenangnya Pak Yunita nge.
3: Tapi ini kembali kepada topiknya
0: buah delima
3: aneh uneng titiang
0: nge.
3: Daging micel kedek kan siapa nih daging nyoba jus nih ke jus kalau memang agak pesak ya geges kan kasihan juga karena ada telurnya disaring dumun wau diaduk-aduk
1: telurnya dados
3: kan nampun di blender telur dados
0: Oh, berarti buahnya mantan di blender, tuangkan gelas kentan nge, di bejak mantan napi wasnanya sari telur nih kok nge, berarti Pak Yunita nge.
3: Kalau memang harus disaring, jus nih kok kan kadang-kadang mengampas ya kayak
0: deh. Oh nge, biar ampas-ampasnya terbuang nge.
3: Niki berbagi dan kentan.
0: Nge Pak Yunita, sama Niki, Pak Yunita sampun berbagi, sampun ngawain informasi mangkin nge.
3: Niko ne tiang alami mungkin ampuro tan je mina buentan efek samping niko karena seperti apil stane cara lolo tengetan yo niko model niko bagus tengetan
0: inge patut niko Pak Yunita inge seksama Pak Yunita
3: cuman barang agak langka.
0: Nika pun agak arang penikang mok dayu wae mok dayunge.
3: Tapi yen di tiang ampuro cuman menginformasikan tiang kata kan wenten ten mau buah. Lain di tiang ke supermarket nika wenten kadang-kadang mungkin dari daerah napi kauh nika wenten akeh di kenten. Yen di kota kan memang sekadi atau Pak Yan nika yen subuh gede nak ten kewah ten. Ya biarkan aja. Ya paling-paling disiram ya nyidang mupuk gede.
0: Nggih, untuk dan perawatannya yang berarti nggih.
3: Nggih.
0: Heeh. Nggih, sok sama Pak Yunita sampun ngawahin mangga boleh Sanelyana ndumun nggih.
3: Asa punika atur ditiang menawi ten arso ding sujana ring mana ampuraya.
1: Nggih, sareng
3: sareng. Napi wasane bertugas sareng kali. Salam sareng Jero Jerman iki nak ampun. Nggih. Menikah dumun suksema
0: sinang
3: sang Prama Santi, Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Nggih, susmo banget iki Pak Yunita sampun nyarengin ring widang Tanjung Bungka taler ya.
0: Nggih, napa wau sampun ngewai informasi. Ini napi wahastane buah
1: delima. Resep rahasia lagi niki.
0: Betul, niki nggih kesobihan ring Pak Yunita dibuatkan jus niki mau dayu nggih.
1: Sane kecampur sarang
0: stamina sari telur.
1: Telur ayam Bali.
0: Ayam Bali
1: untuk menambah stamina.
0: Minap iki resep-resep yang hadir nggih dari tangan kreatif Rakelan Rai nama Lee Jebos ada sepuniki sharing-sharing ring acara Rahajung Bali. Sana makin masanakan umut mau dayu telah Rakelan Rai Lee Jebos ring sesi lantrinya nih gue ngelantra malih ring acara dulu ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tanggap Bencana, Kearifan Lokal, Rumah Panggung, dan Pelestarian Repong Damar oleh Masyarakat Lampung. Kearifan Lokal dapat digunakan untuk berbagai hal, termasuk untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan, termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Begitu juga masyarakat di bagian pesisir Provinsi Lampung. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten bagian pesisir barat di Provinsi Lampung membuat rumah panggung setinggi 2 hingga 3 meter. Rumah ini mampu dilewati air pada saat banjir maupun saat tsunami terjadi. Untuk mitigasi bencana longsor, masyarakat Lampung melestarikan pohon repong damar. Pohon ini dipilih karena mempunyai akar yang kuat dan besar sehingga mampu menahan laju tanah apabila terjadi longsor.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggera Hajang Rakelan Rai, Kantor Serang Titiang, Gongga Sintia, Talar Modayuari, Ring Acara Rahajang Bali, Informasi Lantembang Tebang Bali. Modayu, Niki yeah. Gongga Sapa Sang Rodumun, Rakelan Rai, Sanai Sampun Nyarengin, Ring Warsa Pro 4, Wenteni Ayunda. Nge, Om Swastiastu Mawali nih, Dumogi Nini Ayuna, Stata Kena, Niki Nge, Tiang Nanin, Ngajang Buah di Lima, yang putih dan yang merah. Ternyata Wenten Niki buah berwarna putih, Modayu Nge?
1: Ada.
0: Wenten ternyata Niki Nge, pun api asannya manis kan? Niki sekali kenyam Modayu.
1: Aduh, membanding tuh
0: pada juga kata-kata manis kadini Ayuna niki nge sampun Nanin mengkonsumsi buah delima nge. Pak Mang Pandu niki mau nyaringin Om Swastiastu Pak Mang niki reng pakubon Pak Mang Pandu wenten 3 antikan buah delima kulitnya selem nanging daging buahnya merah pekat wenten kulitnya kuning daging buahnya merah wenten daging buahnya putih juga suksema salam sarang sami Mang Dera Hayu suksema niki Pak Mang
1: sehat Pak Mang semangat
0: nge, semangat puniki sampun berbagi informasi tiga niki berarti Pak Mang sampun boleh mengkonsumsi.
1: Memang betul dong gak kering Indonesia niki wentan tiga ya buah tiga, lokal delima niki jenisnya
0: kenten. Nah lar niki Malaysia ki wentan nyarengin Mbah Indira niki nge. Mbah nyarengin mantan santukan Mbah Motoyanin ring merajan. Oh ring purnama mangkin berarti Mbah nge. Sarang kali rajin tugas nge salam sarang grup jan Mbah Makasami mogi sehat-sehat happy selalu. Suksama niki Mbah Indira talar pat ketut diar segianyar sampun nyarengin indik topik tiang sama sekali tentain makan buah delima tan kenapi yang penting makin
1: presiden merasakan melalui didengar ya
0: sampun boleh mirengang lah sapunapi resep-resep dari pendengar yang sampun Nanin mencoba buah delima kentan nge termenten nak nganggiang Banten kecuali untuk tetaningan Banten kentan inge suksema niki Pak Dut Diarse minap niki Modayu wenten informasi tambahan bareng buah delima napi nika Modayu
1: iya diwawu informasinya nih tuga ngenenin indik manfaat ya. Nah niki yening dilewatkan sangat sayang sekali dua ning ring buah delima nih kengi rakerai makai medui manfaat nih. Niki yang pertama pasti kesampan presiden mencegah penyakit jantung kenten gonggek, taler wenten mencegah kanker, mengurangi kolesterol jahat, nelantun niki wenten mengurangi resiko terkena penyakit radang sendi. Nah niki sampun sandi becik pisan nyening niki rakerai, tapi pasti mengkonsumsi buah delima nih kengi diolah dengan versinya masing-masing ya. Meja bos ya tiang penasaran napi mantan malih napi wastane resep rahasianya ring formulanya utawi jamu-jamunya nggih maju bos ya durus niki napi sobia informasi duwe nggih nonton niki ring manfaatnya nih gonggek mantan meningkatkan daya tahan tubuh ya utawi meningkatkan stamina niki ke bos telah menjaga kesehatan otak mantan pikun-pikun malih gonggek
0: kalau pikun niki alami faktor u minap niki
1: nah niki juga
0: tapi untuk memperkuat mungkin daya ingat bisalah mengkonsumsi sane alami buah delima.
1: Betul berarti sekali. Iya, artinya bisa tapi harus menjaga ya kesehatan otaknya. Mantan niki mentan mencegah dehidrasi. Bani medical buah delima make mentan kandungan airnya pastikan nggih. Mantur mentan mencegah penuaan dini nggih sane istri-istri ya skincare alami niki nggih.
0: Sunscreen alami bisa juga. Tapi sunscreen niki tabir suhu ya.
1: Beda nggih. Niki dari dalam kok nggih. Ya suplemennya ya. Mantan niki mentan mengontrol gula darah juga, niki mencegah infeksi saluran kemih, melancarkan pencernaan, meningkatkan energi, kenten ya. Niki aja sami, sampun sobian tita manfaatnya nih, tita ngutip saking alodokter.com.
0: Inge, suksema niki Modayu, sampun ngecek manfaatnya nih, niki inge mulai dari napi wasta radang sendi jantung, penuaan dini, mencegah nih Modayu.

0: Unapi Nini.
1: Terus ada Dayu sarang gombe.
2: Itu yang kena sarang kali Nini.
0: Sarang kali kena.
1: Sudah kena Nah aja ngomongnya so darmo purnomo mangkini.
2: Betul sekali.
0: Nini Punapi, ampun wasan maturan nih.
1: Nini jereng, niki nak titi yang nak ten, nanin kareng mama aturan nak urusan wakil niki mantu.
0: Oh, sampun menten yang ngangganin, berarti santai niki.
2: Sarang siki santai neh, pantep peragan santai. Iya Nini.
1: Sampun kelipasan. Semang-semang, jalan-jalan ke pasar.
2: Ya, ampun meciri sehat, ampun Nini Ita, Niki.
1: Wanten ke mendagi masih OPD itu.
0: Napi Niko.
1: Napi sakit.
2: Napi?
1: Niki ilang ibu itu ampun napi. Kadang anu je nang kejutan buntut ya sakit.
2: Oh, kenten cek ke dokter tan?
1: Jangan itu jadi sakit tu.
2: Kenten.
1: Saya sangen tiang jalan-jalan kena
0: tu. Yeah. Ampun nak paksa ni.
1: Ampun kini ni tiang bisa ni boleh tiang nyari bisa ni. Nah, khabar tu tiang ni sendiri jalanan ni.
2: Memang harus istirahat dumen neka.
1: Nah, ini neknya kita waktu sungguh je tumben.
2: Tumben.
1: Aduh penyangan aku je sakit.
0: Nih, minap kenjala wautan pesu nih kan nih.
1: Kenyal
0: nak negak
1: kan.
0: Oh, negak mental. Nih, mungkin Nini sekalinya bergerak Nika pun sakit karena Nini lebihan negak tan.
1: Nih, negak.
0: Nika pun minap ngeranam.
1: Nih, enggak entah negak.
0: Nika pun nge. Minap Niki udah dos tambahnya ke buah delima. Minap radang sendi Nika bisa betul. Jadi kan Niki mau ada yung nge.
1: Rin-rin na dagang-dagang matanyo ni pun mas katanya itu atu
0: nge
1: eh ya suka pengke nang jaran tenya itu
0: biar gagal panen berarti Niki
1: menitian nu Pak Yan
2: nge re
1: nge seti yang dalimo Pak Yan
0: nge mogi-mogi jeniki mogi kepirang oleh Pak Ian Harba niki Pak Ian Pak Yunita talar wau ni Ita ampun berhasil loh.
1: Senang memulo ya itu. Tapi ya sekali rumah nak kelor yang suka memulo. Anu buat yang kedua di bala apa aja anu kelor bawa menti itu.
0: Yang wau ni Ita.
1: Sampun atas masa.
0: Kentan ge.
2: Enggak ampun buahnya.
0: Tapi nih Ita wau kan gagal panen nih ke dadosnya nih Ita.
1: Abu akhirnya ternyata hidup. Tani, mungkin dijo cila angkau, anak pelor ni pun jadinya mentik tu.
0: Mentik, enggak berarti cocok-cocokan. Niki napi sampai ketandur.
1: Dan yang nang dereng, yang nang anak berjodoh dia memulut.
0: Yang penting sampun Niki napi wasannya Nini mencoba buah delima.
2: Ya.
1: Ampun berusaha dengan dan.
0: Jangan
1: ada mendalar pender nama angin obat katanya.
2: Men yang kadi ini ya angin buat lima ring tambu atau obat ni ke biasanya diapakan?
1: Tunas kan itu.
0: Oh langsung ajang mantan.
1: Kender nama kian ngelak niki. Ini wender mau buah. Buah buk yang dua yang lu kender nak tunas benar-benar tu.
2: Kenten, ring kepasilannya pun api nana.
1: Yang kepasilan pun nak yang sulit,
2: Tapi kemau, napa asalnya Nini nana nanti ngolah.
1: Lingjer yang sing berjodoh, sing menepui kepasilan di piano yang di
2: Delima,
1: kenten. Lingjer sana dulu yakti tu, dan nanti yang ambil kepasilan di.
2: Delima. Okey, ten kenapa? Ring buah ni manten, ampun akeh nih ke jangkep manfaatnya. Ini nih. Ini
1: tu yakti. Nah, belum tenak. Jarang ngoroso aja nih. Kau buah kenten atau cenak nyilsil dah doa nak kenten je. Jero buah gegang kenten.
2: Inge betul. Cepok nih kau buah jenget. Kemauan jen cepok ampun ten mau buah napi ten
0: wentan. Napi ten wentan nge. Jek kosong hasil nih ke nih.
1: Jero badan gedang nih kompetnya di tengah nih tu.
2: Betul.
1: Nih kau nak makian nih mano kebunan lah nih putin lah. Jero ano merah merah.

0: seliman.
1: Dan
0: nak boleh kan jadi siang dia nak uju dia nak buah. Boleh tu kiriman kata dia tu.
2: Boleh oleh oleh.
1: Berarti tenang, berarti tidak usah khawatir, berarti Nini ya nampun.
0: Nini nampun meduit kan dah ada biar biar ada nak ide kan dan. Nampun meduit.
1: Kecik, ni kata kan? Nggih, nggih ini.
0: Kaki lemon, kata nak yakti tiang dua tu.
1: Nggih.
0: Kalau tiang kan cocok konsumsi lemon.
2: Lemon. Dua ni ring lambung ni ke agak kan sensitif.
0: Lambung ni ko yang saran doktor ada lemon tiang mabucuk. Ni ko ana semua ada jangan dua ni siang ada minum minum tiang pangpinu je mana atas lambung dia tu.
1: Tengidah.
0: Itu ampun kendala nak tu dia
1: mungkin
0: yang tu ano niko yang ane ane dadas dadas tu nak
2: harus memilah ni
1: betul
0: ikut dadas nak perlu tiang pun badan tiang tercocok dah gini kerja kerja tu
2: tan kenapi yang penting ini sehat ni ke mantan ya ampun berusaha
0: sesuai sering ampun aturan tiang gelam sakitnya sugi
1: Nih, bagi-bagi status kena nih. Yang
0: Din ke dokter tuh harus ngelajinah
2: kan. Nah, Nika sampun.
1: Makanya mencegahnya dengan buah delima minap Niki.
0: Nangin tambahan.
1: Nggih, patut. Nggih, patut Nini.
0: Ini pun bener cocok ini. Cuma tuh dayu.
2: Miring Nini itu.
1: Nggih. Nggih.
0: Sibuk niki semutuano maturan
2: punama wakil ni. Kenapa alon-alon mantan?
0: Ini BK dereng mungkin.
1: BK dereng. Minap malih je bos niki resesi.
0: Lagi kan baru mau banten apa dia lalu BK. Kau awe jangkepnya nano tu.
2: Inge.
0: Inge jero manu rago dalon nyarang niki semua jero. Niki jero mangku sudani dalon nyarang semua jero mangku. Kita terang sami mang dokena raja mang
2: bebek.
1: Inge.
0: Semua untuk
1: galang
0: ini. Mau pamit om,
2: sati-sati
0: om.
2: Iya, sukses banget ini Nini Ita. Saking widan tabanan sampunya rengin. Iya, ternyata tapi rasanya ring Nini Ita di bawah senang ya. Tapi ring tanaman-tanaman tanaman herbal sani presiden dados tambah tanya tan gonggek ya. Walaupun ring kepasilannya agak mewah, kemauan ring buah delimanya tidak apa-apa.
1: Tidak apa-apa. Sampun ke sampun wenten. Sani ngicen, sampun wenten manfaat pasti ke sani sampun dirasakan oleh Nini Ita walaupun gagal panen di kinge. Ingge ring kor Nini Ita sirapuniki om swastiastu rahajeng. Inggi Om Swastiastu. Oh, ical minap niki suaranya nih mau dayu bisa dicoba kembali niki ya. Inggi Om Swastiastu acara Rahajang Bali perempat RRI Denpasar.
3: Oh.
2: Macet-macet Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
3: Dayu. Cynthia.
1: Inggi Mak Indira pun api niki macet-macet.
3: Macet suaranya.
1: Inggi macet. Nengen-nengen Nika Mak Indira.
3: Oh, mungkin sampun long nih pun long.
1: Sampun, sampun los pokoknya niki mah.
2: Tapi sirim nih mungkin ampun.
3: Nge, iseng mah merosot berkeramas nih kayak
1: kamu. Oh, pasti keramas jagi maturan, pang agak mian niki atas bawah mah.
3: Nge, pang dalam sampai luar bersih kan yang sana.
1: Nge, patut.
3: Iseng kok mah, nini aduh nih iseng colek rene kayaknya.
2: Me, Tanjung mah nini tanya ya tedun umun.
3: Ini ya pintu aja dunggak Cynthia sarang dayu hari
1: ini. Sampun, sampun iki mungka angin Mbak Indira dumun nyobi angin di buah delima. Sampun api Mbak, oke ya Mbak Indira boleh pengalaman niki konsumsi buah delima.
3: Yang buah delima itu yang cara dunggak. Dumun Mbak ngelah Riki di belakang lah ini putih, ini merah.
1: Ini merah.
3: Anu lada nika sami renovasian nika mati ten matian bahwa mati sendiri
2: mati
3: dia.
2: Mati sendiri.
3: Mungkin tidak cocok yang di belakang dulu nak di muka atau di pinggir jalan.
1: Berarti di pinggir jalan nika tumbuh kenten mbak?
3: Tumbuh bagus. Kebetulan batis tu enten punya
1: anak
3: gitu. Sering bina nunas anak ajangan yang pun kuning nika kulitnya tu. Langsung bumbung bajangnya kencang.
1: Dados tan muka lapak, Drika langsung.
3: Aduh, anu, tapi dana karyawan, nanti ngadot.
1: Oh, dados, gue nggak sarang mau dayu, bisa ya mau dayu ya, dados karyawan.
2: Oh, boleh, boleh jadi staff mungkin.
1: Aduh, mana dados bos, nih dadi nih kembali.
3: Karyawannya nggak bisa ngaji nanti.
1: Udah, ken-kenang Niki.
3: Oh, di Badung, nanti ketabanan.
1: Tabanan, be. Modal, ten balik uang bensin, ten balik nih kembali.
3: Minuman, uang bensin,
1: ngompa. Punapi, punapi, ya nampun tumbuh nih kembali.
3: Sampun Niki Banten, sampun medudonan itu dengan mangku kocap jam kenten udah jam 10-an iko kocap boleh.
1: Be berarti wenton petoyan mangken ten rake Banten yang ngen buah delima pun mati tentik ne niko.
3: Nah tiosa nantas masih guna ente ente nih
1: tapi niko.
3: Ini Banten pelengkap Banten dan nak me kenten mau winten niko niko pun mendaging catur buah delima.
2: Kenten. Oh wenton mendaging kenten.
3: Nye, kenten caturnya niko kan tahun berwarna-warni dan nabiosan nasi catur niko aduh kenten panggil lemeng juga masih nyicipin nak ngelungsur niko pas di petakan di Meraja Nageng kenten ngelungsur mantu-mantu baru mbah ikutan boleh ngelungsur anu labana niko kenten kenten sereng kenten aduh. Nah di tiosan itu Banten suci kocak mendaging masih diki buah delima niko.
2: Oh, wajib niko mendaging bering Banten suci ya?
3: Iya, Banten mendaging niko suci suci gede.
1: Berarti yang sampun mendaging niko ring Banten-Banten ring widangan kerambitan berarti harus akeh niki dong numbas utawi meduin tean delima niki mbah.
3: Yang kayak na mungkin si nenek Banten, wow nikahnya Banten si nenek asan Banten
1: tiba kali. Gagal panen tan, wow nini ita nih kan?
3: Oke, kan artinya punya kan?
2: Punya nih tan medue.
1: Punya nih tan gagal nih kan?
2: Tapi sedang tumbuh.
3: Oh, patah ya si rembah mancing lo.
1: Nyak pun pas.
3: Senasib nenek.
2: Beh, aduh nasib be.
1: Samunang patah-patahang nasib mbak.
3: Udah aman maksa mangkin ge. Oh, jarang sekali tiang lihat nih ke buah pohonnya buah
2: dari lima nih. Sampun arang sampun mangkin.
3: Nggih, sampun arang. Ya kadang iko ten bahuning manfaat dan gunanya nih ke tuh.
2: Biasanya langsung dikonsumsi mantan nih kirim Mbak Indira.
3: Yang tiang kan juga buka becik juga langsung makan.
2: Oh, langsung aja. Diolah jadi jus tenana.
3: Tiang?
2: Diolah jadi jus.
3: Tenanin kelihatan atau tiawau juga buka yang langsung dimakan kriuk-kriuk.
2: Be pasti ditelan langsung bijinya ya.
1: Aduh, awas nyangklek di tenggorokan nih kembang kolongan Mbak Indira.
3: Untung tak tumbuh.
1: Oh nggih, untung tidak tumbuh betul betul betul. Biasanya biasanya nak batu semaga bakat gelain langsung niki tiba-tiba buah delima niki langsung gelain niki ternyata.
3: Ya kaya tu udah si cojok pangten nyen wenten pesangkut paut niko nyen kan wenten nak tapi dah niko anu kencing apa dan batu-batu niko nak
2: nyakat. Yeah, betul. Pangten wenten tapi astane yeah. Bermasalah ring lambung kali.
3: Ya, ya pangten bermasalah
2: ring di kesehatan. Perut
3: pangten butuh makan
2: kencing ya. Inggih Mbak Indira, sukses banget.
3: Napi malih cuaca dikit, nah hartena terang dumugi ten sabahnya natu
2: maksudnya.
3: Niki gebogan padanya mantu ya, cucu nak sampun meli buah magenep jajan
1: pakai jajan. Iya, durus malam turang dumun, napi sana durung sudah menyanyi. Iya, sukses sama Mbak Indira sampun ngoyin informasi mbak.
3: Eh, wau
1: mbah
3: nge-SMS
1: mantan yang bising kaget man menek. Ampun kewacan wau.
3: Ampun pirang-pirang udah di kamar mandi.
2: Oh, yeah. Inge mbah.
3: Nge sudah ya sarang ya si tiang.
1: Inge.
3: Jerman sarang bu Eka batu bulan mangga bunga. Nge. Kesalahan grup Ban Jambah Makasami mangga happy-happy.
2: Astagara happy selalu.
3: Dan sehat selalu Ken. Ini kan patut proyek ini kan ngarangnya nak selalu rada nyolek patut proyek. Ini ya menikah demen. Ada yu sarang gak Cynthia cantik-cantik.
2: Asyik.
3: Kalah wali yang masih nebetuk Ramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Inge, suksama Mbak Indira sampun nyarengin, Mbak Dayu sampun napi, sampun telas Niki, galanya nih nyarengin, suksama Niki sampun nyarengin gongge Cynthia, Niki Inge. Malu aja bos, rakelan rai gongge lantura male, Inge, ring acara Rahajung Bali, palatan kaping kali. Kantos jam sia sama Malu aja bos, kantun pun Niki bantangnya nih, ngeninin indik budaya mengenal buah delima. Tetap pun Niki ring program budaya RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Selamat pagi Raka dan Rai. Memasuki musim kemarau, kebutuhan air bersih mulai meningkat di sejumlah wilayah Kabupaten Buleleng. Mengantisipasi dampak kekeringan, Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Buleleng memperkuat layanan distribusi air bersih dengan menggandeng Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buleleng untuk menjangkau daerah-daerah yang mengalami kesulitan air. Sepanjang Juli 2026, distribusi air bersih telah dilakukan ke Desa Madenan dan Desa Sinabun. PMI memperkirakan kebutuhan serupa akan terus bertambah dalam beberapa pekan ke depan. Seiring prediksi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang dibandingkan biasanya, Ketua Markas PMI Kabupaten Buleleng, Made Pasaiase mengatakan, PMI telah menyiapkan pelayanan air bersih sebagai langkah antisipasi terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat selama musim kemarau. Selain mengajukan dukungan pendanaan ke PMI ke pusat, pihaknya juga membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan pelayanan. Anggota PMI Kabupaten Buleleng, Daud Puji Raharjo menjelaskan, armada yang digunakan mampu menjangkau wilayah perbukitan seperti Desa Sinabun maupun Madenan. Menurutnya, setiap pengiriman dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi akses jalan serta kapasitas penampungan air yang tersedia di lokasi. Kabupaten Buleleng memastikan akan terus memantau perkembangan kebutuhan air bersih di berbagai wilayah selama musim kemarau berlangsung. Koordinasi dengan pemerintah daerah juga akan terus dilakukan agar distribusi air dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan secara cepat, tepat, dan berkelanjutan. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Cynthia, dan sampai jumpa.